0: usaha bertobat.
1: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Kudodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Kudodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga SKI Rehoboth Jakarta.
4: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
3: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembalaga SKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bantuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
5: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
3: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
6: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
3: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 tersemudara untuk Indonesia.
2: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
0: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
7: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
0: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya termasuk Forkombinda, kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
7: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
8: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglinmaspol.
7: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian serta forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Laporan khusus.
10: Karena kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di...
11: Program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
10: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM ini dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
11: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
9: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
11: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
12: Tuh, sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
11: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
12: bagaimana
11: Indonesia.
12: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
2: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
13: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar-mengajar seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
14: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
2: Editorial RI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, rupiah, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun rupiah secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duler Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi lepas dari Pro 3 Jakarta. Kami hadirkan juga opini publik hingga nanti merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin mengomentari berkaitan informasi-informasi yang kami hadirkan, sembari juga berbagi kabar bagaimana kondisi arus lintas dan juga cuaca, boleh Anda tambahkan. Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kondisi cuacanya cukup cerah untuk pagi hari ini. Karena memang kita semakin mendekati dengan puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada bulan Agustus hingga September 2026. Fenomena bleeding juga masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Pagi-pagi gitu ya, kawan-kawan udah berbicara mengenai kondisi yang cukup dingin gitu ya, suhu udara yang cukup dingin, dan ini juga tentu menjadi sebuah tantangan bagi Anda yang pagi hari sudah harus melanjutkan tugas aktivitas keseharian tentunya ya. Dan untuk hari ini memang kita coba cek gitu ya bagaimana untuk cuaca di sekitaran wilayah Jawa Timur. Meskipun kita ada di musim kemarau, namun peluang hujan ringan itu juga masih dimungkinkan terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur. Untuk pagi, siang hingga sore hari dan malam nanti, sekitaran wilayah Jawa Timur berpotensi diguyur hujan ringan. Namun, untuk hari ini cuaca didominasi cerah. Suhu udaranya 7 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 28 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam. Beberapa ruas jalan di kota Surabaya ini kondisinya ramai lancar begitu ya untuk hari ini pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Tadi pagi pun, nah ini kawasan-kawasan yang selalu kondisinya macet dan padat di jam-jam sibuk. Pak Agus Rianto tadi sekitar jam 7 begitu ya ketika Warta Berita Nasional ini mengirimkan video yang menampakkan berkaitan dengan kondisi macet di Raya Masrib menuju Simpang 3 ke Durusuyung, Surabaya. Jadi antrian mobil mengekor sampai dengan SPBU, Polsek Karangpilang, dan cuacanya sangat cerah. Terima kasih Pak Agus Rianto, hati-hati di perjalanan. Tambahkan informasi lainnya nanti juga ya berkaitan dengan perjalanan Anda. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Isti.
1: Ya Mbak, ini cerah Mbak, tapi hambanya masih dingin sekali Mbak. Ibu kayaknya kurang fit, makanya Ibu selagi makan masih enak, balik-balik makan aja Mbak biar nggak sakit. Mm-mm. Terus minum air putih yang banyak, makan buah.
0: Ya.
1: Ini kaki ini loh Mbak kayak apa namanya, kayak es Mbak.
0: Dingin banget ya Bu ya, benar. Ya,
1: makanya Ibu belum berani keluar rumah, ini masih di dalam, Pak. Tutup pintunya, angin dari luar itu terasa sekali Mbak. Yeah. Nanti kalau udah jam 8:30 atau jam 9 baru Ibu berjemur Mbak.
0: Yeah.
1: Mudah-mudahan Mbak Sari sehat ya Mbak.
0: Amin, terima kasih.
1: Jaga kesehatan, semuanya pendengar semuanya. Biar jangan sampai apa namanya ada apa-apa nanti pergantian musim ini ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Isiharo. Memang fenomena bedidding bisa kita rasakan dampaknya begitu ya. Dingin banget gitu ya, sampai gak berani keluar rumah. Ini lumayan kalau matahari udah sangat tinggi, boleh dipakai untuk caring gitu ya. Lumayan dapat vitamin D gitu kan ya. Oke, untuk Anda juga ya, ini jaga kesehatan karena Bu Isti tadi juga bilang begitu kan ya. Waduh, udah dingin banget gitu ya. Apalagi kondisi tubuh lagi gak baik, nah ini bisa jatuh sakit. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Oma Yanti.
2: Kakak Fresti.
0: Sari, Oma.
2: Iya, soalnya barusan nelfon Kakak Fresti. Selamat beraktivitas kembali. Baiklah, Kak, kemarin udah. Mohon izin. Sudah masuk belum dua?
0: Ya, Oma. Nanti kita kabari ya.
2: Oh, gitu ya. Tadi tak telepon ke Kak Fresti.
0: Oh,
2: saya khawatir salah nomor. Ke Kak Fresti lagi dulu ya. Kak Sari.
0: Siap, nanti Oma dikontak lagi ya.
2: Oke, gitu ya. Saya tunggu nanti. Ini di Bandung udah di Lembangnya khusus ya. Udah berapa hari angin kencang sama dinginnya dingin sekali ya, sampai 15 derajat.
0: Oh baik.
2: Iya, terus pakai kilat, gunturnya kedengarannya jauh gitu. Kilat terus-menerus, karena kita kan di atas bukit ya. Jadi sangat dingin. Paling kita larinya ke itu, ke Maribaya, berendam air panas. Air panas Belerang, Kak Sari. Sudah pernah belum?
0: Belum pernah ke sana. Nanti insya Allah ya.
2: Iya. Jadi gitu. Terus saya mau memberitahukan, kadang-kadang ini RRI hilang gitu loh. Hilang. Jadi mungkin ininya kita, ininya saya. Jadi bukan dari RRI-nya.
0: Apa sinyal ya, Oma?
2: Betul. Terus saya kan kalau sudah apa kilat-kilat geluduk gitu, langsung saya matikan. Saya nggak mau ambil resiko gitu loh. Padahal kita sudah pakai itu apa arder anti petir kan di atas itu sampai 2 meter. Tapi ya tetap juga khawatir lah gitu. Gitu Kak Sari. Dua hari kemarin ini sudah ini sekali apa namanya kilatnya bukan main, seperti ada di atap rumah kita gitu loh gunturnya. Baik Kak Sari, nanti saya tunggu kabarnya ya.
0: Terima kasih, Oma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Wah, ini mengeluhkan juga kondisi suhu yang sangat dingin gitu kan ya. Jaga kesehatan ya, utamanya bagi pendengar-pendengar setia saya nih, agar tetap sehat dan bisa melanjutkan aktivitas di setiap harinya. Oh ya, saya juga mau ajak Anda nanti ya, sesi diskusi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini juga cukup menarik mengajak Anda untuk bisa berdiskusi bersama. Berkaitan dengan tema kita, ini pemimpin baru MBG, gizi anak, ekonomi bergerak. Nanti saya juga akan hadirkan begitu ya, bahwa dengan kepemimpinan yang baru, lepas dari mundurnya Nani SD yang begitu ya, ada program-program baru kemudian yang digagas begitu ya. Karena tentu kita menginginkan bahwa program ini menjadi lebih baik, tepat sasaran di tengah begitu banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Cikgu.
0: Selamat pagi, Budian.
3: Gimana kabarnya?
0: Saya baik, alhamdulillah. Semoga Budian juga ya.
3: Pagi itu adem banget.
0: Suaranya kecil banget ini. Iya, jauh banget suaranya.
3: Iya, soalnya sakit ini apa?
0: Lagi sakit, aduh semoga cepat sembuh ya.
3: Abis sakit.
0: Ya.
3: Ini alhamdulillah bisa ngomong berapa hari nggak bisa ngomong.
0: Tuh aku. Kenapa radang dah?
3: Iya kayak ini. Makan gorengan.
0: Aduh.
3: Satu yang nggak bisa lepas itu kopi.
0: Oh iya, kopi ya.
3: Kalau nggak minum kopi rasanya kurang lengkap. Apalagi kalau pagi-pagi ini. Sangat-sangat kan enak.
0: Iya benar.
3: Minum kopi sama makan gorengnya.
0: Wah, mantap.
3: Gak cari kok sekarang jarang-jarang siang sih.
0: Duh, gak denger Bu suaranya, kata teman-teman teknik suaranya kecil banget.
3: Bosa sih.
0: Iya, wong saya aja dengernya kecil, gimana di udara ini kayaknya. Ini feedernya udah mentok loh ini.
3: Udah.
0: Oke.
3: Okay.
0: Iya, lagi serak ya. Ya enggak apa-apa deh. Saya ada siaran dong. Kemarin aja libur.
3: Ya, biasanya kan kalau minggu kan.
0: Oh iya, kemarin kan libur, tapi minggu kemarin lalu kan saya ada.
3: Kemarin Pak Ciwol.
0: Iya, kemarin saya libur. Tapi minggu-minggu yang lalu ada kan? Insyaallah lah ada pagi. Terus nanti ya. Minggu enggak dong, kalau minggu kan siang.
3: Kemarin
0: libur kemarin.
3: Yang enggak pernah itu malam sekarang ya.
0: Sudah dapat jatahnya sendiri-sendiri Bu agaknya.
3: Dulu kan sering malam, sekarang enggak pernah ya sama sekali.
0: Yang sering malam ini Jo, kalau saya sama seperti penyiar lainnya satu kali gitulah pernah. Tapi sekarang di pagi, lebih banyak di paginya.
3: Ya Mbak Di. Kalau perasaan Rinya ini deh, Mbak Dini kalau malam.
0: Dini Celia ada juga.
3: Ya malam.
0: Tapi begitu juga sebaliknya kan, mereka di pagi juga jarang.
3: Iya sih.
0: Sama artinya.
3: Kalau pagi yang sering itu Mbak Fresti.
0: Ya beberapa kali Fresti. Celia pun ada di hari Minggu.
3: Ya. Ya kemarin Mbak Celia kemarin.
0: Betul sekali.
3: Akhirnya lamar ikat dengar suaranya Mbak Sari.
0: Baru minggu kemarin loh, padahal pendengar ini mau aja kok.
3: Kangen nih soalnya.
0: Oh aduh, masya Allah.
3: Gak siap. Kalau nanti mau disarapan apa yang lagi makro?
0: Sarapan biar nggak sakit.
3: Bubuk terus mancal kemul.
0: Adem soalnya ya. Berjemur biar makin sehat. Itu kan dapat vitamin D juga, ya, sinar mataharinya juga ya. Baik. Aha. Ya.
3: Di atas rumah gitu, di belakang. Enakan di tempat jemuran di belakang di atas.
0: Enak ya. Pokoknya nggak siang aja pas jam 12 panas kentang-kentang.
3: Ya,
0: iya makanya.
3: Bisa jadi telur bakar nanti.
0: Siap, baik.
3: Ya, ayo, kita
0: ya, ya siap.
3: Selamat pagi, Cikgu.
0: Selamat pagi, anak-anak. Terima kasih Bu Dian, terima kasih Bu Isti, Oma Yanti, sehat selalu ya. Karena memang suhunya sangat dingin begitu ya. Ini ya tentu harus diimbangi juga tadi dengan asupan makanan yang tentunya itu bisa menambah daya tahan tubuh kita. Nah, bicara tentang daya tahan tubuh, makan bergizi gratis khususnya bagi teman-teman pelajar kita, tentu akan ada skema-skema baru nantinya ya. Lepas dari kasus korupsi di Badan Gizi Nasional BGN begitu ya. Kemudian pemerintah kala itu menunjuk begitu kepala BGN yang baru, Nani SD yang begitu ya. Dan bersama jajarannya kala itu akan ada arah baru program MBG 2026 yang tidak hanya sekedar mengejar jumlah penerima, tapi memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran dan berkualitas. Kemudian juga perubahan strategi makan bergizi gratis dilakukan memang setelah ada evaluasi pelaksanaan program di berbagai daerah. Dan fokus utamanya diarahkan pada peningkatan kualitas layanan, pemerataan distribusi, serta penguatan program di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi kala itu ada empat kebijakan yang dicetuskan oleh Nani SD yang kepala BGN yang baru begitu ya, yakni moratorium dapur MBG baru begitu ya, jadi nggak ada lagi penambahan dapur MBG karena yang ada begitu ya itu harus menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada sehingga tidak ada lagi kasus keracunan dan lain sebagainya. Kemudian kualitas menjadi prioritas, bukan lagi mengejar 82,9 juta penerima, tapi bagaimana kualitas dari dapur yang sudah ada untuk bisa menyajikan makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Kemudian juga fokus pada ibu hamil, menyusui, dan balita. Ini perubahan berikutnya ya, penajaman sasaran penerima manfaat. Kemudian juga sekolah dari kelompok mampu tidak lagi menjadi prioritas. Itu yang kemarin juga dicetuskan oleh Nani SD yang ketika menjabat sebagai kepala BGN. Nah, kemudian karena alasan kesehatan begitu ya, Nani SD yang ini mengajukan pengunduran dirinya. Dan akhirnya Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Sudaryono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan. Sekarang memiliki posisi juga sebagai Kepala BGN. Jadi Nani SD yang itu baru dilantik pada 8 Juni 2026 sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana dan belum genap 2 bulan menjabat. Nani ini mengundurkan diri karena ingin mengobati penyakit jantungnya, jadi dengan alasan kesehatan. Dan dia mengungkap kemungkinan dirinya dijadikan Ketua Dewan Pengawas BGN. Dan kalau melihat dari sosok Kepala BGN yang baru, Sudaryono begitu ya, ini usianya masih sangat muda, pria kelahiran 23 Januari 1985, pernah bersekolah di SMA Taruna Nusantara, dan jenjang pendidikan itu ia tempuh dalam waktu 3 tahun terhitung dari tahun 2000 hingga 2003, 2004 Sudaryono mengambil studi teknik mesin di National Defense Academy of Japan. Dan selain mempelajari ilmu jurusannya, Sudaryono juga mendapatkan pelatihan bahasa Jepang selama 1 tahun penuh sebelum mulai berkuliah. Lulus pada 2009, sosok kelahiran Grobogan ini meneruskan studinya ke jenjang master alias S2. Dan ia mengambil jurusan administrasi bisnis dan juga manajemen di Swiss German University. Lulus tahun 2018 dan Sudaryono resmi menyandang gelar MBA. Dan tidak berhenti sampai di sana, Sudaryono kemudian memulai studi doktornya di Institut Pertanian Bogor, IPB. Dan ia memilih bidang studi ilmu ekonomi untuk masa S3-nya. Jadi Sudaryono ini boleh dibilang memiliki track record, satu di antaranya sukses mempertahankan disertasinya di tahun 2025 lalu dengan tajuk evaluasi dan strategi optimalisasi kinerja BUMN pasca kebijakan holdingisasi di Indonesia. Dengan lulusnya Sudaryono, ia menambah satu gelar lagi, yakni doktor. Jadi cukup banyak begitu ya, berkaitan dengan jenjang pendidikan, dan kemudian berkaitan dengan karir, ini diawali dengan jabatan corporate secretary di Nusantara Energy tahun 2014, kemudian banting setir masuk ke dunia media, dipercaya menjadi CEO Garuda TV 2018, begitu ya, tahun 2020, didapuk sebagai direktur eksekutif koperasi Garuda Yaksa Nusantara yang diprakarsai oleh Prabowo Subianto, kemudian fokus juga pada pengembangan UMKM, layanan microfinance dan juga agribisnis. Dan di dunia politik, Sudaryono tercatat menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra periode 2020-2025 dan juga sempat menjadi Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah tahun 2023. Dengan begitu banyak perjalanan yang sudah dilalui oleh Sudaryono, tentu publik mempertanyakan kira-kira apa program terbaru dari Kepala BGN yang baru. Tentu tadi ya sudah ada hal yang kemudian menjadi evaluasi program MBG yang sudah disampaikan juga oleh Nani SD yang kala itu. Jadi fokus pada 4 perubahan yang tadi tidak saja sekedar untuk mencapai penerima manfaat yang begitu banyak, tapi bagaimana kualitasnya. Moratorium dapur MBG untuk fokus kepada SOP-nya begitu ya. Dan juga tadi prioritas kepada wilayah 3T dan juga fokus pada ibu hamil, menyusui dan balita. Nah, ini agaknya memang harus ada upaya untuk memastikan 4 goal tersebut terpenuhi. Bukan hal yang mudah begitu ya. Karena terlepas dari begitu banyak hal yang terjadi pada pelaksanaan pemberian MBG beberapa waktu yang lalu, di mana didapati dapur tidak layak, belum memiliki SLHS begitu ya, sertifikat like hygiene begitu ya. Kemudian juga ada keracunan di sana sini, menu yang disinyalir tidak sesuai dengan cakupan nutrisi yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian harus menjadi fokus kepala BGN yang baru untuk memetakan strategi apa sih agar benar-benar program MBG ini bisa dirasakan manfaatnya. Harapannya tidak hanya kepada penerima manfaat, tapi multiplier effect-nya itu bisa dirasakan juga bagi para petani, peternak, pelaku UMKM dan lain sebagainya. Bagaimana? Nah, itu yang nanti kita akan perbincangkan. Kita akan coba tanyakan kepada Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno MAP. Beliau adalah Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur dan juga Bapak Burhanuddin SPDI MPD, Ketua DPW HIPSI Jawa Timur. Bagaimana? Begitu ya, berkaitan dengan pemimpin baru MBG, gizi anak, ekonomi bergerak kah? Atau? Nah, itu nanti juga kami undang Anda untuk bisa berdiskusi juga bersama kami, begitu ya, melalui telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya.

Satu lagu dari Dewa 19, Aku Milikmu. Kami juga putarkan spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas Anda di awal pekan kali ini. Sembari juga untuk terus menengok kabar yang kami bagikan begitu ya, untuk mengawali nanti sesi diskusi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam dialog aspirasi. Tanggal 22 Juli yang lalu begitu ya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, menggantikan Nani SD yang mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan. Dan penetapan Sudaryono sebagai Kepala BGN ini sudah berdasarkan keputusan Presiden nomor 78B tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Dan dikatakan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, alasan penunjukan Sudaryono menjadi Kepala BGN karena ex-Wamentan itu dinilai telah mengetahui konsep program MBG sejak awal. Dan Sudaryono memang sejak awal juga dinilai mengikuti, mau berdiskusi, menggagas, dan mengkonsep pelaksanaan teknis BGN sebagai Wamentan. Dan hari pertama sebagai kepala BGN, Sudaryono ini langsung mengultimatum pegawainya yang tidak siap bekerja untuk membenahi tata kelola MBG. Pembenahan tata kelola menjadi prioritasnya setelah memimpin. Karena itu Sudaryono mempersilakan pegawai yang tidak siap mengikuti perubahan untuk mengajukan pindah atau kembali ke instansi asal. Dan ia mengaku telah menerima banyak masukan terkait pelaksanaan program MBG yang diperoleh sejak pembahasan awal program, kemudian saat menjabat Wakil Menteri Pertanian, hingga dari kader Partai Gerindra di berbagai daerah. Dan proses itu juga akan dilengkapi dengan masukan dari berbagai kalangan sebelum menjadi dasar penyusunan kebijakan. Jadi ini yang kemudian menjadi model utamanya begitu ya. Dan Sudaryono juga sudah menyiapkan mentalnya untuk menerima kritikan dari masyarakat terkait persoalan MBG. Kendati demikian, ia juga mengatakan berkaitan dengan penghentian atau pembubaran program MBG, Sudaryono menilai itu bukanlah sebuah kritikan. Dan BGN, kata Sudaryono, bertugas menyediakan gizi yang baik dan aman bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Dan Sudaryono menginstruksikan kepada bawahannya untuk berani menghadapi akar persoalan guna menyelesaikan berbagai permasalahan di program MBG ini. Kemudian kalau menyinggung adanya pihak-pihak yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan juga diduga ikut terlibat kasus korupsi program MBG, ia mengatakan persoalan hukum yang terjadi di lingkungan BGN akan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Dan Sudaryono menegaskan BGN akan mendukung proses investigasi, penyelidikan, dan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum meskipun menyeret nama pegawainya. Jadi ini juga ya, diminta bahwa cukuplah sampai di situ berkaitan dengan kasus penyalahgunaan kewenangan, anggaran, dan sebagainya begitu ya, sehingga BGN itu dapat bekerja murni untuk mewujudkan asacita dari pemerintah saat ini. Dan tentunya begitu ya, masukan dari masyarakat pun demi kembali baiknya program ini begitu ya, itu dibutuhkan. Dan tentunya ini yang menjadi fokus utama saat ini begitu ya, untuk bisa mengembalikan marwah dari program yang bertujuan mulia begitu ya, untuk bisa mencegah stunting, memberikan kecukupan gizi bagi teman-teman pelajar, ibu menyusui, ibu hamil, dan balita, ini bisa berjalan dengan sesuai harapan, bukan tanpa tantangan dan kendala, namun ya dengan upaya terbaik begitu ya, bahwa kritik dari masyarakat pun dibutuhkan, begitu ya. Evaluasi dari masyarakat pun dibutuhkan.

menjadikan program ini lebih baik ke depannya. Itu yang nanti kita akan perbincangkan dalam sesi diskusi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, begitu ya, mengenai program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas nasional yang diharapkan mampu menjawab dua tantangan sekaligus berkaitan dengan kualitas gizi anak dan juga roda perekonomian. Seperti apa sesi diskusi kita nanti sesaat lagi akan kami hadirkan spesial untuk Anda.

0: Bu Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul, Pak. Jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
0: Wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: Dalam perjalanan Surabaya pagi di edisi awal pekan Senin 27 Juli 2026, kami mengajak Anda pendengar Pro 1 dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya untuk bisa berdiskusi bersama kami dalam dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tentunya tema kita di pagi hari ini juga cukup menarik begitu ya, berkaitan dengan pemimpin baru MBG, gizi anak, ekonomi bergerak. Line telepon 5345474 atau WA 081331494 × 992 boleh Anda akses untuk bisa berinteraksi bersama kami. Ada kolom live chat juga bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital ataupun bagi Anda yang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya. Berkaitan dengan program makan bergizi gratis pendengar yang menjadi salah satu program prioritas nasional yang diharapkan mampu menjawab dua tantangan sekaligus. Yang pertama, tentunya ini ingin meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia untuk mencetak generasi yang sehat dan unggul. Dan yang kedua, menggerakkan roda perekonomian daerah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM hingga jasa catering lokal. Data survei status gizi Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional memang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir, namun masih berada di atas target ideal. Sementara itu berbagai kajian ini juga menunjukkan bahwa investasi pada pemenuhan gizi anak sejak dini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi di masa depan. Dan kini setelah terjadi pergantian kepemimpinan di tingkat daerah penyelenggara MBG atau katakanlah kepala BGN yang baru begitu ya, masyarakat tentu berharap program ini tidak hanya berjalan secara administratif tapi juga semakin tepat sasaran, transparan, berkualitas dan benar-benar memberi manfaat bagi anak-anak sekaligus masyarakat. Lantas, bagaimana begitu ya berkaitan dengan arah kepemimpinan baru MBG, apa saja sih tantangan yang dihadapi dan sejauh mana program ini mampu menjadi penggerak ekonomi? Itu yang akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita di pagi hari ini yang juga sudah sambung melalui Zoom meeting. Kita masih menunggu begitu ya, satu narasumber kita bergabung ada Bapak Burhanuddin SPDI MPD, beliau adalah Ketua DPW HIPSI Jatim. Namun yang sudah bersama saya pagi ini ada Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno MAP, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Untari. Oke, baik. Saya belum bisa mendengar suara Bu Untari ini. Bu Untari, sudah bisa mendengar suara kami kah? Oke, baik. Ini Pak Burhan juga sudah bergabung. Kita coba sapa terlebih dahulu. Ada Bapak Burhanuddin, SPDI, MPD. Beliau adalah Ketua DPW HIPSI Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Burhan. Saya belum juga bisa mendengar nih suara dari kedua narasumber saya, Pak Burhan dan Bu Sri Untari begitu ya, berkaitan dengan tema kita, pemimpin baru MBG, gizi anak, ekonomi bergerak. Kalau memang Anda mengikuti tadi gitu ya, saya sempat memberikan gambaran lepas dari Nani SD yang ditunjuk sebagai kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana yang terlibat kasus korupsi tidak lama begitu ya, belum ada 2 bulan Nani SD yang ini mengundurkan diri dengan alasan kesehatan dan digantikan oleh Sudaryono. Dan tentu track record dan juga perjalanannya sudah kita informasikan tadi kepada Anda. Bagaimana selanjutnya di bawah kepemimpinan beliau? Apakah memang ini bisa memenuhi target-target selanjutnya? Nah, itu yang nanti kita harapkan bisa kita perbincangkan di pagi hari ini. Pak Burhan, sudah bisa mendengar suara kami?
1: Sudah.
0: Oh, baik. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Burhan.
1: Waalaikumsalam, Mbak Sari. Gimana kabarnya?
0: Saya baik. Semoga Pak Burhan juga baik dan sehat ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Sembari kita juga menunggu begitu ya, Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno MAP, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur. Nah, kita akan mulai dulu perbincangan kita bersama Pak Burhan. Tentu di bawah kepemimpinan yang baru begitu ya dari Kepala BGN, kita berharap bahwa program makan bergizi gratis begitu Pak menjadi salah satu program prioritas nasional ini membawa kebermanfaatan. Kalau kita lihat begitu ya, lepas dari era kepemimpinan yang lama, tentu kita sudah melihat ada begitu banyak evaluasi, ada kekurangan di sana sini, bahkan kritik keras dari masyarakat juga tajam begitu ya. Tapi tidak sedikit juga manfaat yang bisa dirasakan begitu ya. Kalau Pak Burhan melihat dari berkaitan dengan keberadaan program ini begitu ya Pak ya, makan bergizi gratis yang tidak hanya berbicara tentang pemenuhan gizi anak tapi juga membuka peluang ekonomi. Dari sudut pandang HIPSI, bagaimana sih Bapak melihat pergantian kepemimpinan MBG saat ini?
1: Ya, terima kasih Mbak Sari. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu kepada Bapak Daryono
0: Mm-hmm.
1: sebagai Kepala BDN dan juga Ketua HTI dan juga sebagai Wakil Menteri Pertanian. Ya, dengan adanya pergantian dari kepala yang lama kepada kepala yang baru adalah dari kepala yang baru sesuai dengan komitmen beliau pada waktu pelantikan di Istana tanggal 22 Juli kemarin. Beliau berkomitmen bahwa adalah akan ada semacam penataan dan pengawasan lebih jauh kepada struktur yang ada di birokrasinya di BGN. Yang pertama, terus yang kedua adalah dia akan menghilangkan jalur sembunyi-sembunyi. Atau di belakang akan dia hilangkan yang kabarnya sebelumnya adalah ada. Terus yang terakhir adalah beliau tidak ada toleransi dan korupsi. Itu dari pernyataan beliau ada harapan yang baru yang luar biasa. Dari segi manfaat untuk anak-anak, ya alhamdulillah ini ide yang luar biasa dari presiden kita untuk masa depan kita, karena ya gizi adalah menentukan juga kepada kemampuan kualitas sumber daya manusia yang akan datang. Di sisi yang lain untuk bidang ekonomi, ya ini luar biasa menciptakan pasar yang lumayan banyak, menciptakan lapangan kerja yang luar biasa banyaknya. Kalau ada perlu pembenahan sana sini adalah yaitu wajar adalah karena ya bagian dari sesuatu yang baru dan juga ide yang besar untuk Indonesia Emas 2045 salah satu adalah terkait dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Saya kira seperti itu.
0: Oke, baik.
1: Belum
0: Artinya,
1: juga ada
0: ketika
1: tidak ada
0: melihat begitu ya, pemimpin yang baru begitu ya, tentu kita berharap bahwa program-programnya pun juga jauh lebih baik. Nah, kalau kita kaitkan juga, tadi kan tentu tidak hanya untuk peningkatan gizi anak, tapi juga membawa kebermanfaatan lain, utamanya berkaitan dengan penggerak ekonomi. Nah, ini sudah adakah Pak yang dirasakan juga teman-teman HIPSI begitu ya? Ini berkaitan dengan peluang program MBG yang kemudian menjadi penggerak ekonomi lokal, khususnya bagi pelaku usaha santri di Jawa Timur. Apakah sejauh ini juga sudah mulai merasakan dampak positifnya begitu, Pak?
1: ya, untuk dampak positif ya banyak sekali saya kira dari teman-teman komunitas pesantren yang mendirikan SPPG itu juga lumayan banyak. Dan di sisi yang lain adalah si pondok akhirnya dapat passive income, di sisi yang lain adalah juga penerima manfaat, di sisi yang lain adalah dari teman-teman alumni bisa dijadikan semacam untuk jaringan pasok untuk pengadaan barang di SPPG tadi. Jadi untuk apa istilahnya penggerak ekonomi di masyarakat luar biasa.
0: Artinya memang ini bisa dirasakan juga ya oleh teman-teman di pondok pesantren dan juga dalam hal ini teman-teman santri begitu ya. Bagaimana ketika mereka ini terjun ke dunia yang kemudian berkaitan dengan sektor-sektor usaha baik itu pertanian, peternakan, perikanan hingga catering mungkin begitu ya. Ini sudah bisa mendukung berkaitan dengan program MBG. Satu di antaranya mungkin tadi menjadi rantai pasok MBG begitu Pak. Dan sejauh ini memang sudah dirasakan manfaatnya dan positif begitu. Apa yang menjadi tantangan ke depan?
1: Ya, tantangannya ke depan, ya jika ganti presiden atau mungkin adalah ganti kebijakan, nah itu perlu di apa istilahnya dicarikan alternatif seumat ada seumat tidak dilanjutkan oleh periode presiden selanjutnya. Jadi karena dari jumlah yang sudah ada 17.000 lebih adalah di situ dalamnya banyak sekali orang yang terlibat di dalamnya, orang yang secara ekonomi meningkat karena dia adalah bekerja di SPPG, di siang lain ada juga terkait dengan penerima manfaat, terus lagi jaringan pasoknya, dan nanti ada seumur adalah ada perubahan, ya tantangannya tadi, kalau ada perubahan kebijakan akan juga luar biasa dampaknya karena banyak sekali apa istilahnya ya terkait dengan rantai pasok dan orang yang bekerja di SPPG tadi yang perlu dicarikan solusi sama bila ke depan tidak berlanjut. Saya kira seperti itu.
0: Baik. Kalau kita bicara tentang program makan bergizi gratis begitu ya, kita tentu juga ingin mengetahui bahwa program ini selain tadi ditujukan kepada penerima manfaat dalam hal pemenuhan gizi, tapi juga sebagai penggerak ekonomi. Sejauh ini Pak Burhan melihat bagaimana begitu ya perkembangannya untuk kawan-kawan HIPSI Jatim sendiri gitu ya. Sudah cukup meratakah atau masih ada beberapa daerah-daerah yang kemungkinan yang kemudian harus didorong juga untuk terlibat aktif karena tadi dikatakan manfaatnya bagus, lumayan begitu dan positif begitu Pak. Lantas bagaimana juga agar ini bisa dirasakan merata? Sejauh ini apakah memang sudah meratakah dirasakan oleh teman-teman HIPSI begitu Pak?
1: Ya, kalau merata belum. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Daryono, perlu pembenahan struktur dalamnya karena untuk teman-teman yang bisa terlibat adalah masih terbatas. Jadi dalam arti adalah belum semuanya bisa mengakses untuk masuk ke situ. Kita teman-teman yang apa istilahnya, keinginan untuk terlibat di dalamnya terkait dengan makan bergizi luar biasa teman-teman dari komunitas pesantren. Sementara untuk akses untuk bisa jalur yang jelas dan akses yang jelas itu belum apa istilahnya ya perlu dibenahi lah.
0: Artinya memang
1: Yang
0: belum
1: sama.
0: merata ya, setahap demi setahap begitu ya Pak, sehingga nanti teman-teman pengusaha santri pun bisa merasakan begitu ya semuanya. Apalagi kalau dilihat Jawa Timur, wah ini potensinya pun juga cukup besar begitu ya. Sektor pertaniannya pun oke, peternakannya pun juga oke, perikanan juga oke, dan itu tadi diharapkan bisa menjadi bagian dari rantai pasok MBG. Nah, bagaimana HIPSI mendorong itu tadi agar pengusaha santri nggak cuma jadi penonton, tapi benar-benar menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan EBG. Tadi dikatakan juga belum merata, aksesnya pun belum ke sana, sehingga ini menjadi bahan evaluasi dari BGN agar tata kelolanya diperbaiki. Tapi bagaimana HIPSI mendorong agar pengusaha santri tadi terlibat aktif begitu, Pak? Nggak hanya sekedar menjadi penonton.
1: Kalau dari teman-teman keinginan kan sudah lumayan besar untuk ikut terlibat itu. Nah, tinggal menunggu dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Daryono terkait dengan penataan tata kelola tadi. Nah, Pak Daryono juga menyampaikan bahwa beliau tidak akan mentoleransi ada jalur belakang. Nah, jadi dengan adanya keterbukaan dan juga adanya kritik yang membangun yang terbuka untuk publik dari Pak Daryono, ya ini semoga jadi jalan dan juga harapan besar dari kami-kami yang ada di HIPSI.
0: Tapi bagaimana kesiapan teman-teman pengusaha santri sejauh ini? Mengingat ini kan juga proyek yang cukup besar, kemudian komitmen untuk kesiapannya dan lain sebagainya. Sejauh ini kalau dilihat dari sektor masing-masing usahanya sudah sangat siapkah, Pak? Begitu.
1: Dari komunitas kami sudah sangat siap. Dalam arti teman-teman contoh gini, satu kasus seperti di daerah Banyuwangi. Yaitu teman-teman yang pengen terlibat lumayan banyak. Nah, dari supplier juga sudah istilahnya adalah mendekati ke pesantren-pesantren. Kami siap untuk terlibat itu tadi. Nah, terus dari investor yang pengen turut terlibat juga, sudah ada beberapa juga yang siap untuk terjun bareng-bareng untuk membuat SPP lagi.
0: Artinya memang kalau secara skema teman-teman pengusaha santri sudah siap begitu ya. Hanya saja tadi tinggal bagaimana tata kelolanya, bagaimana aksesnya untuk benar-benar HIPSI itu bisa mendukung program ini begitu ya Pak Burhan. Baik. Selain Pak Burhanuddin, saya juga sudah bersama dengan Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno. Beliau adalah Ketua Komisi EDPRD Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Untari.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Ya, kabar baik juga sehat ya Ibu.
2: Alhamdulillah mau berangkat terus ya di sini sampai di sini.
0: Oh, baik, terima kasih Bu waktunya. Kita berdiskusi sebentar begitu ya sebelum nanti melanjutkan aktivitas. Menarik karena kita obrolan berkaitan dengan kepemimpinan kepala bagian yang baru. Tentu besar harapan masyarakat bahwa akan ada pembenahan begitu ya, lepas dari kasus korupsi besar-besaran di tubuh bagian, kemudian berganti kepala bagian yang baru Nani SD yang kemudian mengundurkan diri karena faktor kesehatan, sekarang digantikan Bapak Sudaryono. Ada 4 fokus memang yang memang apa namanya ya dilakukan begitu ya berkaitan dengan program MBG. Nah, tentu masyarakat juga ingin mengetahui begitu ya, bagaimana kelanjutannya nanti, apakah memang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat lepas dari begitu banyak cerita dan juga evaluasi pada kepemimpinan yang lama. Nah, Bu Sri Untari sendiri melihat bagaimana sih teman-teman di Komisi DPRD Jawa Timur terkait kepemimpinan yang baru begitu ya, dalam program Makan Bergizi Gratis, apa harapan terbesar dari teman-teman DPRD?
2: Yang pertama, mungkin ini sudah memang waktunya untuk memang dilakukan evaluasi-evaluasi itu, sehingga diharapkan dengan kepemimpinan yang baru itu akan muncul sebuah harapan baru untuk bisa memperbaiki lagi. Tapi sebagai Ketua Komisi Bidang Kesra utamanya pendidikan, Mbak, kita ini punya PR besar. PR besar kita itu adalah anak-anak tidak sekolah. Nah, anak-anak tidak sekolah ini, apalagi kemarin kita melihat di media mainstream itu, ada 60 ribu anak-anak yang tidak sekolah. Sudah masuk perguruan tinggi, kemudian mereka tidak bisa membayar UKT. Maka sebenarnya kalau kami yang ada di komisi, harapan kita lebih banyak dialokasikan untuk kepentingan kependidikan. Karena melihat pada akhirnya 60 ribu calon mahasiswa tidak mendaftar kembali karena tidak mampu membayar UKT. Ini menyedihkan dalam dunia pendidikan kita, dan itu bisa jadi, saya masih cari data yang valid karena belum sempat. 60 ribu itu paling banyak di mana, di provinsi mana. Jangan-jangan, ini dugaan sementara, karena tertinggi diterima di seluruh perguruan tinggi se-Indonesia adalah provinsi Jawa Timur. Jadi anak-anak kita pinter menyebar di semua seluruh perguruan tinggi se-Indonesia itu anak-anak Jawa Timur. Sudah 6 tahun ini, mereka, kita ada di ranking 1. Nah, kabar yang kurang enak didengar adalah 60 ribu anak kita tidak bisa, itu se-Indonesia. Nah, Jawa Timur, nanti saya tak validasi datanya dengan pendidikan. Dan ini saya kepikiran bicara dengan Ibu Gubernur, misalkan dengan Dinas Pendidikan, gimana caranya membantu mereka supaya bisa sekolah. Maka ketika MBG ini bergerak, pertama kali dulu itu saya menyampaikan data yang paling akurat tuh di sekolah. Di sekolah, karena gurunya tahu siapa yang nggak bisa makan siang. Nah, kalau sekarang ini semua dikasih makan, ini kepenaan wong sing di anak koyo aku. Karena tanggung jawabnya berkurang. Saya bagaimana itu diarahkan untuk keluarga-keluarga di desil 1-2. Ini data yang saya diberikan oleh Bapeda Jawa Timur. Desil 1 itu jumlahnya 4.425.662. Desil 2 4.845.323. Dari desil 1-2 ini saja sudah 9 juta orang, Mbak. Nah, ini adalah betul-betul masyarakat yang tidak mampu. Gitu. Kenapa? Kita biasanya melihat mereka di kemiskinan ekstrim. 9 juta orang ini. Kalau diarahkan makannya ke sini, udah bener. Gitu. Itu, makannya ke sini, ke desil 1-2 ini. Tetapi kalau semuanya dikasih, itu yang menurut saya jadi useless gitu loh. Makannya kurang. Karena menyentuh, tidak langsung menyentuh pada orang-orang yang berada di posisi pokok. 9 juta loh, saya nggak tahu SPPG di Jawa Timur berapa. Kalau mencari ke sini, diarahkan ke sini, pasti ini akan bermanfaat. Nah, kemudian sisa anggarannya kemana? Dipakai untuk sekolah. Sekarang ini masih ngurusi seragam lah, karena kemudian sudah tidak lagi tistas di Jawa Timur. SMA ini setiap bulan pasti harus ada iuran komite, iuran ini. Yang orang desil 1-2 ini tidak bisa bayar. Oleh karena itu, kalau misalkan dengan segala kebijaksanaan ya, Bapak Presiden kita melalui Mas Daryono ini, mengurangi jumlah tapi memberikan kepada mereka yang tidak bisa makan ini jauh lebih bagus. Apalagi mereka ini sementara sudah dapat pangan, jadi mereka adalah penerima PKH ini, Mbak. Penerima aja tidak 9 juta ini, di Jawa Timur ada 1,6 juta penerima PKH. Artinya bahwa mereka adalah orang-orang yang memang dalam posisi memiliki, nah, bisa makannya dari kondisi, karena bisa makan dari bantuan pemerintah di PKH, di PPNT, dan sebagainya. Disupport lagi dengan makan yang dari MBG itu, tapi diarahkan ke mereka, itulah akan menjadi jauh lebih baik, dan tidak perlu dengan anggaran ratusan triliun kalau seperti itu. yang separuhnya atau seberapa itu arahkan ke dunia pendidikan, di mana anak-anak kita, salah satu tugas konstitusi kita ada dalam pembukaan Indonesia 45 itu mencerdaskan kehidupan bangsa.
0: Iya.
2: Bukan masih makan orang, tapi mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi masih makan itu apa salah? Ya nggak salah.
0: Iya.
2: Karena kita sudah kasih makan bahan mentah. Pemerintah sudah ngasih ini mulai zaman Pak SBY, zaman Pak Jokowi sampai sekarang. Ini dilanjutin terus ini. PKH, kemudian tambah BPNT, KKKS, KIS, KIP, semuanya ada di situ. Nah ini karena memang dengan kondisi situasi perekonomian yang apa, rupiahnya semakin turun, maka daya beli masyarakatnya semakin turun. Dulu bantuan 300 ribu bisa untuk beli beras misalkan 25 kg, begitu, lalu beli telur. Sekarang 300 ribu, uang berasnya aja sekilo 15 ribu. Kalau dipakai 10 kilo aja sudah 150 ribu. Lagi beras 25 kilo gitu. Nah ini yang harus dipikirkan teman-teman supaya pengambil kebijakan di pemerintah pusat itu seperti ini. Saya ini Ibu Mega menugasi kami memberikan kalau hal baik itu silahkan didukung. Tapi kurang berikanlah masukan-masukan yang positif. Sebagai partai penyeimbang itu seperti itu. Nah, hal baiknya apa? Memberi makan, it's okay. Tapi kasih makan orang miskin.
0: Yeah.
2: Hal baiknya, kasihlah split untuk pendidikan. Anak tidak sekolah di Jawa Timur, 44 ribu anak. Coba bayangin itu. Kalau itu duitnya dipakai untuk nyekolahin anak-anak itu, masuk ke kejar paket A, B, sampai C.
0: Akan jauh lebih bermanfaat begitu ya, Bu ya?
2: Dan semater, masukkan PBB, C. Itu bisa mengurangi anak-anak tidak sekolah bisa separuh. Nah, anak sekolah ini bagian daripada generasi yang kita maksud menjadi generasi emas. Enggak menambah menerima pendidikan, masa emas jadinya ya cemas nanti di tahun 2045 itu. Yeah, itu loh. Yeah. Itu jadi kami memberikan masukan seperti itu supaya didengar agar kemudian alokasi anggarannya bisa lebih rasional.
0: Baik. Artinya memang ketika pemimpin baru di MBG ini sudah diumumkan dan harus bekerja, nah skala prioritasnya mungkin ya Bu ya. Kalau kemarin, wah ini semua digebiah uya, semua mendapatkan anggarannya banyak, sedangkan sektor-sektor yang lain, nah ini pontang-panting juga untuk bisa mendapatkan anggaran tersebut karena harus efisiensi dan lain sebagainya. Nah ini sorotan dari teman-teman di Komisi E DPRD Jatim ya, kenapa tidak kemudian ada skala prioritas agar anggarannya bisa diswitchkan untuk pendidikan. Karena tadi ya Bu, angka anak-anak putus sekolah pun juga cukup banyak begitu ya di Jawa Timur. Nah, ketika ini juga dikaitkan begitu ya, berkaitan dengan evaluasi secara besar-besaran pada program makan bersih gratis yang digagas juga oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto, dalam hal ini BGN sebagai pelaksananya. Nah, kalau kita kaitkan juga tadi boleh memberikan makan gizi bergizi bagi anak-anak, tapi dengan skala prioritas begitu ya. Tapi bagaimana juga ketika tidak hanya BGN ini diminta untuk menyeimbangkan antara kebutuhan gizi anak, utamanya bagi mereka tadi masyarakat yang membutuhkan, masyarakat miskin di desil 1 dan 2 seperti dikatakan Bu Sri Untari, tapi juga sebagai roda penggerak ekonomi. Ini dimungkinkan juga enggak mengingat sektor-sektor yang ada di Jawa Timur ini potensial begitu Bu? Bagaimana juga komisi yang melihatnya?
2: Saya sebagai penasihat Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Timur, Ketua Umum Koperasi Setia Budi Wanita, itu sangat memungkinkan untuk menggerakkan roda ekonomi. Contoh koperasi-koperasi kami yang di Blitar itu, peternak telur itu ya sampai begitu banyak. Tapi kapan harinya nggak ngerti saya, apa masalahnya, kenapa sampai telurnya dibuang-buang itu. Apa impor telur, itu belum saya pelajari. Nah, kemudian juga menggerakkan apa nih seluruh petani-petani sayur misalkan. Tapi memang mohon nanti Mas Daryono itu juga melakukan upaya untuk mengecek kualitas. Dengan 7.500 masak bergizi, gizi mana gitu. Enggak rantai untuk membuat ini kok terpotong-potong-potong sampai tinggal 7.500 itu harus dicek kembali. Dari 15.000 kok jadi segitu, itu cek kembali dengan penuh agar kemudian tidak terjadi lagi, bukan lagi bergizi ya, tetapi ya cukup hanya makan gitu aja namanya. Lagi bergizi karena tidak ada sayur. Saya sering melihat tuh ya jeruk pun jeruknya ya kecil-kecil itu, jeruk yang jeruk kelas besar, kelas beratnya udah dikirim kemana-mana kan, ke rumah ini ada petani-petani jeruk itu. Jadi jeruknya kecil-kecil. Kemudian Ya seringkali penyimpangan-penyimpangan SPPG itu tolonglah dievaluasi terlebih dahulu. Supaya mereka itu melakukan pekerjaannya itu tidak hanya untuk kepentingan bisnis, tapi kepentingan amanat negara ini yang harus mereka lakukan. Menggerakkan ekonomi sih iya. Tapi juga ada ekonomi yang mati, mohon disadari. Satu, pasar. Dua, sekolah mati. Saya ini punya anggota-anggota yang mereka itu jualan di kantin sekolah, nggak bisa jualan.
0: Oh, iya, iya, iya, iya. Ya.
2: Putaran sekolahan, itu juga mati. Jadi, kan, jangan hanya menghidupkan yang baru, mematikan yang lama. Gitu. Ini harus dipikir. Okay. Bagaimana kita mikirnya? Ya, mungkin tadi distribusikan saja di sekolah biar dimasak di sekolah. Jadi anaknya tahu, yang nggak punya mana, kemudian yang masak adalah kantin sekolah, beres deh.
0: Ya.
2: Di kantin sekolah itu yang jualan siapa ya? Para orang tua siswa. Jadi ekonominya muter di desa dan di tempat itu.
0: Betul. Baik, itu menarik juga begitu, karena tentu masyarakat juga mengetahui kenapa yang kemarin-kemarin juga banyak kritikan saran, karena yang lebih tahu itu tadi orang tua mungkin, kemudian lembaga pendidikan yang mungkin dan lain sebagainya, sehingga harapannya dengan kepemimpinan yang baru tidak saja tadi pemenuhan gizi tapi ekonomi bergeraknya pun juga bisa dicapai. Namun tadi ya ada hal-hal yang harus memang kemudian ditata ulang begitu ya Bu Untari ya. Karena ya tadi jangan sampai mematikan yang sudah ada begitu ya. Nah dengan angka 7.500 nah ini apakah bergizi? Wah ini mikir juga gitu kan ya. 7.500 dapat apa Bu? Ya, tapi bagaimana juga ketika mengkondisikan begitu ya agar semua program yang sudah baik ini berjalan seiring waktu bisa selaras dan seimbang. Tentu ini sebuah tantangan juga begitu Bu. Ada hal-hal yang harus kemudian tadi dievaluasi, dikelola dari awal dan sebagainya. Bagaimana sih, apa sih indikatornya ketika program ini disinyalir berhasil begitu? Bagaimana Bu Untari?
2: Caranya itu kerjasama dengan dinas sosial dan dinas pendidikan beres. Dinas desil, dinas pendidikan yang tahu tempatnya anak yang tidak mampu tadi.
0: Okay.
2: Jadi kan satu SPPG melayani, oh sekolah ini, karena di situ tahu, di situ cuma ini, di sini cuma sekian anak. Tapi memang yang paling, kalau ini menurut saya ya, paling tepat itu masakan di sekolah.
0: Wes, okay.
2: Dapur lagi, gak usah ini, tapi ekonomi tetap bergerak,
0: Karena
2: pasti akan berbelanja terus. Nanti satu kancap gitu misalkan ya, atau satu kecamatan gitu, bisa ada sawinya di sana, dagingnya di sana, itu kan akan terus bergerak. Jadi yang peternak ayamnya bergerak, sayurnya bergerak, ini bergerak semua, tetapi meluas gitu. Tidak terkonsentrasi di satu titik pengusaha. Misalkan pengusaha sayur A menguasai sekian ribu hektar di mana-mana sayuran, artinya yang lakukan hanya ini
0: itu,
2: distribusi secara merata. Pasar tradisionalnya payu, dodol sayur iku, peternaknya laku, kemudian tukang masaknya laku. Ini akan jauh lebih baik sebenarnya.
0: Oke, baik. Artinya memang harus ada keterlibatan secara penuh, gitu. Tidak saja ini program pusat yang kemudian dalam hal ini dilakukan oleh kementerian tertentu atau bidang-bidang tertentu, namun ada koordinasi dan juga sinergitas begitu ya. Bagaimana keterlibatan pemerintah daerah lebih lagi? Karena yang mengetahui kondisi wilayahnya, kondisi geografisnya adalah pemerintah daerah begitu ya. Baik, ditahan dulu Bu Untari. Pak Burhan, saya ke penelpon. Ada pendengar yang ingin gabung juga bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi.
3: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Hasan, silahkan.
3: Ya, pagi Bu Tari.
2: Pagi Pak.
3: Pagi Bu, Pak Burhan. Ini gini Mbak Sari, kalau menurut saya pribadi, apa yang disampaikan Ibu Tari tadi itu sangat benar dan sangat setuju saya pribadi. Karena gini, yang mengetahui posisi atau keadaan murid, ini anaknya orang ada, ini anaknya orang katakanlah kurang mampu, itu yang tahu sebenarnya itu adalah Bapak Ibu Guru. Jadi kalau MBG itu dimasak di sekolahan, ditangani sekolahan itu memang lebih bagus daripada sekarang. Kalau sekarang kan ditangani bos-bos itu, ya janun saya loh ya, bos-bos itu yang menangani sekarang ini. Jadi katakanlah orang punya duit, kontrak tempat dibangun untuk warung MBG gitu. Karena saya bisa ngomong, saya tahu sebenarnya. Gitu. Itu yang pertama mengenai apa kalau memang MBG ini harus diberhentikan, lebih baik kan disalurkan kepada benar desil 1, 2 sampai berapa gitu menurut okay. Ibu Utari tadi. Soalnya gini loh Mbak, masyarakat Indonesia ini masih banyak sekali yang miskin. Apalagi orang yang nggak bisa kerja karena fisik ya. Karena fisik loh, bukan orang lindung loh ya. Nggak bisa kerja itu kadangkala itu ya, di samping anak-anaknya yang cari itu juga mengandalkan bantuan dari pemerintah gitu loh. Dan kalau kita dengar loh ya, ini Menteri Sosial itu mengumumkan katanya tanggal 20 itu PKH mau dicairkan, tapi sampai sekarang juga belum ada yang cair. Ini untuk Trenggalek ini.
4: Ya, baik. Nah,
3: mudah-mudahan nanti pemerintah bisa dengar. Jadi Bapak Presiden kita itu ya non sewu, bukan apa ya, katakanlah bukan beguguk. Jadi artinya mendengar aspirasi rakyat dan juga mendengar saran-saran dari anggota dewan gitu. Itu Mbak Sari.
4: Baik.
3: Mohon maaf, matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hasan di Trenggalek. Satu lagi kita tampung, nanti kita coba jawab bersama-sama. Selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sari ini ya.
4: Pak Ahmad Irwan, silakan.
5: Ya, selamat pagi Ibu, Bapak narasumber. Saya dari Bandung Timur nih ya. Beginilah mengamati hukum. Memang seperti sekarang begini Bu, saya termasuk masyarakat Jawa Barat yang tidak mendukung terhadap MBG. Kenapa demikian? Alasannya ada, penuh dengan permasalahan kan, dari pusat sampai daerah, penuh dengan penyelewengan. Saya lebih setuju bagaimana sekarang begini, banyak di antara Bu sarana sekolah, apa gedung-gedung sekolah yang sekarang sudah pada rusak. Apalagi saya dengar berita di Provinsi Banten, sampai anak didik belajar di luar karena itu atau sudah roboh. Nah, lebih baik diperhatikan seperti itu daripada dijadikan MBG sekarang penuh dengan permasalahan. Memang betul. Di sini di lingkungan saya juga ada Pak berapa MBG. Kan di sini senah rakyat harus mengawasi. Mau seperti apa kan juga Ustaz Pak Darang dilarang masuk kalau tidak ada berkepentingan. Kan itu udah ada pelang di sana. Jadi di sini saya bahkan begini Bu, kalau menurut agama pun juga kalau segala sesuatu pekerjaan yang kurang lebih banyak padahal lebih baik dihentikan. Nah, itu seperti itu. Makanya di sini Bapak Gubernur saya kan kurang begitu respon terhadap masalah MBG. Kenapa dapat diserang oleh lawan-lawan politiknya seperti dari Gerindra? Karena kurang begitu, karena Pak Deddy Mulyadi betul-betul harus banyak dikaji ulang madorotnya itu kan diserang oleh lawan politik. Tapi kan Pak Deddy Mulyadi itu lebih berpihak kepada rakyat ketimbang kepada pejabat. Itulah Pak Deddy Mulyadi kelebihannya. Jadi ini Bu, sekali lagi bahwa masalah MBG perlu semacam ditinjau ulang lebih besar-besaran. Karena demikian, memang satu pihak tidak bisa menyerap tenaga kerja, bukan ibu yang ngukur. Tapi di sisi lain ada kan, kenapa pedagang-pedagang kecil di sekolah kan ngeluh sekarang Bu, ngeluh karena sejak ada MBG penghasilan cukup drastis karena ada MBG. Nah, di sini perlu dipikirkan. Maka di sini Pak Presiden itu tidak seharusnya mendengar bagaimana karena program terus sebegini Bu, Al mengatakan begini, ini kan katanya, kata Partai Gerindra, program pemerintah sejak dia kampanye itu kalau tak tidak ditemukan berarti mau jadi kalau diterima oleh masyarakat semua kan, karena ini saya yakinlah bahwa MBG ini adalah lebih banyak manfaatnya ketimbang manfaatnya, makanya saya tidak mendukung sama sekali masalah-masalah MBG. Itulah mungkin Mbak Sari. Terima kasih yuk atas waktunya yuk. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad Irwan dan juga Pak Hasan. Satu di Trenggalek, satu di Bandung Timur. Ada persepsi yang juga berbeda. Sebenarnya kalau kita melihat dari negara-negara maju di dunia lainnya, sukses juga ya memberikan program makan bergizi. Namun agaknya harus ada skema atau strategi yang difikirkan begitu ya, atau dievaluasi bagi kita di Indonesia. Karena lepas dari yang kemarin ada begitu banyak hal yang terjadi, pro dan kontra pun sampai hari ini masih ada. Kenapa nggak dipakai aja untuk tadi anggaran pendidikan? Banyak nih bangunan sekolah yang udah nggak beres, tapi kalau kita melihat dampaknya ada sisi positif gitu ya, teman-teman HIPSI juga merasakan begitu bahwa pengusaha santri pun juga mendapatkan manfaat positifnya. Nah, ini harus seperti apa juga begitu ya, karena diharapkan lebih banyak manfaatnya daripada kemudaratannya, kata Pak Ahmad Irwan. Bu Untari, apa komentarnya dari dua pendengar kita? Nanti saya baru ke Pak Burhan, silahkan.
2: Baik, jadi kita ini pegang pemerintahan itu punya perencanaan. Di pusat ada Bappenas, di Jawa Timur ada Bappeda, di daerah ada Bappeda. Bapeda itu kan bisa melakukan survei
4: ke masyarakat.
2: Prioritas memang saya memahami betul bahwa namanya visi misi presiden terpilih, gubernur terpilih, dan bupati wali kota terpilih itu adalah janji kampanyenya waktu itu. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang SPPN, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun demikian, itu kan juga harus dipotret keadaan masyarakat kita. Sebenarnya prioritasnya apa sih? Begitu ya. Kalau kita mau berpikir tentang kesejahteraan rakyat. Karena semua kepala negara itu dan kepala daerah itu memegang Pancasila di dadanya sini. Emblemnya itu Pancasila itu. Nah, kalau sudah bicara Pancasila itu bicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosialnya yang seperti apa yang sekarang dibutuhkan sudah ada potret kan? Kita punya penduduk miskin itu banyak. Kemudian bantuan pemerintah untuk mereka sudah ada. Tinggal bagaimana ketika makan itu sudah ada yang cukup lah. Apakah ada yang kekurangan? Ada. Masih ada memang. Namun demikian yang lebih parah dari itu adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Adalah bagian terpenting amanat konstitusi pertama di pembukaan Undang-Undang Dasar 40 itu punya begitu. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian mensejahterakan kesejahteraan umum. Loh. Itu jelas banget loh. Kalau kita kembali kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itu semua kepala negara dan kepala daerah itu seharusnya memang harus kembali ke sana. Sehingga visi-misinya itu akhirnya itu mensejahterakan rakyat itu menjadi yang utama. Kenapa sih? Sebuah negara tidak akan pernah ada tanpa penduduk. Syarat berdirinya negara itu 4. Wilayah, penduduk, pemerintahan, pengakuan internasional. Sekarang penduduknya itu pada tidak sejahtera, maka daya kekuatan bangsa itu akan berkurang gitu. Nah, kesejahtera itu dimulai dari sejahtera secara edukasi pendidikan. Orang bisa, saya itu diajari ibu saya puasa, Mbak. Jadi kalau makan sehari cuma sekali. Sejak diajari puasa, bukan berarti nyuruh orang berpuasa, enggak. Itu sesuatu yang baik bagi kesehatan maupun bagi spiritualitas hidup saya. Sehingga sebenarnya makan itu ya sangat penting, utama, primer itu makan. Lalu kemudian sandang pangan papan. Sandang wis bludak. Papan pemerintah lagi menyusun perumahan subsidi. Sekolah. Gimana caranya sampai mahasiswa itu enggak bayar gitu loh. Sekarang lomba-lomba PTNBH itu perguruan tinggi berbadan hukum. Sehingga karena memang pemerintah memberikan subsidi pada perguruan tinggi itu berkurang jauh. Sehingga suruh cari duit sendiri, bayar listrik sendiri, semuanya sendiri. Saya sempat ketemu kemarin dengan salah satu pengelola keuangannya di Manten. Disambat saya, Bu, kami cuma dapat sekian dipotong 60%, Bu. Sehingga listrik harus bayar sendiri semua. Kalang kabut kami, Bu. Nah, makanya kan saya kritik, kok mahal banget sih program mandiri itu ya nggak bisa dong anak-anak masuk. Bu, karena ini. Oh, masalahnya ada di situ. Hanya kalau negara bisa memberikan tambahan yang besar, jangan PTNI, jangan PTNBH dong. Belumlah kita kalau kesana itu. Lah yang anak wong duwe, wong suke, kayak ono kon bayar akeh itu adil. Sing randuwe, sing setengah kasih pasnya, sing randuwe dibebaskan. Itu loh. Kalau mau kesejahteraan sosial dan keadilan sosial yang benar itu ya begitu itu. Ojo dikebiaya buareng podo. Sing suke. Maringono itu Mbak, kaya kemudian tidak berhati kepada orang kecil. Wow, seneng banget mintanya gratisan terus. Ini nih yang nanti dikutuk Tuhan kemana.
4: Iya. Baik. Jadi ketika kita bicara berkaitan dengan program kerja kepala BGN yang baru, harus ada skala prioritas tadi ya. Baik itu untuk mereka-mereka masyarakat miskin, desil 1, desil 2, kemudian juga ibu menyusui, balita, ibu hamil, belum lagi tadi ya.
2: Gak bisa kerja.
4: Itu dia. Jadi harus ada pemetaan. Disabilitas begitu ya. Jadi ada skala prioritas benar ya, Bu ya.
2: Iya.
4: Oke, tapi berkaitan juga tadi dengan ketika ada moratorium dapur begitu ya. Kemudian tidak melulu hanya pada pencapaian penerima manfaat tapi lebih kepada kualitas. Ini agaknya menjadi PR bagi BGN. Namun kalau tadi dilihat bahwa harus ada anggaran juga disisikan untuk pendidikan. Nah, bagaimana juga ketika teman-teman HIPSI juga mengakui bahwa keberadaan program ini itu mendatangkan manfaat dan juga menggerakkan ekonomi bagi teman-teman santri. Nah, ini bagaimana juga Bu Untari melihat?
2: Nggak apa-apa. Okay. Jadi, saya tadi sudah sampaikan, prioritaskanlah kepada mereka di desil 1-2. Mbak tahu nggak desil 1-2 itu pendapatan sebulan berapa? Itu di desil 1 itu hanya 500.000 hanya 1 juta. Duit 1 juta bagi orang yang mungkin kayak kita enggak ono apa, bagi mereka sangat berharga. Jadi ketika mereka terlibat di dalam dapur untuk masak, it's okay. Enggak, jangan mematikan mereka yang bekerja di pinggir sekolahan. Maksud saya begitu, sehingga itu bisa dipilah. Negara tinggal merentah kok sama bapak-bapaknya, sama dinas sosial, sama dinas pendidikan. Gampang merentahnya. Birokrasi itu diperintah, gampang data mesti on. Nah, bahwa memberikan prioritas. Dulu Ibu Risma itu memberikan permakanan. Permakanan diberikan pada siapa? Lansia.
4: Lansia,
2: Satu. Orang miskin. Nah, itu benar. Nah, sekarang ada, kami juga di Jawa Tengah ada permakanan. Kita berikan kepada panti-panti jompo. Kita berikan kepada lembaga-lembaga disabilitas, walaupun tidak banyak, tapi bisa membantu mereka. Jadi prioritas program itu seperti itu, supaya kemudian dana yang dikumpulkan dari masyarakat itu berupa pajak itu berguna dikembalikan lagi untuk yang priority, Mbak.
4: Baik.
2: Jadi, teman-teman HIPMI maupun HIPSI, monggo silahkan tetap berkiprah, itu kan memang dibutuhkan. Kan memang himpunan pemuda pondok pesantren. Nah, nanti di pondok pesantren itu kan juga diketahui juga ono sing anake wong sugih ya ora usah kita. Ngapain bapak ibunya bisa bayar 2.500.000?
4: Iya.
2: Yang santri-santri yang aduh suruh bayar 200.000 saja enggak bisa sebulan gitu. Atau yang pesantren gratis, tetap akan muter ini.
4: Ya, baik.
2: Akan muter. Dan dimasak di pondok. Sudah enggak keluar kemana-mana. Saya data karena saya ini masih pelaku ekonomi ya. Koperasi, masih penasihat, ketua dewan penasihat Koperasi Jawa Timur. Jadi tahu data, tahu persis saya situasi lapangannya seperti apa.
4: Oke, baik. Saya geser dulu ya Bu Untari ke Pak Burhan. Nah, tentu ini sebagai pelaku juga begitu dalam hal ini, teman-teman pengusaha santri tadi di awal dia mengatakan dampaknya positif, manfaatnya banyak dirasakan. Nah, sekarang ketika ini memang diatur tata kelolanya sedemikian rupa, aksesnya juga diharapkan lebih baik lagi agar merata untuk menggerakkan ekonomi. Nah, di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja karena pengaruh global begitu Pak Burhan. Nah, ini bagaimana juga teman-teman HIPSI begitu ya untuk bisa bertahan dan juga memperluas akses atau meraih akses tersebut begitu ya. Tadi sehingga ada kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, koperasi, pesantren agar program ini juga berkelanjutan meskipun tadi ada sasaran yang kemudian katakanlah dibatasi atau lebih tepat sasaran dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Burhan?
1: Iya, menanggapi satu yang pertama tadi dari Bandung atau mana tadi, Pak? Bapak siapa ya?
4: Iya, ada Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur dan Pak Hasan dari Trenggalek.
1: Yang dari Bandung Timur, ya saya kira jika kita menyikapi terkait dengan FBG langsung kita vonis dibuyarkan atau diganti, itu adalah saya kira ya kita ikuti prosedur lah. Permasalahan ya kita evaluasi, tidak harus langsung itu namanya dalam dunia admin boleh ya, karena adalah tidak melalui tahapan-tahapan yang ada, soalnya kan dievaluasi permasalahannya kendala di mana, dibenahi dan jadi tidak langsung divonis ganti. Nah, itu yang pertama. Terus yang selanjutnya adalah terkait dengan keadaan global, terkait dengan efek kepada dunia usaha, terutama terkait dengan di MBG ya beberapa hal terdampak, tapi kalau yang di nyatanya mungkin dengan yang pupuknya yang karena pakai
2: ya di rumah ini Pak Prabowo
5: mau jadi anu
2: narasumber
5: dibeli
2: yang lain ya jadi
5: ya dibeli
2: ya di telepon mau kono kok aku dipilih
4: ya. Baik.
1: Sari.
4: Jadi artinya memang masih akan terus kita dukung, gitu, seperti halnya Bu Sri Untari mendukung, hanya saja tadi ketika teman-teman HIPSI dilibatkan pun ya harus ada akses begitu ya. Tapi kalau kita bicara jika dikelola dengan baik begitu ya, apakah MBG ini disinyalir bisa menjadi stimulus lahirnya wira usaha baru di lingkungan pesantren begitu, Pak Burhan?
1: Saya kira gitu, nanti akan muncul pengusaha-pengusaha baru dan tentunya tetap nanti adalah melibatkan yang bukan membunuh yang sudah ada. Dalam etika teman-teman dalam berdiri itu gini, seumur nanti adalah kita apa ada yang lama, ya kita bukan menghabisi yang sudah ada, yang lama enggak, kita berbagi dengan yang sudah ada itu. Jadi ya juga semua teman-teman yang sudah jalan, karena teman-teman kami juga di kalangan santri seperti di Jombang itu adalah banyak sekali teman-teman kayak jualan cilok dan sebagainya itu, kalau ada kebijakan dari sekolah saja nggak boleh masuk, wah mereka pernah bingung. Jadi akhirnya diakomodir dari pihak sekolah, jadi adalah ya tetaplah nanti mempertimbangkan semuanya biar tetap jalan. Terus ada yang terlupa tadi baik dari Buntari untuk dievaluasi terkait dengan penerima manfaat, seharusnya adalah yang membutuhkan. Ya, saya
4: Artinya memang juga sepakat begitu ya, kalau ini hanya untuk yang membutuhkan begitu ya Pak. Baik, tapi kalau kita tadi juga bicara bahwa teman-teman pesantren ini juga mendukung begitu ya untuk pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur begitu ya. Kita lihat begitu ya bagaimana peluang diberikan oleh Gubernur kita Ibu Kofifa Indar Parawansa agar teman-teman di pondok pesantren itu bisa berkiprah, satu di antaranya dalam sisi usaha begitu ya. Nah ini bagaimana juga mendorong begitu ya agar para santri juga tetap mau begitu ya untuk bisa menjadi wirausahawan, kemudian juga bagaimana kolaborasinya antara pemerintah, kemudian dunia usaha, koperasi dan pesantren untuk mendukung begitu ya keberlanjutan dari usaha teman-teman santri yang artinya memang ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Bagaimana Pak Burhan?
1: Ya, saya setuju dengan yang sampaikan Bu Gubernur. Pernah suatu ketika dalam satu acara Bu Kofifa menyampaikan bahwa pangan Jawa Timur 75% adalah dari luar, bukan dari petani. Nah, dengan adanya satu

0: nya dikondisikan. Nah, itu kan semua lebih tertata, ekonomi juga tertata, terus nggak ada yang terbuang, nggak ada yang harga di bawah standar. Saya kira seperti itu.
1: Apa tapi
0: Terus lagi,
1: skema? Bagaimana, Pak?
0: dan juga ada program yang lumayan apa istilah menarik dan juga efektif untuk merangsang dunia usaha di pesantren. Kemarin adalah ada program pop-up One Pesantren One Produk dari Buah. Ya saya kira dengan ini dan OPOP ya bisa dikolaborasikan nanti biar lebih cepat munculnya pengusaha-pengusaha baru ini.
1: Ya, seperti kita tahu memang ya, kalau kita melihat sektor UMKM yang begitu tumbuh pesat menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, agaknya ini memang perlu terus begitu ya. Bagaimana ketika membaca skemanya, strateginya, dan ini penting juga untuk teman-teman wirausahawan begitu ya, yang kemudian ingin mendukung program MBG, karena tadi tentunya ini bisa menjadi penggerak ekonomi. Menurut Pak Burhan sendiri, apa sih indikator yang menunjukkan bahwa MBG ini benar-benar berhasil menggerakkan ekonomi masyarakat dan bukan hanya sekedar membelanjakan anggaran negara? Bagaimana, Pak?
0: Indikatornya ya kalau dilihat dari kenyataan sekarang adalah ya perlu dievaluasi ya karena beberapa hal kita masih didominasi oleh kelompok-kelompok usaha. Nah, tapi kan dengan adanya koperasi desa itu kan bisa nanti ditata nanti adalah contoh desa A nanti dikondisikan untuk memenuhi kebutuhan SPBG mana per minggu cukup sekian. Nah, dengan cara tanam apabila dipanen per minggu atau gimana. Nah, kondisian saya kira adalah dari yang sampaikan Pak Prabowo itu karena ide besar yang perlu penataan dari sana sini sebagai satu kesatuan. Nah, kalau sebelum semuanya terlaksana keseluruhan saya kira kok ya masih apa perlu pembenahan-pembenahan.
1: Karena kita tahu juga begitu ya bahwa akan ada dampak ekonomi juga yang ditimbulkan dari program makan bergizi gratis begitu. Tapi bagaimana Pak koordinasi selama ini berkaitan dengan pemerintah daerah dan lain sebagainya untuk memberikan peluang lebih kepada teman-teman HIPSI? Sejauh ini apakah juga sudah sesuai yang diharapkan teman-teman HIPSI?
0: Dari pemerintah daerah. Ya, itu tergantung dari masing-masing teman-teman. Kalau dari Uji Jatim, saya kira adalah sudah luar biasa dari perhatian pemerintah daerah untuk kalangan santri.
1: Artinya memang diberikan peluang begitu ya, untuk teman-teman HIPSI juga berkontribusi begitu ya untuk membantu program MBG dan satu diantaranya itu tadi sebagai penggerak ekonomi di wilayah Jawa Timur. Terakhir begitu saya sebelum ke Bu Sri Untari begitu Pak Burhan, apa ini yang bisa disampaikan sebagai closing statement harapan begitu ya berkaitan dengan program MBG di bawah naungan Bapak Sudaryono tentunya yang ada korelasinya juga untuk perkembangan dan juga kemajuan teman-teman HIPSI. Silahkan Pak.
0: Ya, terima kasih Mbak Sari. Ya, harapan kami dari dilantiknya ya Pak Darwin sebagai Kepala BGN seperti yang disampaikan beliau dan juga yang dirasakan teman-teman itu adalah untuk akses untuk bisa apa mendirikan apa RPPG bisa di per apa istilahnya simpel untuk birokrasinya di lebih terbuka dari sebelum-sebelumnya. Dan itu sudah menjadi komitmennya Pak Daryono, jadi kami nggak masih menunggu dari realisasi yang disampaikan beliau setelah dilantik. Dan juga terkait dengan kritik, no toleran terhadap korupsi, juga kami sangat dukung dari Pak Daryono. Saya kira itu.
1: Ya,
0: Terima kasih.
1: baik. Kita juga tentu berharap ya program ini juga memberikan dampak positif bagi teman-teman HIPSI karena kita tahu juga bagaimana sektor-sektor usaha yang kemudian ditumbuhkan oleh teman-teman santri. Ini luar biasa. Baik, terima kasih Pak Burhan. Bu Sri, wah ini Bu Sri Untari agaknya sudah mulai melanjutkan aktivitas. Nah, kita coba kejar dulu gitu ya. Karena tentu harus berbagi waktu dengan aktivitas yang lain. Bu Untari,
2: Ya, Pak.
1: berkaitan juga dengan apa yang sudah disampaikan, tentu kita menyambut begitu baik begitu ya, dengan program ini. Namun agaknya harus ada upaya evaluasi dan tata kelola yang lebih baik lagi ke depannya begitu ya. Lepas dari anggaran-anggaran yang kemudian sudah mulai dilakukan penyesuaian agar tadi bisa dibagi dengan sektor pendidikan dan lain sebagainya. Kita berharap bahwa ini tidak hanya mendatangkan manfaat berkaitan dengan pemenuhan gizi, tapi juga sebagai penggerak ekonomi. Utamanya juga tadi menyeimbangkan dengan sektor-sektor lain. Apa yang bisa disampaikan sebagai penutup, Bu Untari?
2: Yang pertama, tolong juga bekerja sama dengan koperasi-koperasi eksisten yang sudah ada. KDKMP-nya itu kan belum banyak berjalan ya Mbak ya. Saya di Malang Raya dari 400 sekian desa, 473 desa itu mungkin baru sekitar 1%.

0: kan lah yang berjalan gitu.
1: Iya.
0: Sehingga berjalan pun masih tertatih-tatih. Jadi tolong bekerja juga sama dengan koperasi-koperasi konsumen yang sudah ada di masing-masing wilayah itu untuk mereka juga bisa menjadi pemasok misalkan ke dapur-dapur itu gitu. Yang kedua, Pak Daryono bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program ini untuk memprioritaskan yang anak-anak sekolah biar dimasak di sekolah, anak keluarga miskin. Kemudian yang lansia, ibu hamil dan sebagainya dimasak di SPPG dengan melihat desil 1, 2. Kemudian yang ketiga, pantau ya supaya nilai gizinya benar-benar bergizi begitu. Jangan kemudian asal aja gitu. Nah, jadi tiga hal itu saya sampaikan karena yang di depan tadi sudah supaya bisa menjadi perhatian sehingga yang memang tidak bisa makan ya bisa makan. Gitu. Bukan yang sudah bisa makan tiap hari masih dikasih makan. Teman-teman HIPSI kan dengan ada data seperti itu misalkan Jawa Timur jadinya berapa sih? Oh, ini kan sudah bisa dihitung. Dengan begitu roda ekonomi juga tetap berjalan, tidak meninggalkan pemain pelaku konsumtif sebelumnya yaitu pasar dan juga kopmen-kopmen koperasi konsumen itu yang sebelumnya juga sudah mereka memiliki aktivitas di bidang ekonomi, bisa masuk beras, minyak, kemudian gula, kopi, kopi enggak ya, gula, garam dan sebagainya. Itu yang perlu untuk diberdayakan kembali agar kemudian targetnya itu betul-betul prioritas. Demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ngaten, Mbak.
1: Baik. Terima kasih juga untuk Bu Sri Untari. Oh, ini statement yang luar biasa. Harapannya tadi ya di bawah kepemimpinan Bapak Sudaryono, Kepala BGN yang baru, kita berharap bahwa program Makan Bergizi Gratis dengan tujuan mulia ini bisa lebih baik pelaksanaannya. Tadi tentunya berkaitan dengan goals begitu ya, dengan 4 program yang akan dilakukan dalam kepemimpinannya. Kita berharap bahwa program ini akan semakin sempurna dan bisa dirasakan manfaatnya. Tidak saja untuk kebutuhan gizi anak-anak bangsa untuk mewujudkan generasi di Indonesia Emas 2045, namun ada upaya untuk menumbuhkan ekonomi di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Bu Sri Untari, terima kasih Pak Burhan untuk sesi diskusi yang luar biasa. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan ya untuk pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas dan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan program Keluarga Harapan PKH untuk balita sebesar Rp750.000. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial dan meminta untuk mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Kementerian Sosial melalui akun Instagram resminya telah mengimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan, penyaluran, dan pendaftaran bansos yang mengatasnamakan Kementerian Sosial.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program Halo RRI. Untuk Anda yang punya keluhan pelayanan publik, Anda boleh sampaikan via line telepon 5345474 atau WA 081331494x992. Beberapa pendengar ini mengirimkan keluhan dan aduannya disertai dengan foto ataupun video. Nah, ini yang menarik juga, akan sangat memudahkan begitu ya bagi teman-teman dinas untuk mengetahui aduan pasti begitu ya dari Anda dan titik-titik mana yang harus mendapatkan respon cepat begitu ya. Pagi ini saya dibantu oleh tim Halo RRI. Ada rekan-rekan gatekeeper, ada Nita Silvia, Atit Sasono, dan juga rekan Fahri. Dan juga pengarah acara saya ada Leni Maulana yang juga nanti akan membantu begitu ya, membacakan informasi dan juga aduan dari Anda. Berkaitan dengan beberapa aduan yang masuk ya, sejak hari Jumat yang lalu, ini beberapa di antaranya itu sudah tersampaikan kepada teman-teman di dinas terkait. Namun, kita juga membutuhkan umpan balik dari Anda pendengar, untuk bisa menyampaikan apakah benar keluhan Anda tersebut sudah ditindaklanjuti dan sudah ada tindak lanjut begitu ya, untuk misalnya perbaikan dan sebagainya. Anda boleh kirimkan kembali begitu ya video ataupun juga foto berkaitan dengan aduan-aduan Anda, sehingga ini juga menjadi bentuk apresiasi kita kepada teman-teman dinas atas kerja cepatnya yang sudah diberikan. Kemarin begitu ya, ini cukup banyak aduan yang masuk pada hari Jumat yang lalu gitu ya, dan ini beberapa di antaranya sudah mulai ditanggapi satu persatu. Pak Jamil yang mengeluhkan begitu ya bahwa berkaitan dengan kabel yang ruwet begitu ya. Beliau menanyakan apa enggak ada penertiban kabel begitu ya. Ini disampaikan fotonya juga ada di traffic light perempatan Kayun menuju ke Keputran begitu ya, di samping jembatan persis. Itu sudah ada tanggapan dari pihak PLN, nanti dibacakan oleh rekan saya Leni. Kemudian Bu Ana, sepanjang jalan Bibis Kara mulai bawah tol sampai mengarah ke pintu air Kara, aspal jalannya melewat-lewat tidak karuan. Bagian tengah jalannya bekas pembangunan gorong-gorong. Rusaknya jalan ini persis setelah adanya pembangunan tersebut. Jadi sebelum pembangunan gorong-gorong, fine aja jalannya gitu ya. Setelah ada pembangunan gorong-gorong, jalannya makin gak karu-karuan. Mohon diaspal dengan baik karena membahayakan pengendara motor. Ini juga sudah diterima dengan Pak Yudi dari DSD ABM gitu ya. Tinggal tindak lanjutnya seperti apa. Nah, mungkin karena ini aduannya hari Jumat gitu ya, Sabtu, Minggu, dan sekarang Senin, mungkin sudah ada perbaikan dari teman-teman DSD ABM. Bu Ana juga boleh menambahkan begitu ya bagaimana kondisinya. Kalau tahu belum, nanti kita akan tindak lanjuti ulang begitu ya. Termasuk juga bagi pengendara yang melintas di kawasan tersebut, pendengar lain mungkin ya yang melintas di kawasan tersebut, kami juga minta begitu ya kesediaan Anda untuk menyampaikannya kepada kami. Kemudian juga ini yang kemarin juga sudah ditindaklanjuti, itu laporan dari siapa ya ini ya kemarin ya. Sebentar. Oh, Pak Johan ya. Ini Raya Darmo di tikungan Dr. Sutomo, depan salah satu bank yang belok kiri ke Raya Darmo itu sudah ditambal, aspalnya sudah bagus lagi. Oke, baik itu ya. Kemudian juga Pak Prasetyo ini mengadukan banyaknya mobil yang terparkir di pinggir jalan sepanjang kawasan Genting Tambak Asri, baik dari sisi kiri dan kanan. Sempat viral, sudah ditertibkan, bersih, sekarang ada lagi. Nah ini, khawatir nanti ditiru dengan warga yang lain. Ini kita juga sudah menyampaikannya kepada teman-teman di Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Biasanya kalau sudah terpasang rambu parkir yang dilarang parkir maksudnya ya, itu atau dilarang berhenti, itu selalu ada upaya dari teman-teman di sub untuk melakukan penertiban bersama tentunya dengan kawan-kawan di Satpol PP. Termasuk juga itu ya dari laporannya Pak Edi, ini berkaitan dengan Plaza BMW dan Mini di Jalan Arjuno. Bangunan halamannya memakan bagian pedestrian, nyaris setengahnya. Bahkan di situ ada pos satpam juga yang ada di atas pedestrian. Harus seperti apa? PKL aja ditindak kok sekarang yang seperti ini nggak ditindak. Itu juga sudah kita sampaikan. Dan terbaru ada jawaban juga berkaitan dengan keluhan Pak Komar berkaitan dengan enceng gondok di sepanjang Kali Brantas yang di daerah Mastrip. Itu sudah mulai banyak. Mohon dibersihkan agar tidak menjadi masalah pada saat hujan nanti. Kita juga sudah sampaikan kepada teman-teman DLH. Nanti ya, informasi tersebut akan dibacakan oleh rekan saya Leni satu persatu menanggapi aduan-aduan tersebut. Untuk Anda, tidak menutup kemungkinan aduan baru pun juga boleh Anda sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini begitu ya, melalui lantelpon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya.

0: sembari tentunya Anda menikmati komposisi yang kami hadirkan, begitu ya, sembari juga melanjutkan aktivitas Anda. Nah, Anda boleh juga sampaikan aduan kepada kami, lewat telepon 5345474 atau WA 081-3314-992. Kita sudah mereview tadi ya, beberapa aduan yang masuk melalui program Halo RRI di edisi hari Jumat. Beberapa di antaranya itu sudah ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Karena sejak hari Jumat teman-teman Gatekeeper ini sudah meneruskan kepada dinas-dinas terkait untuk bisa mendapatkan respon ataupun tanggapan. Nah, dua di antaranya ini sudah mendapatkan respon. Saya dibantu Lenny untuk bisa membacakan berkaitan dengan keluhan Pak Jamil dan juga nanti Pak Komar. Lenny.
1: Ya, terima kasih Sari. Ini dari Pak Jamil yang mengeluhkan bahwa apakah Surabaya tidak ada penertiban kabel ruwet gitu. Ini contohnya yang ada di, ada fotonya, ada di perempatan Kayun menuju ke Keputeran pas di samping jembatan. Nah, ini sudah diteruskan juga dan disampaikan ke PLN yang ditanggapi Pak Dona, PLN UP3 SBU, bahwa kabel PLN yang berdiameter besar sedang sedangkan kabel yang kecil dan berjumlah banyak itu kabel utilitas provider jasa internet, dan ini yang sedang dikoordinasikan. Ini kayaknya kayak wifi gitu ya.
0: Ya betul, betul.
1: Dan ini juga ada dari Pak Komar tentang enceng gondok yang di sepanjang Kali Berantas yang di daerah Mastrip sudah mulai banyak tumbuh. Mohon dibersihkan agar tidak menjadi masalah pada saat hujan nanti. Dan ini juga ditanggapi oleh Bapak Wasis Sutikno, STMM, Kepala Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan Dinas Lingkungan Hidup. Kita coba dengarkan voice note.
0: Oke, oh, ya. Ada ya? Ada voice note-nya. Okay. Kita coba dengarkan dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Duh, kok nggak keluar suaranya? Tunggu. Oke, sebentar. Ini ada tanggapan dan respon juga dari teman-teman gatekeeper yang kemudian disampaikan kepada dinas. Ada Pak Wasis Sutikno.
2: Ya, terima kasih Pak Komar atas perhatiannya terhadap kebersihan sungai yang di Kota Surabaya ya. Untuk sungai Surabaya di Jalan Masrib, nah itulah kewenangan Jasa Tirta ya, BBWS. Nanti kami akan sampaikan ke pihak terkait biar dibersihkan, dan memang rutin enceng gondok seperti ini akan mengalir terus, nanti akan tertahan ya. Ada transboom di bawah tol. Nanti secara rutin teman-teman Jasa Tirta BBWS akan bersihkan pakai alat berat mereka. Terima kasih, mudah-mudahan sungai Surabaya tetap bersih, tidak ada sampah baik yang tumbuh seperti enceng gondok atau sampah-sampah liar yang dibuang oleh warga yang melintas. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wasis. Ini selalu bersedia juga untuk memberikan komentarnya atau menanggapi, termasuk juga upaya cepatnya dari teman-teman DLH begitu ya. Jadi hari Jumat kemarin Pak Komar itu mengadu kepada kami, memberikan fotonya juga begitu ya. Ada enceng gondok di sepanjang Kali Berantas yang ada di daerah Masrib. Itu sudah mulai banyak tumbuh gitu ya. Mohon dong dibersihkan agar tidak menjadi masalah nanti pada saat hujan begitu ya, atau bisa membahayakan juga. Karena di sana itu ada perahu tambang gitu kan ya. Nah, itu juga sangat mengganggu aktivitasnya, karena kan biasanya kalau masyarakat harus muter itu kan cukup jauh ya. Jadi motong pakai penyeberangan itu dari arah Masrib gitu ya, itu ke sekitaran Karah kalau nggak salah ya, kawasan itulah ya. Nah, itu sudah ditanggapi oleh Pak Wasis memang gitu ya. Ini menjadi perhatian karena ini juga masuk ranah dari teman-teman Dinas Lingkungan Hidup. Namun tentu harus ada upaya juga berkoordinasi dengan teman-teman di Jasa Tirta. Ada transboom yang dipasang gitu oleh teman-teman di LH di sana, yaitu tadi untuk bisa menghalau agar sampah tersebut tidak terus bergeser, bergerak gitu ya, untuk mengotori Kota Surabaya dan juga sungai-sungainya, sehingga itu bisa diangkut gitu ya, terkumpul di satu titik. Nah, itu yang dilakukan oleh teman-teman DLH. Namun untuk pembersihan enceng gondok dan sebagainya, ini dilakukan upaya bersama dengan teman-teman di Jasa Tirta gitu ya, untuk sama-sama membersihkan sungai di Kota Surabaya. Satu di antaranya dikeluhkan oleh Pak Komar. Itu Pak Komar, semoga membantu dan segera ada upaya tindak lanjut dari teman-teman DLH dan juga Jasa Tirta gitu ya, karena mereka sedang berkoordinasi. Kemudian kalau tadi dibacakan juga oleh Lenny berkaitan dengan kabel PLN yang berdiameter besar gitu ya, yang dikeluhkan oleh Pak Jamil gitu. Ini juga sudah kita sampaikan kepada teman-teman di PLN. Diterima oleh Pak Doni begitu ya. PLN UP3 SBU yang kemarin menjawab dari pernyataan teman-teman gatekeeper bahwa kabel PLN yang berdiameter besar itu memang miliknya teman-teman PLN. Sedangkan kabel yang kecil-kecil jumlahnya banyak itu adalah kabel utilitas provider jasa internet. Dan ini yang kemudian sedang dikoordinasikan. Karena kalau melihat foto yang dikirimkan oleh Pak Jamil begitu ya, ini wah luar biasa gitu ya. Ruwet banget gitu kan yang lihatnya, sehingga ya nggak enak aja dilihat gitu ya. Belum lagi kalau tiangnya sudah mulai doyong gitu kan ya, khawatir juga nih nanti kalau misalnya ada angin kencang saat musim hujan dan sebagainya, itu akan sangat membahayakan juga. Letaknya itu ada di sekitaran Jalan Kayun menuju ke Keputran begitu ya, di jembatan sisi kiri. Nah itu kalau Anda melintas kawasan tersebut, coba lihat semrawutnya luar biasa. Kita dari foto aja udah kelihatan banget gitu. Wah iya benar, memang harus ditertibkan gitu ya. Khawatir kalau tadi hujan ataupun angin kencang dan lain sebagainya, itu akan sangat membahayakan. Apalagi kalau kita bicara tentang estetika, wah kayaknya nggak banget gitu kan ya. Surabaya itu udah cantik loh gitu ya, taman-tamannya juga oke gitu ya. Tapi bagaimana dengan itu tadi, berkaitan dengan kabel-kabel yang ruwet yang dikeluhkan oleh Pak Jamil. Sudah kita sampaikan ya ke teman-teman PLN agar ada upaya juga berkoordinasi bersama dengan teman-teman di provider gitu ya, untuk bisa melakukan upaya penertiban. Leni, tambahan lainnya?
1: Ya, ini menginformasikan di Surabaya ini banyak perbaikan gorong-gorong, Sari. Mm-hmm. Jadi harap dihati-hati. Ini dilalui sama Bu Ria. Mm-hmm. Di Jalan Margorejo ada proyek-proyek yang memakan jalan. Nah, ini harapannya para pengendara berhati-hati. Tuh, memang sih kemarin hari Minggu jadi nggak terlalu ramai. Kalau misalkan hari Senin, insya Allah nah, bisa ramai karena jam-jam kerja ya, jam-jam kan kerja. Gitu.
0: Okay.
1: Ya ini juga lagi satu apresiasi kepada dinas terkait atas tertibnya PKL yang biasa jualan di depan waduk atau dana UNESA.
0: Yeah. Okay.
1: Nah ini sudah tidak ada lagi, Sari. Mm-hmm. Nah lokasinya ini menjadi bersih dan ada juga penjagaan dari Satpol PP.
0: Ibu siapa tuh?
1: Dari Ibu Raisa.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Bu Raisa. Oh ya, saya juga punya cerita sedikit nih. Jadi kalau misalnya menanggapi Bu Ria, itu memang beberapa kawasan di kota Surabaya itu kan sedang ada pengerjaan box culvert atau gorong-gorong ya, Leni ya, benar ya?
1: Betul.
0: Nah ini di kawasan Margorejo kali ini, Bu Ria. Itu ada pengerjaan sepanjang jalan. Lalinnya masih lancar karena lewatnya di hari libur kemarin.
1: Hari Minggu.
0: Gimana kalau hari kerja? Nah ini nggak tahu juga. Kalau pengendara atau pendengar melintas di kawasan tersebut, boleh tambahkan informasinya. Tapi sedikit informasi ya dari teman-teman di SDABM, untuk pengerjaan ini memang membutuhkan waktu sekitar 3-4 bulan karena ini adalah salah satu proses untuk pemecahan masalah banjir yang ada di kota Surabaya. Jadi masyarakat yang melintas di kawasan tersebut tentu diminta bersabar. Tadi dikatakan Leni, kalau jam-jam sibuk ya wis, kondisinya padat dan juga macet gitu kan ya. Kawasan Panjang Jiwo pun juga demikian. Itu sudah diberikan klarifikasinya oleh teman-teman di SJBM ketika Bu Ria waktu itu juga menyampaikan keluhan dan aduannya gitu ya. Sudah memakan badan jalan, ada alat berat juga. Wah ini kondisi jalan menyempit gitu ya. Tentu ya akan mengganggu perjalanan. Makanya estimasi waktu perjalanan itu sangat-sangat diperlukan agar Anda nggak telat sampai tempat tujuan. Karena yang pasti macet. Sekarang kawasan Margorejo disinyalir juga ada pengerjaan proyek sepanjang jalan Lalin. Ya masih lancar katanya, karena kemarin posisinya libur hari Minggu. Nah kalau hari kerja ya mungkin akan sangat berpengaruh. Anda yang melintas di kawasan tersebut, karena ini hari Senin misalnya tadi pagi ataupun nanti sore jam-jam sibuk, tambahkan informasinya bagi kami ya, untuk terus nanti kita sampaikan kepada teman-teman dinas terkait untuk bisa ditindaklanjuti. Ya meskipun pengerjaannya juga tetap masih membutuhkan waktu, minimal ada upaya penataan agar alat beratnya kemudian box culvertnya itu ditata sedemikian agar tidak semakin membuat sempit badan jalan atau ruang jalan itu sendiri. Berkaitan dengan Ibu Raisa tadi ya, nah ini kemarin kebetulan saya juga melintas di kawasan tersebut, jadi di sekitaran Lidah Wetan, Waduk UNESA. Bener ya, di ya, kawasan betul. Tersebut ya, ya, nah, ya. Itu biasanya Leni nih sukanya nongkrong ya. Di sana kalau sore.
1: Betul.
0: Biasanya jajan di sana kan ya. Sekarang udah gak bisa jajan kan. Nah, ya. Ngerasain diri udah gak bisa jajan. Bersih banget Leni.
1: Betul, sekarang sudah bersih dan alat penjagaan, jadi rasanya aman gitu.
0: Oke, tapi tahu gak sih mereka teman-teman yang jual itu direlokasi kemana gitu?
1: Kurang tahu ya kalau itu ya.
0: Tapi udah gak ada di kawasan.
1: Gak ada, ininya gak ada sudah.
0: Oh ya, oke. Jadi memang beberapa waktu yang lalu itu ribut-ribut gitu, karena berkaitan dengan penataan pernyataan teman-teman PKL di kawasan tersebut. Ada yang protes, terus mau cari makannya di mana? Nah, pemerintah kota Surabaya sebenarnya menjanjikan tempat relokasi, cuman belum tahu ini yang disepakati di mana, karena sebagian besar pedagang nggak mau, karena takut kehilangan pelanggan, kemudian sepi jualannya dan sebagainya gitu. Itu masih dicari jalan tengahnya. Namun ketika kemarin saya melintas di kawasan tersebut untuk menuju ke salah satu mall itulah ya, itu memang kondisinya jauh lebih rapih gitu kan ya. Yang ada tuh cuman orang-orang mancing lah nih.
1: Iya, betul.
0: Banyak banget ya. Tapi kendaraannya
1: di situ ya.
0: Iya, tapi kendaraannya tertib kok, rapi maksudnya ya. Jadi diparkir di pinggir jalan berjajar gitu ya. Itu di sana juga ada teman-teman Satpol PP. Enggak cuma di satu titik teman-teman Satpol PP tuh. Enggak cuma di kiri jalan dekatnya Kopinako, tapi juga ada di kanan jalan di tempat lahan kosong kalau nggak salah waktu
1: iya,
0: itu ya.
1: Iya, sebelah kiri.
0: Iya, betul. Kalau dari arah
1: dari sini, dari Surabaya.
0: Dari Surabaya sebelah kiri, kalau di sebelah kanan itu dari arah Pakuan Mall itu ya, NH itu ya. Nah, itu ada begitu. Memang mereka disiagakan di sana untuk menertibkan kalau-kalau ada pedagang yang kemudian nekat berjualan terus ngajak teman-teman lainnya kemudian rame lagi. Nah, itu. Sekarang ini kondisinya memang seperti dikatakan oleh Bu Raisa, tertib, udah nggak ada PKL, udah rapi banget gitu kan ya. Nah, itu di sana dimungkinkan juga untuk penataan-penataan lain agar, karena kondisi jalannya juga bergelombang gitu kan ya, naik turun gitu ya. Itu yang juga diharapkan ada upaya juga. Tapi terima kasih ya untuk teman-teman dinas yang kemudian juga sudah membantu begitu ya, karena itu seringkali dikeluhkan macet, parkirnya ngawur untuk pembeli-pembelinya gitu ya. Dan ini harapannya ada hal baik lagi untuk teman-teman PKL agar tidak kehilangan mata pencariannya. Oke, nanti kita tambahkan ya kabar-kabar lain begitu ya untuk program Halo RRI di edisi kali ini begitu ya. Tentunya Anda boleh sampaikan melalui line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya.
3: Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.
4: Sekarang nih semakin banyak perempuan dan laki-laki berperan di berbagai bidang ya.
5: Iya, karena setiap orang punya kemampuan yang bisa dikembangkan.
4: Jadi bukan soal siapa yang lebih unggul?
5: Bukan, yang penting kesempatan yang sama dan saling menghargai. Dengan begitu, lingkungan kerja jadi lebih sehat dan potensi setiap orang bisa muncul secara maksimal.
4: Berarti kesetaraan itu soal keadilan ya?
5: Benar. Adil dalam kesempatan dan juga tanggung jawab.
4: Dengan saling menghargai dan memberi kesempatan yang setara, kita tumbuh bersama dalam lingkungan yang adil dan harmonis.
6: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
4: Jangan dipendam sendiri. Sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
6: Halo RRI. siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
4: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
6: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
4: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
6: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
4: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Untuk program Halo RRI di edisi kali ini, Anda masih punya waktu hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, begitu ya. Anda boleh sampaikan juga keluhan-keluhan pelayanan publik, termasuk juga untuk apresiasi. Karena ini akan menjadi semangat loh untuk teman-teman dinas, begitu ya. Ketika kemarin aduan Anda itu sudah direspon cepat dan mereka melakukan upaya perbaikan, katakanlah ya, seperti halnya pedestrian dan lain sebagainya, itu bisa Anda sampaikan kepada kami dan menjadi poin, begitu ya, untuk mereka bisa lebih bersemangat melanjutkan kerja-kerja mereka, beda karena tugas mereka adalah melayani juga dan memastikan kota Surabaya itu kondisinya nyaman, aman, dan juga tertib pastinya ya. Berkaitan dengan beberapa keluhan tadi ya, yang sudah tersampaikan kepada dinas, mohon umpan baliknya juga untuk Anda kalau memang melintasi kawasan yang sama yang Anda keluhkan, seperti halnya Pak Jamil, Pak Komar tadi ya, kemudian Ibu Riyadini, kalau memang menjumpai adanya kemacetan dan sebagainya, boleh tambahkan. Ini untuk perhatian juga bagi teman-teman dinas. Kemudian tadi apresiasi dari Ibu Raisa. Nah, kita juga sampaikan ini kepada teman-teman Satpol PP ya, yang kemudian siap siaga berjaga. Kemarin tuh hari Minggu, itu mereka juga tetap berdinas berjaga untuk menertibkan PKL yang ada di kawasan Waduk Unesa, kawasan Lidah Kulon. Sehingga ini menjadi bentuk perhatian juga begitu ya. Nanti kita akan coba sampaikan himbauan dari teman-teman Satpol PP berkaitan dengan hal tersebut. Harapannya sih ada titik tengah agar tadi selain penertiban PKL di kawasan Lidah Kulon itu berjalan dengan baik, mereka juga tidak kehilangan mata pencahariannya sebagai pedagang ataupun penjual makanan dan lain sebagainya begitu ya. Ada keluhan lain begitu ya, nanti akan disampaikan. Lainnya ada tambahan nggak?
1: Ya ada Sari, ini dari Buburi, pasar tembok kawasan Jalan Tembok Duku, tiap sore itu masih ada pedagang yang berjualan meski sempat ditertibkan namun masih banyak sehingga kerap kejar-kejaran sama Satpol PP.
0: Oh iya, yeah, yeah, oke okay,
1: ya
0: okay.
1: Ini satu lagi dari Pak Tarjo, di kawasan kapasan utamanya di depan Mall Kaza banyak pengendara roda 2 tidak menggunakan helm. Tuh. Arus lalu lintas semrawut, mohon ditertibkan. Wah, bahaya ini ya kan.
0: Ini kawasannya Nita nggak sih Nita? Surabaya, ini. Surabaya Utara ya, Surabaya Utara. Oke. Okay. Kaza Mall itu ada traffic light-nya ya? Pertigaan, perempatan gitu kan ya? Kalau nggak salah ya. Saya nggak pernah lewat di kawasan tersebut sih. Oke, okay. Kita coba tampung ya. Ini loh ya kan. Sebenarnya Pak Tadjo nggak cuma di kawasan depan Kaza Mall aja loh, banyak sebenarnya ya. Ah itu dia, lain itu langsung juga banyak. Gimana?
1: Saya pernah lihat di beberapa titik di dekat lampu merah pun di Kupang pernah di situ banyak yang tidak pakai helm gitu. Tuh. Padahal kalau ditanya paling cuma sebentar gitu di dekat sini gitu kalau ditanya itu informasinya seperti itu ya. Ketika saya tanya seperti itu, lah kayak gitu tuh membahayakan para pengendara, Sari. Jadi ya tetaplah walaupun sebentar, walaupun apa namanya sedikit, itu harusnya pakai
0: sebentar
1: helm,
0: dan dekat,
1: kok sedikit,
0: ya, sih?
1: Sedikit gitu.
0: Ya. Masih banyak ya. Benar kan tadi kata saya, sebenarnya itu ya bagaimana etika kita berkendara aja, enggak cuma di depan Kaza Mall ya, tapi di kawasan lain ini juga menjumpai bahwa masih banyak yang enggak pakai helm. Oke, baik. Ini jadi perhatian juga gitu ya. Karena kita lihat banyak loh kasus-kasus kecelakaan gitu ya, karena tadi kita lalai untuk bisa menerapkan etika berkendara yang baik dan benar, termasuk juga aturan berlalu lintas. Ada tambahan?
1: Kemarin nih Sari, saya tuh punya anak kan gitu bercerita sama saya. Nah, ketika ada di Jalan Sampit, Jalan Sampit itu sudah masuk ke Gresik sih.
0: Okay.
1: Itu ada anak sekolah yang pakai motor laki itu ya. Pakai motor apa itu namanya yang bukan ini, motor laki lah ya gitu. Itu kecelakaan tanpa menggunakan helm. Sangat mengenaskan ya, kasihan banget ya, saya sampai nangis kemarin ya ketika saya melihat videonya itu. Seperti itu langsung ketika melihat orang tuanya waktu menyamperin di lokasi itu, aduh saya apa ya, merasa kayak anak saya sendiri gitu ya, jadi bisa menangis gitu. Lah itu adalah salah satu peraturan yang tidak ditertibkan gitu ya. Bagi pengendara motor tentunya itu harusnya pakai helm. Kalau misalkan sudah jatuh begitu akhirnya
0: ya,
1: kan
0: gimana
1: gitu kan, badannya terseret oleh apa namanya motor tersebut gitu di jalan, jadi kayaknya licin gitu. Loh Sari,
0: ya miris sih ya, miris. Itu harus jadi pengingat sebenarnya ya.
1: Betul,
0: buat kita agar pengendara itu tadi lebih hati-hati dan tadi pakai perlengkapan keamanannya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Kita tampung ya. Karena aduh, miris memang benar, miris gitu ya. Jadi pengingat. Tapi kalau kawasan Kapasan tuh memang semrawut gitu kan ya. Arus lintasnya juga luar biasa. Banyak kemudian masyarakat yang mempertanyakan gitu ya. Kalau dulu ada polisi yang siap siaga di jalan bisa tilang. Nah, sekarang kalau pakai ETLE, nah ini seberapa efektifnya begitu ya? Karena tidak semua bisa gitu. Kalau mobil oke, tilang saya pernah kena sih, enggak pakai safety belt kala itu kalau enggak salah ya. Lupa waktu itu kan. Itu masih bisa gitu kan ya, tapi kalau sepeda motor agaknya susah. Nah, ini yang ditanyakan juga gitu ya. Oke, baik. Kita tampung ya. Nanti kita coba teruskan kepada teman-teman dinas-dinas terkait untuk bisa mendapatkan solusi atau jawaban. Lain telepon masih kita buka ya. 534-5474 dan juga WA 081-3314-992 itu bisa Anda akses untuk tentunya menyampaikan keluhan-keluhan pelayanan publik pada program kali ini.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk program Halo RRI, ini juga terus kita tampung begitu ya berkaitan dengan keluhan-keluhan yang Anda sampaikan. Termasuk tidak menutup kemungkinan untuk Anda menyampaikan apresiasi. Dan juga umpan baliknya bagi Anda yang sudah menyampaikan keluhan, aduan begitu ya, untuk jawaban begitu ya, atau tindak lanjut dari aduan tersebut, apakah sudah dilakukan atau belum. Nanti kita akan kawal berkaitan dengan hal tersebut hingga tuntas. Leni.
3: Ya, sehari ini dari Bu Andini mengapresiasi juga kepada pihak terkait karena ada penataan parkir di kawasan CFD Bungkul Raya Darmo di depan Rumah Sakit Angkatan Udara. Semua itu dipakai parkir motor, sementara yang jualan ditempatkan di seberang lapangan Bungkul. Nah, ada juga kampanye sampah. Ada kampanye sampah yang menyebarkan jaring dari kawat di CFD sehingga lebih rapi lagi gitu.
2: Oke, jadi ini aktivitas pada hari Minggu kemarin begitu ya. Kalau Anda sering datang ke Car Free Day di kawasan Bungkul di sekitaran Jalan Raya Darmo di depan Rumah Sakit Angkatan Udara, itu semua dipakai parkir motor, sementara yang jualan ditempatkan di seberang lapangan Bungkul. Ini
3: padat sekali di situ, Sari.
2: Tapi sudah ada upaya penertiban ini dari Wali Kota kita Heri Cahyadi, bahwa kemarin itu ditengarai adanya pungli begitu kan ya, untuk mereka yang berjualan, padahal ya gratis gitu kan ya. Nah, ini agaknya sudah ada penertiban yang dilakukan sehingga nggak semrawut ya, lebih rapi begitu ya, lebih enak lah untuk para pengunjung, karena selama ini kan tidak tertata, baik yang berjualan maupun yang menggunakan kendaraan atau parkirnya. Nah, itu yang kemudian disampaikan juga. Ada tambahan juga yang terbaru, Leni?
3: Iya, ini dari Pak Sugiarto melaporkan ada aktivitas pembakaran sampah di lahan kosong dekat exit tol Dupa Kadang tol Dupa kadang siang, kadang sore. Khawatir terjadi kebakaran karena kondisi panas terik seperti biasa. Saat didatangi tidak ada seorang pun di sana. Mohon ada petugas yang berjaga agar tidak terjadi hal ini lagi. Nah, Sari, cerita lagi nih.
2: Gimana?
3: Kemarin di Gresik juga, karena saya kan melintas di sana nih. Nah, di kawasan Kedamaian itu ada kebakaran dikarenakan ada beberapa sampah yang dari rumput liar gitu kan, kering langsung dibakar gitu. Tetapi tidak ada yang bakar gitu, tidak mengetahui siapa yang membakar
2: okay.
3: gitu. Jadi sampai terbakar itu sampai ke arah pemukiman. Ya, sampai kemarin itu sempat memanggil damkar ya untuk menyelesaikan pembakaran itu gitu.
2: Oh, untuk bisa memadamkan apinya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Itu adalah bahaya juga loh, Sari.
2: Iya, benar-benar.
3: Nah, harapan saya nanti janganlah ya gitu. Kalau misalkan mau membakar boleh, asalkan ditungguin gitu kan. Jadi banyak sekali di daerah Gresik itu kan banyak lahan kosong gitu ya yang rumput-rumput liarnya itu sangat tinggi-tinggi, jadi dibakar gitu. Akhirnya bisa mengarah ke pemukiman sehingga nanti takutnya terjadi sesuatu kebakaran yang masuk ke rumahnya orang gitu loh.
2: Oke, baik. Karena memang ini yang beberapa kali terjadi, tapi ini lahan kosong. Ini himbauan juga ya, karena sekarang ini ada di musim kemarau, di mana matahari cukup terik. Nah, aktivitas angin juga aktivitas masyarakat biasanya bakar sampah, buang puntung rokok sembarangan itu nggak boleh gitu, kan ya. Betul. Jadi kalau sampah ya udahlah dibuang aja di sampah, jangan dibakar gitu. Itu ada himbauan juga seperti itu begitu ya. Karena bagaimanapun ya dengan kondisi ini kita nggak pernah tahu. Apalagi kalau bakarnya itu di lahan terbuka kemudian ditinggal kayak kata Leni tadi, nggak tahu nih siapa yang bakar gitu kan ya. Nah itu bisa merembet kemana-mana jadilah kebakaran. Nah itu yang diharapkan juga nggak boleh dilakukan. Nah ini nanti kita coba hubungi teman-teman damkar gitu ya. Sekaligus ada himbauan mungkin berkaitan hal tersebut, karena tidak menutup kemungkinan kita nggak sengaja misalnya ya aktivitas merokok dari masyarakat tiba-tiba buangnya. Nah, bisa aja tuh lahan kosong tiba-tiba kondisi terik angin ya udah kebakaran, bahaya gitu kan ya. Pak Sugiarto, terima kasih, kita teruskan ya ini ke teman-teman dinas yang terkait, karena wah ini yang ngeri gitu ya. Tadi Leni juga bilang bahwa ada loh yang kayak gitu-gitu itu ya. Janganlah. Ini untuk menjaga kita semua agar terhindar dari namanya kebakaran.
4: Wah, Pak. Enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
5: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
4: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
5: Apa tadi? RRI digital?
4: Digital, betul.
5: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
4: Betul sekali, Pak. Oh. Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
5: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
4: Coba, Pak.
5: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
4: Betul kan?
5: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
4: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital biar gak ketinggalan zaman kan, Pak?
5: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
4: Nah, itu baru namanya petani modern.

dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Eh, kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame, sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak,
1: satu, dua, tiga, ayo dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.
3: Punya keluhan soal pelayanan publik, seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
4: Jangan dipendam sendiri. Sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
3: Halo RRI. Siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
4: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
3: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
4: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
3: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474.
4: Atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Untuk program Halo RRI memang bisa Anda ikuti setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya bagi Anda yang punya aduan pelayanan publik, nggak perlu menunggu di hari Senin, Rabu, atau Jumat ya. Setiap harinya terus kita ingatkan. Setiap harinya Anda boleh sampaikan itu kepada kami, mengirimkan foto ataupun video disertai dengan keterangan ataupun voice note. Kasih tambahin hashtag Halo RRI ya. Ini memudahkan teman-teman penyiar dan juga gatekeeper untuk bisa memetakan aduan dan keluhan Anda untuk bisa diteruskan kepada dinas terkait. Sudah cukup banyak aduan-aduan yang masuk. Nah, kita juga pertanggungjawabkan hal tersebut ya. Kalau Anda baca laman berita kami atau portal berita kami di rri.co.id, nah Anda bisa lihat begitu ya. Aduan-aduan Anda yang masuk dan sudah ditanggapi, ditindaklanjuti, itu kita juga sampaikan melalui kanal berita kami. Kemudian juga apresiasi dari Anda ketika teman-teman dinas sudah melakukan pekerjaannya, perbaikannya, itu juga kita sampaikan. Jadi itu tadi kenapa kita minta umpan balik ya, tentu akan sangat membantu bagi teman-teman dinas begitu ya, untuk lebih semangat, termasuk

0: Ya, oke. Okay. Baik, kemudian juga di Mall Kaza, pengendara roda dua nggak pakai helm. Ini juga kita teruskan. Pak Sugiharto, aktivitas pembakaran di lahan kosong dekat exit Tol Dupa, ini juga kita teruskan. Beberapa laporan-laporan dan aduan-aduan kita catat, begitu ya, kita teruskan untuk ditindaklanjuti. Dan nanti kita akan update informasinya pada hari Rabu di kesempatan yang lain untuk program Halo RRI. Terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah gabung di sesi kali ini. Saya pagi ini dibantu oleh tim Halo RRI yang luar biasa. Ada Nita Silvia, ada Fahri, ada Atit Sasono, dan juga Leni Maulana. Kita jumpa lagi di hari Rabu untuk program Halo RRI, mengupdate kabar-kabar yang sudah Anda sampaikan kepada kami, begitu ya, berkaitan dengan keluhan dan juga aduan Anda di sesi kali ini. Terima kasih banyak. Saya sekaligus Sari Julia pamit dari ruang dengar dari ruang dengar Anda dan mengakhiri tugas untuk sesi kali ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya siang ini ditemani oleh Celia Cahyani sampai nanti jam 3 sore pendengar ya. Untuk pendengar dimanapun Anda berada bisa terus bergabung di Surabaya siang ini karena selain ini akan ada dialog Surabaya siang ini tentang kesetaraan gender. Lalu juga ada dinamika olahraga, ada Surabaya siang ini dan musik kita 100% Indonesia. Kita hadirkan untuk Surabaya siang ini pendengar untuk Anda di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius? Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

Tahukah Anda, narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, mari kita dukung Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Karena itu, mereka harus tumbuh sehat, cerdas, berprestasi, dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Mulai dari rumah, kita awasi, kita dampingi, dan kita beri teladan yang baik. Mulai dari diri sendiri, berani berkata tidak pada narkoba. Mari bersama-sama menjadi pelindung generasi bangsa, orang tua, guru, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh warga Indonesia. Satukan langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNN Kota Surabaya.

Pendengar, untuk informasi di Surabaya siang ini ya, kalau cuaca siang hari ini diperkirakan cerah, pendengar, berpeluang terjadi hujan ringan, dan dari himbauan dari BMKG nih, untuk masyarakat selalu menggunakan pelindung kulit dan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan dan menghindari paparan matahari langsung, pendengar. Lalu juga waspada terhadap bencana kekeringan, kebakaran, dan juga lahan ya. Hindari aktivitas pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Kalau info lebih lanjutnya, ini bisa melihat di Instagram pendengar ya, atau di sosial medianya info BMKG, langsung saja untuk Anda bisa update pendengar ya, informasi-informasi cuaca di setiap harinya yang pastinya ya. Di sana juga sudah dikasih himbauan terkait cuaca di setiap jam mendengar ya, pagi, siang, sore, hingga malam. Ya, kalau hari ini cuaca di sekitar suhu udara 7 sampai 34 derajat Celcius.

Tahukah kamu, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak pernah basi. Para arkeolog bahkan pernah menemukan madu berusia ribuan tahun di makam Mesir kuno, dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Keunikan ini terjadi karena madu memiliki kadar air yang sangat rendah, kandungan gula yang tinggi, serta sifat asam dan antibakteri alami yang membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Namun, agar tetap awet, madu harus disimpan dengan benar dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jadi, jika madu murni berubah menjadi kristal, jangan khawatir. Itu bukan tanda basi, melainkan proses alami yang justru menunjukkan kualitas madu yang baik.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Ya, kita karena narasumber untuk siang hari ini berkendala pendengar ya, ada satu hal yang belum bisa hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya. Ini juga terkait dengan kesetaraan gender. Kalau kita melihat kesetaraan gender pendengar ya atau mendengar, kita langsung terbayang dengan pembagian antara peran laki-laki ataupun peran perempuan. Nah, padahal pendengar ya, kesetaraan itu jauh lebih luas dari itu. Nah, kesetaraan itu juga berbicara tentang kesempatan yang sama, saling menghormati, lalu juga ada akses terhadap pendidikan, ruang publik, hingga bagaimana sebuah budaya itu membentuk cara masyarakat memperlakukan satu dengan yang lainnya. Nah, pendengar ya, sebetulnya hari ini kita akan bahas terkait hal tersebut, bagaimana dari sepeda sampai diskusi pot memotret gaya hidup kesetaraan di Belanda. Kalau hal tersebut pendengar ya, kita berbicara tentang kota yang jauh di sana, negara ya, ini hampir semua akan langsung teringat pada sepeda. Namun di balik kebiasaan bersepeda itu ternyata tersimpan filosofi yang lebih dalam. Belanda itu juga sepeda bukan simbol kemiskinan ataupun kemewahan. Semua orang juga menggunakannya untuk mahasiswa, dosen, lalu juga pejabat, lalu juga dokter, hingga perdana menteri yang dapat terlihat bersepeda ke kantor atau kampus. Artinya ya, transportasi tidak lagi menjadi penanda terkait status sosial, karena semuanya itu juga bisa makai ya. Dari mengapa sepeda menjadi simbol kesetaraan, karena itu tadi pendengar ya, ketika kita ada di satu negara di Belanda, sepeda itu bukan simbol tentang kemiskinan ataupun juga kemewahan. Semua orang juga menggunakannya, dan mahasiswa, dosen, ataupun juga pejabat, dokter, hingga perdana menteri itu juga dapat melihat bersepeda ke kantor ataupun ke kampus. Artinya transportasi ini tidak memandang yang namanya status sosial pendengar ya. Lalu juga tentang kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini selama kita tahu ya, mungkin ada di negara-negara di luar negara kita ya, ini juga ternyata menjadi hal yang sangat lumrah ketika bersepeda berada di sana. Nah, Belanda ini kan dikenal dengan memiliki budaya atau diskusi yang kuat ya. Mahasiswa juga boleh berbeda pendapat dengan dosen, profesor tidak selalu dianggap paling benar ya. Semua orang juga memiliki kesempatan dan menyampaikan ide selama disampaikan dengan data dan argumen yang pas. Nah, disinilah yang dinamakan kesetaraan, bukan hanya soal gender, tetapi juga soal menghargai pendapat. Nah, bagaimana cara, apakah mahasiswa sekarang seperti sama apa yang ada di Indonesia maupun di Belanda ya? Apakah budaya sungkan ya itu di Indonesia justru membuat masyarakat enggan menyampaikan pendapat? Nah, kita bahas ya untuk siang hari ini di Surabaya.

0: Siska, kamu lagi ngapain sih? Dari tadi serius amat, lagi stalking mantan ya?
1: Enggak lah, ini loh, aku lagi baca berita di rri.co.id. Makanya, kamu tuh harus update dong.
0: Hah? Kamu baca berita? Yang bener. Kamu kan biasanya cuma buka aplikasi buat cari filter muka, biar muka kamu jadi glowing.
1: Sembarangan aja. Ya iya sih, itu tapi dulu. Sekarang udah enggak dong. Karena di rri.co.id itu banyak banget info pentingnya.
0: Hah? Serius kamu, Sis?
1: Iya, serius. Makanya coba deh buka rri.co.id. Kamu bisa dapat banyak bacaan, mulai dari berita aktual sampai hiburan. Pokoknya info terpercaya deh.
0: Terus gimana caranya?
1: Gampang, tinggal ketik aja rri.co.id, terus enter deh. Udah, mudah kan?

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Nah, masih membahas tentang potret gaya hidup kesetaraan di Belanda ya. Ternyata ini juga kalau kita mendengar kata sepeda itu bukan hanya karena atau digunakan untuk alat transportasi, dan juga di Belanda itu sepeda telah menjadi bagian dari identitas masyarakat dan diperkirakan terdapat lebih banyak sepeda daripada jumlah kependudukannya yang ada di sana.

0: Sekarang sudah banyak karya lokal yang kualitasnya semakin bagus ya.
1: Iya ya, ini semua karena kreativitas anak bangsa yang memang terus berkembang. Mulai dari musik, film, hingga produk desain. Semua itu bagian dari industri kreatif kan?
0: Berarti ide sederhana pun bisa punya nilai ya?
1: Benar, jika dikembangkan dengan konsisten dan positif. Kalau didukung bersama, dampaknya juga luas. Bukan hanya untuk pelaku kreatif, tapi juga ekonomi sekitar. Dari kreativitas lahir karya. Dari karya, tumbuh harapan bagi masa depan Indonesia.

Pendengar masih terkait dengan kesetaraan yang dimulai dari kehidupan sehari-hari ya. Ternyata ini juga kesetaraan yang ada di Belanda itu tidak hanya terlihat dari kebijakan pemerintah tetapi juga dalam keluarga. Nah, tidak menjadi hal yang aneh pendengar jika seseorang ayah itu mengantarkan anak ke sekolah, memasak, lalu juga bekerja paruh waktu agar dapat berbagi tanggung jawab dengan pasangan. Nah, sebaliknya perempuan juga memiliki kesempatan yang sama pendengar untuk bekerja, melanjutkan pendidikan, atau menduduki jabatan yang strategis. Yang menariknya adalah pendengar yang ada di sana, pembagian peran ini dilakukan berdasarkan kesepakatan, bukan karena stereotip mengenai pekerjaan laki-laki ataupun perempuan. Dan kesetaraan di sana itu lebih dipahami sebagai kerjasama daripada persaingan ya. Nah, kesetaraan yang pastinya dari lingkungan akademik ya, tadi ya, mahasiswa dapat berdiskusi secara santai, lalu juga dosen tidak selalu diposisikan sebagai sosok yang tidak boleh dikritik ya. Budaya tersebut juga menciptakan ruang belajar yang lebih nyaman dan produktif tentunya. Lah, itu juga kalau di Belanda ya, di tengah keragaman agama dan budaya, masyarakat juga belajar hidup berdampingan. Komunitas muslim yang tetap menjalankan aktivitas keagamaannya melalui masjid, pusat komunitas, maupun juga kegiatan dakwah. Yang menariknya pendengar ya, ada dialog antar agama, dan itu sikap saling menghormati menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial. Nah, kesetaraan bukan berarti menghilangkan perbedaan keyakinan, tetapi juga memberikan ruang bagi setiap orang untuk menjalankan keyakinan dengan saling menghargai pendengar ya. Itu sedikit tema kita yang kita bahas ya. Kita nanti next akan membahas dengan narasumber kita yang berhalangan hadir. Nah, yang penting kita sudah tak paham ya bahwa kesetaraan gender itu dimanapun tetap harus bisa dilaksanakan ya. Karena masyarakat yang maju bukan masyarakat yang bebas dari perbedaan, melainkan masyarakat yang mampu mengelola perbedaan dengan saling menghormati. Pendengar, setelah ini kita hadirkan untuk jam 11 ya, mengikuti dinamika olahraga ya. Jadi Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, lihat dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita,

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026, menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL40 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di Sirkuit Internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One Stefano Domenicali menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawinata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu, jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RI.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol Bankov yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija namun wasit 1-0 Fernando Tavares yang mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim. Ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity. I have
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija, Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persebaya.
3: Seperti kita lihat skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat beruntung dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya khususnya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu ya tetap pemain kita yang sangat bekerja keras di dalam lapangan. Jadi khususnya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain Persija.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo KS Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambel Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Dan pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semacam umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Kapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae di partai final. Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Here comes the. Here comes the. Y'all don't really want it now. Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CIVI Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CIVI Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, gol pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sunda sedih karena kalah Indonesia. Cuma ya itu dia benar karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma kalau teman-teman tahu yang tahu dan habis itu kalau mana dia kita pelatih harus di cuma berarti cuma itu di berarti kita harus di main terus dengan kelas semua kelas semua itu yang ada sudah rasanya seperti itu harus kita sepanjang terus harus kita paksain dan kita
1: akan. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lufri Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CIVI Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pernah, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Surabaya. Setelah tadi kita mengikuti untuk informasi dinamika olahraga pendengar ya. Tentunya untuk pendengar Pro 1 RR Surabaya, setelah ini kita akan kumandangkan terlebih dahulu untuk azan zuhur ya sebelum kita hadirkan informasi di Surabaya siang ini. Untuk itu Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Pendengar, kita masih di Surabaya siang ini. Sebentar lagi kita akan hadirkan untuk informasi terupdate untuk Anda, pendengar ya. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Ditemani lagu pop Indonesia, pendengar, ada lagunya Padi, Sesuatu yang Indah.

0: katanya lagi viral loh.
1: Padahal banyak makanan lokal yang gak kalah enak loh.
0: Ah, masa?
1: Iya, Indonesia itu kaya banget. Ada kopi lokal, batik, kerajinan tangan, sampai camilan khas daerah yang kualitasnya jauh lebih keren.
0: Kadang emang orang lebih bangga kalau barang dari luar ya.
1: Padahal karya anak bangsa juga dibuat dengan kreativitas dan kerja keras. Kalau kita ikut memakai dan mempromosikan produk lokal, pengrajin dan UMKM juga ikut berkembang.
0: Bener juga ya, berarti cinta Indonesia bisa dimulai dari hal yang sederhana ya?
1: Betul, dari memilih dan menghargai produk negeri sendiri, ayo utamakan produk anak bangsa, karena Indonesia hebat dimulai dari kita yang bangga memakai karya sendiri.
0: Din, ikut main lagi yuk nanti malam.
1: Boleh Ran, tapi aku mau ibadah dulu ya.
0: Ah, nanti aja kan bisa.
1: Justru kalau ditunda terus, lama-lama jadi kebiasaan.
0: Iya juga sih.
1: Kita sering sibuk sama sekolah, main atau media sosial, tapi jangan sampai lupa sama kewajiban ibadah.
0: Aku kadang memang suka bilang sebentar lagi, malah kelewatan.
1: Mulai aja pelan-pelan, tepat waktu, rutin, dan ikhlas. Gak harus nunggu disuruh.
0: Bener, soalnya ibadah juga bikin hati lebih tenang ya.
1: Nah, itu dia Ran. Ayo jaga dan tingkatkan ketaatan beribadah, karena pribadi yang baik dimulai dari hati yang dekat kepada Tuhan.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Siang hari ini pendengar ya, ini informasi terkait kecelakaan beruntun di gempol jalur Surabaya Malang. Sempat tersendat ya pendengar ya, sebuah truk trailer yang bermuatan gelondongan kertas diduga mengalami remblong saat melintas di jalur menurun di kawasan Gempol Pasuruan Senin pagi tadi pendengar. Dan truk ini juga kemudian menabrak sejumlah kendaraan di depannya sehingga menyebabkan kemacetan di jalur nasional Surabaya sampai dengan Malang. Nah, petugas kepolisian dan tim evakuasi juga langsung melakukan penanganan di lokasi pendengar ya. Dan untuk Anda nih yang saat ini sedang menuju arah Malang ataupun sebaliknya, pastikan untuk mengecek kondisi lalu lintas terlebih dahulu pendengar ya, karena pagi tadi terjadi kecelakaan beruntun di kawasan Gempol. Ini yang harus dipastikan ya pendengar ya, rajin-rajin update di sosial media atau update arus lalu lintas ya di sub ataupun pokoknya ada di sosial media pendengar ya, terkait kecelakaan beruntun yang terjadi di Surabaya Malang ya. Begitupun alur sebaliknya, untuk Anda juga harus tetap berhati-hati.

0: Panen padi sekarang kelihatan lebih cepat ya?
1: Iya, karena petani mulai pakai alat modern dan bibit unggul.
0: Jadi hasilnya bisa lebih banyak gitu ya?
1: Tentu dong, kalau produksi meningkat, stok pangan juga aman kan?
0: Berarti ini bagian dari dukung swasembada pangan bukan?
1: Betul sekali, bukan cuma petani, kita juga bisa dukung dengan membeli hasil pangan lokal.
0: Oh, jadi memilih beras, sayur, dan buah lokal itu juga penting ya?
1: Yap, sangat penting. Dengan begitu petani semangat, ekonomi bergerak, dan pangan kita juga tetap terjaga loh.
0: Wah, ternyata peran kita juga besar ternyata ya.
1: Iya, swasembada pangan butuh dukungan semua pihak.
0: Cintai pangan lokal, kuatkan swasembada nasional.

Lagu dari Krisye, pendengar ya, sudah kita hadirkan untuk Anda ya. Ini juga informasi di siang hari ini, pendengar ya, sampai nanti jam 1:30 kita akan menemani Anda sebelum di program musik kita 100% Indonesia. Sambil menemani waktu istirahat siang, pendengar semuanya, atau lagi santai, kita pasti akan menemani dengan menyiapkan deretan lagu pilihan dan tentunya informasi terbaru dari Surabaya, lalu juga nasional hingga dunia hiburan tentunya ya. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada, boleh untuk menginformasikan terkait cuaca ataupun juga traffic ya. Kalau tadi ada sempat kejadian di ruas jalan tol ya, Gempol sampai dengan Surabaya Malang, ada truk yang lagi melintas di sana, bagaimana situasinya, apakah sudah landai atau seperti apa, boleh diinformasikan di WA Pro 1 RRI Surabaya di 081 3314 9992.

Pendengar, untuk informasi yang pertama di Surabaya siang ini ya, pendengar ya, ini dari pemerintah kota Surabaya yang terus menambahkan pendengar ya, atau mempercantik terkait ruang terbuka hijau di berbagai kawasan kota. Selain perpindahan lingkungan, taman kota juga menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk berolahraga, lalu untuk bersantai, hingga menggelar kegiatan komunitas. Nah, kalau berbicara soal Taman Kota Surabaya, pendengar yang memang dikenal memiliki banyak ruang terbuka hijau. Nah, menurut Anda, pendengar, taman mana yang paling nyaman dikunjungi biasanya nih saat sore ataupun juga pulang kerja ataupun mau jalan siang seperti berolahraga atau melakukan aktivitas di luar? Taman mana nih pendengar yang biasanya pendengar ikuti ya, atau pendengar datangi taman di kota Surabaya dan sekitarnya. Boleh yang ingin memberi pendapat ya di WA Pro 1 RRI Surabaya.

Otak manusia sebenarnya tidak memiliki reseptor rasa sakit. Rasa nyeri yang kita alami berasal dari saraf di kulit, otot, dan organ tubuh yang kemudian diproses oleh otak. Karena tidak memiliki reseptor nyeri, jaringan otak dapat disentuh atau bahkan dioperasi tanpa menimbulkan rasa sakit secara langsung. Meski begitu, otak tetap berperan penting dalam menafsirkan dan mengendalikan sensasi nyeri di seluruh tubuh. Fakta ini menunjukkan bahwa otak bukanlah sumber rasa sakit, melainkan pusat pengolahnya.

0: Temenin sama lagu dari ada band pendengar ya, sudah ada di ruang dengar Anda siang hari ini sambil bersantai. Nah, ini informasi selanjutnya, Jawa Timur yang masih menyiapkan sekolah rakyat secara permanen dan pemerintahan Provinsi Jawa Timur juga menyiapkan pembangunan sekolah rakyat permanen ini sebagai upaya pendengar ya untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dan program ini juga nantinya diharapkan mampu memberikan kesempatan belajar yang lebih merata. Nah, kalau pendengar ya mungkin melihat atau membaca informasi ini terkait Jawa Timur yang menyiapkan sekolah rakyat permanen, apa yang paling penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Boleh di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya ataupun juga bisa pesan ya, voice atau pesan boleh di 081334x992.
1: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya.
2: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
1: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih.
2: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Enak gak kira-kira?
1: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
2: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele, padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder, bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
1: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
2: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri, kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
1: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
2: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: Eyang, aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya, otot kawat tulang besi.
0: Wah, keren banget, Eyang.
1: Wah, iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
1: Oke, Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggala menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jati diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.
2: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Surabaya, tentunya di Surabaya siang ini. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, ini berita nasional ya, dari pemerintah kembali menegaskan terkait komitmennya dalam memperkuat hilirisasi industri agar nilai tambah produk Indonesia itu semakin meningkat. Dan langkah ini juga diharapkan untuk mampu membuka lapangan pekerjaan baru, sekaligus juga daya meningkatkan daya saing ekonomi secara nasional. Nah, kalau ekonomi daerahnya semakin kuat, terus juga tentu peluang kerjanya juga akan semakin terbuka, semoga nanti dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat di Jawa Timur, pendengar. Itu yang pemerintahan yang terus mendorong ya terkait hilirisasi industri. Pendengar, nanti di jam 13.30 kita akan hadirkan musik kita 100% Indonesia. Nanti Anda bisa memilih lagu yang sudah disiapkan untuk siang hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di frekuensi di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sambil bersantai siang pendengar ya, sambil menikmati cemilan siang hari, ada lagunya Malik, Yang Kau Bisa.

Anda, saat berpuasa tubuh kita melakukan proses bersih-bersih alami. Secara ilmiah disebut autophagy. Dari kata auto yang berarti sendiri dan phagy yang berarti memakan. Artinya tubuh menghancurkan sel-sel rusak lalu mendaur ulangnya menjadi energi baru. Penelitian tentang autophagy bahkan mengantarkan ilmuwan Jepang Yoshinori Ohsumi meraih Nobel Kedokteran tahun 2016. Proses ini aktif saat tubuh tidak mendapat asupan makanan selama beberapa

Formasi selanjutnya itu olahraga. Persebaya bersiap hadapi laga berikutnya nih pendengar ya. Dan Persebaya terus melakukan terkait evaluasi usai pertandingan terakhir ya. Pelatih juga berharap konsisten dari permainan tersebut ya, terus meningkat agar target musim ini dapat tercapai ya. Kemarin sempat menang di Piala Presiden pendengar ya untuk Persebaya yang bertanding tentunya, dan masih menjadi evaluasi bersama dan selalu untuk mengedepankan evaluasi itu sendiri pendengar ya, untuk target-target di musim selanjutnya pendengar ya. Masih di Surabaya siang ini sampai nanti jam 13.30 masih menghadirkan informasi untuk Anda tentunya, dan lagu-lagu dari pop Indonesia yang hadir menemani pendengar Pro 1 RRI Surabaya.

bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.

Pendengar masih bersama saya Lea Cahyani yang menemani Anda di Surabaya siang ini ya. Nah, berita untuk atau informasi terkait hiburan nih pendengar ya. Industri perfilman Indonesia terus menunjukkan perkembangan positifnya karena sejumlah film lokal sudah dijadwalkan pendengar ya untuk film-film yang akan hadir di bioskop kesayangan Anda. Nah, ini tayang sepanjang paruh kedua tahun ini dengan berbagai genre film Indonesianya. Ada genre mulai drama komedi sampai dengan horor yang pastinya untuk film-film yang akan hadir di bioskop. Nah, ini kedua tahun ini banyak perkembangan film yang sangat positif sekali mendengar ya, karena sejumlah film lokal itu banyak yang sudah jutaan penontonnya dari berbagai genre yang akan ditampilkan di bioskop. Lalu juga pendengar untuk Anda yang ingin update ya, kalau tadi saya lihat di untuk kemacetan ini sudah berkurang pendengar kemacetan tersebut ya, untuk informasi yang ada secara garis lalu lintasnya ya di daerah Gempol Surabaya Malang sudah cukup landai sudah pendengar ya. Yang tadi pagi sempat ada terjadi kecelakaan itu sudah teratasi dan sudah ada penanganan dari dari Dishub dan juga dari pihak jalan tol yang ada di sana pendengar ya. Nah, selain ini kita masih menemani Anda dengan lagu Pop Indonesia. Tetap stay tune tentunya di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Permisi, Pak Felix.
1: Oh, Pak RT. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
1: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
1: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
1: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
1: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
2: Indonesia is me.
0: Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah tanggung jawab bersama. Menjadi anak negeri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Banyak informasi tadi yang sudah saya hadirkan untuk Anda pendengar ya. Dari berita Jawa Timur, Surabaya sampai dengan olahraga, hiburan juga pendengar ya. Dan tentunya berbagai informasi yang ter-up to date. Nah, kalau cuaca pendengar ya yang cukup panas belakangan ini membuat masyarakat diimbau untuk menjaga asupan air cairan tubuh ya, untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan juga saat terik matahari sedang sampai dengan tinggi. Minum air putih yang cukup pendengar, jangan melewatkan makan siang ya tentunya, dan juga jangan lupa untuk menggunakan pelindung saat beraktivitas di luar ruangan ya. Itu informasi di Surabaya siang ini pendengar ya, perkembangan Surabaya, pendidikan, olahraga semuanya sudah kita hadirkan untuk Anda. Sambil kita masih menunggu untuk di jam musik kita 100% Indonesia pendengar ya. Siap-siap untuk Anda yang ingin request lagu kesayangan pendengar nih ya nanti ya. Banyak lagu-lagu yang sudah kita siapkan untuk Anda tentunya. Anda bisa terus bergabung ya di Pro 1 RRI Surabaya pastinya ya. Oke, kita akan temani pendengar kembali mendengarkan lagu pop Indonesia. Ada lagunya Naif, Mobil Balap.

0: Aduh kok gini-gini aja ya. Bosen Sar, habis makan bingung mau ngapain. Butuh hiburan tapi yang gratisan, ada gak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius? Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

0: musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik kita 100% Indonesia. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita hadirkan untuk musik kita ya. Nah, sebelum teleponnya berdering dan WA-nya ramai, pendengar kita bacakan dulu untuk lagu-lagu yang dipilih ya. Ada lagunya Mahen, Pura-Pura Lupa, ada Leodra, Dibanding Dia, ada Malik, Kita Bikin Romantis, ada Jingga, Tentang Aku, lalu ada Seventeen, Selalu Mengalah, ada Mahalini, Buru-Buru, ada Ben, Haruskah Aku Mati, ada Reza, Aku Takut Jatuh Cinta, ada Agnes Monica yang Tak Ada Logika, lalu ada Slang Maafkan, ada Tulus Abu, ada Raisa Cahaya Hati, ada Katon Bagaskara Menanti Hutan Cemara, dan ada Rio Febrian 1000 tahun lamanya. Pendengar ya, sudah didengarkan bersama, boleh di WA langsung ataupun di line telepon ya untuk memilih lagu musik kita 100% Indonesia. Halo musik kita.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
2: Musik kita 100% Indonesia. Mbak, tadi Reza tadi judulnya apa, Mbak?
1: Aku Takut Jatuh Cinta.
2: Iya, Reza aja.
1: Oke, monggo.
2: Salam ya, Mbak.
1: Iya.
2: Salam ya, Pak Bumus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bunda Wira, Bunda Dewi, Bunda Nunung, Bunda Nur Fadila.

0: Bunda iku Mbak Siti Rumiah, terus Pak Idris, terus Mas Ali, Mas Dio, terus apa nih Mbak Teh Dinda, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke,
0: buat Mbak Zalia, kalau pulang hati-hati.
1: Siap, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke, kita coba angkat selanjutnya. Halo, musik kita. Halo? Oke, sebentar, Bu. Ini kita coba dulu. Bentar, Bu. Bentar ya. Halo? Ini karena belum masuk ini, Bu. Coba telepon. Oke, kita tunggu terus. Halo?
2: Halo?
1: Ya, halo musik kita 100% Indonesia.
2: Musik kita 100% Indonesia.
1: Oke, mau lagunya siapa, Bu?
2: Agnesmu.
1: Ya. Lalu salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat semuanya aja, pendengar musik kita bersatu. Selamat hayanya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo musik kita.
3: Katakan salahku padamu hingga dikau benci. Ingin hatiku dikau sadar. Setiap hariku selalu menunggumu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada band putar ya nanti ya.
1: Oke, silakan salamnya.
3: Tadi ada Bu Istikharah, Neng Dian, Neng Siti, Abah Awi, Mama Elizabeth, Mama Yubu Pati Ramli, semoga selalu sehat. Bu Titi Damiyati, Bu Dewi, Terinda, Inang Opung Cantik Queen, Bu Freddy, Mas Bandi, Pak Mul, ada lagi. Sudah ya. Oh, Mama Yu, Bu Nana, terus Bu Nana, Bu Yani Jaya, dan sahabatku yang baik di sana, Bang Ahmad Irfan, semoga selalu sehat. Mbak Lia Jayani. Thank you so much.
1: Oke. Terima kasih. Oke. Kita bacakan dulu yang ada di WA ya. Ini ada sudah ada yang masuk di WA. Ada Pak Khairul Huda. Selamat siang Mbak Celia 100% Indonesia. Musik Indonesia. Halo Mbak Celia, gimana kabarnya? Baik Pak Huda. Semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Pingin request lagunya Reza. Lagu ini kupersembahkan untuk Cak Ali. Lalu ada Mas Pablo, Pak Wandi, Bu Artini, Bu Titi, Bu Siti, Pak Rofik, semua pendengar Persatu RRI Surabaya, dimanapun Anda berada. Pingin pantun Mbak Celia, monggo Pak. Tugu Brambang dikasih mericau, tiwa sayang kok dirabi konco, kasihan. Ini saya harus ketawa, apa harus sedih, apa harus gimana nih Pak Uda? Sehat-sehat Pak Uda yang ada di Lamongan, terima kasih sudah request lagu ya. Kita sapa selanjutnya, halo musik kita. Halo musik kita.
4: Halo musik kita 100% Indonesia.
1: Ya.
4: Selamat siang Mbak Celia.
1: Selamat siang. Mau lagunya siapa Pak?
4: Apa yang disiapin Mbak Celia?
1: Oke. Ada lagunya Rio Febian 1000 tahun lamanya. Ada meniti hutan cemara Katon. Ada Raisa cahaya hati. Lalu ada Abu Tulus. Ada maafkan dari Sleng, ada Mahalini.
4: Ya maafkan aja dari Sleng, Mbak Celia.
1: Oke. Salamnya silakan, halo. Pak. Ya, silakan salamnya, Pak.
4: Ya. Salamnya buat Bu Yani Jaya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Malu ada Ning Siti, terus juga tidak lupa buat Umi Yanti Queen, semoga sehat selalu bersama keluarga juga. Ada Mas Ali, ada Bang Kobar, ada Buati Rameli, ada Bu Hartini, terus siapa lagi ya, buat semuanya tanpa terkecuali. Mm-mm. Buat Mbak Celianya, ini Mbak Celia tuh?
1: Nggih, Pak.
4: Kok gak semangat belas ini sih, Rek?
1: Duh, gimana semangat kok Bapak ini kok bisa aja loh.
4: Semangat. Ya, selamat siang.
1: Nggih, Pak.
4: Terima kasih, lagunya saya tunggu.
1: Nggih, Pak. Oke.
4: Jatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Wandi. Betul, Pak Wandi kan? Betul. Semangat, Pak. Saya tuh semangat. Semangat 45 saya. Halo, Musik Kita.
5: Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Celia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lagunya saya Armada.
1: Enggak ada Armada, Ibu.
5: Kalau itu Tulus.
1: Tulus ada yang judulnya Abu.
5: Ya, Tulus aja.
1: Ya,
5: terima kasih ya, Mbak Celia.
1: Sama-sama.
5: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sofia Saat, juga Ibu Nani di Manyar, Buati Ramli, Bu Selvi, Bu Nana, Bu Mustiati Wibowo, Bu Yani Jaya, Pak Wi, juga Pak Putra Jaya di Aceh, Bu Wibo, Ibu Ani Wibowo di Jakarta, juga Ibu Elizabeth, Ibu Esther, Bu Dinda di Bogor, juga Ibu Dian di Gresik, Ibu Jasmani, Mama Yu, Pak Idris, Pak Tua. Terima kasih ya, Mbak Silvia.
1: Sama-sama, Ibu.
5: Mohon maaf banyaknya katanya.
1: Iya.
5: Sehat selalu.
1: Ya. Amin. Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Titi. Oke, kita lihat yang di WA ini ya. Terakhir sebelum saya putarkan ya. Maksudnya kita bacakan satu, nanti putarkan lagu, kita bacakan lagi ya. Selamat siang. Dari Bu Musdiati Wibowo, pendengar. Assalamualaikum, Mbak Celia, request lagunya dari Seventeen. Salamnya untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Artini, Bu Dian, Oma, Ibu Nana, Oma Yanti, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Semoga sehat selalu, terima kasih, amin, amin semuanya. Lagunya Seventeen, selalu mengalah berarti ya. Oke, Bu Artini, kita bacakan. Terakhir nih, terakhir pendengar ya, terakhir di sesi ini ya. Ada Pak Mariono, Musik Kita 100% Indonesia dari Pak Mariono Tulungagung, minta diputarkan lagu pop versinya Mahalini. Salamnya buat Bu Wira, Pak Mulyono, Bu Dian, Bu Siti, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Bersama Kak Celia Cayani, selamat bertugas, diberi kesehatan, rezeki lancar, amin, barokah, amin, amin, amin, amin. Terima kasih doa-doa baiknya untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya ya, yang sudah bergabung di Musik Kita 100% Indonesia.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan program Keluarga Harapan PKH untuk balita sebesar Rp750.000. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial dan meminta untuk mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Kementerian Sosial melalui akun Instagram resminya telah mengimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan, penyaluran, dan pendaftaran bansos yang mengatasnamakan Kementerian Sosial.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
3: Musik Kita 100% Indonesia. Oke, kita langsung aja sapa ya. Halo, Musik Kita.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke. Sehat, Pak Celia Cahyani.
3: Sehat, Ibu sehat. Alhamdulillah.
4: Sehat pol-polan.
3: Oke, siap. Ini apa, Liodra berarti atau apa?
4: Ya, Liodra. Itu judulnya apa, Mbak Seli?
3: Dibanding dia. Ya, oke.
4: Boleh enak, Pak Valen.
3: Oke.
4: Saya mau salam sama
3: Mbak Seli. Hah?
4: Salamnya buat Pak Hairul Huda.
3: Oke.
4: Ada Pak Mariono, ada Pak Kanedi, ada Pak Wandi, ada Pak Mulyono, ada Bang Kobar sama Bang Freddy, Mas Ali, Mas Dio, Bu Wira, Bu Isti, Titik Damianti, Bu Rameli, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Mas Diyati Wibowo, Kak Dinda, Bu Siti Rumia, Mama Yu, Nana, Mbak Rika Herlin, dan semuanya.
3: Oke, Bu.
4: Terima kasih banyak, Mbak Silia Cahyani. Sehat selalu, panjang umur.
3: Amin.
4: Sampai 100 tahun.
3: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Musik Kita.
5: Musik Kita. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: Selamat siang, Mbak Maya.
3: Selamat siang.
5: Masih ngantuk apa, lapar?
3: Enggak. Ini kan apa? Enggak ngapa-ngapain, Mas. Biasa aja.
5: Gak seperti biasanya, gak ada tahun.
3: Kata siapa?
5: Suaranya itu kedengaran.
3: Oh, suaranya ya mungkin ya. Di mode gitu, Mas. Otomatis.
5: Ya, semoga baik-baik sehat.
3: Amin. Ini mau
5: lagunya apa aja, Mbak?
3: Yang belum ada Rio Febian, 1000 tahun lamanya. Ada Meniti Hutan Cemara Katon Bagaskara, ada Raisa Cahayati. Ada Jingga Tentang Aku, ada Malik Kita Bikin Romantis, sama Mahen Pura-Pura Lupa.
5: Mahen aja, Mbak Maya.
3: Mahen aja, okay.
5: Ya, Mbak Maya, buat ini, Musteri Bawa Bu Yani Jaya, Bu Mimi, Bang Terangi, Mbak Nanti, ada Jingga, itu Pak Wali Udah muncul lagi baru udara. Itu Mbak, itu Mas Gandhi, Pak Wanji, Pak Ramadhan, Pak Madirewan, Abawi, Pak Freddy, Bu Isi, Bu Sisi juga ya?
3: Sudah belum.
5: Nolikin Fakti. Dan apa lagi? Semuanya lah.
3: Okay.
5: Kemudian, Mbak Mahedira.
3: Ya.
5: Mulai sehat.
3: Amin. Amin.
5: Barokah, berlimpah dan selalu.
3: Amin.
5: Terima kasih, Mbak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Ali. Kita bacakan di WA pendengar ya. Ada Bu Hartini. Selamat siang, Mas Ali. Request lagunya dari Katon Bagaskara. Oke, salamnya buat Mas Ali, Pak Khairul Huda, Pak Wandi, Bu Istiharoh, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siti Rumiah, Bu Yani Wijaya, Bu Ani Esther. Buat Mbak Silea, terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Oke, coba kita sapa selanjutnya. Halo, Musik Kita.
6: 100% Indonesia.
3: Oke.
6: Asli lu.
3: Asli
6: Tahyani
3: lu.
6: Tahyani Celia.
3: Waduh, dibolak-balik nih.
6: Yo. Mbak Celia Tahyani.
3: Gak apa-apa, Pak. Bercanda.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Ya, mohon maaf. keprojet aku mau. Itu mau tadi 1000 tahun itu mang lagu apa, Mbak?
3: Ya lagu, Mbak.
6: Enggak, siapa yang nyanyi?
3: Rio Febrian.
6: Oh, judulnya 1000 tahun lagi.
3: Betul.
6: Mula. Oh, tadi mudah-mudahan semuanya diberi oleh Allah. Amin. Umur yang 1000 tahun lagi. Jadi Mbak Siti ngono mang ya.
3: Iya.
6: Mbak Siti 100 tahun ya.
3: Iya.
6: Ya, iki 1000 tahun malahan iki.
3: Lebih suwi ya, Pak.
6: Lebih suwi. Alah, Mbak, kalau kayak gini gak guyon,
3: sudah kuno, yang
6: penting imun kuat insyaallah sehat.
3: Amin.
6: Salam buat Mbak Siti yang di Pasuruan, Ibu Dewi, Pak Edris, terus siapa itu yang di Sidoarjo?
3: Siapa tuh?
6: Anunya Bapak Herik loh.
3: Bu Titi, Budian.
6: Yang di Sidoarjo, Bu Wira.
3: Oh, Bu Wira.
6: Ya Allah, Bu Wira. Sama Pak Eri, Bu Istikharo, tidak ketinggalan. Ibu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Titi Damianti, Bu Hartini, Bu Wati Ramli, Abah Awi, Pak Bandi. Ayo Bang Kobar, silakan masuk.
3: Sudah, Iba. Bang.
6: Oh, sudah. Aku keturun. Angin. Bang Kobar, selamat siang.
3: Selamat siang.
6: Terus untuk siapa?
3: Siapa?
6: Ya, untuk semuanya sajalah. Gimana bingung-bingung, tiwas pegel kok aku.
3: Oke,
6: selamat
3: Pak.
6: Selamat siang dan selamat mendengarkan untuk Mbak Celia Cahyani, selamat bertugas.
3: Oke.
6: Dan terima kasih.
3: Sama-sama, Pak.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tua, sehat selalu. Doa-doa baiknya juga dari pendengar Pro 1 RS Surabaya, kembali ke pendengar sendiri semuanya. Pokoknya komplit, baik-baik semuanya, sehat-sehat Bapak Ibu pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Masih ada lagu yang belum kepilih ya, coba saya bacakan ya, siapa tahu ada yang mau memilih. Ada Cahayati Raisa, lalu juga ada siapa? Ada Tentang Jingga sama Kita Bikin Romantis. Wah, hanya 3 nih yang kurang, belum dipilih. Luar biasa. Halo, musik kita
7: 100% made in Indonesia.
3: Ya, oke. Okay.
7: Mbak Sally.
3: Ya.
7: Cemaranya sudah ada yang minta ya. Ikutan aja deh lagunya, terserah. Buat Bang Kobar, Pak Tua, Bang Ali, Oma Yanti. Oma Yanti maaf ya, tidak sempat telepon-teleponan, WA-WA-an. Super sibuk. Ya, terus buat siapa tuh Pasuruan, Bu Siti ya?
3: Betul.
7: Iya, kasihan tetangganya Bu Siti nih, Gempol, Arah Pandaan. Kasihan kecelakaan tadi kan?
3: Iya.
7: Jadi untuk semuanya aja deh. Ya. Lagunya sudah ada yang pilih semua. Ya wes, nunut aja deh cemara.
3: Okay, Bu. Terima kasih ya. Banyak.
7: Terima kasih semuanya ya.
3: Sama-sama, Bu.
7: Kasih.
3: Oke. Terima kasih. Langsung saja pendengar ya. Kita putarkan dulu lagunya supaya tidak menumpuk nih. Ada Seventeen, Selalu Mengalah.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Neng? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Neng, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

Tahukah kamu, istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

0: Pendengar masih di Musik Kita 100% Indonesia, lagu hampir semua sudah kita putarkan untuk Anda pendengar ya. Di program Musik Kita masih ada beberapa yang belum ya, tentunya terima kasih banyak untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya yang sudah bergabung di program Musik Kita 100% Indonesia. Karena setelah ini pendengar, setelah ini sore hari nanti akan ada Rumah UMKM, yaitu Kulik Rahasia Minuman Kekinian. Wah, minuman apa? Nanti bisa bergabung ya bersama Dipandu oleh Dio Pratama. Kita sapa selanjutnya. Halo, Musik Kita. Halo.
1: Musik Kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Bu?
1: Dari Ibu Tri di Merauke.
0: Oke, Butri. Mau lagunya siapa, Butri? Tapi tinggal dua nih sepertinya.
1: Iya, lagu apa saja ya?
0: Lagu ini Cahayati sama Tentang Aku dari Jingga. Cahayati itu dari Raisa.
1: Saya dari Raisa saja, Raisa.
0: Dari Raisa.
1: Iya, okay. Saya kirim untuk semuanya saja. Ini dengan Mbak siapa, Mbak?
0: Mbak Celia, Mbak Celia, Ibu.
1: Mbak Lia, ya. Saya kirim semuanya ya Mbak Julia, dari Sabang sampai Merauke, semuanya selalu sehat bersama keluarganya masing-masing.
0: Siap.
1: Terutama Mbak Julia yang sedang bertugas, selalu sehat, diberikan rezeki yang banyak,
0: Amin.
1: Dan berbahagia kepada keluarga. Terima kasih Mbak Julia.
0: Sama-sama Putri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk pendengar ya. Memang lagunya cepat habis, bukan cepat habis, banyak yang sudah bergabung pendengar ya. Terima kasih untuk doa-doa baiknya, kita langsung saja ya putarkan untuk lagu selanjutnya setelah ini ya. Jadi tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
1: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
0: Ah, masa?
1: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
0: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
1: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
0: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
1: Betul dong, dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk langsung buka sekarang.
0: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
1: Sama-sama Mas, dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

sadar, kemanapun pergi, kata oke hampir selalu dimengerti? Menurut catatan sejarah bahasa, kata oke mulai populer di Amerika Serikat sejak abad ke-19. Awalnya, istilah ini digunakan sebagai singkatan santai, yakni all correct, yang berarti semuanya benar atau tidak ada masalah. Karena pendek, mudah diucapkan, dan bernada positif, kata oke cepat menyebar lewat media, dunia militer, hingga komunikasi internasional. Itulah sebabnya, meski bahasanya berbeda-beda, kata oke telah dipahami dimanapun. Oke, dua huruf sederhana, tapi menyatukan banyak bahasa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah, hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950 atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya di program musik kita 100% Indonesia. Sudah saya bacakan semuanya ya, untuk yang request lagu dari WA, kita sudah angkat telepon semuanya. Terima kasih untuk yang sudah stay tune dan memilih lagu musik kita 100% Indonesia. Tiga lagu terakhir nih pendengar ya, kita akan putarkan untuk Anda dan tentunya berakhir juga untuk program musik kita 100% Indonesia. Setelah ini di Surabaya sore ini akan ditemani oleh rekan saya Dio Pratama. Pendengar, Anda bisa bergabung juga di rumah UMKM nanti di program Beranda Asta Cita. Ada lagunya Tulus Rio Febrian buat Pak Tua tadi, 1000 tahun lamanya. Lama pokoknya Pak Tua ya, saya selalu semuanya untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Saya pamit pendengar dari ruang dengar Anda. Stay tune terus di 99,2.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Agustin Irdiani yang melaporkan atlet panjat tebing Jawa Timur mendapatkan suntikan semangat dari penyanyi Ari Lasso. Silakan laporan rekan Agustin.
2: Ya, terima kasih rekan Dio di studio. Baik pendengar, pada siang hari ini tim suasana latihan dari atlet panjat tebing Puslada Jawa Timur yang berlangsung di lapangan Jatim Seger ini mendadak berbeda karena kehadiran penyanyi Ari Lasso yang hadir di sela kesibukannya untuk melepaskan kangen begitu dengan sahabatnya yang pernah berada dalam satu organisasi pencinta alam begitu dan ataupun juga panjat tebing, dan kunjungan tersebut menjadi ajang reuni dengan sejumlah rekan lamanya yang kini berkiprah di bidang yang berbeda, dan di antaranya yakni pelatih Puslada Panjat Tebing Jatim Ronald Mamarimbing, kemudian juga beberapa seperti Erwin Widiarto maupun juga Dr. Beda Gigi Pramono hingga ketua umum dari Pengprov Panjat Tebing Jawa Timur sendiri yakni Hengki Irawan. Dan dalam suasana penuh canda tersebut, mantan vokalis Dewa 19 tersebut juga mengenang masa mudanya yang memang aktif dalam pecinta alam. Ia juga mengisahkan pengalaman ketika sempat mengikuti kompetisi panjat tebing sebelum akhirnya memilih jalur berbeda dalam karirnya. Dan dalam kesempatan tersebut juga ia memberikan semangat begitu kepada tim panjat tebing Jawa Timur agar lebih berprestasi, mengingat juga sudah ada salah satu atletnya yang sudah berprestasi di level dunia.
3: Ya, tim 5 tembus Padanang buka jalur kemana-mana. Padanang tembus jalur untuk Jampawan juga. Jawa Timur kembali menelurkan atlet-atlet kelas Indonesia dan kelas dunia. Tahun ini satu juara dunia ya. Mudah-mudahan tahun depan dua. Oke, langsung tiga aja. Yang fit itu kan dua ya. Dua, tahun depannya empat. Tahun ini terwujud
2: Mas Enggian. Ya, dan... Ya, dan kemudian juga Rasa sendiri juga mengingat jika dia juga pernah dalam organisasi panjat tebing tersebut memberikan latihan fisik begitu yang dijalani di organisasi pencinta alam Semada Pala yang kemudian berganti nama dengan Argawana, dan selalu satu momen yang ia ingat yakni adalah latihan-latihan berat yang kerap kali diulang hingga beberapa kali, dan ia juga mengenang sejumlah tokoh senior yang pernah mewarnai perjalanan FPTI seperti Sumargono dan juga Bogeng yang pernah menjadi ketua FPTI serta Ampi Faisal yang merupakan seniornya di Argawana. Dan suasana sendiri cukup berlangsung cair begitu dan penuh canda tawa, dan ia juga turut menghibur atlet yang membawakan dua lagunya yakni Mahameru dan juga Kangen. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Agustin, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan dari rekan reporter Agustin Irdiani yang melaporkan atlet panjat tebing Jatim mendapatkan suntikan semangat dari penyanyi Ari Lasso. Kita akan kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya ya, melanjutkan perjalanan Surabaya sore ini. Tentunya Anda bersama saya, Dio Pratama, yang akan menemani di perjalanan Surabaya sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi kebersamaan kita hari Senin 27 Juli 2026 ya. Tentunya kami mengajak Anda pendengar Pro 1 Surabaya untuk stay tune terus di Pro 1 Surabaya untuk menikmati program-program sajian Pro 1 Surabaya tentunya ya di Surabaya sore ini ya. Pukul 15 ada sekarang ya, lebih tepatnya akan Anda ikuti Beranda Asta Cita edisi Rumah UMKM ya. Kemudian nanti selepas Beranda Asta Cita seperti biasa pukul 16 kita hadirkan Warta Berita Daerah Info Prima ke ruang dengar Anda. Kemudian selepas Info Prima 16.30 kita ikuti kentongan ya di Surabaya sore ini. Kemudian pukul 17 waktu Indonesia Barat kita lanjutkan Surabaya sore ini dengan informasi dan lagu-lagu yang menarik ya untuk menemani sore hari Anda tentunya ya. Ada yang mungkin menemani mandi ya, menemani makan malam, boleh ya nanti ya di Surabaya sore ini jam 5 sore ke atas ya. Kemudian untuk azan maghrib ya, wilayah Surabaya sekitarnya hari ini akan ada pada pukul 17.31 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk azan isya untuk wilayah Surabaya sekitarnya akan ada pada pukul 18.44 waktu Indonesia Barat. Masih sama seperti kemarin ya. Kemudian nanti pukul 19 seperti biasa kita akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk bersama-sama mengikuti Warta Berita Sentral tentunya ya. Untuk Anda semua bisa dapatkan informasi terkini ya dari Indonesia maupun mancanegara, informasi seputar olahraga dan juga informasi untuk cuaca esok hari ya dari BMKG Pusat ya. Kemudian nanti selepas Warta Berita Sentral, karena ini hari Senin, jadi kita 19.30 akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah inspiratif ya dari tokoh siapa? Nah, nanti saya kabari, saya sendiri belum tahu. Nanti saya kabari, saya baca dulu. Oke, nanti Surabaya malam ini Anda akan ditemani oleh Dini Wardani ya, yang akan menemani Anda hingga pukul 24 dini hari ya, cocok ya, dini hari, penyiarnya dini, cocok. Oke. Kita sekarang sudah masuk dalam Beranda Asta Cita edisi Rumah UMKM ya. Hari ini kita akan membahas kulik rahasia minuman kekinian. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, karena temanya itu loh yang bikin menggelitik nih ya. Temanya cuma kulik rahasia minuman kekinian. Terus kalau misalnya yang jualan jajan, kulik rahasia jajan, ganti jajan lagi, kulik rahasia makanan ini, rahasia dulu yang dikulik. Kayak nggak ada tema lainnya gitu, tolong dong yang bikin tema ini loh. Nah, hari ini kita kulik rahasia minuman kekinian ya, bersama dengan Mbak Tuing Ajeng. Namanya cukup unik ya, tapi saya sampai tadi confirm ini manggilnya apa gitu. Saya sapa terlebih dahulu Mbak Tuing Ajeng. Benar ya? Benar ya, Mbak? Selamat
1: betul,
0: sore.
1: Betul. Selamat sore, Mas.
0: Selamat sore. Mungkin bisa agak lurus sama mikrofonnya. Boleh noleh ke saya tapi bibirnya arahnya ke mic ini. Enggak bisa ya? Ini Mbak Tuing ini selaku pemilik ya dapur Asaka.
1: Betul.
0: Asaka berarti brandnya ya. Nanti diceritakan ya kenapa bikin brand namanya Asaka, Asaka dari mana, dapat wangsit dari mana, nanti boleh cerita-cerita ya. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu sama apa kabar dulu Mbak Tuing?
1: Kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat Mas Dio.
0: Alhamdulillah baik. Ini pertama kali enggak kalau
1: pertama kredit? Kali. Pertama kali.
0: Tapi kayaknya itu kok enggak tegang ya. Itu kayak udah biasa gitu public speaking ke
1: pertama kali Mas Dio.
0: Pertama kali ya. Oke. Nah, sebelum saya tanya-tanya tentang usahanya ya, boleh cerita sedikit background-nya Mbak Tuing ini apa sebelum jauh sebelum berjualan ya. Ini apakah dulu karyawan kantoran kah, apa full ibu rumah tangga kah, atau mungkin PNS kah dulu, apa boleh ceritakan?
1: Saya dulu kantor ya Mas ya, dan ikut beberapa perusahaan di kantor pelayaran juga. Terakhir itu kantor ini online shop.
0: Online shop?
1: Iya, di Margomulyo. Terus kemudian di tahun 2024 itu saya memutuskan untuk fokus ke Dapur Asaka sampai sekarang.
0: 2024?
1: 2024.
0: Oke, berarti berapa tahun waktu kerja kantor? Jadi
1: dari sebelumnya udah lama ya.
0: Berarti fokus Dapur Asakanya itu
1: baru
0: 2
1: tahun,
0: lebih,
1: iya. Sebelumnya ikutin apa kantor gitu.
0: Oke. Kenapa waktu itu kok memutuskan kayaknya udah saatnya ngelepas ini dari pekerjaan kantoran dan fokus ke Asaka? Pasti kan ada yang memicu atau triggernya itu gimana?
1: Karena gini Mas, ketika kita fokus itu harapannya memang bisa dapat lebih banyak dari situ. Karena sebelumnya kan terpecah gitu ya, kantoran juga usaha, jadi akhirnya nggak maksimal. Itu yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk resign dan fokus ke Dapur Asaka sampai sekarang.
0: Oh, berarti sebelum 2024 sendiri sebenarnya udah jualan kan?
1: Sudah. Dari tahun 2018 Mas Dio.
0: 2018 ya, waktu itu sama jualannya minuman.
1: Bukan, menu pertama itu adalah sambal bawang.
0: Sambal bawang, jadi spesifik ya, sambal aja ya.
1: Sambal aja waktu itu. Tapi memang karena namanya dapur, itu kan memang tujuannya agar tidak terpaku pada satu varian aja gitu loh Mas. Yang namanya dapur itu kan bisa, kita bisa membuat berbagai macam makanan dan minuman. Nah itulah akhirnya kenapa menggunakan nama dapur.
0: Kenapa sambalnya nggak dibawa?
1: Enggak, soalnya temanya minuman kekinian
0: nah,
1: gitu loh.
0: Tapi
1: makanya terfokus
0: apa-apa
1: ke situ.
0: Soalnya kalau jualan minuman, jujur-jujur yang kesini itu banyak.
1: Oh,
0: jadi
1: ya?
0: Tapi kalau sambel jarang. Jadi kalau
1: next
0: bawa sambelnya,
1: buat Mas Dio.
0: Sekarang ambil sekarang boleh. Saya tunggu.
1: Gitu ya.
0: Tapi dulu sambelnya fokus sambal bawang aja atau ada terasi dan lain-lain itu kayak saingannya siapa? Bu Ridu ya, saya plesetin biar nggak promosi itu nggak kayak mereka gitu.
1: Awalnya itu memang sambal bawang Mas, tapi sering berjalannya waktu tambah varian, ada sambal cumi.
0: Cumi, oh ya mantap.
1: Sambal cumi, itu best sellernya kalau untuk sambal.
0: Cumi mantap.
1: Sambal cumi,
0: best
1: ya,
0: itu.
1: Best seller. Okay. Jadi saya bikin dua varian, dua kemasan, satu dalam botol, yang satu dikemas dalam bentuk nasi. Namanya nasi kepal. Jadi ada jadi mungkin kalau misalkan botol itu terlalu mahal, terlalu pricey untuk itu satu botol itu, mereka tetap bisa menikmati sambal cuminya melalui nasi itu tadi.
0: Udah dalam bentuk
1: karena
0: menu
1: kan harganya,
0: ya.
1: Iya. Harganya lebih affordable gitu loh Mas. Daripada yang sambal cumi satu paket itu satu botol itu.
0: Yang satu botolnya kan kayak yang dijual Bu Ridu itu kan,
1: iya,
0: yang seginian
1: gitu. Iya, gitu 150.
0: Oh, 150. Itu dulu jualnya berapa?
1: 35 kalau untuk yang sambal cumi.
0: 35.
1: Yang bawang 30.
0: 30. Ya emang segitu masa iya. Mahal sih.
1: Cuman kan memang orang kan mungkin lebih senang untuk yang kemasan nasi gitu loh Mas. Jadi guru-guru itu biasanya pesan untuk makan siang, terus kadang dipesan untuk acara mungkin event-event tertentu. Jadi yang memang membutuhkan porsi besar, apa namanya itu, jumlah yang banyak, itu mereka pesannya kemasan nasi. Jadi tinggal nikmati aja.
0: Kemasan nasi itu dalam artian berarti sudah ada lauk-lauknya ya?
1: Sudah.
0: Oh, oke.
1: Jadi ada pelengkapnya itu lalapan dan ini apa namanya, tahu tempe goreng.
0: Oke. Itu jalan waktu masih kerja kantoran tuh jalan nggak?
1: Jalan.
0: Jalan ya. Sampai sekarang?
1: Sampai sekarang.
0: Sampai sekarang.
1: Tapi ya? By PO aja kalau itu Mas.
0: Oke. Berarti sampai sekarang sambelnya berarti ada dua varian itu.
1: Ada dua varian.
0: Belum nambah. Lain-lain kan biasanya yang paling umum kan
1: sambal hijau biasanya
0: sambal
1: Mas.
0: Sambal hijau, iya hijau.
1: Tapi itu tadi loh karena saya enggak yakin dengan rasanya. Sebenarnya yang lain udah ngomong enak, tapi karena kita enggak yakin jadi lebih baik pending dulu sampai benar-benar menemukan rasa yang pas baru. Tapi kalau yang sambal bawang dan cumi itu sudah oke okay, gitu. Makanya sudah berani di launching gitu loh waktu itu.
0: Benchmarknya lidah sendiri ya. Kalau oh ini lidahku ini yang menentukan bakal dijual apa
1: bukan
0: enggak.
1: Juga, Mas. Bukan begitu.
0: Karena atau sudah itu dicicipin ke kerabat, maksudnya saudara ini.
1: Sudah. Dan memang sebenarnya reviewnya bagus, cuman saya aja yang nggak yakin daripada nanti kemudian mengecewakan. Jadi lebih baik masih trial and error dulu sampai menemukan rasa yang pas baru.
0: Gitu. Berarti sampai sekarang masih trial and error itu
1: belum,
0: untuk sambal hijau.
1: Belum, ya, memang belum. Sementara masih sambal bawang dan sambal cumi.
0: Oke, okay. Waktu dulu akhirnya kan diputuskan untuk nambah minuman-minuman. Itu gimana awalnya?
1: Sebenarnya ini Mas, ada dapur Asaka itu ada
0: sambal,
1: dimsum.
0: Dimsum.
1: Selain
0: Oh,
1: sambal
0: okay.
1: Itu juga ada dimsum. Kemudian ada risol.
0: Oh, okay.
1: Ada kebab juga. Nah, untuk yang minuman itu awalnya Milky Jelly Drink Series. Saya kalau bilang itu series.
0: Oh,
1: karena
0: okay.
1: Ada berbagai varian juga, ada strawberry, ada Oreo,
0: oh,
1: coklat,
0: cuma
1: kayak
0: beda
1: gitu.
0: Rasa ya.
1: Beda dan itu ada jelinya. Tapi kemudian semakin ke sini ada peluang untuk minuman kekinian ya, istilahnya lebih tren begitu. Jadi ada aren latte, ada Thai tea.
0: Kopi-kopian lah.
1: Kopi-kopian begitu. Akhirnya coba
0: ke situ.
1: Ke situ.
0: Oke, itu
1: dan alhamdulillah diterima dengan baik. Jadi apa? Ada beberapa kemasan, ada yang 250 dan 150. Tapi sebenarnya 150 itu khusus untuk acara wedding, Mas. Jadi untuk acara-acara tertentu. Momen-momen yang berkesan kayak gitu.
0: 150.
1: 150 itu udah cukup untuk sekali dua kali teguk lah. Tapi
0: iya,
1: tapi cukup.
0: Saya mikir 150 kalau saya sak seruput itu.
1: Tapi cukup Mas Dio. Itu memang rata-rata malah ada yang 100 mili loh.
0: Kalau misalnya untuk acara wedding kayaknya oh iya masuk akal karena kan cepet kan orang pengen seruput nah selesai.
1: Iya.
0: Nah, itu. Kalau misalnya dijual misalnya di pasar gitu masih oke.
1: Okay. Masih
0: yang
1: okay.
0: 150.
1: Oh enggak, 150 itu enggak, itu khusus untuk event-event aja.
0: Event wedding
1: dan
0: gitu.
1: Pesanan untuk misalkan bulk order itu baru, tapi kalau untuk yang offline tuh enggak. Khusus yang 250.
0: Oke. Okay. Berarti 150, 250.
1: Iya.
0: Yeah. Oh, biasanya kan ada yang di atasnya 250.
1: Ada 500 dan 1 liter, tapi
0: 500
1: tapi belum.
0: Liter.
1: Mungkin kalau ada yang pesan segitu mungkin baru oke okay lah.
0: Oke. Okay. Berarti yang di atas itu benar-benar kayak by order aja, pesan aja ya. Karena emang yang paling umum itu orang beli yang 250 terus dituang di es gitu ya, air es gitu ya.
1: Iya. Okay. Tapi sebenarnya komposisinya tuh udah pas Mas, jadi nggak perlu tambah es batu lagi. Kalau misalkan untuk, memang lebih nikmat tambah es batu, tapi sebetulnya itu sudah bisa langsung diminum.
0: Ya tadi ya yang sebotol yang saya lihat tadi ya, oke okay, ya pendengar nggak bisa lihat, kasihan. Tapi harusnya udah bisa menakar ya, karena rata-rata emang minuman kekinian 250 ya,
1: 250.
0: Rata-rata ya gitu. Kalau buat saya 250 mili itu 3 teguan, nggak rasa. Tapi kita belum bahas ini, kenapa kok namanya Asaka? Kenapa ayo?
1: Asaka by Tuing itu sebenarnya gabungan dari nama saya dan anak-anak Mas, Ajeng, Salma, dan Aska.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, seperti yang kita tahu ya Mas, bahwa nama itu kan merupakan doa ya.
0: Doa.
1: Dan inti dari semua itu adalah sumber mata air. Jadi harapannya pesanannya mengalir terus, rezekinya mengalir terus, yang dimana nanti yang merasakan manfaatnya bukan hanya saya dan orang-orang di rumah, tapi mungkin juga nantinya akan ada pegawai, terus untuk orang-orang sekitar, seperti itu. Karena mengalir terus itu tadi.
0: Ya, amin.
1: Amin, amin.
0: Ini Asaka berarti dari nama anak ya. Ini berurutan sesuai lahirannya atau?
1: Kebetulan sama, iya. Ajeng Salma Aska. Okay. Aska yang terakhir.
0: Aska yang terakhir, oke.
1: Ini Salma ada di samping saya.
0: Oh, ini yang nomor dua berarti?
1: Yang pertama.
0: Yang pertama,
1: yang
0: loh.
1: Pertama.
0: Aska, berarti yang pertama tadi apa?
1: Saya Ajeng.
0: Oh, iya Mbak Ajeng, Mbak Tuing Ajeng,
1: iya,
0: terus,
1: betul.
0: Terus Salma, terus Aska. Oke.
1: Mbak Tuing itu saya.
0: Oke, Mbak itu. Oke, oke. Berarti yang Aska yang nomor tinggi, nomor dua
1: nomor
0: ya.
1: Nomor dua.
0: Oke. Kemudian untuk variannya ini. Apa aja untuk minumannya? Tadi kan udah bahas sambel ya. Yang minuman tadi ada berapa?
1: Ada empat Mas. Sementara ini ada empat. ada aren latte, Thai tea, kemudian ada Milky Milo dan signature chocolate.
0: Milky Milo, signature chocolate.
1: Iya,
0: Oke.
1: Milky Milo, Milky Milo.
0: Milky Milo. Berarti yang non coffee itu Thai tea sama Milky Milo itu.
1: Dan coklat itu tadi.
0: Yang coklat. Oh, yang kopi cuma satu itu.
1: Kopi cuma satu. Nanti
0: Oh.
1: insya Allah ada coba trailer dulu
0: Tumben.
1: gimana.
0: Biasanya kalau
1: Iya, banyak yang minta udah.
0: kalau yang
1: Butters.
0: minuman kekinian itu justru yang dibanyain macam kopinya
1: Iya.
0: gitu.
1: Kemarin bazar juga juga lebih tertarik ke aren latte-nya itu. Jadi yang habis duluan aren latte.
0: Iya, ya. Kalau sekarang itu Gen Z ya lebih terutama ya.
1: Betul, Mas.
0: Itu kalau eranya saya itu waktu saya milenial BTW saya. Itu muda, waktu muda dulu seumuran SMA gitu soft drink gitu nggak pernah nyentuh kopi itu angkatannya saya tuh.
1: Iya.
0: Sekarang Gen Z kopi
1: Kopi
0: semua
1: terus.
0: soft drink nggak payu sama sekali. Bisa gitu ya zamannya. Berarti sekarang ya tadi satu varian kopi yang kopi aren itu ya itu justru juga best seller ya.
1: Best seller.
0: Benar
1: Yang non coffee-nya Thai tea itu.
0: ya, Thai tea mah banyak penyuka termasuk saya sendiri kemana-mana mesti nyari Thai
1: Nah,
0: tea.
1: ini nanti ada Thai
0: Nah,
1: tea untuk Mas Dio.
0: itu saya booking itu buat saya tidak boleh ada yang menyentuh nanti. Kalau ada yang menyentuh saya itu saya marah-marah nanti ya. Gak boleh itu punya saya. Kita intinya juga 250 ya. Oke.
1: Thai tea 250.
0: Boleh.
1: Tapi
0: Oke.
1: dia tadi bawain 150.
0: Tapi Thai tea itu menurut saya ya tapi kalau Thai tea-nya Mbak Tuing ini ada racikan tersendiri atau
1: Iya, semua racikan sendiri,
0: sendiri?
1: Mas. Waktu trial and error itu saya sampai muntah-muntah waktu bikin yang Thai tea itu. Karena kan dia cita rasa yang diinginkan kan semua balance ya, Mas. Jadi creamy, terus kemudian manisnya juga pas, nggak yang too much gitu kan. Terus kemudian rasa Thai tea-nya juga harus kerasa kan. Nah, itu makanya dan kita saat trial and error kan nggak bisa cuma sekali aja kan, Mas. Ada beberapa gelas yang harus kita coba. Itu saya sampai muntah-muntah gitu.
0: Saking kebanyakan
1: Nah,
0: man
1: karena
0: ya.
1: itu tadi komposisinya kan lebih ke creamy kan, Mas.
0: Ya.
1: Jadi ada susu, ada lain-lain gitu kan. Nah, yang pertama itu terlalu manis. Terus yang kedua, manisnya coba dikurangin, tapi rasanya kok kayak gini nggak sesuai gitu kan. Yang ketiga hambar. Sampai ada 5 atau 6 gelas gitu saya coba terus. Sampai menemukan yang pas sekarang ini.
0: Ya di lereni hari ini dua besok dua jangan nyobanya hari ini langsung enam gitu.
1: Sekalian Mas nggak bisa kayak gitu.
0: Ya jelas muntah lah. Kan itu manis banget kan hitungannya ya kalau kita ngeraciknya salah kan
1: Tapi memang
0: bakal
1: kalau yang Thai tea dapur Asaka ini Mas itu bukan yang manis.
0: bukan yang manis
1: Karena pernah nyoba Thai tea di tempat lain itu baru terasa manisnya. Baru terasa manisnya. Makanya saya bilang kalau misalkan ada yang tanya dapur rasa Thai tea-nya dapur Asaka itu cenderung manis atau tidak, saya jawab tidak. Lebih ke balance dari creamy-nya dan juga rasa Thai tea-nya, tehnya itu, teh Thailand-nya itu.
0: Oke, nanti kita coba ya. Oke. Tadi kalau selain Thai tea tadi ada yang coklat itu apa? Yang coklat.
1: Pakai ini dark choco.
0: Dark choco.
1: Jadi coklat.
0: Berarti agak pahit itu.
1: Iya.
0: Berarti
1: Makanya itu kenapa, Mas?
0: yang dicari sensasi pahitnya ya.
1: Betul, tapi memang nggak terlalu yang pahit banget nggak, jadi tetap disesuaikan, cuman memang ada rasa pahitnya sedikit. Makanya yang Milky Milo itu agak di bawahnya, jadi yang lebih seneng yang creamy, mungkin lebih manis itu yang Milo itu.
0: Milky Milo ya, merek
1: Milky
0: ya.
1: Milo.
0: Kita nyebutin nggak apa-apa. Karena namanya variannya Milky Milo.
1: Milky
0: Kalau
1: Milo
0: padahal
1: namanya.
0: Apa tuh Milo itu sudah milk kan? Kok ada tiba-tiba dikasih ide ada Milky Milo?
1: Iya,
0: Gimana?
1: ya itu tadi Mas, karena konsepnya itu kan lebih ke creamy ya, jadi bukan hanya sekedar Milo sama gula atau susu kental manis, tapi ini ada tambahan lain, ada susu cair dan juga ada tambahan lainnya yang menghasilkan itu tadi Milky Milo akhirnya.
0: Nah, itu tambahan lainnya itu pasti
1: rahasia
0: itu ya. Iya, seperti Tuan Crab ya, menyimpan rahasia Krabby Patty. Berarti rahasia dapur ini nggak boleh disepil-sepil ini ya. Oke, tadi sudah Thai tea sudah, yang kopi tadi sudah. Yang Milo sudah, yang dark choco itu berarti tetap meskipun pahit tapi juga ada manisnya kan?
1: Iya, jadi tetap orang yang misalkan nggak suka dark choco tetap bisa menikmati Mas Dio.
0: Tapi Mbak Tuing sendiri kayak ngasih segmen nggak buat setiap varian rasa ini, oh kayaknya varian ini buat kalangan muda, varian ini buat anak-anak, biasanya anak-anak kecil gitu, varian ini buat orang tua gitu, bikin kayak gitu nggak?
1: Sebenarnya nggak terfokus ke situ sih Mas, tapi memang dari 4 varian ini itu ada beberapa lebih cenderung ke misalkan yang coklat itu memang yang suka-suka yang coklat pahit itu lebih ke situ. Terus kemudian anak-anak itu lebih memilih untuk Milky Milo.
0: Milky Milo.
1: Jadi akhirnya mereka punya kelas sendiri gitu loh Mas.
0: Iya, kayaknya kalau misalnya gengsi ke atas, gengsi ya, wah apa Milky Milo kayak anak kecil aja. Kayaknya menurut saya aja ya. Kayak kita sapa ada pendengar yang ingin ngobrol sepertinya. Selamat sore. Tidak jadi. Terima kasih. Oke, mau nagih apa kamu kok telepon-telepon kayak gitu. Nah, itu tadi ya. Karena tadi menurut saya benar. Milky Milo ini kayaknya pasarnya anak kecil deh. Ternyata benar ya ternyata. Banyak yang ini ya. Yang beli banyak lebih anak kecil ya untuk Milky Milo ya.
1: Iya, tapi makanya itu Mas dikemas dengan lebih lebih ini lagi lah ya. Jadi bukan hanya sekedar Milo dan air atau gula. Tapi itu tadi ada susu kental manis, evaporasi kayak gitu. Jadi rasanya lebih oke lagi lah gitu.
0: Oke, yang kemarin waktu besarnya DWP kemarin, oh iya saya belum menginformasikan. Jadi Dapur Asaka ini kemarin ikut berpartisipasi ya, buka stand ya di acaranya DWP RRI kemarin ya, tanggal berapa saya lupa. Waktu itu saya libur kalau nggak salah atau masuk malam gitu. Itu waktu itu di sini bawa minuman atau
1: minuman
0: aja
1: khusus minuman waktu itu.
0: Oke. Waktu itu yang banyak terjual yang varian mana?
1: Aren latte
0: kan bener kan, kalau wong tuwek-tuwek iku wong pokoknya semua gerang-gerang pasti kopi
1: ngapalah. Termasuk Bu Ayu itu juga suka
0: iya.
1: Aren latte.
0: Ini teman-teman di pemberitaan ini kalau saya noreh ke kiri ini kopi semua itu enggak ada, beli Milo enggak ada. Soft drink enggak ada. Nah, itu 4 varian. Nah, ini kalau rencana ini kan baru 4 varian nih. Ada nggak sekarang yang lagi digodok ini? Mungkin bakal nambah satu varian dan sekarang itu masih dalam kayak trial and error.
1: Ada. Apa maca itu? Mas.
0: Maca, iya. Harusnya sudah ini nggak sih? Sudah launching nggak sih?
1: Sudah. Cuman ya itu tadi masih belum momennya, belum ini aja.
0: Tapi sementara maca itu tricky nggak sih Mbak? Karena kan ada orang yang ngejar maca manis, ada orang yang ngejar
1: pahitnya,
0: asli
1: kan,
0: pahitnya maca dia, sama makanya. Kayak yang coklat itu tadi kan ya.
1: Makanya itu Mas, saya kalau misalkan harus lonceng menu baru, itu memang nggak bisa asal gitu loh. Memang harus butuh waktu untuk trial and error itu tadi. Karena kan biar rasa yang diinginkan bisa terpenuhi gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar harapannya semua orang bisa menikmati maca sama dengan dark coklat tadi itu. Itu yang nggak suka pahit pun bisa bisa menikmati gitu.
0: Oke, berarti yang ongoing ini bakal kurang lebih berapa lama mau dirilis? Sebulan? Atau
1: Insya Allah.
0: Insya Allah sebulan ya, cukup lama. Mungkin selak macanya nggak tren ini. Selak ada.
1: Banyak request maca Mas sebenarnya Mas. Tapi sama kopi mau nambah satu lagi, entah itu yang mana nantinya.
0: Iya kopi sih, kayaknya kalau satu varian aja kurang. Orang-orang sekarang Americano, Americini, apa lagi banyak-banyak latte-latte dan lain-lain itu macam-macam. Tapi emang kopi ini emang ini sih termasuk saingannya banyak ya kalau kopi ya. Nah kalau misalnya ini kan sudah jalan kalau bisa dibilang kan lebih dari 2 tahun ya kan. Emang fokusnya kan baru 2 tahun tapi kan sebelumnya sudah mulai berjualan itu. Oh iya saya tanya dulu yang tadi kan sempat di-mention kebab sama apa
1: dimsum.
0: Itu masih jalan?
1: Masih semua Mas.
0: Masih jalan. Oke.
1: Sekarang Dapur Saka ada di Tunjungan Mas Dio. Silakan kalau mau ke sana monggo.
0: Di TP.
1: Jalan Tunjungan.
0: Jalan Tunjungan.
1: Di Aroma Makassar ada tenan sendiri.
0: Aroma Makassar.
1: Aroma Makassar.
0: Join sama Aroma Makassar atau gimana?
1: Jadi di lantai 2 itu kan tadinya kosong. Terus kemudian dikelola oleh salah satu ibu UMKM yang waktu itu bazar dengan saya. Itu coba diajak, itu kita suplai, sistemnya suplai Mas waktu itu.
0: Oke.
1: Suplai, Kemudian ada kesempatan untuk buka tenant di bawah. Nah, itu saya ambil. Jadi ada dua sekarang jalan, di atas supply, di bawah tetap jalan buka sendiri. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu kebabnya jalan, di bawah dan atas juga jalan.
0: Okay. Kalau kebab berarti variannya apa? Ayam sama daging gitu? Atau
1: daging kebab, memang daging kebab. Terus kemudian itu ada yang original, ada yang keju cheddar dan mozza. Tapi itu tanpa sayur, Mas Dio.
0: Tanpa
1: jadi
0: sayur?
1: Full full daging.
0: Full daging.
1: Full daging tanpa sayur.
0: Alasannya?
1: Tadinya itu kan frozen kan ya?
0: Oh, oke, okay. Jualannya frozen.
1: Frozen. Jadi
0: biar
1: kan
0: bisa
1: kalau
0: frozen
1: untuk
0: ya.
1: Iya, jadi lebih awet kalau pakai sayur kan nggak bisa tahan lama
0: Iya,
1: kan, Mas.
0: benar.
1: Awalnya begitu. Terus kemudian karena responnya bagus, akhirnya coba untuk jual di luar itu, tapi tetap yang frozen tetap jalan. Cuman yang langsung ready to eat itu sekarang ada gitu loh maksudnya.
0: Kalau kebab, kebab sama apa tadi? Kok lupa terus.
1: Dimsum.
0: Dimsum. Dimsumnya ini mentai atau yang biasa?
1: Dimsum mentai, Mas. Itu
0: Ada.
1: juga best seller. Saya punya pelanggan yang royal ya, Mas ya. Jadi sampai di acara pernikahannya pun itu udah berasakah hadir, Mas. Jadi setiap kali menu yang saya keluarkan itu sebisa mungkin bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, Mas. Semaksimal mungkin lah. Jadi ada yang kemasan reguler itu untuk dimakan sendiri private gitu ya. Terus kemudian ada yang party untuk sharing dengan yang lainnya dan ada yang menu gubukan. Jadi itu untuk yang acara-acara
0: Wedding,
1: wedding, ulang tahun kayak gitu, Mas. Jadi semua itu ada, tinggal customer bisa milih yang mana sesuai dengan kebutuhannya. Jadi waktu itu sampai akhirnya Dapur Rasaka hadir untuk melayani para tamunya customer saya itu tadi.
0: Ya baru ini ya saya tahu gubukan mentai ya.
1: Iya.
0: Atau saya aja yang kurang jauh.
1: Dan itu adalah stall pertama yang sold out, Mas.
0: Oh iya, oh, ini kalau menurut saya yang lihat itu ya mentai. Ini jelas kayak paling mahal dan kayaknya paling bakal cepet habisnya. Jadi sebisa mungkin paling pertama itu dulu deh daripada mungkin apa bakso sama tahu campur dan lain-lain ya.
1: Iya betul.
0: Bukan kan gitu-gitu aja kan.
1: Lebih ringan kan.
0: Langsung ini kalau ada mentai, oh ini daripada selak disikat sama orang-orang tak sikat dulu. Pasti yang pertama dihabisin itu.
1: Bahkan sampai kurang, akhirnya sampai terakhir itu wah ini bukan tamunya yang banyak, tapi memang kurang, pesennya kurang banyak gitu loh.
0: Iya, pesennya kurang banyak, dia tidak menakar satu orang itu makan berapa, 10 gitu ya mungkin satu orang.
1: Satu porsi itu sudah di ini dua pieces, Mas.
0: Dua pieces kan?
1: Dua pieces, dan
0: satu
1: memang,
0: pack, gitu.
1: Iya, sebenarnya memang sudah sesuai dengan tamunya, tapi kan ya itu tadi loh, karena mungkin dimsum adalah menu favorit di antara yang
0: Benar.
1: Lainnya, jadi akhirnya orang ambil lagi dan lagi gitu.
0: Oke, benar. Itu saya kalau ada di situ ngambil 5 kayaknya. Terus keliling-keliling lagi itu sampai 5 lagi.
1: Ambil lagi.
0: Saya siapa yang ada di line telepon? Selamat sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam kenal dan selamat sore. Mbak Tuing Ajeng, betul?
1: Iya, selamat sore, Ibu. Selamat sore.
2: Saya Oma Yanti Queen dari Jawa Barat, jauh loh.
1: Ah, gimana, Ibu?
2: Salam kenal ya. Sebelumnya saya bertanya, mudah-mudahan dengan diberikan brand dengan ASK-nya itu bermakna positif dan
1: amin,
2: berkah tentunya.
1: Amin.
2: Dengan ASK itu kan Ajeng, Salma, dan
1: Aska. Asaka Ibu namanya.
2: Asaka.
1: Iya.
2: Dua-duanya putri ya itu, Salma dan
1: Aska
2: putri.
1: Putra Ibu.
2: Oh, yang Asaka Putra.
1: Aska
2: Putra.
1: Mudah-mudahan
2: jadi anak yang soleh dan soleha ya.
1: Amin, terima kasih.
2: Dan bisnis usahanya lancar, laris manis.
1: Oh, Masya Allah, terima kasih,
2: serta,
1: Ibu.
2: Diminati.
1: Amin, terima
2: kasih.
1: Maaf
2: sebelumnya ya, Oma boleh bertanya ya.
1: Silakan, Oma.
2: Sebelumnya itu siapa Mas Dio Pratama itu jangan monopoli dong yang si dikasih sama kakak Ajeng itu loh.
0: Gak mau. Gak mau.
2: Ya, Kang Ajeng ya, Mbak Ajeng ya. Kita juga pendengar setia loh ini. Guyon.
0: Iya, Mbak.
2: Jadi gini, sebelumnya saya mohon maaf karena saya ingin menanyakan, apalagi nanti mau dibuka apa? Saya semi itu ya makanan vegetarian. Jadi daging-dagingan tidak makan, telur-teloran hanya telur ayam kampung sama ikan air tawar, ikan laut yang saya makan, tapi tidak semuanya. Terutama sayuran kayak kambing gitu loh ya. Lalu mengenai minuman ini di packing itu pakai kardus atau dengan botol ya, Kak Ajeng, Mbak Ajeng?
1: Dengan botol, Oma.
2: Oh ya, tapi itu sudah di ini kan ya, dijelaskan komposisinya. Halo?
1: Iya.
2: Komposisinya, apa isinya, terus expire-nya sudah dicantumkan ya. Kan kalau bekerja sama dengan apa
0: namanya?
2: Ya, gitu. Sudah ada lah gitu. Terus juga saya yang tanyakan gini, karena kan kita juga minuman itu biarpun air apa mineral juga ada batas kedaluwarsanya loh Bang De.
0: Iya benar.
2: Jangan salah ini. Iya. Lalu saya ingin hidup lebih sehat, tapi mungkin tidak semua orang kan dengan selera ya yang inginkan. Kalau saya dengan melihat komposisi produksinya itu bagaimana. Lalu ini pakai tambahan bahannya itu dengan gula apa, pemanis buatan, atau ada bahan pengawet, ada bahan pewarna, dan sudah di dalam produk non standar atau skala rumahan. Maaf ya Mbak Ajeng ya. Terus jangka panjangnya itu bagaimana kalau konsumsi rutin dengan memicu resistensinya itu? Jadi pertanyaan saya itu ya, mudah-mudahan. Tapi lemak jenuhnya ini dari kental manisnya itu bagaimana? Apakah ada juga serat dan proteinnya buatannya Mbak Ajeng? Mohon maaf, Mbak. Gitu aja dulu ya. Terima kasih.
1: Iya, Oma. Terima kasih.
2: Salam sehat dan berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oma. Jadi, udah tahu pertanyaannya apa aja ya. Mungkin yang pertama tadi saya nangkepnya ini, expired date-nya dipajang nggak di botolnya?
1: Expired date sementara belum Mas,
0: belum.
1: Tapi itu memang kan saya simpan di freezer, jadi memang lebih tahan lama, bisa sampai sebulan. Itu kan sudah pernah saya coba ya, sampai sebulan itu bisa tahan,
0: sebulan.
1: Tanpa mengurangi rasa.
0: Oke, sebulan itu kalau botolnya nggak dibuka?
1: Enggak,
0: atau
1: ya memang segelan itu kan, segelan. Jadi penyimpanannya bukan di showcase, bukan, tapi di freezer. Jadi dia lebih tahan lama dan tidak mengurangi rasa.
0: Oke, jadi
1: nantinya memang tinggal ganti stiker ada penambahan expired-nya sampai kapan.
0: Oke, kalau misalnya udah ini nih kondisinya kan udah mencair ya, terus kita buka baru minum sedikit, itu dia bakal tahan berapa lama deh?
1: Kalau
0: di kulkas, di kulkas.
1: Kalau di kulkas itu bisa sampai 3 hari, Mas.
0: Oke.
1: Karena memang enggak ada bahan pengawet ya, Oma. Terus kemudian juga tidak menggunakan gula. Tapi memang ada komposisi lain untuk minuman tertentu itu menggunakan susu kental manis.
0: Oke.
1: Gitu Mas. Jadi tapi kalau gula memang tidak menggunakan sama sekali.
0: Oh, sama sekali.
1: Sama
0: berarti
1: sekali
0: ambil
1: tidak ada gula.
0: Manisnya itu dari
1: susu kental manis.
0: Oke. Itu dari tapi Milo-nya kan ada komposisi gulanya ya aslinya ya,
1: yeah.
0: Yang Milo ya. Oke.
1: Berarti tapi kan kalau Milo-nya aja dengan air itu kan rasanya kalau Mas Dio coba perhatikan betul-betul kan enggak yang terlalu manis sekali kan.
0: Emang enggak manis
1: gitu
0: sih.
1: Loh. Makanya makanya itu namanya Milky Milo. Biar kesannya rasanya itu lebih creamy. Jadi bukan hanya cuma sekedar Milo dan air. Terus kemudian ditambah gula untuk pemanisnya tidak.
0: Oke, berarti Thai tea-nya juga itu nggak pakai gula.
1: Nggak pakai gula.
0: Pakainya pakai itu
1: susu kental manis, susu kental manis.
0: Soalnya ini mungkin saya kurang tahu banyak ya. Kalau biasanya Thai tea ada udah dari ada bubuknya itu kan ya, bubuk Thai tea. Terus kita tinggal tambahi gula. Itu benar apa enggak?
1: Oh, enggak. Enggak ya. Ah, itu Mas. Saya tidak menggunakan bubuk Thai tea yang sudah jadi yang instan.
0: Okay.
1: Jadi memang pakai teh Thailand itu. Catramu itu. Itu diseduh dengan air sekian mili, baru nanti kalau sudah mendidih sekitar 1 menitan lah. 1 menitan itu nanti kompornya dimatikan, baru diaduk lagi sampai kira-kira 1 menit itu tadi.
0: Oke, mantap. Ini berarti otentik ya, otentik Thailand ya.
1: Betul,
0: karena
1: Mas.
0: Kan enggak bubuk instan Thailand Thai tea itu. Soalnya setahu saya kalau yang di ya nggak semua mungkin ya, daripada saya dituduh menuduh ya gini. Biasanya setahu saya yang jualan di kafe-kafe pun ya, mungkin kan di apa tuh di coffee shop itu Thai tea itu dari bubuk instan ya. Jadi bisa bisa dicari di marketplace kan setahu saya ya, kayak gitu-gitu.
1: Banyak, Mas.
0: Oh, ternyata punyanya Mbak Tuing sendiri itu otentik ya, dari seduannya dari Thailand.
1: Jadi mantap. Bukan yang pakai instan itu, makanya tadi saya katakan bahwa Thai tea dapur Asaka itu semuanya balance, jadi creamy-nya dapat, manisnya ada tapi tidak yang terlalu, terus kemudian teh dari teh Thailandnya itu juga masih terasa gitu loh, Mas.
0: Ya dari tadi saya belum tanya harganya, tapi nanti kita selesaikan tadi pertanyaan Oma Yanti boleh.
1: Iya, jadi Oma itu nggak pakai gula, semua komposisinya itu menggunakan susu kental manis, pemanisnya itu dari situ. Terus kemudian untuk expired-nya nanti akan ditambahkan di stiker, memang sementara ini belum, karena biasanya langsung diminum aja sih, nggak pakai yang lama-lama gitu, dan penyimpanannya masih di freezer kalau untuk yang di rumah. Setelah produksi itu masuk di freezer, itu bisa tahan selama 1 bulan, gitu Oma.
0: Oke, nanti yang
1: kalau
0: anjuran untuk minum setiap hari kayaknya jangan ya.
1: Jadi gini Oma, semua makanan dan minuman itu kalau bagi saya tergantung dari kita, Mas.
0: Ya, kontrolnya.
1: Karena kan,
0: ya.
1: Kontrolnya dari kita. Jadi makanan pun itu kan sekarang banyak yang apa ya namanya itu, Genzi itu kan generasi micin itu loh, Mas Dio. Nah itu kan banyak juga kan, tergantung kita bijaknya bagaimana mengkonsumsi itu tadi, baik makanan maupun minuman, karena kita semua sudah disediakan berbagai macam bentuk makanan dan minuman, tinggal pilih aja gitu loh. Dan semua sesuatu yang berlebihan kan memang nggak baik.
0: Ya benar.
1: Sekualitas apapun makanan itu, kalau terlalu banyak kan juga nggak baik juga gitu loh, Mas.
0: Oke. Ya benar itu, benar.
1: Jadi gitu Oma.
0: Oke, semoga menjawab ya Oma ya. Ini mana tadi siang saya habis makan Indomie lagi.
1: Nah Indomie itu kan juga kayak gitu kan, Mas. Kalau sesekali aja mungkin masih aman lah ya.
0: Oh, saya setiap hari karena kebetulan tanggal tua.
1: Oh gitu.
0: Jadi bukan karena saya pengen, cuma karena tanggal tua, guys. Tanggal 27 sekarang. Wah, gajian masih hari Sabtu, tolong. Nah tadi udah menjawab ya pertanyaannya Mbak Yanti ya. Saya mau tanya ini tadi harganya, karena penasaran tadi kan Thai tea-nya benar-benar otentik ya. Ini apakah mahal? Nah, saya tanya langsung berapa harganya untuk Thai tea deh, Thai tea dulu.
1: Thai tea 20, Mas.
0: 20 yang 250.
1: Betul.
0: Oke, untuk yang kopi
1: tadi latte dan Milky Milo itu 24.
0: 24.
1: Kalau yang signature itu 27.
0: Signature 27. Oke, untuk 250 milih kayaknya masih ini ya, make sense ya harganya ya. Oke, tapi kalau dalam penentuan harganya, kalkulasinya dari Mbak Tuing sendiri gimana? Maksudnya menentukan harganya gimana, ngitungnya?
1: Gini Mas, kita usaha itu kan bukan hanya sekedar jualan ya. Jadi kita berusaha untuk memberikan karya terbaik kita. Karena ini kan juga seni ya, kita masak, kita bikin minuman atau apapun itu kan bagi saya itu karya. Jadi saya menghargai karya saya, jadi saya nggak mau istilahnya hanya sekedar jualan, yang penting laku. Saya nggak mau seperti itu. Jadi tenaga dan untuk operasional semua itu sudah dihitung dengan matang-matang. Jadi harga yang sudah tertera di situ itu sudah melalui perhitungan yang bagus, yang baik juga. Jadi harganya insya Allah sesuai dan nggak gotong royong, istilahnya kan begitu ya Mas ya. Omset besar tapi ternyata nggak dapat apa-apa, itu kan banyak kayak gitu Mas Dio. Nah itu tidak berlaku bagi saya. Jadi saya menghargai karya saya. Untuk misalkan nanti untuk karyawan atau untuk operasional ketika kita buka di luar itu semua sudah ada hitungannya.
0: Ya,
1: jadi nggak sampai harus menaikkan harga lagi gitu loh Mas. Harganya itu udah sesuai. Kamu kecuali kalau memang mungkin bahan-bahan itu naik, itu pun juga sebisa mungkin harganya tetap diusahakan semaksimal mungkin. Tapi juga tidak mengurangi rasa, itu yang penting.
0: Tadi sempat di-mention sama Mbak Tuing ya, berarti sudah ada karyawan apa belum?
1: Sementara ini kalau misalkan ada pesanan yang banyak gitu ya Mas, atau itu bulk order atau mungkin misalkan nasi dalam jumlah besar, itu saya memperkerjakan orang-orang di sekitar rumah.
0: Oh tetangga.
1: Termasuk Salma juga.
0: Oh termasuk anak sendiri.
1: Iya, dia juga bantu produksi. Terus kemudian untuk yang tetangga itu mungkin kalau misalkan ada pesanan nasi itu baru. Kadang kan karena memang pesannya 75 kayak gitu loh Mas, 100, nah itu saya memang perlu orang sih.
0: Tapi kan karena memang nggak setiap hari ada ya, makanya
1: jadi masih saya handle sendiri.
0: Jadi mereka itu diperbantukan. Oke, nggak apa-apa. Seenggaknya kan tetap bisa bagi-bagi ya, bagi-bagi rezeki dikit ya sama tetangga, itu luar biasa. Nah kalau selama ini, 2 tahun ini, riset produknya gimana? Gimana caranya Mbak Tuing ini menentukan aku, Mbak Tuing mau ngeluarin produk itu tadi, Thai Tea, mau ngeluarin produk Milky Milo, kok nggak yang lainnya gitu. Berdasarkan riset apa selama ini?
1: Sebenarnya itu tadi Mas, saya mencoba untuk melihat peluang itu ya. Ada minuman kekinian, itu makanya saya coba untuk bikin. Kemudian seperti risol, dimsum, itu pun juga saya makanya itu Mas, pentingnya kita untuk fokus. Jadi kalau kita sudah fokus, kita bisa nanti akan ada mungkin konten baru, ada menu baru, kayak gitu loh Mas. Termasuk dimsum itu pun juga begitu. Dan kebanyakan orang-orang yang sudah menikmati sajian dari dapur Asaka itu ekspektasinya udah tinggi. Ketika mereka menikmati di tempat lain, kok nggak sama seperti yang sebelumnya gitu loh Mas. Jadi akhirnya mereka kembali lagi ke dapur Asaka. Itu buat saya prestasi yang luar biasa.
0: Udah hampir 1 jam mungkin. Ada sosmed yang bisa dikepoin?
1: Ada IG, ada IG. Juga TikTok. YouTube juga ada, semua namanya sama Dapur Asaka.
0: Dapur Asaka, dan kita carinya ada kayak dapur titik Asaka atau
1: Dapur Asaka gitu
0: dapur
1: aja
0: udah keluar. Gitu ya. Oke, ya pendengar ya. Mungkin ada kalau pendengar satu itu lebih suka daripada sosmed, mintanya nomor WA yang bisa dibuat pesan.
1: Ada di situ juga Mas, di bio ada.
0: Nah, Yayu.
1: Di 0821.
0: 0821.
1: Oh itu nomor pribadi ya.
0: Oh.
1: Ya kan, 0819.
0: Namanya pesan.
1: 0819.
0: Oh beda, ada beda, tempat Mas. Nomor pesan. Oh ada. Tadi keceplosan. 0819.
1: 1777. 0555.
0: 0555. Oke, saya ulang ya pendengar, siapa tahu ada yang mau wedding-weddingan.
1: Iya.
0: Setelah ini boleh. Kalau pesan gubukannya mentai, saya datang nanti.
1: Wah,
0: ya.
1: Dengan senang hati.
0: Kalau diundang ya, tapi 0819777055.
1: 0819.
0: Oh, 0819.
1: Iya betul.
0: Iya benar. 0819 kan. 777-0555 itu ya, boleh dikepoin ya, atau mungkin sosmednya tadi Dapur Asaka itu nanti di sosmednya kan ada semua contoh-contoh menu ya, ada ya,
1: ada di WA juga ada Mas, di WA bisnis itu itu ada katalog untuk semua produk, semua menu ada di situ, dan pilihannya untuk yang menu reguler, party itu semua ada, termasuk kubukan juga ada.
0: Oke, coveragenya Surabaya aja atau sampai Merauke?
1: Sementara ini masih di Surabaya.
0: Masih di Surabaya, oke. Sidoarjo Gresik belum ya?
1: Belum.
0: Oke. Tapi
1: Tidak menutup kemungkinan untuk ke sana.
0: Tidak menutup kemungkinan, nah itu sudah di sepil-sepil ya. Kalau ibaratnya kalau budgetnya masuk, nah sampai sana bisa ya. Oke, nah udah hampir 1 jam ya, saya mau tanya apa lagi. Kira-kira kalau di, ini kan udah 2026 ya. Potensinya menurut Mbak Tuing sendiri, potensinya minuman kekinian kan tadi saya sempat mention ya, saingannya itu kan banyak banget ini. Orang jualan minuman sekarang sudah pakai sepeda listrik kan, di mana-mana sekarang, nasi Padang pun ada sepeda listrik sekarang di Surabaya ini. Jadi kayak saingannya itu sudah nggak diem di pinggiran jalan, sudah ada yang jalan, sudah ada yang jemput bola gitu. Gimana potensinya jualannya Mbak Tuing di 2026 ini? Apakah masih oke? Ataukah agak lemes dari tahun lalu? Apakah aman-aman aja gitu?
1: Sebenarnya gini Mas Dio, sebelumnya itu banyak tawaran untuk mereka beli putus.
0: Oke.
1: Jadi semacam reseller gitu loh. Tapi ada juga yang pesan dalam jumlah besar, tapi mintanya itu sistemnya kalau misalkan ada yang sisa, itu kembali ke Dapur Asaka. Dan itu waktu itu permintaannya besar, tapi karena resikonya ada di Dapur Asaka kan otomatis.
0: Ya, kan kembalikan itu ya.
1: Iya, makanya itu waktu itu saya sempat menolak untuk tawaran itu. Minuman ini kan sekitar 9 bulanan ini Mas. Jadi 2024, dari tahun 2018 sampai 2024 itu kan ada banyak menu itu tadi, kebab, dimsum, dan lain-lain. Kemudian yang minuman kekinian itu tadi baru 9 bulanan ini. Insya Allah sih potensinya bagus, diterima dengan baik, karena memang itu tadi cita rasanya betul-betul dijaga. Jadi ada SOP-nya gitu loh Mas. Harganya itu sekian, terus mungkin rasanya itu juga komposisinya tetap sama seperti itu. Jadi rasa yang di ininya konsisten lah.
0: Oke, terakhir, next, mau ada rencana apa? Apakah masih fokus ke kuliner, apa buka butik, salon, atau mungkin apa, rencana ke depan apa deh, gitu?
1: Kayaknya fokus di Dapur Asaka deh, Mas. Oke.
0: Apa, menu yang mau dikembangin apa lagi?
1: Bukan menu yang dikembangin ya, tapi cita-citanya pengen ada tempat baru yang memang punya Dapur Asaka lah. Jadi kita bisa semua menu ada di situ. Karena kalau tenan itu kan saat ini kan ada batasan menu kan Mas?
0: Iya benar.
1: Gitu loh, jadi mungkin karena yang lain ada jual ini, akhirnya kita nggak bisa gitu. Okay. Nah harapannya bisa punya tempat sendiri.
0: Amin.
1: Untuk bisa berkarya lah dengan jauh lebih baik, lebih berkembang gitu loh Mas.
0: Amin, amin. Kita doakan bersama ya.
1: Amin, amin. Terima kasih.
0: Mendengar. Nah, terima kasih Mbak Tuing ya. Sukses selalu, sehat selalu
1: saya
0: ya.
1: Terima kasih banyak Mas Dio.
0: Ya, sukses buat.

0: lu kalian ya.
1: Oke, udah
0: merasakan juga
1: ke tempatnya. Terima kasih juga Mas Dio.
0: Oke,
1: kapan-kapan mampir ke Tunjungan, Mas?
0: Tunjungan. Waduh, lumayan jauh tapi mungkin iya. Saya pernah kok.
1: Enggak kalau dari sini jauh.
0: Dari sini ini kata saya rumah saya enggak di sini.
1: Dari sini langsung ke sana, saya udah buka, Mas.
0: Oh, oke. Jam segini buka ya?
1: Prepare,
0: iya. Prepare, oke. Ini tapi jam segini di sini.
1: Iya.
0: Oke.
1: Khusus untuk hari ini.
0: Iya, terima kasih sudah hadir di Pro 1 Surabaya. Sukses selalu ya, sehat selalu kembali. Pendengar, terima kasih sudah mendengarkan Beranda Asta Cipta sore hari ini. Sampai jumpa di Beranda Asta Cipta selanjutnya. Terima kasih.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candipanggung 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, 700 mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya diterjunkan dalam kegiatan Penmas 2026 di Kabupaten Malang. Pemkab Madiun luncurkan mobil ronsen keliling untuk membantu percepatan deteksi dini tuberkulosis. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Dia.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, 700 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya diterjunkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Kabupaten Malang. Laporan selengkapnya disampaikan William Nathan.
1: Sebanyak 700 mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya atau FKUB diterjunkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat atau PENMAS tahun 2026 di Desa Permandu dan Desa Karangpandan, Kecamatan Pakiseji, Kabupaten Malang. Para mahasiswa menginap di rumah warga selama PENMAS untuk mempermudah intervensi kesehatan sekaligus mempererat hubungan emosional dengan masyarakat setempat. Dekan FKUB Profesor Dr. Dr. Wisnu Barlianto, MSI, MED, SPAK menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pengumpulan data kesehatan warga yang telah diinisiasi pada tahun sebelumnya. Menurutnya, PENMAS dirancang secara berkesinambungan agar permasalahan kesehatan yang telah teridentifikasi dapat ditindaklanjuti secara terarah dan tidak berjalan secara sporadis.
2: Kita concern itu, kita melakukan upaya pencegahan mulai dari ibu hamil, kemudian ibu bayi baru lahir, dan seterusnya.
1: Prof. Wisnu menambahkan meski mahasiswa baru semester 2 dan belum menerima materi keilmuan medis secara mendalam, keterlibatan mereka difokuskan untuk mengasah kepekaan sosial serta melatih interaksi langsung di tengah masyarakat. Sementara itu, seluruh konsep dan kerangka program kesehatan telah disiapkan penuh oleh pihak fakultas. Pemilihan Desa Permandu dan Karangpandan sebagai pusat kegiatan didasarkan pada hasil olah data kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang menunjukkan perlunya perhatian khusus pada pelayanan dan edukasi kesehatan dasar di wilayah tersebut. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Rio Perdana mengabarkan, unggulkan metode dan kompetensi kepelatihan mumpuni. Ketua Umum IPSI Jatim apresiasi progres atlet pencaksilat Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya.
3: Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia atau IPSI Jawa Timur Insinyur Haji Bambang Haryo Sukartono mengapresiasi prestasi atlet pencaksilat Jawa Timur yang menunjukkan progres yang berkesinambungan. Ia mengungkapkan banyak atlet pencaksilat Jawa Timur yang memiliki prestasi di kancah nasional bahkan internasional. Hal itu menurutnya disebabkan oleh metode pelatihan yang berkualitas dan juga banyaknya event yang bisa menunjang jam terbang para atlet. Anggota Komisi 7 DPR RI yang akrab disapa BHS ini mengungkapkan, IPSI Jawa Timur terus memberikan support bagi para pesilat, salah satunya dengan dukungan standarisasi dan kompetensi kepelatihan yang mumpuni.
4: Dengan adanya standar, sesuai dengan standar dari kepelatihan ini, kita sangat mengharapkan di daerah-daerah juga muncul atlet yang standarnya, ya memang standar kualitas nasional gitu. Kualitas Jawa Timur, kualitas nasional. Itu yang kita harapkan.
3: Ketika ditanya terkait target, BHS menjelaskan bahwa ada beberapa event yang menjadi prioritas, yakni Kejurprov Piala Gubernur, Kejurprov Piala Kapolda, dan Porprov Jawa Timur tahun 2027. Sementara Ketua IPSI Malang, Dr. Andes Haji Parso Adianto menambahkan, akan berupaya maksimal, minimal mempertahankan prestasi dengan acuan 2 medali emas di ajang BHS Cup pada bulan Mei lalu.
5: Kalau Malang, Pak, secara umum progresnya atlet pencaksilatnya gimana?
6: Untuk Jatim, Pak. Dukungan dari semua yang terkait, beberapa Pak BHS sendiri, Pak Wali Kota luar biasa membangkitkan semangat pesilat Kota Malang untuk aksi berlatih.
3: Parso menjelaskan persaingan khususnya di Porprov sangat ketat, namun ia tidak menutup mata bahwa saingan utama adalah masih Surabaya dengan dominasinya. Secara khusus ia juga mengucapkan terima kasih kepada IPSI Jawa Timur dan juga Wali Kota Malang atas dukungan yang diberikan kepada para pesilat di Kota Malang. Rio Perdana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
7: Baik, terima kasih Diah Laras, pendengar dan pemirsa Bulog Cabang Madiun bersama dinas terkait di Kabupaten Ngawi memastikan distribusi minyak kita di Pasar Besar Ngawi. Berikut laporan Imam Malik.
8: Perumbulog Cabang Madiun bersama Dinas Perdagangan, Penindustrian dan Tenaga Kerja DPPTK Kabupaten Ngawi memastikan pendistribusian minyak goreng program pemerintah Minyak Kita di wilayah Kabupaten Ngawi. antara lain di Pasar Besar Ngawi. Pimpinan cabang Bulog Madiun Agung Saryanto menyampaikan Bulog bersama DPPTK rutin memantau alur distribusi untuk memastikan ketersediaan pasokan di tingkat pedagang. Selain Pasar Wali Kukun yang menjadi titik pencatatan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP, pendistribusian minyak kita juga diperluas ke Pasar Besar Ngawi.
9: Mulai minggu kemarin, kami sudah mulai rutin mendistribusikan juga di pasar di luar SP2KP, yaitu salah satu di Pasar Besar ini. Sementara ini kami mendropping ke pasar Pasar Besar Ngawi ini sejumlah 1.800 liter di Pasar Besar Ngawi untuk sekitar 11 pedagang di Pasar Besar Ngawi. Nah, harapan kami bisa bertambah untuk pedagangnya yang ada di Pasar Besar Ngawi ini, jadi kami bisa mendistribusikan lebih banyak lagi.
8: Sementara itu, Kabid Tata Niaga DPPTK Kabupaten Ngawi, Susana Ika Herawati, menyampaikan kerjasama pendistribusian dengan Bulog dilakukan secara berkala setiap pekan. Di antaranya pemantauan di Pasar Wali Kukun dan Pasar Besar Ngawi.
10: Persediaan minyak kita, yang jelas kita bekerja sama dengan Bulog tiap hari Selasa. Dari Bulog kita distribusi terutama ke Wali Kukun yang SP2KP dengan kuota 1.800 liter. Juga yang di pasar besar juga 1.800 liter. Kita fleksibel monitoringnya, karena dari kita kan mungkin setiap hari juga kita melihat harga-harga kadang naik, kadang turun di situ.
8: Susana menilai antusiasme warga terhadap keberadaan minyak kita masih sangat tinggi. Untuk itu, DPPTK Ngawi bersama Bulog berkomitmen untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan stok di pasar. Imam Malik, RRI Madiun.
7: Reporter Ulfa Larasati melaporkan pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan satu unit mobil ronsen keliling yang diharapkan dapat membantu percepatan deteksi dini tuberkulosis TBC. Berikut informasi selengkapnya.
11: Pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan mobil ronsen keliling yang diharapkan dapat mempercepat penemuan kasus tuberkulosis di Kampung Pesilat. Peluncuran dilakukan pada hari kedua Bahana Bersahaja di Desa Dempelan, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Dr. Heri Setiana menjelaskan, mobil ronsen keliling merupakan layanan pemeriksaan radiologi yang akan dijadwalkan beroperasi di sejumlah wilayah di Kabupaten Madiun. Ia mengatakan mobil tersebut dilengkapi perangkat X-ray yang telah melalui uji Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN. Hasil ronsen kemudian dibaca menggunakan aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan melalui kerjasama dengan Universitas 11 Maret, UNS Caruban.
12: Nanti akan terjadwal untuk di beberapa wilayah. Itu kan sebelum penjadwal kan disiapkan sasaran. Dan siapkan itu otomatis yang suspek. Tidak semua orang di ronsen. X-ray-nya sendiri. Dan itu sudah melalui uji BAPETEN. Jadi sudah aman. Tidak ada kebocoran radiasi. Terus juga ada untuk ini laptopnya, pembacaannya secara IT nanti yang tadi sama UNS, aplikasinya UNS.
11: Menurut Dr. Heri, hasil pemeriksaan dapat diketahui dalam waktu singkat. Meski demikian, hasil pembacaan tersebut tetap dikonsulkan kepada dokter spesialis radiologi. Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto berharap kehadiran mobil ronsen keliling dapat mendukung percepatan penanganan kasus TBC di Kabupaten Madiun, sekaligus membantu pencapaian target Zero TBC 2030.
13: Ini alhamdulillah, ini karena memang kita baru meresmikan untuk mobil keliling cek paru. Ini harapan kami betul-betul diawali dari Desa Dempelan ini nanti, kita bisa mensegerakan untuk evaluasi penanganan TBC. Kita berharap tidak usah menunggu tahun di 2030, tapi kami target 2028 kita sudah selesai.
11: Hari menambahkan, mobil ronsen keliling ini akan menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Madiun. Pada tahap awal, layanan akan dihadirkan di desa-desa yang sedang menggelar kegiatan, sehingga masyarakat dapat langsung mengikuti pemeriksaan tanpa perlu diundang secara khusus. Lebih lanjut, Hari menilai layanan tersebut akan berjalan efektif karena memudahkan masyarakat memperoleh pemeriksaan tanpa harus datang ke rumah sakit. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
7: Mendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Retno Palupi. Silahkan, Retno.
14: Terima kasih, Nindi. Ribuan penonton padati World Kids Carnival dan Pets Carnival di Jember Fashion Carnival JFC 2026. Gia Deborah melaporkan selengkapnya.
15: Antusiasme masyarakat mewarnai pelaksanaan World Kids Carnival JFC x Pets Carnival. Ribuan penonton memadati jalur parade untuk menyaksikan beragam penampilan peserta, termasuk Pets Carnival yang menghadirkan satwa dengan tema Guardian. Yeni Mardianti, warga Kabupaten Mojokerto, mengaku sengaja datang ke Jember untuk menyaksikan kemeriahan karnaval. Menurutnya, penyelenggaraan WKC JFC x Pets Carnival menjadi bukti kekayaan budaya Indonesia yang terus berkembang dan semakin beragam.
16: Bagus sekali menurut saya, meriah. Dan ini menunjukkan apa ya, budaya Indonesia semakin semakin bervariasi.
17: Alhamdulillah ya, setiap tahun insya Allah nonton sampai terakhir.
15: Antusiasme juga datang dari wisatawan mancanegara. Bill Skyver, wisatawan asal Amerika Serikat, mengaku terkesan dengan suasana karnaval dan tidak sabar menyaksikan seluruh rangkaian pertunjukan.
18: My name is Bill Skyver, I'm from America. So far it's going to be very interesting. I'm looking forward to the parade and to seeing all the performers. I was here for 3 days, so for the entire event.
15: Sementara itu, manajer Jember Mini Zoo Arif Febrianto mengatakan pihaknya turut berpartisipasi dalam rangkaian Jember Fashion Carnival melalui Pets Carnival dengan menampilkan berbagai satwa sesuai dengan tema Guardian.
19: Oke, hari ini itu Jember Mini Zoo berpartisipasi dalam rangkaian acara Jember Fashion Carnival yang di bagian Pets Carnival, teman-teman. Jadi nanti ini khusus satwa-satwa, teman-teman.
20: Ya, temanya apa hari ini?
19: Temanya yaitu Guardian.
15: Partisipasi berbagai komunitas, pelaku wisata hingga wisatawan dari luar daerah dan mancanegara menunjukkan Jember Fashion Carnival atau JFC terus menjadi daya tarik yang mampu menghidupkan sektor pariwisata sekaligus memperkenalkan kreativitas dan budaya Jember kepada dunia.
21: Reporter Gia Deborah dan kameramen Anggi Widya melaporkan.
14: Selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Gita, silakan.
22: Baik, terima kasih Retno. Dinas Satpol PP Sumenep terus mengintensifkan patroli malam untuk mencegah gangguan ketertiban dan keramaian masyarakat. Patroli menyasar sejumlah titik dinilai rawan aktivitas miras dan penyalahgunaan obat-obatan. Rukaya Zain melaporkan.
23: Dinas Satpol PP Kabupaten Sumenep meningkatkan patroli rutin malam hari sebagai langkah pencegahan dini terhadap potensi gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat atau trantibum. Kepala Bidang Trantibum Dinas Satpol PP Sumenep Fajar Santoso mengatakan patroli dilakukan secara rutin untuk memberikan edukasi sekaligus mencegah munculnya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Patroli menyasar sejumlah desa dan kelurahan di wilayah kota Sumenep serta kecamatan terdekat. Selain memberikan edukasi kepada masyarakat dan Satuan Linmas agar mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan Siskamling, petugas juga melakukan pemantauan terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat berkumpulnya remaja pada malam hari. Dari hasil patroli, petugas menemukan sejumlah remaja berada di bawah pengaruh minuman oplosan di kawasan Jalan Barito, Desa Pandian, serta aktivitas konsumsi minuman keras di kawasan Lingkar Utara. Jalan Barito juga menjadi perhatian karena diduga kerap disalahgunakan sebagai ruang publik untuk pesta miras dan penyalahgunaan obat-obatan yang berpotensi mengarah pada penyalahgunaan narkoba.
24: Perlu perhatian kepada kita semua, terutama masyarakat yang ada di Jalan Barito, ya, untuk tidak membiarkan lingkungannya ini, ya, semata-mata hanya tidak menegur, tidak melihat, terutama juga perangkat desa. Terima kasih, informasi ini menjadi bagian, ya, dari kegiatan kami, ya, patroli Satpol PP.
23: Satpol PP Sumenep mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dengan menghidupkan kembali Siskamling serta segera melaporkan apabila menemukan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
22: Jalan sehat menjadi penutup rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Pamekasan. Kegiatan itu tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat tetapi menggerakkan perekonomian setempat. Purnama Iswantoro melaporkan.
25: Ribuan warga mengikuti jalan sehat yang dipusatkan di kawasan Monumen Arek Lancor, Kabupaten Pamekasan, Minggu 26 Juli 2026 dengan hadiah utama berupa paket umroh dan sepeda motor, serta berbagai hadiah menarik lainnya. Jalan sehat itu menjadi penutup rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 tingkat Provinsi Jawa Timur. Bupati Pamekasan Khalilur Rahman mengatakan, setidaknya ada 3 tujuan dari berbagai kegiatan yang digelar pada peringatan Harkopnas tahun ini.
1: Rangkaian kegiatan yang meliputi sarasihan dan temu bisnis koperasi, apel akbar bersama Bapak Menteri Koperasi dan Ibu Gubernur Jawa Timur, termasuk di dalamnya adalah pasar rakyat yang alhamdulillah selama 6 hari dipenuhi dengan pengunjung. Tujuannya apa? Pertama, tentu memajukan koperasi di Pamekasan. Nomor 2, sebagai media silaturahmi. Kemudian yang 3 adalah merupakan pembangkit ekonomi di Pamekasan.
25: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyampaikan, koperasi menjadi salah satu penyumbang perekonomian di Jawa Timur.
2: Koperasi memberikan sumbangan yang sangat luar biasa, sehingga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sekarang 5,96% adalah tertinggi di Pulau Jawa, termasuk bagaimana kontribusi Pamekasan untuk itu. Terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil Bupati.
25: Ia berharap acara serupa harus sering digelar karena memberikan hiburan sekaligus berdampak pada pergerakan ekonomi.
22: Pendengar dan pemirsa, dari Sumenep kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio, silakan.
3: Terima kasih, Gita. Peringati Harla ke-28 DPC PKB Jombang gelar Basar Amal, fokus dongkrak UMKM naik kelas. Berikut informasi selengkapnya bersama Cantia.
4: Dalam rangka memperingati hari lahir Partai Kebangkitan Bangsa ke-28, Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Jombang menggelar pasar amal yang berfokus pada pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Acara ini diserahkan dan dikelola langsung oleh DPC Perempuan Bangsa, salah satu badan otonom partai yang konsisten memperjuangkan pemberdayaan perempuan. Ketua DPC PKB Jombang, Anas Burhani, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda hari lahir PKB ke-28 setelah sebelumnya melakukan konsolidasi dan pelatihan di Jakarta. Dalam Basar Amal tersebut, stan-stan UMKM diisi oleh produk-produk perwakilan dampingan dari DPAC Perempuan Bangsa di 3 kecamatan.
5: Kalau saya, ambisinya besar sekali ini, pesertanya sampai nggak cukup ini halaman Gria Gestir ini. Ya, harapannya ke depan kita tetap konsen kepada pemberdayaan UMKM, khususnya di Kabupaten Jombang. Semua kekuatan kita, daya, upaya kita coba untuk melakukan bagaimana UMKM di Kabupaten Jombang ini bisa naik kelas. Kita komitmen sekali untuk melakukan pemberdayaan kepada UMKM. Seperti itu.
4: Dampak positif kegiatan ini dirasakan langsung oleh para pelaku usaha lokal. Salah satu pelaku UMKM Umi Rosida menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya atas terselenggaranya acara tersebut.
6: Alhamdulillah sangat manfaat sekali. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang seperti ini bisa berlanjut terus, karena ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Jombang. Khususnya anggota PKB umumnya masyarakat Jombang. Pengaruhnya mungkin besar sekali karena macam-macamnya banyak, apalagi ada dopres gratis, kemudian ada potong bajak amal ini. Ruko saja ini harganya cuma Rp10.000, sehingga masyarakat Jombang antusias untuk hadir di acara ini.
4: Pihak penyelenggara maupun para pelaku UMKM berharap agar kegiatan positif yang diinisiasi oleh Perempuan Bangsa ini dapat terus berlanjut secara rutin setiap tahunnya demi memajukan perekonomian kerakyatan di Jombang. Santia melaporkan.
3: Universitas Islam Lamongan dampingi penyandang disabilitas di Desa Tlogoagung, Kecamatan Kembang Bahu, mandiri secara ekonomi dan peroleh akses pendidikan. Farin Regi melaporkan.
26: Universitas Islam Lamongan terus memperkuat komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat rentan melalui program hibah pemberdayaan desa binaan dari Kemendikti Saiktek tahun anggaran 2026. Program ini difokuskan untuk mendukung penyandang disabilitas di Desa Tlogoagung, Kecamatan Kembang Bahu, agar lebih mandiri secara ekonomi dan memperoleh akses pendidikan yang inklusif. Ketua Tim Pelaksana Program, Edi Susanto, mengatakan pendampingan tahun ini berfokus pada penguatan sektor ekonomi melalui teknologi peternakan dan penyediaan sarana pendidikan inklusif bagi anak usia dini.
27: Kemudian dari kerentanan inilah kami berharap, ya,
0: kami merasakan anak-anak ini ternyata ketika ditinggal oleh orang tuanya atau keluarganya, Pak, ini menjadi hal yang sangat miris sekali. Oh, kan mungkin ini hulunya ada banyak ODGJ dan sebagainya. Sehingga perlu kita tangani di tingkat keluarga maupun desa. Ya. Sehingga saya bersama Pak Kades itu dengan adanya desa inklusi ini, harapannya itu semua bisa setara begitu ya, memperoleh akses ekonomi yang sama, Pak Kades ya, kemudian memperoleh akses pendidikan yang sama. Ini yang dua bidang ini yang menurut kami memang penting untuk itu. Sehingga mereka ketika ditinggal oleh orang tuanya, dan itu bisa mandiri.
26: Kepala Desa Teluk Agung, Edianto, menilai kolaborasi dengan UNISLA membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok difabel di desanya.
8: Ya, sebelum-sebelumnya, desa ini juga sudah memperhatikan, tapi stimulusnya dengan anggaran dana desa, karena keterbatasan. Makanya kedepannya ini, tadi sudah ada FGD, semua ada komitmen, insya Allah desa juga ada komitmen, tinggal sekarang ini kita harmonisasikan semua potensi-potensi yang ada di desa.
26: Hingga pertengahan 2026, program tersebut telah mendampingi 26 penyandang disabilitas. Sebanyak 20 peserta mengikuti program peternakan dengan bantuan 13 ekor kambing betina, 1 ekor kambing pejantan, serta 140 ekor ayam petelur. Diharapkan melalui kolaborasi tersebut, semakin banyak penyandang disabilitas yang memperoleh kesempatan hidup mandiri dan sejahtera. Varian Reki melaporkan.
3: Kita beralih ke kabar olahraga. Berhasil taklukan Persija di laga awal Piala Presiden, pelatih Persebaya sebut skuad utama Persebaya masih belum final. Agustin Irdiani melaporkan.
9: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyebut kemenangan atas Persija Jakarta pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 kemarin belum menjadi gambaran final skuad yang akan diturunkan pada kompetisi musim ini. Menurutnya komposisi tim masih sangat dinamis hingga bursa transfer resmi ditutup. Tavares mengatakan fokus tim saat ini masih tertuju pada proses evaluasi seluruh pemain, baik pemain senior, pemain asing, maupun juga pemain akademi yang dipromosikan ke tim utama. Ia menegaskan setiap pemain masih memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan tempat di skuad utama.
10: The transfer market that is possible. On this moment, we are focused on the players that we have. Also, when some academy players that we are.
9: Sampai bursa transfer ditutup, semuanya masih mungkin terjadi. Saat ini kami fokus kepada pemain yang kami miliki, termasuk beberapa pemain akademi yang sedang kami pantau. Kami juga memantau pemain lokal. Ini menjadi sinyal bagi semua pemain, baik lokal maupun asing, bahwa siapapun yang menunjukkan performa terbaik dalam latihan akan mendapatkan kesempatan bermain.
10: The chances to play on the game. Today I use more forwards than I usually. We start just with six, so there was a period of the game that we played with more than this because the game was too much intense.
9: Pelatih asal Portugal itu juga menjelaskan kesempatan bermain akan diberikan berdasarkan performa pemain selama latihan. Menurutnya tidak ada jaminan bagi pemain lokal maupun asing untuk selalu menjadi pilihan utama. Yang mengungkapkan laga melawan Persija, dirinya lebih banyak mempertahankan pemain asing di lapangan. Keputusan itu diambil karena tingginya intensitas pertandingan, sementara sebagian pemain lokal dinilai belum mencapai kondisi fisik ideal untuk bermain dengan durasi yang lebih panjang. Meski demikian, Tavares menilai dua pertandingan yang telah dijalani memberikan manfaat besar bagi proses pembentukan tim. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Sementara itu, pasca takluk 0-1 dari Persebaya, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
11: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo tadi malam. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
12: Seperti kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan yang sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat kecepas. Memang seperti sebelumnya proses yang saya bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang bekerja keras di dalam lapangan. Jadi, pusing sangat terima kasih juga untuk pemain
11: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
7: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu seperti itu. Jadi bukan alasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya. Dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
11: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yerbu melaporkan.
3: Reporter Januar Fahmi melaporkan Pekan Olahraga Kabupaten atau PORKAP Sidoarjo 2026 resmi ditutup. Ribuan atlet peraih medali PORKAP Sidoarjo diproyeksikan ke PORPROV 2027. Januar Fahmi melaporkan.
13: Olahraga Kabupaten Sidoarjo 2026 resmi ditutup. Sebanyak 1.941 atlet berhasil meraih medali emas, perak, dan perunggu dari berbagai cabang olahraga sekaligus diproyeksikan menjadi bagian dari kontingen Sidoarjo pada ajang PORPROV Jawa Timur 2027. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan PORKAP menjadi ajang pembinaan sekaligus seleksi atlet muda berbakat. Menurutnya atlet berprestasi akan terus dibina agar mampu meningkatkan prestasi
16: dan mengharumkan nama Sidoarjo. Nanti kita akan bikinkan surat kepada Dinas Pendidikan, biarkan nanti tidak minta petunjuk-petunjuk bupati saja, biarkan nanti anak-anak kita, atlet-atlet kita yang juara 1, 2, dan 3 wajib masuk di SMP negeri, ya, di SD, ya. Biarkan apa? Saya kepingin bahwa anak-anak ini berkarya untuk Sidoarjo, kebanggaan Sidoarjo. Kalau wadah ini betul-betul kita pelihara, bisa membawa Sidoarjo juga akan membawa nama baik Indonesia.
13: Sebagai bentuk apresiasi, Pemkab Sidoarjo memberikan jaminan bagi atlet pelajar peraih juara 1, 2, dan 3 untuk diterima melalui jalur prestasi di sekolah negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Subandi menegaskan keberhasilan penyelenggaraan PORKAP merupakan hasil sinergi antara Pemkab Sidoarjo, KONI, dan pihak terkait lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Diah Laras. Diah, silakan.
17: Dalam info prima bersama saya Diah Laras. Ya, pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
18: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Waktunya Kentongan.
1: Melanjutkan rangkaian Surabaya sore ini, kami mengajak Anda untuk menyimak informasi dalam Kentongan sore hari ini. Untuk informasi yang pertama, memasuki musim kemarau, warga desa Nyoning Laok, Bangkalan, mulai merasakan krisis air bersih yang berdampak pada kebutuhan sehari-hari dan pemeliharaan ternak. Miftahul Umar melaporkan.
2: Warga desa Banyuning Laok, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan mengeluhkan krisis air bersih yang semakin terasa saat musim kemarau. Kondisi kekeringan ini berdampak pada kebutuhan sehari-hari masyarakat, termasuk pemeliharaan hewan ternak, sehingga menimbulkan keresahan di sejumlah kampung. Bunawi, salah satu warga, menyebutkan desa Banyuning Dejer dan Banyuning Laok terdampak cukup parah. Air bukan hanya untuk minum warga, tetapi juga untuk memberi minuman sapi dan ternak lainnya. Kondisi ini terjadi setiap tahun dan semakin berkelanjutan. Ia berharap pemerintah segera mencari solusi agar masalah kekeringan tidak menjadi persoalan permanen.
3: Bandeja, Banyuning Laok, dan sekitarnya. Kampung yang lain sangat terdampak. Kenapa? Karena air bukan hanya untuk minum bagi warganya, tetapi juga peliharaannya itu memerlukan air.
2: Menanggapi hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan memastikan telah menyiapkan langkah antisipasi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Arif Rahman Surya Atmaja menjelaskan, pihaknya melaksanakan program dropping air bersih ke sejumlah desa terdampak. Mekanismenya, desa atau kecamatan bersurat kepada BPBD jika membutuhkan bantuan dropping.
4: Musim kemarau ini telah melaksanakan kegiatan dropping air bersih. Karena program kami ini kegiatannya dropping air bersih bagi desa yang terdampak kekeringan. Untuk sementara ini kami kan menunggu info dari kecamatan dengan cara bersurat jika membutuhkan dropping air bersih.
2: Arif menambahkan mitigasi titik kekeringan dilakukan berdasarkan data tahun sebelumnya. Dan jumlah titik kekeringan di Bangkalan cenderung berkurang dari tahun ke tahun. Meski demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap membuka peluang bantuan di luar titik mitigasi jika kondisi darurat terjadi. Untuk solusi jangka panjang, Arif menegaskan pihaknya hanya fokus pada penanganan darurat. Pembangunan fisik seperti pengeboran atau pipanisasi menjadi kewenangan OPD teknis seperti Dinas PUPR atau PRKP.
5: Miftahul Umar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
7: Waktunya Kentongan. Ketersediaan air bersih sangat terbatas. Apalagi sudah banyak permasalahan yang terjadi akibat dari tidak ada pola untuk menjaga ketersediaan air bersih, sehingga sering terjadinya krisis dan pencemaran air bersih. Berikut ini adalah penyebab terjadinya krisis air bersih kecuali A. Perubahan iklim, B. Pengambilan air tanah secara berlebihan, C. Perusakan sumber-sumber mata air, D. Menghemat air. Jawabannya adalah D. Menghemat air. Untuk menjaga ketersediaan air bersih, salah satunya yaitu dengan cara menghemat air. Sedangkan perubahan iklim, pengambilan air tanah secara berlebihan, perusakan sumber-sumber mata air dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih.
8: Bencana alam bukan semata-mata alam yang menjadi penyebabnya. Adanya bencana setidaknya karena ada campur tangan manusia. Salah satu bencana alam yang terjadi karena campur tangan manusia adalah tanah longsor. Tanah longsor merupakan perpindahan tanah yang di dalamnya terdapat batu dan material organik maupun anorganik secara tiba-tiba dan bergerak ke bawah sehingga meninggalkan lereng. Longsor bisa terjadi karena ulah manusia. Hal itu disebabkan lingkungan dan ekosistem yang tidak tertata dengan baik, seperti perluasan penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi perkebunan atau sawah pertanian menjadi permukiman tanpa diikuti kaedah-kaedah konservasi tanah dan air.

0: Informasi selanjutnya dalam kentongan, Perum Perhutani menetapkan kawasan puncak Gunung Lawu sebagai zona merah kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla selama musim kemarau tahun 2026. Yusron Al-Fatah melaporkan.
1: Memasuki puncak musim kemarau 2026, Perum Perhutani meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Lawu. Wilayah puncak gunung yang membentang di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah itu kini dikategorikan sebagai kawasan dengan tingkat resiko kebakaran tinggi. Sebagai langkah antisipasi, Perhutani bersama TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, MPA, dan Satuan Tugas Kebakaran intensifkan patroli di kawasan hutan Gunung Lawu. Selain itu, para pendaki maupun masyarakat sekitar terus diingatkan agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu munculnya api selama musim kemarau. Wakil Administrator Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Lawu DS Hermawan mengatakan, pengawasan difokuskan di kawasan puncak karena vegetasi yang mengering membuat wilayah tersebut sangat rentan terbakar. Sebanyak 81 personil gabungan diterjunkan untuk melakukan pemantauan secara berkala. Perhutani juga menempatkan 3 petugas di sektor bawah, tengah, dan puncak Gunung Lawu guna mempercepat deteksi apabila muncul titik api.
2: Jadi antisipasi mitigasi kebakaran lahan khususnya di wilayah KPH Lawu. Jadi wilayah kita yang Kabupaten Magetan ini memang antisipasi di zona merah khususnya di puncak Lawu. Dengan Lawu yang ada beberapa kabupaten masuk di situ, kita mitigasinya dari awal jadi sudah melakukan sosialisasi. Khususnya para pendaki kita antisipasi. Jadi ini pendakian bukan lagi zaman musim penghujan, jadi untuk tidak semaksimal mungkin menyalakan api khususnya untuk penghangatan ya, penghangatan tubuh mereka bikin kayak api unggun kecil. Ini kita antisipasi, kita himbau mereka kalau nanti pada saat mendaki kalau mau kehangatan jadi pos-pos yang ada di titik pos pendakian.
1: Hermawan menegaskan Perhutani akan mengambil langkah hukum apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam setiap kejadian kebakaran hutan. Seluruh kasus yang mengarah pada tindak pidana akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
3: RRI, Radio Tanggap Bencana.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan
3: laporan terkini.
0: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Ermina Jen yang mengabarkan komoditas rokok ilegal masih menjadi temuan paling dominan di Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim. Sepanjang 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan 1.064 penindakan di bidang cukai dengan barang bukti rokok ilegal. Silakan laporan rekan Ermina.
5: Iya, pendengar, berdasarkan data pengawasan kepabeanan dan cukai yang dipaparkan Kementerian Keuangan hari ini di Surabaya, total penindakan di bidang kepabeanan dan cukai tahun 2026 di Jawa Timur ini mencapai 1.667 penindakan dengan total nilai barang hasil penindakan mencapai 1,53 triliun rupiah. Menurut Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 1 Kunawi, komoditas rokok ilegal masih menjadi temuan paling dominan. Di mana sepanjang tahun 2026 ini dari 1.667 penindakan, 1.064 diantaranya ini adalah rokok ilegal. Dan dari jumlah tersebut, bisa dikatakan angka ini meningkat 23% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 867 penindakan. Peningkatan juga terjadi pada volume barang bukti, di mana jumlah batang rokok ilegal yang disita sepanjang 2026 ini mencapai 222,03 juta batang, naik 47% dari tahun 2025. Sementara itu, nilai barang hasil penindakan rokok ilegal pada 2026 ini ditaksir mencapai 330,3 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai hampir 200 miliar rupiah, naik 48% dibandingkan tahun sebelumnya. Kunawi mengungkapkan bahwa modus pelanggaran rokok ilegal ini masih didominasi oleh peredaran rokok polos tanpa dilekati pita cukai.
6: Ya, itu artinya semua rokok yang beredar di pasaran itu wajib menggunakan pita cukai yang diwajibkan. Tidak boleh rokok tanpa dilengkapi pita cukai. Nah, rokok tanpa dilengkapi pita cukai, nanti rokok polos ya, sering gitu ya.
5: Ya, Kunawi juga menambahkan berdasarkan jenisnya, rokok ilegal ini juga didominasi oleh jenis sigaret kretek mesin SKM yang mencapai 97,86%. Secara keseluruhan dari total 1.667 penindakan di bidang kepabeanan dan cukai di Jawa Timur, bidang cukai memang menjadi yang terbanyak. Dan ia juga mengatakan bahwa Kementerian Keuangan menegaskan bahwa penindakan rokok ilegal pada 2026 meningkat signifikan baik dari jumlah penindakan serta nilai dan jumlah barang hasil penindakan. Demikian laporan Ermina.
0: Terima kasih rekan Ermina, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan dari rekan reporter kami Ermina Jen yang melaporkan komoditas rokok ilegal masih menjadi temuan paling dominan di Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim. Sepanjang 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan 1.064 penindakan di bidang cukai dengan barang bukti rokok ilegal. Kita akan kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak seluruh insinyur di Jawa Timur memperkuat kolaborasi, inovasi, dan profesionalisme untuk mendukung transformasi pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045 pada pelantikan pengurus organisasi profesi di Surabaya. Menurut Kofifa, visi Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan yang bertumpu pada inovasi, penguasaan teknologi, serta kolaborasi lintas sektor. Karena itu, insan keinsinyuran memiliki peran strategis untuk memastikan pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan daya. Ia mengatakan sektor ketahanan

0: Dan pangan menjadi salah satu bidang yang membutuhkan kontribusi nyata para insinyur. Jawa Timur selama 7 tahun berturut-turut menjadi provinsi dengan produksi padi tertinggi secara nasional dan pada semester 1 tahun 2026 kembali mencatat kenaikan sekitar 5,49%. Informasi selanjutnya, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengapresiasi pelaksanaan Konferensi Sungai Indonesia 2026 yang berlangsung di Sumber Gempong, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto selama 3 hari pada 25 hingga 27 Juli 2026. Jumhur mengatakan seluruh peradaban di dunia ini pasti akan terlihat terlacak dari jejak sungai. Oleh karena itu, ia harus terharu dengan komunitas yang melakukan konvensi tersebut dan sekarang berkumpul dari seluruh Indonesia. Ia berharap peradaban sungai tersebut bisa menjadi peradaban yang dimulai lagi. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah atau Sekda Jawa Timur Adi Karyono mengatakan atas nama pemerintah Provinsi Jatim mengucapkan selamat datang di provinsi tersebut. Pihaknya menyambut baik dan menghargai serta mendukung semua upaya kebijakan dari kementerian untuk bersama-sama melestarikan lingkungan Jawa Timur. Pendengar dan demikian, Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT.
2: Indonesia is me.
1: Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi semua.
2: Bangga menjadi anak negeri.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Anda kembali bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini, kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini dokumenter audio dengan topik solusi nelayan di negara kepulauan yang akan dipandu oleh rekan Ermina Jen. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Ya, memang dikategorikan susah-susah. Memang yang namanya nelayan itu kadang-kadang gimana ya untuk mencarinya BBM agak langka juga. Kalau walaupun BBM itu memang agak langka tapi bisa dijangkau. Karena apa? Kalau solar belinya itu nggak boleh pakai trigen atau tangki, itu harus pakai mobil. Nah, di wilayah kami itu nggak ada yang namanya nelayan punya mobil semuanya. Ya ini mohon maaf, kondisinya seperti itu.
2: Warsito, Ketua Nelayan Tangguh Surabaya Utara ini menuturkan bahwa selama ini nelayan masih kesulitan mendapatkan solar. Nelayan sudah menjajal ke berbagai sudut di Surabaya untuk membeli solar menggunakan jerigen atau drum. Namun hasilnya selalu sama, dia ditolak, kecuali ada surat pendukung dari dinas terkait. Ini yang belum dimiliki nelayan. Warsito bercerita, sekali menjalankan perahu, ia membutuhkan biaya sekitar Rp200.000 untuk persediaan BBM pulang dan pergi. Untuk mendapatkan solar, ia terpaksa membeli ke pengepul dengan selisih harga Rp3.000 per liter.
1: Ya kurang lebihnya Rp200.000 lah. Untuk bahan bakar minyak itu kan harus persiapan BBM. Jadi perjalanan kami dari Kenjeran kadang-kadang kita itu ke Sidoarjo, kadang-kadang ke Madura, Gresik. Jadi semuanya itu membutuhkan BBM yang luar biasa itu. Susahnya kalau kita kan nggak punya mobil kalau solar. Kalau BBM mungkin pakai sepeda motor kan bisa terjangkau. Nah kalau yang namanya solar ini memang agak-agak langka. Yang namanya mobil mana kita punya, orang kehidupan dari menengah ke bawah. Sehingga agak sulit juga. Ada di pengepul tapi harganya juga beda, sangat mahal. Selisihnya 3.000-an.
2: Selama ini nelayan juga mengalami persoalan pendistribusian dan pemasaran hasil tangkap. Nelayan harus mengandalkan tengkulak yang merugikan nelayan karena dibeli dengan harga murah dan pembayarannya bisa menunggak satu bulan. SPBU nelayan diharapkan mampu menjadi solusi sebagai agregator hasil tangkapan nelayan.
1: Iya, memang kondisinya terburuk sekali ya. Ini bahasanya kalau orang Madura, orang Melayu live. Memang kadang-kadang kita mengharapkan penghasilan tapi pulangnya hampa. Ya itulah namanya alam, nggak bisa dibenci karena benturan dengan kondisi ekosistemnya aja. Kadang-kadang hujan, pagi ini nggak hujan, di tengah hujan, angin kencang, gelombang besar. Nah, hal seperti itu kan di rumah kan nggak tahu. Tahunya kan harus membuahkan hasil. Tuh.
2: Total nelayan di Surabaya mencapai 2.226 orang, tersebar di kawasan pesisir sepanjang metropolis. Sedangkan jumlah perahu mencapai 1.500 unit. Ia berharap kegelisahan para nelayan dapat ditangkap pemerintah.
1: Jadi saya mengharapkan agar supaya teman-teman itu bisa, itu tadi, bisa apa namanya, tersedia bahan bakarnya sehingga apa ya, mudah untuk merainya untuk kebutuhan berhari-hari. Walaupun tersedia aja penghasilnya belum pasti, apalagi nggak ada, langka kan, agak susah kan gitu.
2: Menanggapi persoalan tersebut, anggota DPRD Kota Surabaya Abdul Goni Muklas Niam meminta untuk diadakan pendataan nelayan secara menyeluruh agar bisa dikomunikasikan dengan pihak terkait. Pendataan ini meliputi jumlah nelayan, kepemilikan perahu, hingga kuota BBM yang dibutuhkan.
3: Nah, terkait dengan ini, makanya dilakukan pendataan secara keseluruhan terlebih dahulu. Misal, kelompok A, ini ada 200 orang, misal, KTP dan dokumentasi perahunya seperti apa, kondisi seperti apa, mesin dan sebagainya. Semuanya harus tercatat rapi dengan baik. Terus yang kedua, kan bisa nanti kita lihat seluruh komunitas itu kebutuhan BBM-nya berapa. Apakah nanti cocok untuk dibuatkan Pertamini laut? Nah itu nanti kajian akademiknya seperti apa. Nah sementara paling tidak mereka untuk mencari solusi, yakni paling tidak dibebaskan mungkin ada perhatian khusus, yakni membeli BBM di SPBU terdekat. Di sana itu ada kurang lebih hampir 700-an perahu. Saya Surabaya Utara, ya kan, kayu yang tradisional seperti itu. Ya, saya berharap ini tidak terlalu berlarut-larut. Kasihan mereka, bagaimana dia tidak bisa melaut. Apalagi kalau semisal beli dek itu hampir 11 liter. Itu per liternya sudah berapa? Kebutuhannya hampir 7 liter. Sementara penghasilnya kan tidak tentu. Kan kasihan betul. Hari ini memang saya merasakan betul jeritan para nelayan itu.
2: PT Pertamina Persero menyatakan bahwa ke depan, nelayan-nelayan yang ada di Indonesia akan memiliki stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU khusus. Hal ini merupakan upaya Pertamina memberikan BBM bersubsidi tepat sasaran kepada nelayan. Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nike Widiawati, menyebutkan pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan koperasi yang berada di wilayah-wilayah nelayan untuk membangun semacam SPBU seperti Pertasop. Sejatinya, upaya pengembangan SPBU khusus nelayan ini sebagai cara penggunaan BBM subsidi tepat sasaran. Kelak, nelayan yang akan mengisi di SPBU khusus dilihat berdasarkan kuota sesuai dengan by name by address. PT Pertamina Persero menargetkan pembangunan 30 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU khusus nelayan tahun 2023. Puluhan SPBU akan dibangun mengikuti zonasi penangkapan ikan terukur yang telah ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4: Kita sama-sama tahu bahwa BBM subsidi juga ini adalah untuk nelayan, untuk petani gitu ya. Nah, untuk nelayan ini sesuai dengan juga masukan dari Komisi 6, ini kita sudah mulai melakukan kerjasama gitu ya dengan koperasi-koperasi nelayan di seluruh Indonesia. Kita akan mulai ini dan kita punya target dalam 3 bulan ke depan ada beberapa lokasi yang menjadi prioritas untuk segera membangun SPBU nelayan, tapi bukan SPBU ya, karena ini kan per koperasi, jadi semacam pertashop gitu, tapi khusus untuk nelayan, di mana nanti by name by address itu adalah anggota dari koperasi tersebut, sehingga kita bisa menghitung kuotanya itu sudah jelas, by name by address masing-masing punya QR code, sehingga nanti transaksi di pertashopnya tinggal tapping lagi dan dia kemudian berhak. Di luar itu tidak bisa. Nah, sekarang permasalahannya kan masih ada yang beli lewat SPBU. Ini yang agak sulit membedakan apakah nelayan atau tidak. Sepanjang sudah pegang surat rekomendasi, ini harus diberikan karena regulasinya begitu. Nah, kita sekarang ingin itu lebih tepat sasaran lagi, kita pastikan langsung kepada nelayannya dengan mekanisme ini. Jadi ini akan kita mulai dan mudah-mudahan bisa juga segera bisa di roll out seluruh Indonesia sehingga lebih efektif.
2: Di Jawa Timur, kata Section Head Communication and Relation Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Taufik Kurniawan, saat ini sudah ada 40 SPBU nelayan tersebar di Madura, Lamongan, Situbondo, dan Jalur Pantura. Dengan rata-rata penyaluran Pertalite 27 kiloliter dan solar 108 kiloliter per hari. Menurutnya karena masih terbatasnya SPBU nelayan di Jawa Timur, PT Pertamina berupaya memberikan kemudahan kepada nelayan untuk mengakses BBM ke SPBU terdekat, namun dengan syarat mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan setempat guna memperketat penyaluran BBM bersubsidi.
5: Kalau kami sih sebenarnya sifatnya kan membantu pemerintah dalam memperbanyak channel BBM ya, artinya semakin banyak nelayan yang mendapatkan akses BBM semakin bagus. Karena kan ya kita tahu sendiri jumlah tadi itu sebenarnya belum mencukupi jumlah nelayan yang ada dibandingkan dengan garis pantai yang tersebar sangat panjang. Kita menyediakan akses, namun kita bisa dipermudah dengan nelayan itu bisa mengambil ke SPBU terdekat, tapi mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan karena untuk memperketat penyaluran BBM bersubsidi.
2: Taufik menambahkan, BPH Migas baru saja mengeluarkan peraturan nomor 2 tahun 2023 yang memperbolehkan sistem digital dalam menyalurkan BBM untuk konsumen non-kendaraan, di antaranya bagi nelayan. Sistem digital ini bertujuan memverifikasi penyaluran BBM. Kedepan, PT Pertamina akan bekerja sama dengan pemerintah daerah mengoptimalkan sistem digital tersebut agar mempermudah verifikasi validitas rekomendasi dan kuota BBM yang bisa diketahui secara real.
5: Kita akan bekerja sama dengan Pemda supaya semua bisa online sehingga validitas dari surat rekomendasi itu pun terjaga keasliannya, mengecek kuotanya sisa berapa. Kalau selama ini kan mereka, ya mohon maaf, asal merekomendasikan untuk nelayan ini sekian liter gitu tanpa melihat ketersediaan kuotanya sisa berapa gitu. Tapi kalau ini nanti untuk berkelompok dia ada kuotanya.
2: Upaya PT Pertamina memenuhi kebutuhan BBM bagi nelayan sejalan dengan keinginan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menjamin pasokan BBM yang terjangkau dan memadai serta pembiayaan usaha untuk nelayan di Indonesia. Hal ini merupakan komitmen dalam menyejahterakan nelayan ketika mencari keuntungan lebih dalam laut.
6: Saya datang ke Muncar ingin tahu bagaimana kondisi nelayan. Ya. Kemarin kan kalau di pertanian kita sudah punya konsep makmur, di mana petani didampingi, dikasih pupuk tepat waktu, bibit, lalu dibeli. Nah, kita BUMN punya perindus-perindo yang kemarin kita baru bongkar dan kita gabungin. Sekarang tidak ada lagi perindus-perindo, sekarang cuma satu. Dan saya sudah minta untuk kita review bahwa penggabungan perindus-perindo jangan main lagi, punya kapal-kapal, menyaingi nelayan. Tetapi mesti membangun ekosistem yang justru membeli hasil nelayan, seperti yang ada di program Bimakmur. Nah, memang kita belum punya program itu. Makanya kita sedang mempelajari, makanya saya lihat langsung. Ya mudah-mudahan 2-3 bulan nanti ada solusi, baru kita lihat lagi apakah ekosistem ini jalan. Karena ingat, kalau mekar aja kan waktu itu perlu hampir 2 tahun supaya meledak dari 12,7 juta. Nah, kemarin Makmur itu sudah 8 bulan, sudah jalan itu 87 ribu hektare. Ini sudah menuju 200 ribu hektare. Nah, yang ini belum. Makanya itu yang kita coba. Nah, mengenai tadi solar buat nelayan, tadi saya sampaikan pasti pemerintah hadir memastikan yang naik itu BBM untuk yang orang kaya. Ya, tidak mungkin misalnya yang mampu harus disubsidi. Tetapi kalau nelayan, petani, masyarakat yang tentu belum mampu, ya tentu kita jaga harga BBM.
2: Erick Thohir memastikan bahwa ketersediaan BBM pada wilayah sentra nelayan memadai. Ia mengakui bahwa 60-70% dari biaya melaut nelayan adalah untuk membeli BBM. Maka sewajarnya di tiap-tiap kantung nelayan ada layanan BBM. Erick meyakini bahwa nelayan memiliki peran sentral bagi masa depan Indonesia. Tidak hanya masa depan perekonomian, melainkan pula kedaulatan pangan.

wasit acungkan kartu putih di laga bola kompetitif. Penggemar sepak bola tentu tidak asing dengan kartu kuning dan kartu merah. Tapi, di sebuah laga, sejarah tercipta. Wasit mengacungkan kartu putih. Apa maknanya? Kartu putih itu muncul dalam pertandingan di antara tim putri di Portugal pada saat derby antara Sporting Lisbon versus Benfica pada tanggal 15 Januari 2023 yang lalu. Jelang berakhirnya babak pertama, staf medis kedua tim terlihat sama-sama berinisiatif membantu seorang pemain yang sebelumnya dilaporkan mengeluh sakit. Menurut joe.co.uk, baru pertama kali ini kartu putih dipakai dalam laga kompetitif. Kartu itu sendiri dimaksudkan untuk mengapresiasi adanya tindakan sportivitas dan fair play di lapangan, sekaligus meningkatkan etika di sepak bola. Menurut Sport Bible, kartu putih ini sendiri baru diperkenalkan di Portugal sebagai bagian dari inisiatif baru FIFA. Piala Dunia 2022 juga sudah memperlakukan waktu injury time lebih lama terkait insiden dalam laga. Untuk sementara, kartu putih juga baru akan muncul di ajang-ajang sepak bola domestik Portugal. Seraya melihat bagaimana reaksi supporter terhadap kemunculan kartu baru itu. Laga itu sendiri pada akhirnya dimenangi oleh tim putri Benfica dengan skor 5-0 untuk melaju ke semifinal ajang Taça de Portugal.

0: Kok gini-gini aja ya? Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.44 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الأمة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih? Ya apa? Penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan, industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi minta menyiapkan apa sih ya apa penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita sehingga ya bersama PT PAL nanti riset-riset kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga apa kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah,

0: maupun swasta ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
1: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
0: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandyo Pandi, RRI Pro 3 Plus Negara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
3: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
4: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas, keamanan, dan mutu produk.
3: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah, dengan perpaduan itu, kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
4: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
5: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
4: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Leo Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
7: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
6: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
8: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
6: Oke, kalau Pak Liu?
8: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
6: Direktur utamanya?
8: Pak Raymond Liu.
6: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
8: Iya.
7: Sementara itu, terdakwa Handoko Limahu dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
9: Baik yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
6: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
10: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
6: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
7: Siap. Sebelumnya, jaksa menjerat terdakwa Handoko Limahu dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto, pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara. Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI meluncurkan gerakan nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
11: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
12: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI hari ini meluncurkan kick-off gerakan nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOWANI pada 9 Agustus mendatang, KOWANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
11: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOWANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
12: Selain tempe, KOWANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stantik, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOWANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
13: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOWANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan, maksudnya tempe.
12: Sementara itu Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
14: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
15: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim. Ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita, tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
14: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
16: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
14: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
17: Daerah-daerah yang rawan dropping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
18: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
17: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih, kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sosialisasikan kepada masyarakat lewat camat, kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
18: Sementara itu, Camat Gondangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
17: Belum ada bukan berarti tidak ada, iya. Tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD, seperti biasanya seperti itu.
18: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
19: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
20: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN. 5.000 unit dari APBD Provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
21: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
20: Demikian. Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
19: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Pun memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar 2, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
20: Tristiori ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
0: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan, ini tepatnya kami berada di lingkar dalam, lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan Timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari tiga hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang, maksud kami berarti mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek Timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirabili Tilolukro, TGRRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ada kembali bersama kami di 99,2 FM Pro 1 Surabaya. Masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah kisah inspiratif edisi hari Senin 27 Juli 2026, yang kali ini kita akan menyimak kisah inspiratif dari seorang Novita Murni. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif, persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini pendengar, saya Anza Anisa akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah inspiratif dari Novita Murni. Namun sebelumnya, kita akan dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

Pendengar, Novita Murni Piranti lahir pada tahun November 1990 di Cianjur, Jawa Barat. Sejak usia dini, ia telah menunjukkan kecenderungan yang kuat terhadap dunia olahraga. Ketertarikannya pada sepak bola dan futsal tumbuh dalam lingkungan yang menuntut kedisiplinan tinggi. Pendidikan tingginya ditempuh di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, di mana ia tidak hanya fokus pada pencapaian akademis, tetapi juga mulai mengasah kemampuan teknis futsalnya secara profesional. Masa-masa awal ini mendengar menjadi fondasi karakter Novita yang dikenal tangguh, ulet, dan juga memiliki etos kerja yang luar biasa. Karir profesional Novita dimulai secara resmi saat ia bergabung dengan tim futsal putri UPI Bandung pada tahun 2009. Sebagai mahasiswi sekaligus atlet, ia harus mampu membagi waktu dengan sangat ketat. Dedikasinya segera membuahkan hasil dengan membawa UPI menjuarai berbagai kompetisi bergengsi seperti Infinity Futsal 2009 dan Kejurnas Piala Menpora tahun 2010. Inspirasi dari fase ini adalah kegigihannya dalam membuktikan bahwa futsal putri memiliki ruang prestasi yang setara dengan futsal putra di level universitas. Pendengar, setelah sukses di level universitas, Novita memperluas jangkauan karirnya dengan membela berbagai klub ternama. Ia tercatat pernah memperkuat UNJ di tahun 2012 hingga 2013 dan sempat dipinjamkan ke Jaya Kencana Angels pada tahun 2016. Kemampuannya dalam beradaptasi dengan lingkungan tim yang berbeda menunjukkan fleksibilitas dan profesionalisme yang tinggi. Ia menginspirasi rekan-rekan setimnya melalui ketenangan dalam bermain dan visi permainan yang cerdas di lapangan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif. Salah satu pencapaian yang paling menginspirasi dari Novita Murni adalah durasi pengabdiannya di Tim Nasional Futsal Putri Indonesia. Selama kurang lebih 15 tahun pendengar, ia konsisten menjadi pilar utama Tim Nasional. Ia telah melewati berbagai suka duka, mulai dari turnamen tingkat Asia hingga ajang internasional lainnya, seperti IMEC 2013 di mana Timnas berhasil menempati peringkat keempat. Loyalitas ini merupakan bukti kecintaannya yang mendalam terhadap merah putih. Kepercayaan untuk menjabat sebagai kapten tim nasional tidak datang begitu saja. Julukan Cap Apem melekat padanya bukan hanya karena senioritas, tetapi karena kemampuannya memimpin dengan teladan. Novita dikenal sebagai jembatan komunikasi antara pelatih dan pemain, serta sosok yang mampu membakar semangat tim di saat-saat kritis. Kepemimpinannya menginspirasi banyak atlet muda tentang pentingnya tanggung jawab dan kewibawaan dalam mengemban tugas negara. Sepanjang karirnya pendengar, Novita telah mengumpulkan berbagai gelar juara yang mengesankan. Dari juara Ganesha Futsal Challenge 2011 hingga memenangkan Piala Menpora Kartini Cup, daftar prestasinya menunjukkan konsistensi performa di level tertinggi. Prestasi ini bukan hanya sekadar medali atau trofi, melainkan manifestasi dari ribuan jam latihan keras dan pengorbanan pribadi yang ia lakukan demi mencapai standar keunggulan. Baik pendengar, sebelum melanjutkan ke kisah inspiratif dari Novita Murni, kita kembali mendengarkan satu lagu berikut ini.

Pendengar, Novita Murni telah bertransformasi menjadi ikon bagi perkembangan futsal putri di tanah air. Di tengah keterbatasan kompetisi Liga Putri yang seringkali tidak menentu, ia tetap konsisten menjaga kondisi dan motivasinya. Hal ini memberikan pesan inspiratif bagi para atlet wanita di luar sana bahwa dengan ketekunan, profesi sebagai atlet bisa dijalani dengan terhormat dan penuh prestasi. Sebagai seorang profesional, Novita sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Ia jarang terlibat dalam kontroversi di lapangan dan selalu menghormati lawan maupun wasit. Integritas ini menjadikannya salah satu pemain yang paling disegani oleh lawan tanding. Ia mengajarkan bahwa kemenangan yang sejati diraih melalui cara-cara yang jujur dan bermartabat. Pada akhir masa pengabdiannya, pendengar, Novita resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Indonesia setelah 15 tahun berkarya. Keputusan ini diambil dengan penuh rasa hormat dan syukur atas segala pencapaian yang telah dilewati. Meskipun gantung sepatu dari level internasional, warisan berupa standar disiplin dan mental pemenang yang ia tanamkan akan terus dilanjutkan oleh generasi penerusnya di timnas. Kisah hidup dari Novita Murni Piranti adalah testimoni tentang kekuatan impian. Dari seorang gadis asal Cianjur yang mencintai bola, ia berhasil menjadi kapten tim nasional. Dedikasinya menginspirasi bahwa kesuksesan tidak datang secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan kesabaran, tabah menghadapi cedera, dan tekad untuk selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa.

Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Kisah Inspiratif persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya pendengar, saya Anza Anissa mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di Kisah Inspiratif selanjutnya.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Setelah ini saya, Dio Pratama, harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Anda akan bersama Dini Wardani dan dalam lanjutan rangkaian Surabaya malam ini. Hingga nanti pukul 24 dini hari nanti ya. Nantikan program-program terbaik persembahan Pro 1 Surabaya di Surabaya malam ini tentunya ya. Nanti ada ngobrol santai bersama penyiar dan juga ada Ruang Rindu nanti edisi Oldies Manca ya. Ini hari Senin ya. Oh iya. Biasanya minggu-minggu lalu hari Senin saya malam ya. Oldies Manca. Kalau hari Senin itu Oldies Manca ya. Jadi disiapin tembang-tembang mancanya di Ruang Rindu nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian nanti pukul 11, 23 dini hari nanti ada Surabaya malam ini Dunia Dalam Berita. Nanti Anda bersama Dini Wardani yang akan menemani hingga nanti closingan Pro 1 nanti ya jam 12 malam ini. Nah, saya Dio Pratama pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Besok saya malam BTW.

0: Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya malam ini. Melanjutkan perjalanan dari rekan Dio Pratama yang sudah menemani Anda di Surabaya sore ini. Kami hadirkan mini drama pendengar hari ini edisi hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Hari ini mini drama bersama dengan RRI Bandung dengan tema Aku Juga Ibumu. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Ayu pulang.
1: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
1: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
0: Iya, Bu. Aku memang lelah sih. Tapi lelah aku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
1: Tentu kangen dong. Karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
0: Baiklah.
1: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
0: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
1: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
0: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini, tadi malam, Rin.
1: Oh.
0: Ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu. Ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu. 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.

0: Siapa ibuku meninggal?
1: Benar, Yu. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, Yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu. Supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, Yuk. Gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu...

0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi.
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Eh, tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar-bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya. Tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
3: Ayu, kenapa menangis? Aku kangen sekali sama ibu.
4: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
3: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
4: Kata siapa?
3: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
4: Kata siapa?
3: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
4: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, Yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
4: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
3: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, Yuk.
4: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: Malam hari ini pendengar Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini Anda ada di program Ngobrol Santai bareng sama komunitas begitu ya. Di malam hari ini kita ngobrolin apakah? Malam hari ini pendengar Dini mau ngajak ngobrol seputar ini ya, KBS. Nah, kalau Anda mendengarkan Kebun Binatang Surabaya, ini pasti udah gak asing lagi bahwasanya baru aja Wali Kota Surabaya ini meminta bahwa calon pengisi jabatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Kebun Binatang Surabaya KBS ini berkomitmen untuk tidak korupsi, pendengar. Dan rekrutmen dirut KBS ini juga akan berlaku secara nasional, tidak hanya di Surabaya dan sekitarnya saja. Kalau bicara seputar korupsi pakan satwa begitu ya, ini juga merupakan hal yang miris ya, karena sebelumnya juga terungkap ya kasus korupsi yang dilakukan Khairul Anwar karena adanya selisih anggaran yang miliaran rupiah. Dan Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, juga meminta masyarakat untuk tidak kehilangan kepercayaan terhadap KBS sebagai lembaga konservasi satwa, terlebih percaya pada foto-foto satwa kurus dan mati yang tersebar di media sosial pasca kasus korupsi. Nah, kalau ngomongin tentang KBS, pendengar, Anda terakhir ke KBS itu kapan sih? Jadi kalau bicara seputar KBS itu emang ya bisa dibilang adalah salah satu hiburannya begitu ya, hiburan di Surabaya yang ya bisa dibilang lebih dekat begitu daripada kalau kita harus jauh-jauh ke luar kota ya. Di Surabaya punya KBS. Nah, KBS ini juga punya daya tarik tersendiri selain memiliki koleksi satwa yang banyak. KBS ini juga saat ini juga memiliki ini ya, terowongan ya, atau tunnel, nah tunnel Joyoboyo yang juga merupakan salah satu daya tarik tersendiri. Bagi masyarakat yang ingin jalan-jalan ke KBS itu juga bisa melewati tunnel Joyoboyo. Yang pasti ini juga bisa melihat di kanan-kiri tunnel itu sambil jalan kaki. Ini juga banyak sekali informasi seputar satwa ya, dan juga informasi melalui OHP begitu ya, tentang video-video satwa yang dipampang begitu sepanjang tunnel sampai di pintu masuk KBS. Nah, ini juga merupakan salah satu daya tarik tersendiri. Selain itu adanya Surabaya Night Zoo ya, atau melihat hewan malam hari ya, ini juga menjadi salah satu daya tarik KBS tersendiri. Nah, mulai kapan Anda terakhir ke KBS? Kita sama dulu. Oke, lepas ya. Nah, kalau bicara seputar KBS ya, memang KBS ini juga merupakan tempat yang cocok lah ya untuk berlibur bersama dengan keluarga. Selamat malam. Selamat malam Budian. Budian, terakhir ke KBS kapan?
1: Udah lama banget.
0: Udah lama banget ya? Gak pernah KBS lagi berarti ya?
1: Iya, 2006 kalau gak salah.
0: 2006.
1: Kepulihnya keponakan saya itu.
0: Oh baik, 2006 berarti 20 tahun yang lalu ya?
1: Iya betul.
0: Baik.
1: Keponakan tuh masih umur 3 tahun.
0: 3 tahun, sekarang udah 23 tahun.
1: Udah kuliah ya.
0: Iya udah 23 tahun, kan 20 tahun yang lalu gitu ya, 2006 ya. Oke, kalau di KBS dulu yang paling disukain apa, Bu?
1: Ya itu apa, lihat apa gajah gitu.
0: Terus?
1: Apa yang kuda laut itu loh.
0: Dulu
1: lengkap banget kok, nggak tahu sekarang ya.
0: Baik.
1: Masih lengkap kayak dulu.
0: Dulu apa banyak ya yang koleksi hewannya gitu.
1: Wah, permainan kan juga banyak itu buat anak-anak.
0: Oke. Okay. Kalau sekarang belum ke sana lagi.
1: Belum ke sana lagi ya.
0: Wajib banget jalan-jalan.
1: Terowongan.
0: Tunnel ya?
1: Iya.
0: Tunnel Joyoboyo. Baik. Jadi kalau tunnel Joyoboyo itu parkirnya di Terminal Joyoboyo, Ibu. Jadi nanti tinggal jalan kaki.
1: Iya. Kalau dulu kan parkirnya di dekat KTS itu.
0: Benar. Ya. Jadi cukup ini ya, bisa dibilang agak sedikit lebih, effort untuk jalan kaki.
1: Ya, lebih bagus. Lebih kayaknya lebih bagus sekarang deh daripada dulu.
0: Oke, lebih bagus sekarang daripada dulu ya. Baik. Jadi harus ke sana lagi.
1: Ya, kalau kapan-kapan nanti. Yang seringnya itu ini ke Taman Safari pas kerja itu.
0: Ke Taman Safari ya. Lebih mahal sih ya kalau Taman Safari dan juga ini ya, bisa dibilang
1: Dan
0: effort.
1: tapi kalau rombongan ikut paketan agak murah.
0: Oh, baik.
1: Karena aku sering nganterin anak-anak yatim itu loh.
0: Oh, gitu.
1: Jadi rombongan satu bis kita bayar itu pakai paket.
0: Jadi
1: Jadi lebih murah.
0: Jadi bareng-bareng gitu ya, Bu ya. Jatuhnya lebih murah ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, Bu
1: Tapi
0: Dian.
1: sebenarnya dapat potongan lah, dapat sampingan.
0: Dapat. Dapat potongan, dapat.
1: Iya.
0: Oke,
1: Nanti
0: terima
1: sampai jam
0: kasih.
1: 12.
0: Hari ini sampai jam 24 ya.
1: Oke. Nanti sambungan lagi di ruang rindu.
0: Baik, ditunggu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum, Mbak Jiwo-Jiwo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Dian. Sehat selalu. Ada Bu Dian yang terakhir ke KBS 20 tahun yang lalu. Wow, lama. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga.
0: Selamat malam, Bu Siti.
2: Ngobrol dengan...
0: Dengan Dini Wardani dong malam hari ini.
2: Iya, saya senang banget malam ini.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Karena ada yang Dini.
0: Oh, terima kasih. Aku tuh pemain cadangan, Ibu. Jadi kalau malam sama subuh itu berarti kalau malam berarti Mas Jonya lagi libur ya. Kalau subuh berarti Kak Sari libur. Ya udah pemain cadangan aja.
2: Istirahat ya, Mas Jo ya.
0: Iya dong.
2: Iya.
0: Gitu.
2: Masuk terus kan.
0: Kasihan nanti kalau masuk terus ya. Enggak ada liburnya nanti.
2: Menyenangkan juga itu. Suka bercanda-canda.
0: Iya dong.
2: Iya.
0: Baik. Bu Siti terakhir KBS kapan?
2: Lebaran kapanane?
0: Oh, berarti masih baru ya, tahun 2026
2: baru.
0: Ya? Oke. Yang bikin senang kalau ke KBS apa?
2: Saya suka binatang-binatang semua itu tak senang.
0: Oh, jadi dipegangi semua loh, Bu. Nanti kalau ada komodo dipegang, aduh, agak horor.
2: Binatang-binatang suka semua.
0: Oke.
2: Okay. Ular.
0: Oh, waduh. Waduh, tapi ada itu, ada apa pegang ular juga sih kalau di KBS tuh ya? Dulu
2: suka saya pegang-pegang itu.
0: Oh gitu. Oh.
2: Kalau borong-borong
0: suka. Oh alah, baik. Ada pegang kapibara juga tuh sekarang yang baru tuh.
2: Saya berani kok megang lainnya ular pokoknya.
0: Oh gitu, baik.
2: Kayak Dek Cimuri itu bagus-bagus binatang. Saya suka banget di sana.
0: Oh gitu. Cimuri jauh tapi ya.
2: Nggak,
0: kalau dari Bu Siti deket ya. Kalau dari Surabaya mah jauh.
2: Kalau Neng Ela juga deket Neng Ela.
0: Oh baik, Neng Ela daerah situ
2: ya.
0: Juga Pasuruan ya, Prigen ya.
2: Iya.
0: Bu Siti kok nggak tanya Dini sih, Dini sukanya megang apa gitu?
2: Iya, Neng Dini sukanya megang apa?
0: Megang kalo duit.
2: Ya bener.
0: Aku tuh mending apa aja deh pokoknya yang penting bukan masalah duit gitu. Jadi hal yang paling sedih itu adalah ketika nggak punya duit. Udah itu aja.
2: Kenek dong Bu Siti. Ya wes.
0: Wah.
2: Yang gini obrolannya nanti apa
0: okay.
2: Nanti?
0: Nanti ini oldies ya, oldies manca.
2: Oke, kita tunggu ya.
0: Baik, Bu Siti, terima kasih loh. Masya Allah, tabarakallah.
2: Assalamualaikum, Neng Dini Wardani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Siti, sehat selalu Bu Siti. Jadi kalau bicara tentang KBS tuh banyak ya yang menjadikan KBS itu adalah salah satu tempat wisata. Halo, selamat malam. Halo, malam. Halo, selamat malam. Halo. Oh, lepas ya. Di 031-534-5474 dan juga di 081-33-14-992. Selamat malam.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam, ngobrol. Mbak Dini yang suka megang duit.
0: Oh. Ya kan ditanyain, sukanya megang
3: iya.
0: Apa gitu ya. Masih Bang Andi.
3: Iya, betul. Kata apalah dia.
0: Oh, aduh. Mbak Andi di Batam. Apa
3: iya,
0: tuh?
3: Sehat kan Mbak Dini ya?
0: Sehat, Alhamdulillah. Bang Andi, sehat?
3: Iya. Alhamdulillah sehat. Apa salam Mbak Dini dari Mbak Wardani.
0: Nyalam ke diri sendiri dong kalau gitu ya.
3: Nah jadi baik. Kalau Mas Andi terakhir ke KBS
0: ya.
3: Tahun 2027.
0: Oh belum tandanya, terjadi tuh
3: iya.
0: Kan.
3: Tandanya tahun depan gitu.
0: Oh gitu. Kirain jadi gini kan, hari ini kan tanggal cantik ya 27-7-2027 gitu.
3: Iya.
0: Iya kan?
3: Tapi lebih cantik Kak Dini lah.
0: Oh, terima kasih loh Bang Andi. Membesar kepalaku ya.
3: Asal jangan membesar dompetnya. Nanti kalau besar dompetnya nggak ada isinya, repot.
0: Repot ya. Dompetnya besar, isinya bon-bonan. Kok melas gitu.
3: Jadi kalau orang di luar Surabaya,
0: okay.
3: Kalau di Batam itu atau di Tanjung Pinang, itu KBS itu ada singkatannya loh.
0: Oh, apa tuh?
3: Minuman.
0: Oh, apa tuh?
3: Nggak apa-apa ya?
0: Oh, jangan deh kalau gitu. Nanti Teliga aja deh kalau gitu. Ini biasanya gitu ya. Liga tahu nih kayaknya.
3: Iya, yang ada roso-rosonya itu.
0: Waduh. Ya udah disensor dulu kalau, aja.
3: Iya, makanya kalau orang di apa rumah makan, terutama yang kerja proyek, itu sering minum KBS itu.
0: Oh gitu, berat ya?
3: Berat, nanti aja di WA, nanti masan di WA aja.
0: Oh gitu. Off the record ya. Tapi kalau Bang Andi belum pernah ke Surabaya?
3: Dulu lewat aja, lewat aja. Ke Jember.
0: Oh, tahun berapa tuh?
3: Kalau nggak salah, yang pastinya bukan tahun 1000 sebelum Masehi.
0: Oke, sebelum negara api menyerang gitu nanti ya.
3: Jadi pernah lewat aja.
0: Pernah lewat aja.
3: Sebenarnya sih ada planning mau staycation.
0: Oh, staycation ya. Staycation ya. Bahasanya staycation gitu ya. Padahal cuma mampir doang.
3: Iya udah gitu kalau bilang stay kan tak enak.
0: Oh baik.
3: Nanti hitungannya joget.
0: Oh iya.
3: Stay cu.
0: Tapi kalau di Pekanbaru tecu itu ini tante tecu gitu.
3: Oh. Jadi apa tadi?
0: Stecu beda sama tecu ya.
3: Enggak, kalau di Pekanbaru apa tadi namanya?
0: Tecu itu tante.
3: Oh, jadi Tecu Wira udah masuk? Bentar lagi masuk.
0: Gitu. Wira, ditunggu loh Wira. Iya, jadi Dini tuh punya saudara di Pekanbaru. Jadi kalau Dini nanti siaran jam berapa, Tecu mau dengar gitu.
3: Oh gitu, Tecu ya. Iya. Baru tahu juga.
0: Baru tahu ya.
3: Searching lah. Nah, jadi kalau Mas Andi di kalau itu kadang dibilangnya Bonbin ya.
0: Iya, benar.
3: Di Jakarta itu yang terkenal di Ragunan. Jadi ya lebih kurang lebih sama kayak Bu Siti lah kalau Mas Andi. Justru yang paling Mas Andi deketin yang ular itu.
0: Oh, oke. Berbisa enggak?
3: Jangan.
0: Oh enggak. Kalau keren kalau berbisa, banyak bisanya, itu kan suruh siaran aja, bisa enggak siaran gitu?
3: Oh, gitu dia ya. Soalnya gini.
0: Kan berbisa.
3: Mas Andi, iya. Kenapa itu dia tadi? Kenapa Mas Andi enggak mau pegang ular berbisa? Karena kayaknya lebih berbisaan Mas Andi.
0: Oh. Baik, kalau begitu.
3: Tecu Ira ketawa tuh.
0: Oke.
3: Iya, Bang Andi semoga sehat,
0: rezekinya
3: lancar.
0: Amin, Bang Andi.
3: Mas Andi berharap KBS di Surabaya lah ya, bisa ada apa penambahan hewan-hewan yang mungkin memang dilestarikan gitu kan.
0: Baik.
3: Salah satunya kayak dinosaurus gitu.
0: Aduh,
3: kan.
0: Aduh, iya, dilestarikan lebih banyak patung-patungnya nanti ya.
3: Itu aja Mbak Dini.
0: Oke, Bang Andi.
3: Matur nuwun sangat.
0: Matur nuwun sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang Andi. Oke, halo, selamat malam. Ngobras
4: bersama. Ngobras Kakak Dini
0: bersama.
4: Wardani yang soleha.
0: Amin.
4: Ya, aduh, ayunya.
0: Makasih, Oma. Sudah dong, Oma. Hari ini buka puasanya ngikut sama Kakak Dio ada bakso.
4: Alhamdulillah.
0: Iya. Iya, Oma.
4: Bahagia selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, Oma. Apa tuh?
4: Iya. Sebetulnya saya maunya nanti aja on air, tapi kok KBS
0: gemes
4: kemarin
0: ya?
4: Itu 1 tahun yang lalu yang saya nggak bisa ke Surabaya, tetapi karena kita nganter rombongan, kita ke KBS loh.
0: Oh iya, bareng-bareng dong.
4: dengan rombongan, kita rombongan, jemaah. Kemarin saya berapa bulan yang lalu kan ke Cermek, ke Gresik Cermek, ada haul ya. Tapi karena rombongan sebagian tuh minta ke KBS. Cuman kasihan kakak Dini.
0: Kenapa tuh,
4: Oma? Banyak yang kurus-kurus binatangnya.
0: Sedih ya, Oma ya?
4: Ya Allah. Sedih deh, udah gitu kok. Maaf ya Surabaya ya.
0: Iya.
4: Terus tidak begitu teratur bersindak seperti berapa tahun yang lalu. Yang waktu sebelum ini saya datang Gita Malam itu loh, sebelum apa lockdown itu.
0: Iya.
4: Itu masih bagus. Nah kemarin ini berapa bulan yang lalu itu ya. Terus saya paling seneng memang kakak Didi ini betul-betul pemerintah daerah ya betul-betul harus di samping dibasmi itu ya korupsinya itu. Maaf ya kakak Didi ya.
0: Okay,
4: terus karena ini adalah salah satu destinasi primadona untuk liburan, bukan liburan anak sekolah. Buktinya saya yang jauh-jauh dari Jawa Barat ini menggelanggang beberapa
0: baik
4: dari mana saja itu. Jadi ini betul-betul sudah terkenal kan seluruh Asia apa di Asia apa Tenggara ya. Yang paling terbesar ya.
0: Baik.
4: Jadi bukan anak-anak aja loh. Oh, Bang Ali aja kepengen juga ke itu katanya. Iya. Ke itu ke KBS sama KBS, ya. Ini apa apa sih ke ngantel-ngantel senang jarah itu ya. Nah terus yang saya sukai yang terakhir kemarin tuh ada ini loh kakak Dini wahana fading.
0: Oh baik, fading
4: wahana
0: yang
4: fading itu ya
0: buat ngasih makan tuh ya.
4: Iya, betul. Cuman saya nggak tega kakak Dini ya. Bagus sekali itu ya. Lahap-lahap karena memang dia sudah kurus-kurus atau bagaimana. Saya melihat saja gitu ya. Cuman ya betul tapi ada satu satwa itu yang terbaru ya kelihatannya itu ya kan ada tulisannya di situ ya. Satwa terbaru dari Amerika Selatan kata. Itu namanya kapibara ya.
0: Iya, kapibara. Lucu amat.
4: Iya. Terus kalau itu ada yang maaf boleh saya sebutin kalau kasih apa fading untuk jerapah sekian paketnya sekian 100.000 terus fading untuk rusa sekian 10.000 gitu loh domba.
0: Jadi 50.000-an semua ya. Agak mahal ya.
4: Yang jerapah 100.000.
0: Oh baik, mahal ya hitungannya ya Oma ya. Daripada di Batu lebih murah ya.
4: Oh iya,
0: nggak
4: di Batu
0: juga
4: aja di ini loh, Taman Safari yang mau ke, kan saya punya besan, punya mantu dari Lawang Malang itu, Safari Pasuruan itu, itu murah loh. Gitu. Terus rusa 25, domba berapa, sama kalau nggak salah sama. Cuman saya nggak tega, kan ada satwa malam juga ya. Cuman kurang rapi sekarang itu.
0: Okay.
4: Ya ini masukan ya, nggak seperti dulu gitu loh. Mudah-mudahan lebih baik lagi ya kakak Dini ya. Karena ini dinanti-nanti destinasi ini memang primadona untuk khususnya untuk anak sekolah ya.
0: Lansia
4: aja kita suka kok gitu.
0: Baik, Oma.
4: Terima kasih, Oma. Kita bisa melihat, insya Allah saya Allah memberikan usia berapapun juga bisa melihat lagi ke KBS ini.
0: Amin.
4: Gitu loh.
0: Amin.
4: Baik, kakak Dini. Okay, sampai jumpa nanti. Insya Allah ya.
0: Siap, Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mbak Yanti Queen. Sehat selalu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam Mbak Tini.
0: Selamat malam, Bu Mimi.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya mendengarkan suaranya Bu Mimi. Aku tuh
5: Mbak Tini sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah Bu Mimi.
5: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Kok suaranya kecil banget sih Bu Mimi?
5: Hah?
0: Kok suaranya kecil banget?
5: Ini kecil.
0: Iya. Udah. Lagi udah. Baik-baik aja kan Bu Mimi ya?
5: Alhamdulillah sehat Mbak Dini.
0: Alhamdulillah.
5: Makasih yang miss call.
0: Masih Bang Ali yang miss call. Bu Mimi terakhir ke KBS kapan?
5: Waktu si kecil SD ya.
0: Oh, sekarang si kecil udah SMA.
5: Udah lulus.
0: 20 tahun yang lalu enggak sih?
5: Oh, enggak juga
0: sih. Oh, enggak sampai. 19 tahun yang lalu.
5: 10 tahun yang lalu kalau enggak salah.
0: Oh, ya Allah. 10 tahun yang lalu. Lama ya, Bu.
5: Enggak. Baru kemarin kayaknya.
0: Baru kemarin ya. Berarti belum belum sempat ini. Oh, berarti belum sempat ini nyobain tunel.
5: Belum.
0: Wah, wajib banget tuh nyobain tunel.
5: Oh ya?
0: Jalan-jalan. Terus nanti pakai Strava. Jadi nanti dihitung berapa kilo larinya.
5: Kalau yang sekarang belum, apalagi yang malam itu ya.
0: Iya.
5: Kan ada kegiatan yang malam ya sana ya. Tadi ini pernah yang ke KBS yang malam.
0: Kayaknya enggak. Aku tuh kalau udah malam gitu Bu Mimi ya, aku tuh mending tidur daripada ngeluyur gitu.
5: Mungkin kepingin ngelihat suasana KBS malam hari.
0: Iya, kayaknya perlu dicoba ya. Tapi kayaknya lihat tiketnya yang segitu kayaknya nggak worth it.
5: Iya. Soalnya kan itu aja ya juga. Iya. Kalau malam juga terbatas tempatnya ya Mbak Dini ya.
0: Dan benar, Bu.
5: Dengan nominal yang segitu.
0: Iya, indeks ekonomi gitu ya.
5: Yang lain aja ya.
0: Iya, mending yang lain gitu. Kalau menurut aku mah mending yang lain gitu.
5: Iya, yang lain aja.
0: Yeah. Tapi Bu Mimi gak kepingin ke KBS dalam waktu dekat ini gitu?
5: Kayaknya enggak lah.
0: Enggak.
5: Biar,
0: ya?
5: Cucu-cucu aja yang kesana.
0: Oke, okay, baik.
5: Soalnya kan bener ada binatang yang baru ada yang tetapi yang di akuarium itu kayaknya pancet ya Mbak Dini.
0: Pancet ya. Wes dihitung tak pancet itu.
5: Binatangnya yang hewan malam itu aja enggak ada perubahan.
0: Iya sih. Dan bayar lagi gitu ya kalau mau masuk ke akuarium kan bayar lagi.
5: Iya, kalau sekarang bayar lagi. Jadi kalau saya ke situ dulu, saya nunggu di halamannya, di enggak masuk ke dalam.
0: Baik.
5: Udah capek kan, udah jalan-jalan kemana-mana, jadi saya nunggu di...
0: Di halaman, sambil mame es krim. Iya. Kayak gitu gak sih?
5: Sekarang kayaknya di KBS ini... Mungkin loh ya, enggak mungkin juga sih. Semuanya ke area kayak yang hewan malam itu pasti bayar Mbak Dini ya.
0: Iya, benar.
5: Ada yang lagi show-show itu juga bayar.
0: Iya, lihat show-nya juga bayar.
5: Beda dulu.
0: Beda dulu ya.
5: Aquarium juga gratis. Kalau yang itu juga anu. Pokoknya sekarang harus berlipat-lipat kalau uang sakunya.
0: Iya, indeks ekonomi pokoknya ya.
5: Semoga KBL kedepannya menjadi lebih baik.
0: Amin.
5: Alhamdulillah. Yang tidak ini udah ketangkep kan Mbak Dini ya?
0: Udah ketangkep ya. Gemes aku tuh sebenarnya tuh.
5: Hah?
0: Gemes.
5: Semuanya biarpun enggak di KBS juga gemes kalau gitu Mbak Dini.
0: Benar ya.
5: Jika KBS kan ada hewan yang meninggal.
0: Iya, ya kan kasihan ya Bu.
5: Padahal di situ juga ada dokternya, ada ahli-ahlinya juga ya. Kok sampai sebegitunya.
0: Nah, itu
5: yang disalahin pengunjungnya. Nggak boleh kasih makan. Soalnya kadang plastik-plastik itu saking apa ya binatang itu saking lapar.
0: Kasihan ya.
5: Jadi kan akhirnya meninggal dilihat dalam lambungnya banyak makanan yang nggak layak buat mereka itu.
0: Baik.
5: Nah ini semoga kedepannya menjadi lebih baik. Harus ada perikehewanan orang-orang yang di KBS ya Mbak Dini ya. Ya
0: benar. Baik.
5: Terima kasih Mbak Dini.
0: Terima kasih Bu Mimi.
5: Suara Mbak Dini lagi.
0: Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Mimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bu Mimi. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Aduh, aku di PHP lagi nih malam ini. Oke, Dini mau nyapa dulu Mbak Tanti. Halo Mbak Dini Wardani, terakhir ke Kebun Binatang Surabaya tanggal 5 Juli 2026. Oh, baru kemarin ya. Liburan sekolah anak-anak, ternyata hewannya kurus-kurus banget, kasihan banget. Baik, terima kasih Mbak Tanti. Happy. Halo, selamat malam.
6: Malam juga.
0: Malam juga Bang Kobar. Pernah ke KBS? Kok ketawa?
6: KBS yang gemuk itu buaya darat.
0: Waduh, gemuk. Ada lagunya.
6: Buaya airnya kurus-kurus, betul apa yang dikatakan ibu barusan tadi dulu.
0: Oke. Emang ya, terakhir ke sana kapan, Bang?
6: Waktu malam dilarang itu.
0: Oh.
6: Kan ada waktu dulu malam, Mbak Dini. Mm-hmm. Malam diperlukan, terakhir itu, apa ya, dua bulan yang lalu berarti. Waktu itu. Nggak boleh lagi malam itu loh, Mbak Dini.
0: Yeah.
6: Tiga bulanan ini.
0: Oke.
6: Okay. Ya, waktu minggu-minggu kemarin ngantar keponakan, ngantar anaknya teman, anaknya itu, ya ke situ, Mbak Dini. Tapi saya cuma nyukur kumis saja di depan sambil lihat cowok-cowok lewat-lewat. Cowok di...
0: Nyukur kumis ya, nyukur kumis.
6: Aku kalau nyukur kumis di depannya
0: KBS. Nggak kurang jauh.
6: No. Kebetulan waktu itu ngantar anaknya teman ke anaknya.
0: Kirain.
6: Saudaraku. Aku jadi di luar. Sambil seperti Pak driver gitu, jaga mobil, sama isi mobil gitu, Mbak Dini.
0: Oke, baik.
6: Mbak Dini, apa yang Anda katakan tante tadi, bahasa Tecu itu dari mana, Mbak Dini?
0: Tecu itu dari Pekanbaru.
6: Berarti kalau manggil Mbak Dini, Tecu.
0: No, Tecu, Tecu.
6: Panggil tante itu Tecu Dini gitu.
0: Tecu, Tecu Dini ini kakak, bukan tante, tolong ya, tolong. Bukan.
6: Kalau tante, siapa yang panggil di tante, siapa yang panggil tante gitu, Tecu gitu ya. Tecu Mini gitu aja ya. Tante Mini, Tecu
0: ini,
6: Mini.
0: Berarti. Ini kan Surabaya, bukan Pekanbaru ya.
6: Oh, bahwa bahasa Pekanbaru Tecu, Mbak Dini. Kalau bahasa Pekanbaru, Ida, Mbak Dini.
0: Oh, Ida ya. Oke, ini Surabaya.
6: Ida Mini, seperti itu. Tadi kan Mbak Dini bilang Tecu Mini. Bilang Tecu, apa, Tecu Dini nggak mau dipanggilkan.
0: Ada dipanggilkan. Oke, thank you, Bang Kobar ya. Oke.
6: Itu Ida.
0: Oke, ya.
6: Kalau kakak, itu.
0: Oke, baik.
6: Oke,
0: yeah, thank you Bang Kobar. Terima kasih, selamat malam ya. Ada Bang Kobar ya yang juga bergabung. Kita sapa lagi, selamat malam. Oke, lepas. Kita sapa lagi, ada Pak Jono Tamrin. Kata Pak Jono, Oma Yanti ke Gresik kok gak mampir nasi kerawu. Nah, gimana Oma Yanti, kok gak mampir nasi kerawu? Kayaknya Oma Yanti mah mampir-mampir aja ya. Ada Mas Jubet, kakak nanti Indo atau Manca? Manca oldies ya Mas Jubet. Halo, selamat malam. Halo.
7: Selamat malam ngobrol santai.
0: Selamat malam Pak Mulyono.
7: Tante Dini Wardani.
0: Kan gara-gara itu akhirnya semua manggil tante deh. Waalaikumsalam.
7: Yang bilang tante tadi siapa?
0: Bang Kobar.
7: Hah?
0: Bang Kobar. Nanti kalau Dini dipanggil Bang Andi dari Batam.
7: Eh, salam kenal buat Bang Andi, ini dari Bapak Mulyono.
0: Bapak ya, enggak eyang.
7: Kong cucu ini Pak.
0: Kong
7: ya. Kong ya. Enggak salah, kata nyeluk aku Kong ya. Nyeluk selamat malam tante. Oke. Okay.
0: Aku ya wes gak apa-apa wes sembarang wes.
7: Gak apa-apa Mbak, Ong yang ini gak guyon.
0: Oh, wes sembarang wes.
7: Imun kuat.
0: Imun kuat, iman gak kuat tapi.
7: Enggak bilang gitu.
0: Oh, enggak bilang gitu. Terus piye bilangnya? Pak Mul mah aslinya pengen bilang tapi enggak bilang gitu.
7: Kebun binatang itu ono sing ngarani biyen iku direnten.
0: Apa itu?
7: Direnten dulu itu. Ayo nang direnten.
0: Direnten itu apa Pak Mul, kok aku enggak ya, pernah dengar.
7: Kebun binatang denger. Itu dulu, Mbak.
0: Dulu itu dulu tahun berapa dulunya harus itu?
7: Tahun cilik aku. Ayo. Ayo le Bapak mari jalan kok nang direnten delok anu. Delok kewan-kewan.
0: Oh gitu ta. Berarti Pak Mul udah pernah ke KBS dari tahun berapa kalau gitu?
7: Aku sudah pernah sama sekali Mbak.
0: Kenapa Pak Mul? Gak ada yang ngajak ta?
7: Nggak.
0: Kok soalnya
7: anak sekolah-sekolah sekarang sudah berangkat, gak boleh diantar sama gurunya.
0: Pak Mul jadi guru aja biar bisa nganter.
7: Diantar mamai.
0: terus yang terbaik nggak oleh.
7: Nggak oleh. Aku pingin saja mbak, mau busin anggone terowongan senyanyar itu loh.
0: Oh iya tunnel itu ya.
7: Iya, pingin belum bisa pernah ke sana.
0: Bagus loh Pak Mul, masuk ya. Aja.
7: Anta sudah ke sana.
0: Oh sudah, aku ke sana 4 kali wisan.
7: Aduh, udah kak telepon nggak ngejak aku mau hijau gini guna.
0: Iya, mau tak telepon Pak Mul, ayo ke sini Pak Mul gitu ya.
7: Enggak, aku capek. Nah, ini nanti di acara Ruang Rindu.
0: Iya.
7: Mbak Dini ya.
0: Iya dong. Iya,
7: terima kasih kalau okay. Itu.
0: Terima kasih, motor thank you.
7: Apa aja?
0: Baik, Pak Mul.
7: Tak kayak guyon aja kalau ucapan tadi kurang sopan memanggil tante ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya.
0: Kalau aku mohon nastar loh, Pak Mul ya.
7: Hah?
0: Mohon nastar.
7: Aku nastar itu
0: enggak doyan. Oh. Kenapa?
7: Aku wani roti sisir. Oh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Halo, selamat malam. Ngobras.
8: Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam Bu Titi Damiyati. Monggo.
8: Saya hanya menggarisbawahi.
0: Enjih, monggo.
8: Umi Yanti Queen kalau datang ke Surabaya mau ke KBS tak antar.
0: Oh.
8: Di kebun binatang Surabaya ada terowongannya loh.
0: Enjih, luar biasa.
8: Itu kiri kanannya ada gambar binatang macam-macam sekali. Jadi kalau belum datang ke kebun binatang yang baru, wah rugi. Umi nanti pun tak tunggu, tak antar nanti.
0: Oh, langsung kalau Dini Wardani diantar juga nggak Bu?
8: Iya dong.
0: Oh iya. Kirain Dini suruh berangkat sendiri, udah Dini berangkat sendiri aja gitu nggak?
8: Makasih ya Mbak Dini.
0: Makasih Bu. Sehat selalu Ibu.
8: Nah, Anji, siap. Sudah mau jam 9 loh.
0: Oh, Anji, sabar.
8: Nanti apa?
0: Aldis manca ya.
8: Manca.
0: Ya.
8: Baik. Asik.
0: Siap. Terima kasih, Bu.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Ngobras. Apa tuh?
9: Sapi ini ucul.
0: Sapinya ucul. Kok sakno?
9: Yo gak gelem mlebu nang kandang.
0: Walah, re.
9: Yo metu, eh.
0: Heeh, terus?
9: Yang jauh metu.
0: Oh, metu nang di re.
9: Tapi nyambangi dini re.
0: Masya Allah.
9: Ong ayu-ayu nengi menik-menik jeluk tante.
0: Nah, gimana itu Bang Andi? Ini Bang Andi, oh bukan Bang Andi, Pak Giman ini.
9: Iya Mbak Dini.
0: Pak Giman atau Bang Andi?
9: Loh, Pak Bang Andi kan sudah masuk tadi.
0: Bang Andi seksofon bukan?
9: Bukan.
0: Oh, Pak Giman.
9: Foto suaranya.
0: Sama suaranya. Gimana? Iya. Iya.
9: Berarti medu aku ya.
0: Oh, yes.
9: Merta dunia.
0: Oke. Pak Giman, terakhir KBS kapan Pak Giman?
9: Aku sekarang nggak pernah ke kebun binatang.
0: Kenapa? Nggak jalan-jalan?
9: Karena saudara saya sudah nggak ada di sana.
0: Oh, berarti selama ini kalau ke sana karena ada saudaranya gitu?
9: Iya.
0: Walah, enak ya. Jadi nggak bayar ya?
9: Tahu saudara saya yang ada di kebun binatang.
0: Yang mana?
9: Kamu menangi Makoa.
0: Makoa itu apa?
9: Loh, nggak menangi berarti.
0: Makoa?
9: Makoa itu gorila.
0: Oh, alah, re. Aku nggak tahu. Alah,
9: dulu ada dengan Makoa.
0: Oh, gitu.
9: Makoa itu gorila. Gorila.
0: Oh, begitu. Kan saudara.
9: Sudah meninggal dunia.
0: Saudara.
9: Karena saya tidak ada. Meninggal dunia. Jadi aku tidak pernah ke sana.
0: Oh, gitu, ta. Masya Allah. Makoa. Aku baru tahu aku tuh.
9: Tadi ada. Emang baru lahir paling. Yang dikatakan Pak Mul tadi benar.
0: Apa tuh?
9: Kebun binatang itu Drenten.
0: Oh, Drenten. Aku
9: Drenten.
0: Enggak tahu.
9: Kebun bin, Madana Rupo. Ayo, Madana Rupo, ayo. Kebun binatang. Ayo nang Drenten yuk.
0: Oh.
9: Itu dengan ini kebun binatang. Ayo nang kebun bin lu. Banyak dulu itu celukannya kebun binatang itu Pak Dini.
0: Oh, gitu. Baik.
9: Sekarang kan. Bon karena sekarang kebun bin. Mulai ramai kembali ya, karena ada terowongan tempat situ ya.
0: Iya, ada tunnel.
9: Sekarang ada zonasi apa itu? Naik gajah.
0: Oh, oke.
9: Okay. Kan ada kan?
0: Ada.
9: Nah, dulu kan nggak ada. Ya ada.
0: Tapi kayak kemarin pas waktu Dini kesana naik gajah tuh udah nggak ada kayaknya. Atau memang lagi ini ya?
9: Ada event-event itu hari-hari besar, hari-hari tertentu. Kalau ini kan cari diri kemarin datang kamu?
0: Jam berapa tuh?
9: Lu siang.
0: Enggak datang. Enggak datang aku tuh.
9: Oh, nggak datang. Barusan tadi kan ada nikah calon Indrisel di situ itu.
0: Oh, aku hari ini dinas malam kan, Pak Giman. Jadi aku.
9: Oh, waktu itu.
0: Oh.
9: Oh, waktu itu di malam kan?
0: Yes.
9: Oh iya, ada nikah calon Indri waktu itu.
0: Ada di itu ya, di KBS ya.
9: Iya, di KBS.
0: Oke, oke, oke.
9: Siapa yang katakan tadi? Kenapa kok hewannya kurus-kurus?
0: Iya. Yeah. Kenapa yo?
9: Karena kepala Bonpin kan korupsi anggarannya.
0: Iya.
9: Kan sudah ketangkap KPK toh.
0: Sudah ketangkap
9: itu, ya. Iya, itu diganti toh. Nah, makanya hewannya kurus-kurus soal makanannya. Makanan hewannya memang dikorupsi gitu loh.
0: Cakno ya, Pak.
9: Lah iya.
0: Lah iya.
9: Komentolo.
0: Komentolo itu ya.
9: Duwe ngono dikorupsi. Akhirnya kan ketangkap kan jagat diganti itu ya. Yang perempuan siapa itu?
0: Nah,
9: kepala pembentang, aku lali yang jenengnya.
0: Gak update aku tuh ya.
9: Gak kenal, turun kenalan.
0: Turun kenalan ya, sama aku juga belum kenalan. Nanti kita kenalan bareng ya, Pak Giman ya.
9: Yang pasti perempuan kok.
0: Yang pasti perempuan. Oke, okay, ya, baik.
9: Memang itu bisa Surabaya satu-satunya. Tapi kalau orang Surabaya Mbak Dini, larinya gak mungkin ke Bonbon luar kota.
0: Iya.
9: Itu yang ke Bonbon Bantang itu orang luar kota-kota semua-semua Mbak Dini. Itu orang Surabaya seperti saya gini-gini. Wis gak percuma ke kebun binatang, paling nang Jatim Park.
0: Oh iya.
9: Kalau dinosaurus di kebun binatang, gak bisa Pak ini.
0: Dinosaurusnya ada tapi naik kereta, keretanya kereta nah, mini.
9: Iya, gak bisa. Kan kalau ini kepin lihat dinosaurus di Jatim Park.
0: Oh iya, ada. Dino Park ya.
9: Iya, tahu dong.
0: Tahu dong.
9: Jurassic Park itu.
0: Iya.
9: Iya, ada. Kalau siapa Pak? Bapak tadi yang ingin
0: Pak Mulyono?
9: Yang ingin anu malu. Dinosaurus tadi lo. Siapa?
0: Bang Andi.
9: Binatang ya, anak binatang kan nggak ada dinosaurus.
0: Yeah.
9: Kalau ingin tahu dinosaurus ada di Jatim Park, Pak. Ada di
0: sana. Okay. Baik.
9: Mungkin Mbak Dini tahu ya.
0: Jurassic
9: Park itu Jatim Park, Batu.
0: Batu ya.
9: Itu ada.
0: Bagus emang di sana. Baik.
9: Itu terusan.
0: Terusan Mehong ya.
9: Sekarang terusan berapa?
0: 185.
9: Kapan itu?
0: Kapan ya? Itu kemarin pas waktu weekend kemarin tuh.
9: Oh, weekend. Oh, sekitar saya.
0: Iya.
9: Oh,
0: sekitar 150-185-an, iya.
9: Sekitar segitu. Kapan hari sih 110 aku rono.
0: Mahal ya, Pak ya? In this economy.
9: Iya, ya Pak Dini.
0: Oke, bagaimana, Ki? Thank you.
9: Apa, Mbak Dini?
0: Apa tuh?
9: Lihat terusan itu kok tangannya dikai, di stempel kayak anu, tondo.
0: Ya, gimana?
9: Loh, apa?
0: Iya, ya soalnya terusan. Kalau nggak terus, nanti gimana? Nabrak dong.
9: Kan tangan nanggul lu, Ki. Sengar itu loh, apa itu cepet itu loh.
0: Iya, memang dikasih itu kan, Pak.
9: Lah, ya apa?
0: Biar nggak ketuker sama yang nggak terusan.
9: Iya, supaya nggak hilang.
0: Iya, nggak hilang. Nggak hilang gitu gimana?
9: Gampang golek aneh.
0: Wong ya, sak keluti aneh nggak tinggal inang di tahun.
9: Lah, ya lapat kayak ngono.
0: Baik, oke. Makasih, bagaimana aja, Matur Nuwun. Sehat selalu ya, bagaimana aja.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu Dini close dulu. Udah di menit ke-57 ya, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Pokoknya ada Andra and the Backbone sempurna.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta Persatuan Insinyur Indonesia Jawa Timur untuk memperkuat kontribusinya dalam mendukung program ketahanan pangan. Menurutnya, peran insinyur dibutuhkan untuk menghadirkan solusi berbasis inovasi dan teknologi guna menjaga produktivitas pertanian dan menjadikan Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Ari Lasso mengunjungi latihan atlet panjat tebing Pusletda Jawa Timur di Surabaya hari ini. Dan kunjungan ini menjadi ajang reuni bersama sahabat-sahabat lamanya saat aktif di organisasi pecinta alam sekaligus menghibur para atlet yang membawakan dua lagu. Kedatangannya juga disambut hangat oleh para pengurus Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Jawa Timur dan juga atlet yang saat ini tengah menjalani latihan. Dan dalam suasana penuh keakraban, Ari Lasso juga membagikan cerita saat masih mengikuti berbagai kegiatan alam hingga perlombaan panjat tebing. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Don't Say You Love Me dari M2M ya. Ini adalah salah satu lagu sukanya Dini waktu Dini masih SMP. Dan ini adalah salah satu lagu yang populer banget waktu itu ya. Tahun berapa ya itu ya? 90-an kalau gak salah ya. Don't Say You Love Me. Ada juga The Day Went Away. Kemudian ada Pretty Boy. Bahkan dulu Dini tuh bisa main gitarnya loh. Don't Say You Love Me ini. Jadi nostalgia sama masa SMP dulu ya. Halo, selamat malam, Rang Rindu.
1: Bukan nonsense to you.

0: judul-judul durasi. Iya Bang Kobar, durasi Bang Kobar nanti ini yang request gak keputar semua, nanti Dini digeruduk kayak kemarin ya. Oke, mau mendengarkan lagu apa malam ini?
1: And Too Long dari Josh Baker.
0: Josh Baker yang apa?
1: I've been with long.
0: Oke, okay. Mau apa siapa?
1: Adina aja.
0: Oke, okay. Thank you. Jadi kalau mau semuanya keputar, semua lagu yang keputar, yuk kita sama-sama empati ya. Jadi jangan banyak-banyak salamnya, biar semuanya nanti request, biar bisa keputar. Gak kayak di musik kita kayak kemarin ya, banyak yang request, durasi terbatas, salamnya terlalu banyak ya, akhirnya teman-teman yang lainnya gak kebagian. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, lihat lagi.
0: Baik. Iya, malam dia siap di mana?
2: Pak Jono Tamrin.
0: Pak Jono Tamrin, silakan Pak Jono.
2: Iya. Aku lagi berbagi rindu ya.
0: Yang apa tuh?
2: Barat ya.
0: Apa?
2: Rafat Bernan Barat, Barat.
0: Sebentar, kayak gimana tulisannya?
2: Nah, kalau tulisannya Love.
0: Margaret. Margaret.
2: Nazaret.
0: Nazaret. Nagaret tulisannya gimana?
2: Nazaret.
0: N-A-Z-A. Oke, love hurts ya.
2: Ya.
0: Oke, baik. Mau menyapa siapa Pak Jono Tamrin?
2: Namanya tadi buat Umayan di sini. Udah kegedi, gak mau mampir ya Umayan.
0: Oke.
2: Kemudian juga ada Pak Mul yang ada di Gembili, Pak Mulyono. Juga Mia Sari yang ada di Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Di Jakarta. Ada Bukit Tidak Mayanti, juga ada Bu Wira yang ada di Resit Agensi.
0: Oke.
2: Okay. Ada Bukit Tidak Mayanti. Ucapkan terima kasih, lagunya tadi.
0: Baik, terima kasih. Siap Pak Jono Tamrin, terima kasih banyak. Sehat selalu. Tuh kan, Dini senang banget sama lagu ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lewat Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Silakan.
3: Langsung aja lagunya.
0: Langsung apa
3: tuh?
0: Imagine Son dari John Lennon.
3: Son Mendes.
0: Son Mendes, bukan John Lennon ya?
3: Enggak, Son Mendes.
0: Shawn Mendes, coba. Shawn Mendes, okay. Imagination, mau main apa siapa, Bu Siti?
3: Kayaknya tak kasih 5 aja biar cepet ya.
0: Iya.
3: Salamnya untuk Queen.
0: Okay.
3: Umi Sutia, Pondok Mariti, Pak Mariono.
0: Okay.
3: Sama Pak Mariono, Bang Bandi.
0: Okay.
3: Datang sama Mas Liga juga.
0: Okay. Liga lagi libur nih hari ini. Okay.
3: Oh libur.
0: Oh lagi libur ya. Okay.
3: Ini kau pulangnya hati-hati.
0: Siap. Terima kasih banyak Bu Siti. Amin. Bu Siti juga sehat selalu ya.
3: Assalamualaikum.
0: Amin.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam hari ini Dini juga mau menyapa ada Mas Jubet ya. Halo Kak Dini Wardani, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lagu, mau request lagunya Cry by Mandy Moore. Salamnya untuk Bu Nana, Pak D, Budi Kaltara. Makasih Kak Dini, terima kasih Mas Jubet. Kemudian Dini juga mau menyapa Mbak Mia. Halo Mbak Dini Wardani, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lagu dari Mia Absari di Bandung. Oke. Kumaha demang? Nuhun teh Mia. Salamnya mau Oke, request I Love You aja Mbak Dini dari Sofi. Salamnya untuk Mayanti Queen di Bandung, Pak Jono Tamrin di Gresik, Bu Rini Setiawati di Bandung, Mbak Ami Wibowo di Jakarta, kemudian Mas Ami Wibowo di Jakarta, Pak Mulyono di Gembili, Bu Yani Jaya di Sidoarjo. Hatur nuhun teh Dini. Nuhun pisan teh Mia. Thank you. Matur thank you. Oke, kalau gitu Dini langsung aja puterin ya dari I've Been Away Too Long. Kemudian ada Love Hearts spesial untuk Anda malam ini.

0: Motivasi hari ini.
1: Kemanapun diri kamu pergi, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati.

0: Love Heart ini hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini menit ke-22 lepas pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita sapa lagi, selamat malam Ruang Rindu.
1: Terbang jadi no, memori lewat lang.
0: Baik, dengan siapa ini?
1: Bu Dewi.
0: Bu Dewi, Bu Dewi kemarin teleponnya hilang, sedih aku tuh. Baik, silakan Bu Dewi, malam hari ini mau mendengarkan lagu apa?
1: Somewhere Between.
0: Terus saya gimana tuh?
1: Somewhere.
0: Can we?
1: Between.
0: Okay, between dari?
1: Sama Bill.
0: Some dari Sam.
1: Bella. Sam Bella.
0: Sound Bella. Bill. Tulisnya gimana?
1: S-A-M-B-I-L.
0: S-A-M-B-I-L.
1: S.
0: S. S-A-M-B-I-L. Sambils. Yeah. Sambil. Coba kok enggak ada, Bu?
1: Kok enggak ada?
0: Can wear, can wear, C A N W H E R. Bukan.
1: Can wear between.
0: Somewhere atau somewhere ya?
1: Heeh.
0: Oke, okay, sebentar. Dari Tom Wilderness. Somewhere between the thumb built us. Masya Allah. Agak susah ini lidahnya orang Jawa.
1: Lidahnya orang Jawa itu apa, Mbak?
0: Makanya tahu tempe bukan keju, soalnya agak susah.
1: Iya, gak pernah makan keju ya.
0: Bener. Baik. Silakan mau Om Ayah siapa, Ibu?
1: Salamnya buat Om Ayanti.
0: Oke. Okay.
1: Bu Ira, Bu Ipingaro, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nervatila, Bu Siti.
0: Oke. Okay.
1: Bu Rika Erlin, Bu Siti Rumi Ama Mayu.
0: Oke. Okay.
1: Dan Bu Siti Jamiyati.
0: Oke.
1: Okay. Tak lupa buat Pak Idris, Bang Kobar, Bu Freddy, Pak Kennedy. Pak Budi Saken. Dan semuanya.
0: Baik, oke, terima kasih, Bu.
1: Terima kasih
0: banyak, Ibu. Sehat selalu, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Dewi. Dinya apa? Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori. Bersama kakak Dini.
0: Baik.
2: Yang soleh, smart and humble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma, silakan. Malam hari ini mau mendengarkan lagu apa?
2: Sampai tahun berapa ini?
0: Bebas deh Oma, pokoknya oldies deh, oldies.
2: Alhamdulillah. Subhanallah, si cantik subhanallah.
0: Okay. Silakan.
2: Hadiat wassalam. Dari itu judulnya Din Salam, boleh?
0: Din Salam. Oh, ini mancanya manca barat ya, Oma?
2: Oh, manca barat.
0: Iya.
2: Korea enggak boleh.
0: Enggak boleh tuh. Yang
2: boleh.
0: Yang disediain barat doang.
2: Kayak gitu. My love, there's
0: endless
2: only
0: love, ya?
2: You in my heart. Tapi dari Maria Harry dan First Luther
0: Vandross. Oke, Oma, ada dong. Baik, Oma.
2: Selamat pagi, Alio Asik dan Mbak Sri Kismawati.
0: Oke. Okay.
2: Lalu Bu Utri dan
0: okay, Oma.
2: Pak Freddy di sana. Halo.
0: Oke, okay. Ya, Oma.
2: Lalu buat itu Bunda Hartini, Bu Sri. Hartini Dikara dan Bunda Musdiati Wibowo.
0: Oke, okay, Oma.
2: Mbak Siti di mana? Siti ya, yang di Tuban.
0: Iya, Oma. Iya, udah itu aja ya, Oma, ya. Biar biar yang lain nanti kebagian juga. Oke, okay, Oma.
2: Bang Jono, Bu Siti, sama siapa? Tete Mia Absari ya, sama Teh Dewi. Makasih.
0: Ya, Oma, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Oma. Dini sapa lagi. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu.
0: Memori lewat Pak Mulyono.
3: Memori lewat lagu Tante Dini Wardani.
0: Iya, Pak Mul. Ayo, mau request lagu apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Isla Bonita.
0: La Isla Bonita. Oke, mau mia siapa, Pak Mul?
3: Salam buat Tete Nia Absari.
0: Oke.
3: Tete. Satu-satunya apa?
1: Tete siapa?
0: Wes pokoknya ayo. durasi.
1: Oh, tadi ada Pak Jono Tamrin.
0: Oke.
1: Bang Kobar, Pak Awi, Pak Idris.
0: Oke.
1: Sama Pak Bandi.
0: Oke.
1: Dan lain-lain lainnya.
0: Terima kasih, Pak Bo.
1: Selamat bertugas dan terima kasih.
0: Terima kasih banyak. Jadi kita singkat-singkat aja biar semuanya kebagian ya. Oke, Dini mau menyapa ada Bu Siti Rumiah. Halo Mbak Dini Wardani, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Richard Mark, judulnya Right Here Waiting For You. Salamnya untuk Bu Hartini, Bu Siti, Bu Wira, Bu Nana, Bu Istiharo, Bu Dewi, Bu Dian. Dan salam untuk semuanya. Untuk Mbak Dini Wardani, selamat bertugas, semoga saya selalu. Terima kasih, terima kasih banyak Mbak Dini, terima kasih untuk semangatnya, nggak bikin ngantuk, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Oke, Dini mau menyapa Pak Mar Yono malam hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mau request lagunya She Will versinya David Slater. Salamnya untuk Bu Wira, Mbak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Sukarji, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Dari Pak Mariono di Tulungagung. Terima kasih banyak Kak Dini Wardani, selamat bertugas, semoga diberikan kebahagiaan, rezeki yang berlimpah dan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Mariono Yono di Tulungagung ya. Oke, kemudian Dini mau menyapa lagi, ada Ibu Hartini malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini Wardani, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Mau request lagunya NSYNC, This I Promise You. Salamnya untuk Mas Ali, Pak Hoirul Huda, Pak Wandi, Bu Wira, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siti Rumiah, Bu Nur Fadila, Bu Mimi, Oma Yanti Queen, dan untuk Mbak Dini terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Hartini, saya selalu. Oke, nanti Dini akan bacakan lagi WhatsApp-WhatsApp yang udah masuk ya. Ditunggu, sabar, inahu masyobirin ya. Jadi Dini mau muterin lagu-lagu yang direquest di malam hari ini. Ada Shawn Mendes, Imagination. Kemudian ada Cry dari Mandy Moore, spesial untuk Anda.

pernah dengar anggapan kalau sering minum air dingin bisa bikin perut buncit? Menurut penjelasan kesehatan dari Cleveland Clinic dan berbagai kajian gizi, hingga saat ini belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan air dingin menyebabkan lemak menumpuk di perut. Air putih, baik dingin maupun hangat, tetap tidak mengandung kalori. Perut buncit lebih dipengaruhi pola makan berlebih, kurang bergerak, dan kebiasaan hidup yang tidak seimbang. Jadi yang perlu diperhatikan bukan suhu airnya, melainkan pola hidup kita sehari-hari. Karena tubuh sehat dibentuk oleh kebiasaan, bukan sekedar dingin atau hangatnya minuman.

0: Lagu I Love You dari Zofi yang direquest Mbak Mia Apsari sudah dini hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Semoga malam hari ini bisa menikmati malam atau melewati malam dengan bahagia ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Idris.
1: Tidak salah.
0: Baik, apa kabar Pak Idris?
1: Alhamdulillah, khair walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat walafiat.
0: Baik.
1: Keluarga.
0: Alhamdulillah sehat Pak Idris.
1: Insyaallah.
0: Ya, baik.
1: Syukur ya, apapun adanya.
0: Siap.
1: Ya, lagunya North to Alaska.
0: Sebentar. North to Alaska dari Johnny Harton.
1: Johnny Hart, ya.
0: Oke, mau apa siapa?
1: Pertama, Mama Yanti, ada di Bang Kobar, Bu Siti, Bu Dewi.
0: Oke.
1: Pokoknya yang sudah masuk dan yang belum masuk semuanya sudah.
0: Baik, oke.
1: Semua penggemar cinta arwah rindu.
0: Oke, baik.
1: Dimanapun berada tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dini mau nyapa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo? Selamat
2: Halo,
0: malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi Dawiyati, monggo silakan.
2: Lagunya saya Connie Francis, Stupid.
0: Oke, sebentar.
2: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga Bu Sofia Saat, Mama Yu, Putri, Suhartini, Pak
0: Korni.
2: Bambang, juga tidak lupa Pak Bandi, Pak Wandi, juga Pak Bu Jasmani, Pak.
0: Okay.
2: Pak Idris, juga Budian, Bu Siti. Terima kasih Mbak Dini.
0: Terima kasih.
2: Hati-hati kalau Bukiti. Pulang nanti malam.
0: Siap.
2: Kalau kemalaman tidur di
0: kantor
2: RRI.
0: Baik.
2: Hati-hati ya.
0: Terima kasih Bu.
2: Awalnya dingin loh.
0: Oh emang
2: jaga
0: dingin.
2: Jaga kesehatan.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Titi Damiyati. Oke, kemudian ada Pak Jonathan Tamrin ya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memory Lot Lagu, More Request Love Heart. Oke, tadi udah diputer ya Pak Jonathan Tamrin. Salamnya untuk Mbak Mia Apsari di Bandung, Oma Yanti Queen Bandung, Bu Ira Orchid Regency, Bu Titi Damiyati, Pak Mulyono Gembili, Bu Istiharo di Sidoarjo, terima kasih banyak. Kemudian ini mau menyapa lagi, ada Pak Wandi. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memory Lewat Lagu, More Request Lagunya Rinto Harahap. Wah, kok Rinto Harahap sih Pak Wandi? Edisi manca ya Pak Wandi ya. Pasti Pak Wandi gak dengerin nih. Salamnya untuk Om Ayanti Queen, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Wati Ramli, Mas Ali, Bang Kobar, untuk semuanya aja. Oke, terima kasih banyak. Kemudian Dini mau menyapa ada Bu Wati Ramli, boleh telepon lagi Bu. Ini diangkat kok, ternyata mati teleponnya ya. Kemudian ada juga Bu Nana, malam hari ini yang berkirim voice note, kita dengarkan bersama dulu ya pendengar. Jadi coba kita dengerin voice note-nya Bu Nana.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
3: Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Requestnya lagu Korea ya Mbak Dini.
0: Boleh.
3: Yang judulnya Why Destiny dari Rain.
0: Okay.
3: Atau Mayumi Itsuwa yang Amaya Dori.
0: Oke.
3: Okay. Salam sehat buat Ibu Yuni Salatiga, Bu Istiharo,
0: okay.
3: Ibu Wati Ramli, Ibu Siti Rumia,
0: okay.
3: Mas Jebet Pepe, Mas Asa, Mbak Awi, dan Pak Kennedy.
0: Baik.
3: Untuk semuanya, semoga selalu sehat.
0: Baik.
3: Untuk Mbak Dininya, terima kasih.
0: Terima kasih banyak, Bu Nana. Kita sapa. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
4: Rindu berbagi. Rindu
0: lewat lagu. Iya, selamat malam Bu Wati.
4: Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan malam hari ini mau mendengarkan lagu apa?
4: Lagu Nothing Compare.
0: Apa tuh?
4: Nothing Compare to You.
0: Oh, nanti konversi, oke. Okay.
4: Iya. Yeah.
0: Oke.
4: Abiwandi.
0: Oke.
4: Udhidhidhameyadi. Mas Bandi, Mas Andi yang ada di Batam, Bu Ida, Mas Ali, Pak Tua, Bu Nana, Tata Linda.
0: Oke, silakan Bu Wati. Yang singkat aja, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Ramli. Oke, Dini mau nyapa lagi. Halo, selamat malam, orang rindu.
5: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, dan siapa di mana?
5: Abah Awi.
0: Abah Awi, silakan Abah.
5: Garimur, still got the blue.
0: Sebentar. Garimur? Coba, coba.
5: Still got the blue.
0: Sil, tulisannya gimana, Bah?
5: S-T I-L-L G-U-T T-H-E B-L-U-E.
0: Sil got the blues dari Grimor ya, oke.
5: Iya.
0: Mau menyapa siapa, Bah?
5: Pak Bambang.
0: Oke.
5: Bung Reddy.
0: Bilang
5: Kobar.
0: Oke.
5: Opa Mulyono. Mas Bandi.
0: Oke.
5: Abah Ali.
0: Oke.
5: Buat Mbak Dini. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Abah.
5: Ketinggalan Ibu Wati Ramli.
0: Oke, baik. Terima kasih Abawi. Sehat selalu. Oke, kemudian Dini mau menyapa Pak Bambang ya. Halo, ruang rindu, beruang berbagi rindu memori lewat lagu malam Mbak Dini Wardani dari Pak Bambang PBI Benowo mau request lagunya The Rolling Stones Party Doll. Salamnya buat seluruh pecinta ruang rindu Pro 1 RRI Surabaya di manapun berada. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang ya. Ditunggu untuk lagunya. Oke, langsung aja. Oh ya, ada Mas Ami Wibowo ya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam ruang rindu. Ruang berbagi rindu lewat lagu, mau request lagunya Say You Say Me Lionel Richie. Salamnya untuk Mbak Mia Amsari di Bandung, Bang Kobar, Pak Mulyono Gembili, Oma Yanti Queen di Bandung, Pak Jonathan Merin di Gresik. Makasih banyak Mbak Dini Wardani. Baik, terima kasih banyak Mas Ami Wibowo ya. Terima kasih, saya selalu Mas Ami. Oke, Dini mau muterin lagu yang di request ya di malam hari ini. Ada Somewhere Between, kemudian ada Right Here Waiting For You, kemudian ada Endless Love juga ya. Sabar ya, kayaknya dua dulu ya. Oke, Dini menghadirkan ke ruang dengar Anda.

Ada kalanya sebuah lagu hanya diputar sekali, tetapi nadanya terus mengikuti kita sepanjang hari. Saat mandi, berkendara, atau bahkan bekerja, tiba-tiba kita mendapati diri sendiri sedang bersenandung tanpa sadar. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai earworm, yaitu kondisi ketika potongan lagu atau lirik terus berulang di pikiran meski musiknya sudah berhenti diputar. Penelitian dari University of St. Andrews di Skotlandia menunjukkan bahwa lagu dengan melodi sederhana, mudah diingat dan sering didengar, lebih mudah menempel di ingatan. Karena otak menyukai pola yang berulang, lagu tertentu bisa terus muncul begitu saja, bahkan berjam-jam setelah didengar. Mungkin itulah alasan mengapa beberapa lagu tidak berhenti saat musiknya selesai, melainkan terus hidup di dalam ingatan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Endless Love ini hadirkan ke ruang dengar. Malam ini terhibur ya dengan rangkaian lagu-lagu dari Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berpikir rindu memori laut lagu.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Irfan.
0: Mas Irfan, baik, silakan Mas Irfan.
1: Oh iya, mau bebas gak ya?
0: Bebas.
1: Mau request lagunya Ariana Grande aja mbak.
0: Ariana Grande yang apa tuh?
1: Yang itu mbak. If you know that I will find my way to you, like flowers from my soul while you decide to
0: that leave. I made you love me, bukan?
1: Iya
0: benar ya. Oke, maunya Mas siapa Mas Irfan?
1: Ya, buat Mas Irfan.
0: Oke. Oke. Terima kasih banyak Mas Irfan, saya selalu ya. Oke, ada Mas Irfan di malam hari ini. Kemudian Dini mau menyapa Pak Hoirul Huda. Halo Mbak Dini Wardani, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Gimana kabar? Alhamdulillah kabar baik Pak Hoirul Huda, apa kabar? Semoga saya selalu nje. Oke, kemudian pengen request lagunya Soul Tune, Love That Never Fails ya. Yes. Lagu ini kupersembahkan untuk Cak Ali, Mas Pablo, Pak Wandi, Bu Hartini, Bu Titi, Bu Siti, Pak Rofik, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun berada. Mau pantun dulu Mbak Dini? Boleh. Makan ketan di warungnya Neng Kartika, cakep. Berpapasan dengan mantan, kok jadi salah tingkah? Kok sana? Terima kasih banyak ya Pak Hoirul Huda. Saya selalu Pak Hoirul Huda. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Sihara.
2: Lagu niki mbak.
0: Apa tuh Sonya?
2: Forget Me.
0: Oh, bukan Sonya.
2: Bukan.
0: Oke, okay, ya, udah berganti. Don't Forget Me dari?
2: Dari Just Baker kalau nggak salah mbak.
0: Just Baker.
2: Tadi jam 9 sudah keluar, tak apa-apa.
0: Kan udah beda jam, tadi kan jam 9, sekarang udah jam 10.
2: Oh iya, gak apa-apa ya Mbak.
0: Coba yang kayak gini bukan Bu lagunya? Benar ya? Oke, okay, baik. Mau apa siapa Ibu?
2: Oke. Terus Bu Sunana Omayanti, Mas Andi, Bung Freddy, Pak Idris dan semuanya tanpa terkecuali. Bunda Wira juga. Buat Mbak Dini kalau pulang hati-hati ya Mbak.
0: Anji Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Isiharo, terima kasih banyak. Saya selalu Ibu. Kemudian Dini mau menyapa dulu ada Bu Kustia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini Wardani, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sekarang aku lagi di Pasuruan. Oke, Ibu, mau request lagunya My Heart Will Go On. Salamnya untuk semuanya aja, untuk Are Ayu, semangat. Terima kasih, baik, terima kasih banyak Ibu Kustia, sehat selalu ya. Oke, Dini mau nyapa, halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam, malam selamat. Dengan siapa di mana?
3: Putra Jaya di Aceh.
0: Oh, Mas Putra Jaya. Halo?
3: Halo?
0: Iya, di Aceh, serius nih di Aceh?
3: Iya.
0: Oke, jauh banget. Salam kenal Mas Putra Jaya. Silakan malam hari ini mau mendengarkan lagu apa?

0: di mancanegara.
1: Iya, manca dong. Mm-hmm. Apa tuh?
0: Dari Bee Gees.
1: Bee Gees yang judulnya apa?
0: Massachusetts.
1: Bee Gees yang judulnya? My?
0: Massachusetts.
1: Oh, Massachusetts. Oke, okay. Mau apa siapa Mas Sutra Jaya?
0: Buat semuanya malam hari ini.
1: Oke.
0: Okay. Terang bulan.
1: Oh, ada terang bulan ya toh?
0: Iya.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Putra Jaya. Saya selalu ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Kemudian Dini mau menyapa. Oke, okay, ada yang masuk ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Baik.
2: Bareng Mbak Dini.
1: Benar, Bang Andi.
2: Sampai batuk.
1: Jangan batuk-batuk lah. Sehat.
2: Mbak Dini.
1: Alhamdulillah dong Bang Andi. Silakan.
2: Iya, ini lagu pengen dengerin lagu Thailand boleh?
1: Thailand coba kalau ada ya, Bang ya.
2: Kayaknya sih ada karena apa ya, Pro 1 Surabaya itu
1: gitu ya.
2: Kayaknya lengkap itu.
1: Aku enggak tahu, aku tuh pokoknya tinggal ubah-ubah perpustakaan lagu aja ya. Kalau ada tak putar, kalau enggak ada ya mohon maaf gitu.
2: Ini lagunya spesial buat Eng Ing Eng.
1: Siapa tuh? Lagunya buat aja yang... belum loh, udah Eng Ing Eng.
2: Ini lagunya agak sedih.
1: Okay.
2: Agak sedih judulnya Sucat Belatang.
1: Nah, ini.
2: Nah, ini.
1: Ini Dini sedih banget emang, saking sedihnya enggak bisa ngetik Dini mah.
2: Itu Bu Siti sama Bu apa Om Yanti kan ketawa tuh.
1: Okay. Sedih banget.
2: Kayak gitu. Uh-huh. Gimana?
1: Nah, itulah judulnya apa,
2: itu
1: Bang?
2: Tadi. Sucat belat peong.
1: Sucat
2: se. Lam sucat belat peong. Lam light.
1: Gak ada Bang di sini.
2: Cap cai.
1: Gak ada. Gak ada nih di perpustakaan musiknya Mas Indra, gak ada nih.
2: Iya ada ya, padahal itu sedih banget loh.
1: Oh, aduh.
2: Atau enggak Thailand yang itu aja deh, yang ngeteng.
1: Waduh, yang lain Bang. Bang, please. Yang normal-normal aja gimana? Please.
2: Itu normal udah bagi orang Thailand.
1: Ini enggak normal bagi di sini, enggak ada soalnya ya. Dini umbek-umbek ini enggak ada ini. Lagu Korea aja cuma terbatas banget nih. Apalagi lagu Thailand.
2: Diumbek nanti jadi pecel lele.
1: Nanti Dini jadi pecel lele nih Bang ya. Please.
2: Tapi yang apa namanya?
1: Apa tuh?
2: Yang Korea ada.
1: Koreanya ada The Way Back Home sama Why Destiny. Udah itu doang, dua doang ini.
2: Oh, dua doang. Kirain ada dua album.
1: Enggak, cuma dua biji doang. Way Back Home sama itu doang.
2: Ya udah kasih itu aja dah.
1: The Way Back Home.
2: Atau enggak itu aja enggak?
1: Apa
2: barat
1: tuh?
2: Barat.
1: Barat yang apa?
2: Yang suaranya mirip Mbak Dini nih.
1: Waduh.
2: Yang apa dari Cranberries?
1: Apa tuh?
2: Order of Family.
1: Cranberries.
2: Order Family yang kata
1: itu mirip kayak Dini. My mother sells healthier gitu ya.
2: Iya. Mas nanti kan ada Indra Kelapa.
1: Berat ya. Baik.
2: Ada kan?
1: Ada dong.
2: Ya, yang Thailand buat PR aja lah mungkin.
1: Buat PR, guys.
2: Buat tahun besok aja deh.
1: Oke, okay, siap. Ditunggu ya Bang Andi ya.
2: Iya, Bang Andi ini
1: okay.
2: Masih enggak sampai tuntas. Semoga saya terjeki lancar ya.
1: Amin, Bang Amin. Terima kasih banyak Bang Andi.
2: Buat Om Yanti Queen udah mati ya?
1: Udah tadi ya? Sudah.
2: Oh, udah. Mm-hmm. Bu Ira belum?
1: Bu Ira belum ya?
2: Padahal lagu Thailand itu buat Bu Ira loh.
1: Oke.
2: Okay. Sedih banget itu.
1: Baik, kalau
2: ya,
1: gitu.
2: Ya, buat semuanya lah ya.
1: Siap. Ya,
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mbak Andi. Saya selalu ya. Oke, Dini mau puterin. La Isla Bonita. Buat Pak Mulyono. Dan juga ada She Will by David Shelter. Kemudian ada And Since I Promise You. Oke, okay, don't go anywhere. Stay tuned with me.

0: Dan, kamu kenapa akhir-akhir ini kelihatan murung? Ada apa emang?
1: Gak apa-apa kok. Aku cuma lagi capek aja.
0: Yakin? Sudah beberapa hari loh kamu sering menyendiri.
1: Sebenarnya banyak yang aku pikirkan. Masalah keluarga, pekerjaan, dan beberapa hal lainnya. Tapi aku gak mau merepotkan orang lain.
0: Justru menyimpan semuanya sendirian itu bisa membuat bebanmu semakin berat loh.
1: Aku takut dianggap lemah kalau bercerita.
0: Karena kamu berani bercerita, itu adalah tanda bahwa kamu peduli pada dirimu sendiri. Gak semua orang loh punya batas kemampuan menghadapi masalah.
1: Tapi aku merasa harus kuat.
0: Jadi kuat itu bukan berarti memendam semua sendirian kan? Kadang kita perlu berbagi cerita kepada orang yang dipercaya agar hati kita bisa terasa lebih lega.
1: Jadi wajar kalau aku meminta bantuan nih?
0: Tentu saja, berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional bisa loh bantu kita menemukan jalan keluar.
1: Oke, terima kasih. Aku merasa lebih tenang setelah mengungkapkan apa yang kurasakan.
0: Jadi sekarang, jangan memendam kesedihan sendirian ya. Kamu gak harus menghadapi semuanya sendirian kok.
1: Kesedihan yang terus dipendam dapat mempengaruhi kesehatan mental. Berbicaralah kepada orang yang Anda percaya dan jangan ragu mencari bantuan ketika membutuhkannya.
0: Berbagi bukan berarti lemah. Ceritakan perasaanmu sebelum kesedihan menjadi beban yang lebih besar.

Cheryl dari David Shelter ini hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan saat ini menit ke 20 lepas 10.22 waktu Indonesia Barat. Masih banyak lagu yang belum terputar ya. Dan malam hari ini Dini mau menyapa Pak Budi Kaltara. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Lagunya Michael Learns to Rock, Take Me to Your Heart. Dan terima kasih salam untuk saya selalu Mbak Dini. Sembunyi dalam hujan dan salju, sulit melupakannya. Dalam. She will. Oke, karena langsung aja ya Dini puterin, karena saat ini nanti takutnya nggak keputar semua ya requestnya di malam hari ini. Jadi langsung aja Dini puterin, ada NSYNC yang direquest Bu Hartini, This I Promise You. Kemudian ada North to Alaska by John Harton ya, spesial untuk Anda malam ini.

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kondisi tubuh manusia.

0: Sobat Cupil, ini hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini lagu yang di request Ibu Ha. Hati tidak miati ya. Oke, semoga malam hari ini belum tidur ya Bu Titi ya. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Selamat pagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Jini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Wira. Silahkan Bu Wira, malam hari ini mau mendengarkan lagu apa?
1: Tahunya bebas.
0: Bebas deh.
1: Feeling.
0: Apa tuh?
1: Dari Morris Albert.
0: Morris Albert judulnya?
1: Feeling.
0: Mau coba-coba Albert. Feelings itu ya?
1: Feeling.
0: Iya. Oke, mau nyapa siapa Bu Wira?
1: Mas Andi, Bu Asi, Bu Cikaro, Bu Siti, Mas Bandi, Pak Mariono, Bu Siti, Bu
0: Siti,
1: Bu Siti, Bu Dewi, Bu Dian. Terus, kok lupa ya?
0: Itu dulu.
1: Dua-duanya.
0: Oke.
1: Selamat
0: Asa
1: juga.
0: Halo? Halo Bu Wira? Halo? Iya, hilang Bu Wira. Oke, selamat malam Rang Rindu.
2: Malam.
0: Malam Pak Babang.
2: Iya.
0: Baik, silakan Pak Babang.
2: You were always on my mind.
0: You will be my. Oh, bukan ya. You will always be my. Itu jadi siapa Pak Babang?
2: Yang nyanyi Roger Whittaker. You were always on my mind.
0: Iya, yeah, coba-coba. Elvis Presley.
2: Oh, Roger Whittaker.
0: Roger Whittaker kok enggak ada? Adanya
2: You were, judulnya You were always on my mind.
0: Iya, yeah, You were always on my mind.
2: Iya.
0: Yeah. Rogers be enggak ada tuh.
2: Roger Whittaker.
0: Enggak ada tuh, adanya ini apa? You will always my mind. Elvis Presley.
2: Masa?
0: You will always on my mind kan ya Pak ya?
2: Iya.
0: Roger itu tulisannya gimana? Roger gitu kan?
2: Iya.
0: Iya, gak ada. Coba, coba, coba, coba, coba. Ini cari di komputer satunya ya. Roger Whittaker.
2: Iya.
0: Always on my mind, gak ada you-nya. Pak Bambang, makanya Dini cari gak ada. Baik, mau apa siapa Pak Bambang?
2: Kasih Bu Sandra ya.
0: Iya.
2: Dan semuanya lah.
0: Okay.
2: Nonton sepak bola.
0: Nonton sepak bola ya. Oke. Suwun, matur nuwun sangat Pak Bambang, sehat selalu ya. Oke, langsung Dini puterin ya lagu yang di request Bu Nana. Kemudian ada juga Darling I Love You spesial untuk Anda.

0: Motivasi hari ini.
1: Mulailah dari mana kamu berada. Gunakanlah segala sesuatu yang kamu miliki. Lakukanlah apa saja yang kamu bisa.

Darling, I love you. Dini hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini menit ke 42 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat begitu ya. Jadi Dini udah gak terima telepon lagi karena masih banyak lagu yang belum terputar di malam ini. Dini hadirkan Nothing Compares to You. Kemudian ada Gary Moore, Still Got the Blues, spesial dengan Anda malam ini.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya.
1: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
0: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
1: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
0: Maksudnya, tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
1: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan, kan?
0: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
1: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.

Pendengar saat ini 22:59 waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi kami hadirkan Dunia Dalam Berita ke ruang dengar Anda. Namun sebelumnya kami hadirkan dua komposisi lagu malam hari ini, ada Say You Say Me, kemudian ada Ariana Grande ya, yang judulnya I Melt You Love Me. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Nanti kami akan hadirkan update informasi berita mancanegara ke ruang dengar Anda. Anda ditemani Dini Wardani sampai nanti berapa 24 waktu Indonesia Barat.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan hanya terus bermalas-malasan setiap hari. Jadikan hidupmu jauh lebih bermakna dengan bekerja lebih giat.

Mendengar kita pegang informasi dari mancanegara dan saat ini menit ke-8 lepas pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebuah laporan The Guardian menyebutkan bahwa serangan Iran baru-baru ini mencerminkan transformasi nyata dalam kemampuan rudal balistiknya. Laporan ini juga mengutip analisis yang menunjukkan peningkatan intelijen, navigasi rudal, kemampuan manuver, dan juga perencanaan koordinasi. Dan laporan ini juga menyusul serangan rudal Iran pekan lalu di pangkalan udara Muwafaq, Saiti, dan Yordania, di mana 3 tentara Amerika Serikat tewas meskipun pangkalan tersebut dilindungi oleh sistem terminal high altitude dan Amerika yang terkenal canggih. Citra satelit yang kemudian diterbitkan oleh media Iran menunjukkan beberapa bangunan saat ini telah hancur. Laporan juga menunjukkan bahwa citra satelit Cina yang digunakan oleh Iran untuk mengidentifikasi instalasi militer Amerika Serikat dan infrastruktur penting di seluruh teluk. Dan selain citra satelit, program rudal Iran ini juga dipahami sangat bergantung pada elektronik buatan Cina dan amonium perklorat, komponen kunci dalam bahan bakar roket padat. Sementara sistem navigasinya mampu menggunakan GPS bersamaan dengan jaringan satelit Beidou milik Cina dan GLONASS milik Rusia. Informasi itu dini hadirkan pertama ke ruang dengar Anda mendengar dalam program Dunia Dalam Berita.

Saat bangun tidur, pernahkah Anda merasa dalam keadaan tak berdaya? Terasa bingung atau sederhananya Anda lemot setelah bangun tidur? Bisa jadi Anda mengalami sleep inertia. Sleep inertia adalah istilah yang mengacu pada keadaan transisi antara tidur dan bangun. Ini ditandai dengan pusing yang Anda rasakan saat sesudah membuka mata, tetapi belum benar-benar terbangun. Pada saat itu, tubuh Anda belum bisa sepenuhnya bekerja, kewaspadaan masih rendah, dan ada keinginan untuk tidur lagi. Bahkan koordinasi tubuh menurun hingga 40%. Biasanya, sleep inertia berlangsung sekitar 5 menit atau bahkan 30 menit. Kebanyakan sleep inertia terjadi setelah seseorang melakukan tidur yang pendek. Jadi lemot setelah bangun itu bukan malas, tapi proses biologis yang normal, dan ini hampir dialami semua orang tanpa disadari.

Anda masih ditemani Dini Wardani malam hari ini. Mendengar perkembangan teknologi saat ini tengah sangat luar biasa begitu ya. Bahkan saat ini kalau melihat tentang teknologi yang ada di dunia medis ya atau kesehatan saat ini sangat bermanfaat sekali. Dan operasi dengan bantuan teknologi robot saat ini semakin populer digunakan di berbagai negara. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir teknologi ini juga mulai diterapkan untuk berbagai tindakan seperti operasi penggantian sendi lutut, urologi, bedah digestif, dan bedah syaraf. Dan salah satu rumah sakit yang ada di Singapura ini juga telah menggunakan teknologi robot ya untuk melaksanakan operasi, pendengar. Dan ada beberapa keunggulan bedah robotik yang didapatkan, mulai dari tingkat presisi yang lebih tinggi hingga manfaatnya terhadap keselamatan dan proses pemulihan pasien. Selain itu, pendengar, dengan kemampuan robot untuk melakukan tindakan operasi, membuat risiko pengambilan jaringan yang berlebihan bisa ditekan, terutama pada operasi yang membutuhkan ketelitian yang tinggi.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih ditemani Dini Wardani malam hari ini berdengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita buka kembali untuk informasi dari mancanegara ya di malam hari ini berdengar. Malam ini berdengar kita update untuk informasi olahraga. Dan penyerang Italia Federico Chiesa ini menegaskan bahwa keinginannya untuk tetap bertahan dan juga memperjuangkan tempatnya di Liverpool di bawah pelatih baru Andoni Iraola musim ini. Dan ia menyatakan bahwasanya setelah berhasil mencetak satu gol dalam kemenangan 4-2 Liverpool atas Sunderland pada laga uji coba di Nashville hari ini, Jesse mengaku kehadiran Iraola ini membuka lembaran baru dalam karirnya bersama The Reds. Dan menurutnya setiap awal musim selalu menjadi kesempatan baru untuk membuktikan diri.

Saat mendengar kata hewan purba, banyak orang langsung teringat dinosaurus. Padahal ada hewan yang usianya jauh lebih tua dan masih hidup hingga sekarang, yaitu hiu. Menurut penelitian fosil yang dikutip oleh Natural History Museum di London, nenek moyang hiu telah menghuni lautan bumi sekitar 400 juta tahun lalu. Sementara dinosaurus baru muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah berenang di lautan jauh sebelum dinosaurus berjalan di daratan. Meski telah melewati berbagai perubahan zaman dan beberapa kali kepunahan massal, hiu tetap mampu bertahan hingga hari ini. Sebelum dinosaurus menguasai bumi, hiu sudah lebih dahulu menjelajahi lautan. Dan jutaan tahun kemudian, mereka masih ada di sana.

Pendengar, Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin telah mengundurkan diri 2 tahun sebelum masa jabatannya berakhir karena alasan kesehatan. Ketua Parlemen Nasional kini akan menjadi presiden sementara negara tersebut hingga presiden baru terpilih. Ketua Parlemen Hafiz Uddin Ahmad mengonfirmasi pengunduran diri Shahabuddin dalam konferensi pers. Dalam surat pengunduran dirinya yang diserahkan kepada Ketua Parlemen, Shahabuddin mengatakan bahwa ia menderita beberapa masalah kesehatan. Ia juga mengatakan bahwa didiagnosis menderita neuropati otonom dan kadang-kadang kehilangan kesadaran dalam waktu singkat akibat penyakit tersebut.

Tahukah kamu, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak pernah basi. Para arkeolog bahkan pernah menemukan madu berusia ribuan tahun di makam Mesir kuno, dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Keunikan ini terjadi karena madu memiliki kadar air yang sangat rendah, kandungan gula yang tinggi, serta sifat asam dan antibakteri alami yang membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Namun, agar tetap awet, madu harus disimpan dengan benar dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jadi, jika madu murni berubah menjadi kristal, jangan khawatir. Itu bukan tanda basi, melainkan proses alami yang justru menunjukkan kualitas madu yang baik.

Saat ini menit ke-48 lepas pukul 23 waktu Indonesia Barat, mendengar informasi terakhir dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Militer Rumania telah menembak jatuh sebuah pesawat nirawak atau drone dengan jet tempur F-16 di atas Laut Hitam pada hari Minggu. Negara anggota NATO itu menyalahkan Rusia dan akan memanggil Duta Besar Moskow untuk menyampaikan protes. Drone tersebut mendengar ditembak jatuh hanya 5 menit setelah memasuki wilayah udara Rumania. Menurut pemerintah Rumania, itu adalah drone ketiga yang ditembak jatuh dalam 3 hari berturut-turut di wilayahnya yang berbatasan dengan Ukraina. Informasi tersebut mendengar sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam perjalanan Surabaya malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beristirahat, dan Dini Wardani pamit, sampai jumpa. We'll be right back.

Jadilah lembut pada dunia, tanpa harus membiarkan dunia menghilangkan keteguhan prinsipmu.

Mendengar dengan demikian, maka selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Senin 27 Juli 2026. Kami akan kembali esok di udara hari Selasa 28 Juli 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya, saya Dini Wardani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, sekaligus mohon diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: kapal sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Belian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih?

pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan hari Selasa 28 Juli 2026. Kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan saya Sari Julia bertugas di perjalanan Surabaya pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, sebelum Anda berkutat dengan rutinitas keseharian Anda, kami ajak Anda untuk bersama-sama mengikuti kajian Islami dalam program Mutiara Pagi sesaat lagi. Untuk edisi kali ini, kalau tadi Anda juga sudah mungkin melihat unggahan di media sosial kami berkaitan dengan program Mutiara Pagi, sedianya memang kita akan bersama dengan teman-teman dari YDSF Surabaya yang diwakili oleh Ustadz Khoirul Anwar, Kepala Cabang YDSF Surabaya, namun agaknya karena satu dan lain hal, beliau pagi ini mengabarkan berhalangan hadir di studio. Sehingga untuk pagi ini, kajian Islami kita akan mendengarkan paket Mutiara Pagi, begitu ya, rekaman Mutiara Pagi, masih bersama dengan teman-teman YDSF. Kali ini nanti akan ada Ustadz Imam Wahyudi yang akan mengajak kita untuk belajar bersama berkaitan dengan tema Menjaga Persatuan dan Kerukunan dalam Perbedaan. Kemudian juga nanti dilanjutkan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Buletin Warta Pagi berisikan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter di wilayah Jawa Timur. Di antaranya Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menegaskan data 522 pelajar dan mahasiswa dengan HIV merupakan akumulasi sejak tahun 2001 hingga 2026. Wakil Gubernur Jawa Timur menyatakan bahwa penanganan kasus HIV di Sidoarjo harus menyasar akar masalah secara menyeluruh, serta kabar lainnya. Kemudian juga dilanjutkan, nanti ada sesi diskusi dalam dialog aspirasi begitu ya pendengar. Pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, temanya pun masih berkaitan dengan muda bukan berarti aman, waspada HIV pada remaja. Ada beberapa narasumber yang kita akan ajak berbincang begitu ya. Di antaranya Dr. Laksmi Herawati Yuwantina Mkes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Ibu Eva Yuliawati, Ketua Yayasan Delta Crisis Center Sidoarjo, dan juga Bapak Dr. Rahmat Hargono. Beliau adalah pengamat penyakit HIV/AIDS Jawa Timur. Anda juga kami undang untuk bisa berinteraksi bersama kami. Serta sejumlah program acara kami lainnya yang akan temani Anda hingga di penghujung malam. Kita akan mulai perjalanan kita di Surabaya pagi ini sesaat lagi dengan program Mutiara Pagi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita buka jumpa kita dengan program Mutiara Pagi di edisi hari Selasa 28 Juli 2026. Karena satu dan lain hal narasumber berhalangan hadir, maka kami akan putarkan paket Mutiara Pagi masih bersama dengan teman-teman YDSF Surabaya. Kali ini adalah ada Ustadz Imam Wahyudi yang akan mengajak kita belajar bersama berkaitan dengan tema menjaga persatuan dan kerukunan dalam perbedaan. Selamat mendengarkan.
0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita ajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi di edisi kali ini dengan tema menjaga persatuan dan kerukunan dalam perbedaan. Nanti Anda juga kami undang untuk bisa berinteraksi melalui telepon 534-5474, 534-7950 atau WA 081-33-14-992. Sebelum kita mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari Ustadz Imam Wahyudi, saya ajak Anda terlebih dahulu

0: untuk mendengarkan pembacaan surat Al-Humasah berikut ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدى في عمد ممددا.
1: Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Al-Humasa bersama dengan Ustadz Abdul Malik. Pendengar, untuk sesi interaktif nanti Anda juga bisa memanfaatkan line telepon 534-5474, 534-7950 atau WA 081-3314-992. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, menjaga persatuan dan kerukunan dalam perbedaan, di studio sudah hadir Ustadz Imam Wahyudi STHI, Dai Yayasan Dana Sosial Al-Fala, YDSF Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Sari.
0: Kabar baik juga, sehat ya?
1: Iya, alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa untuk yang kesekian kali.
0: Sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab ya, gitu ya, berkaitan dengan tema kita, kami beri kesempatan kepada Ustadz Imam Wahyudi untuk bisa memberikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk sama-sama merasakan indahnya pagi hari ini, merasakan nikmatnya udara yang bisa kita hirup pada saat ini, dan juga merasakan seluruh nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Semoga seluruh anugerah nikmat ini bisa langgeng dan juga senantiasa dianugerahkan kepada kita semua pendengar. Menyikapi bagaimana menjaga persatuan dan kerukunan dalam perbedaan, memang tidak bisa dipungkiri, semua yang ada di dunia ini, yang ada di alam semesta ini pasti berbeda. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh hal itu pasti berbeda. Yang kita lakukan sekarang ini, contohnya, sekarang kita berada di awal daripada pagi, yang sebelumnya itu ada malam. Ketika malam sudah mulai hilang, maka muncul matahari dan ada pagi hari. Begitu pula makhluk, makhluk semua itu diciptakan juga berbeda-beda. Kalau seandainya manusia itu diciptakan laki-laki, ada perempuan. Dan juga makhluk yang lain, contoh hewan pun juga begitu, ada jantan, ada betina. Ternyata dalam tanaman pun juga ada. Karenanya perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak mungkin tidak, seluruhnya itu pasti berbeda. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir." Ya ayuhan nas, sesungguhnya wahai seluruh manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kami menciptakan kalian itu dari laki-laki dan juga perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, begitu pula ketika dari percampuran laki-laki perempuan itu kami jadikan kalian itu bersyu'ub, bergolong-golongan, ada ras tertentu, ada kelompok tertentu, dan ada kabilah tertentu. Apa tujuannya kata Allah? Lita'arofu, supaya kalian saling mengenal satu dan yang lainnya. Jadi perbedaan adalah keniscayaan, tidak bisa kita hindari. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana menjaga persatuan dan kerukunan. Pun dengan demikian, dalam hal berumah tangga juga begitu. Tatkala kita ini sudah bersuami istri, sudah berkeluarga, disatukan antara laki-laki dan perempuan. Bukan hanya laki perempuan itu aja, tapi ternyata dua keluarga juga bersatu. Apa tujuannya? Tentu perbedaan itu tujuannya pertama, saling mengenal dan memahami. Ketika orang itu tidak paham, tidak mengenal, ini pasti akan ada yang namanya su'udzon atau berburuk sangka. Nah, contoh saja terkala panjenengan itu WA, ya. Ketika tulisan di WA itu, orang bisa membacanya dengan berbagai macam ekspresi. Mbak ada di mana? Itu ketika orang membacanya dalam keadaan emosi, ini wah, ini menyinggung saya begitu. Tapi kalau orang membaca dalam keadaan sabar, tenang, itu seperti hal biasa. Nah, tujuannya apa? Pasti ada yang namanya saling mengenal dalam perbedaan itu. Nah, yang kedua, itu ada toleransi. Dalam perbedaan ada toleransi dan keadilan yang luar biasa. Bagaimana sebuah pemikiran yang berbeda-beda tentunya, ini semua juga dalam tujuan untuk mencapai suatu hal yang diinginkan. Tapi untuk mencapai hal itu, kita akan mengumpulkan beberapa pendapat dan masih berbeda. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan, likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala itu punya ide, dan ide saya dengan ide Anda itu pasti berbeda. Tujuan hidup saya dan tujuan Anda pendengar itu juga berbeda. Karena kita menyatukan tujuan, menyatukan ide, dan tentu dibutuhkan yang namanya sifat toleransi dan keadilan. Toleransi, menghargai perbedaan, mendorong tumbuhnya sikap untuk kemajuan, dan menghormati serta kita ini berkeadilan terhadap sesama. Karena semua orang punya hak untuk berpendapat. Yang ketiga nih, fungsinya dalam perbedaan itu mencegah perpecahan. Nah, bagaimana bisa kita kan berbeda tuh, kok bisa mencegah perbedaan? Justru dengan adanya perbedaan itu, maka akan tercipta yang namanya persatuan. Orang itu tidak mungkin akan berbeda terus, tapi pasti ada satu titik yang kemudian menjadi common sense. Dan mereka semua itu pasti akan mendukung satu teori tertentu dari beberapa teori yang telah dikumpulkan atau pendapat yang telah dikumpulkan. Dan ini mencegah perpecahan. Tentu kita tahu, di zaman dahulu pejuang-pejuang kita itu ada yang punya ide tertentu sampai kemudian mendeklarasikan di tanggal 17 Agustus. Sebelumnya ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa di tanggal 15, 16 Agustus itu ada peristiwa yang luar biasa. Dan semua itu selesai pada saat Soekarno-Hatta itu mengucapkan deklarasi di tanggal 17 Agustus 1945. Dan itu tentunya semua berawal dari perbedaan. Yang keempat nih, fungsinya adalah perbedaan itu harus ada. Untuk apa? Untuk membangun persatuan. Karena kalau tidak ada perbedaan, tidak mungkin akan bisa. Contoh nih, tatkala kita membangun rumah, apakah semua terdiri dari batu dan semen? Tidak. Ada bata, ada besi, ada koral, ada pasir, ada semen. Semua hal itu harus ada. Kalau tidak, tidak akan mungkin bisa terwujud yang namanya rumah. Seandainya sekarang nih rumah sudah ada temboknya, enggak ada gentengnya, enggak ada atapnya, tiga-tiga disebut rumah. Maka membangun persatuan itu juga berawal dari perbedaan. Dan perbedaan-perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah itu ditanya oleh para sahabat, kenapa si fulan dan fulana ini kemudian berbeda pendapatnya? Itu wajar, kata Rasulullah. Sesungguhnya, kata Rasulullah, inna ikhtilafu ummati rahmah. Sesungguhnya perbedaan umatku itu adalah rahmat dari Allah. Kalau tanpa ada perbedaan, tidak mungkin kita ini bisa bersatu. Yang kelima, perbedaan itu wajib ada untuk mendorong inovasi dan kemajuan. Semua orang nih bayangkan, semua orang Mbak Sari, itu sama kemampuannya, sama pemikirannya. Apakah kemudian dinamis? Tentu tidak. Di dalam broadcasting ada, ketika satu penyiar dengan yang lain, pasti ada perbedaan. Kapasitas, pembawaan, knowledge, dan sebagainya itu ada. Maka perbedaan ini dibutuhkan dalam setiap kehidupan kita. Apa tujuannya? Mendorong kita untuk berinovasi, mendorong kita untuk menjadi maju. Bayangkan kalau seandainya semua orang flat, tidak punya pemikiran, sama semua, dijamin semua kehidupannya, tanpa ada pemikiran untuk kemajuan, apa yang terjadi untuk negara kita ini? Tentu tidak akan ada kemajuan dan inovasi. Maka perbedaan itu dibutuhkan. Kenapa? Karena keberagaman pemikiran dalam pendapat itu amat sangat dibutuhkan untuk membentuk inovasi dan kemajuan. Yang keenam nih, apa fungsi daripada perbedaan dan pentingnya perbedaan? Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Kita kalau tanpa ada yang perbedaan, antara orang yang biasa dengan profesor itu beda. Tapi kalau seandainya semua itu dianggap sama, nah ini akan menjadi kacau. Pendapat orang biasa dengan pendapat ahli dianggap sama, ini bahaya. Maka perbedaan harus ada. Kenapa? Disitulah khazanah ilmu dan pengetahuan itu diukur. Maka pendengar dimanapun Anda berada, tapi kalau kita ini berbeda, oke wajar. Tapi ingat, perbedaan itu kita harus menambah ilmu. Contoh nih, kalau kita kapasitasnya di A, padahal kita rupanya di F gitu ya. Maka kita harus menambah kapasitas itu. Supaya apa? Perbedaan itu tidak terlalu jauh. Sehingga dengan perbedaan itu kita bisa setara. Setara dalam hal apa? Setara dalam hal pemikiran. Kemudian satu dalam hal tujuan. Sehingga tercipta harmonisasi, inovasi, dan dalam membangun negara ini. Yang terakhir, perbedaan itu tujuannya adalah untuk menguji keimanan kita. Semua orang punya ilmu, semua orang punya kemampuan, semua orang punya strata sosial, ekonomi, atau bahkan budaya. Tapi ingat, ketinggian kita dalam ilmu, ketinggian kita dalam pengetahuan, dalam strata ekonomi dan sebagainya, itu dalam rangka menguji kita. Begitu pula kerendahan kita dalam ilmu, kerendahan kita dalam sosial, ekonomi dan sebagainya, itu juga menguji keimanan kita. Apa ujiannya? Tatkala kita dalam grade yang rendah, kita melihat orang yang lebih tinggi, itu tidak terlalu silau, tidak ada iri. Begitu pula tatkala kita berada di grade yang tinggi, melihat orang yang grade-nya rendah, kita juga tidak sombong, tidak mencemooh, tidak menghina. Itu juga menguji keimanan kita. Kenapa? Setiap orang yang ada di dunia ini, tatkala dia dalam keadaan satu strata tertentu, kemudian dia ini mengabaikan orang lain, menghilangkan orang lain dalam hak-haknya, maka disebut dengan zalim. Dan hati-hati dengan orang yang dizalimi, karena doa orang yang terzalimi itu amat sangat mustajab, akan terus dan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita satukan misi kita, kita satukan diri kita, kita satukan kebudayaan kita dalam rangka kerukunan dan juga dalam bingkai perbedaan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat.
0: Baik, terima kasih kepada Ustaz Imam Wahyudi, STHI, Da'i Yayasan Dana Sosial Al-Falah, YTSR Surabaya. Berkaitan dengan perbedaan, nyari setiap hari kita menjumpainya. Mulai dari hal yang sepele mungkin ya Ustaz,
1: betul,
0: ya. Misalnya sarapan pagi, saya sukanya pecel. Nah, Ustaz mungkin beda ya, sukanya rawon. Kemudian kadang menimbulkan gesekan di masyarakat. Apalagi kalau sekarang kita lihat ada begitu banyak pemberitaan di media yang kemudian antara satu orang dengan orang yang lain pendapatnya berbeda. Nah, kemudian ini yang menimbulkan sesuatu yang memunculkan perseteruan.
1: Betul.
0: Lantas bagaimana sih sebagai umat muslim kita ini harus benar-benar bisa menjaga hal-hal tersebut sehingga kita ini bukan menjadi penyebar kebencian misalnya, atau penyebar hal-hal yang mungkin bisa memunculkan perseteruan, perkelahian dan lain sebagainya atau perpecahan, tapi justru bisa menjadi perekat begitu. Ini kan tantangannya agak sedikit susah di zaman-zaman sekarang. Bagaimana?
1: Betul. Sebenarnya antara zaman sekarang dan zaman dulu itu sama, Mbak Sari. Tadi disebutkan seandainya kita nih mau sarapan pagi ini ya. Kemudian kita mendapati ada warung pecel, ada warung soto, ada warung rawon, ada warung kulit dan sebagainya. Semua orang memilih menu masing-masing yang disukai. Tapi tujuan satu, mencari sarapan.
0: Iya.
1: Tatkala kita itu melihat perbedaan itu sebagai sebuah masalah, maka yang namanya masalah ini tidak akan pernah selesai kecuali dengan satu namanya toleransi. Dan toleransi itu dalam rangka kita tujuan yang sama, podo-podo warke. Nah, sekarang ini orang tidak pernah berpikir ke depan bahwa kalau ada pemberitaan itu kadang-kadang kenapa kita ini bisa salah berpendapat, salah untuk mencari, mendapatkan informasi itu gara-gara kapasitas keilmuan kita kurang. Tatkala kita ini luas cara berpikirnya, kemudian banyak membaca, banyak kemudian kita ini juga mengulas sesuatu, berpikir, maka disitulah kita akan bisa menyaring kita. Beda dengan hanya orang yang sekedar dengar kemudian langsung dilakukan, itu beda. Makanya tadi saya sebutkan, pendapat ahli dengan pendapat orang biasa itu pasti berbeda. Dan perbedaan itu harus ada, tidak boleh tidak ada. Nah contohnya nih dalam hal pemilu aja. Antara coblosan di hak orang tadi, orang pintar, orang biasa, sama. Tapi kalau di dalam Islam itu harus berbeda. Kenapa? Karena ada sebuah pemikiran-pemikiran tertentu dan pertimbangan-pertimbangan tertentu itu yang tidak bisa dibiasa dicari atau dilaksanakan oleh orang yang kapasitas keilmuannya biasa-biasa aja. Nah, berbeda dengan para ulama pakar dalam hal tertentu itu. Contoh nih, saya ahlinya di bidang agama. Untuk berbicara tentang mesin aja saya nggak tahu karena bukan ahlinya itu. Maka tidak boleh pendapat saya dipakai pada saat kita berbicara tentang teknik gitu. Maka semua orang itu harus ada perbedaan. Nah, bagaimana menyikapinya? Menyikapinya tentu harus ada keseimbangan, balancing. Nah, keseimbangan itu dalam bahasa Arab disebut tawazun. Keseimbangan itu menemukan titik tengah dalam perbedaan tadi. Pasti ada. Semua orang punya menu tertentu, keinginannya. Tapi titik tengahnya apa? Podo-podo sarapan nih. Gitu kan ya?
0: Iya.
1: Jadi, nah contoh di dalam kantor, ada gesekan-gesekan, ya kan? Atau di dalam sekolah juga ada yang namanya bullying dan sebagainya. Pasti ada. Tapi ini nih, semua pihak, baik orang tua atau guru, baik pimpinan atau staffnya, itu semua harus ada namanya tawazun, keseimbangan. Yo, kadang-kadang kita ini dalam keadaan strength gitu, tapi kadang-kadang kita harus jog-jog tertentu. Sehingga yang namanya lingkungan tuh bisa harmonis. Bagaimana nih kalau seandainya panjenengan naik ke gunung, naik terus tuh, pasti capek. Tapi kan gunung itu kan ada naiknya, ada turunnya. Sehingga dinamis orang merasa enjoy itu. Dan itu adalah sifat tawazun atau keseimbangan. Di dunia ini Allah memberikan tawazun tadi. Tawazun atau keseimbangan. Contoh nih sekarang nih. Sekarang ini kita dalam keadaan kemarau kan. Beberapa bulan yang lalu kan kemarau tapi
0: masih hujan.
1: Kemarau basah istilahnya. Itu semua diberikan oleh Allah dalam hal memberikan keseimbangan. Ternyata ketika di sini itu kemarau, di belahan bumi yang lain, masih di daerah Nusantara kita ini, juga ada yang hujan loh. Yeah, yeah. Dan itu semua dalam rangka menjaga keseimbangan. Apa? Satu, keseimbangan air bawah tanah. Itu udah pasti itu. Yang kedua, keseimbangan makanan. Sekarang ya, buah-buahan yang tidak ada di Surabaya, itu ternyata disuplai dari luar. Dan di luar itu kemana? Kenapa kok muncul? Ya karena musimnya gitu.
0: Yeah.
1: Nah, disitulah kemudian keseimbangan itu ada. Kalau tanpa adanya perbedaan, tidak mungkin ada namanya keseimbangan.
0: Boleh dikatakan berarti perbedaan itu justru memunculkan banyak warna dalam kehidupan ya, Ustaz?
1: Betul sekali. Itu bahasanya menjadi rahmat. Rahmat bagi kita semua. Kalau tanpa adanya perbedaan, soalnya nih semua. Semua orang di dunia ini, laki-laki semua. Ya apa kira-kira? Atau semua perempuan itu. Ya apa, gak mungkin itu. Pasti ada laki-laki dan perempuan. Kalau tidak ada dua itu, ya tidak mungkin akan berkembang dong.
0: Iya kan? Oke. Baik. Karena memang kita tinggal di Indonesia yang notabene semuanya ini ada beragam suku, agama, ras, dan semuanya berbeda begitu ya.
1: Iya.
0: Sehingga yang namanya toleransi juga tetap harus ditumbuhkan. Saya bacakan ini ada WA dari pendengar Ibu Hartini. Ini menanyakan, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana cara menyikapi perbedaan agar tercipta hidup rukun, dan bagaimana cara menyikapi dalam satu keluarga ada yang beda keyakinan? Bolehkah seorang muslim menjenguk orang sakit yang beda keyakinan? Terima kasih. Nah, bagaimana, Ustaz?
1: Yang pertama tadi, prinsip untuk menjaga perbedaan di tawazun tadi, keseimbangan. Harus seimbang. Tidak boleh ada yang namanya kita ini impersonate seseorang yang lainnya kemudian direndahkan, nggak boleh. Karena mungkin perbedaan agama, perbedaan pemikiran dan sebagainya, nggak boleh. Itu harus tawazun. Yang kedua nih, toleransi. Toleransi itu menerima dan menghargai perbedaan-perbedaan pendapat orang lain atau bahkan keyakinan tertentu. Nah, tadi pertanyaannya, boleh nggak saudara kita ini non-muslim, kemudian kita jenguk dia padahal dia sedang sakit? Oh, sangat boleh. Sangat boleh. Dan itu bahkan harus. Kenapa? Karena kalimat daripada Rasulullah SAW itu, beliau mengatakan ada enam. Ada enam hak muslim dari muslim yang lainnya. Ya. Salah satunya adalah ketika dia itu sakit harus dijenguk. Tapi apakah kemudian hanya berlaku untuk muslim? Ya tidak. Semua itu sama-sama makhluk Allah. Jadi tidak ada yang namanya perbedaan dia agamanya apa, kemudian kita apa, sehingga ketika dia mengalami keburukan tertentu, kita tidak mau untuk menolongnya. Janganlah. Kenapa? Itu justru membelakangi daripada sifat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita ini diminta oleh Allah untuk berbuat baik kepada siapapun, bukan kepada orang dengan agama tertentu saja. Maka disitulah kita satu, ya Bu, tawazun. harus seimbang cara berpikir kita memperlakukan orang lain. Yang kedua, toleransi, menerima pendapat dan kekurangan orang lain. Itu minimal dua.
0: Baik, itu ya Bu Hartini, jawaban dari Ustadz Imam Mahyudi. Saya geser ke penelpon. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Tua, silahkan.
2: Iya, titik temu kalau dalam budaya kerukunan untuk rumah tangga ada satu mahar, satu budaya, mungkin permintaan dari pihak lawan atau istri atau suami harus punya ini, harus punya itu. Terus yang ketiga, target untuk biaya kehidupan. Nah, dalam ketiga klausul ini, kira-kira titik temu yang diprogramkan oleh Islam itu yang mana? Yang wajib. Terima kasih atas penjelasan dan penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Tua. Bagaimana ini Ustaz?
1: Iya. Perbedaan budaya, perbedaan tradisi, perbedaan pemahaman di dalam setiap daerah itu pasti ada. Dan kita ini ternyata ya Alhamdulillah di Nusantara ini banyak sekali suku dan ras, ya. Bahkan juga agama. Ya. Meskipun agama kan dibatasi ya, tapi suku dan ras ini banyak banget. Dan ternyata semua suku dan ras itu punya sebuah norma, tradisi tertentu gitu, yang memang harus dipatuhi dalam tanda kutip. Ya. Ada sebuah teori di dalam usul fikih namanya al-adatul muhakamah. Adat, istiadat, tradisi itu bisa menjadi hukum. Contoh nih, orang kalau biasa dia makan dengan tangan kiri, ini harus adatnya begitu, tradisinya begitu, maka semua harus makan dengan tangan kiri. Nah, contoh lagi nih, di beberapa suku ya, yang tadi disebutkan tentang mahar. Sebenarnya di dalam Islam konsepnya itu adalah Rasulullah bersabda begini, khairun nisa'i aisyaruhunna mahran. Sebaik-baik perempuan itu yang paling mudah maharnya. Itu sudah digaungkan oleh Rasulullah dulu banget. Dan itu ternyata di zaman sekarang ini sangat relevan. Bagaimana sekarang orang itu memandang bahwa setiap hal itu harus dinilai dengan uang, dinilai dengan materi. Nah, dan ternyata Rasulullah itu mengatakan, enggak dong. Semua itu dinilai dari apa ketakwaanmu kepada Allah. Kenapa? Kalaupun ada dua orang sejoli, laki perempuan sudah saling cinta, kemudian dia ini sudah menuju kepada pernikahan, sudah betul-betul komitmen, maka mudahkanlah maharnya. Karena memudahkan mahar itu berarti kita memudahkan orang untuk beribadah. Kenapa? Nikah itu ibadah. Dalam rangka apa? Satu, yang pertama ya tentunya menghindari dari perzinahan. Yang kedua nih, yang kedua tentunya adalah untuk melanggengkan kehidupan umat manusia. Seandainya nggak ada pernikahan, maka akan susah. Ya. Yang ketiga, kenapa harus ada pernikahan? Supaya jelas keturunan ini untuk siapa dan punya siapa, kepada siapa. Di dalam Islam itu dianggap bahwa kenapa kok hasil anak hasil perzinahan itu tidak jelas? Ya karena tadi nggak diketahui siapa bapaknya. Pasti kan lari tuh Pak Sari. Gak mungkin orang kemudian berzinah dia terang-terangan itu, gak mungkin. Maka kalau kita ini menikah, ya apalagi disahkan di dalam negara melalui KUA atau pengadilan negeri ya, maka di situ akan muncul hak-haknya. Seandainya punya anak nih, anaknya kepada dua orang ini, kalau seandainya terjadi perceraian nih, harus ikut siapa. Jadi semua pihak tidak ada yang dirugikan gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan mahar? Ada nih beberapa suku, saya sebutkan aja, selain ada suku Bugis, ada suku Nias, ada Banjar, ada Batak, ada Sasak. Ya ini beberapa aja. Yang maharnya itu lumayan besar memang. Atau disebut dengan panai namanya. Nah, tetapi mahar ini ternyata sekarang di zaman sekarang ya, itu bisa disiasati. Kalau jangan nggak percaya silakan dicoba. Sudah bisa disiasati. Jadi kadang-kadang beberapa suku itu yang sudah tahu pemahaman tentang Islam bahwa sebaik-baik perempuan itu yang paling apa, yang paling mudah maharnya, itu mereka sudah pada tahu sekarang itu dan mulai meninggalkan tradisi itu. Kenapa? Sekarang kalau kita masih bersikukuh kepada tradisi tadi bahwa orang itu harus tebus gitu, maharnya harus mahal. Saat ini S1 50 juta seumpama ya. S2 dia 150 gitu. S3 tambah 500 seumpama. Ya orang enggak mungkin bisa nikah-nikah gitu loh. Apa yang terjadi? Maka akan timbul side impact-nya. Itu persinaan. Kadang anaknya digondol, melayu. Dan itu ternyata ya justru malah memusingkan apa? Keluarganya. Maka di sekarang mulai disiasati. Jadi pihak perempuannya ngomong begini tapi sebenarnya tidak terjadi pengapa uang tadi tidak terjadi. Mungkin nanti untuk biaya pernikahan dan sebagainya itu hal-hal yang wajar gitu loh. Tidak kemudian mahar aja sekian, kemudian biayanya lagi, kemudian sak omai barang. Enggak. Maka lah enggak jadi nikah. Nikah umur 60 nanti, Pak.
0: Islam itu memudahkan sebenarnya ya.
1: Iya, betul. Memudahkan seluruh hal peribadatan. Contoh ya, ini dalam segala macam peribadatan Islam itu semuanya mudah ya. Salah satunya nih, kalau kita mau sholat itu cuma butuh niat aja. Niat, wudu, udah sholat ya. Beda dengan ya beberapa agama yang lain atau tradisi yang lain tuh harus pakai inilah, harus nyembelih inilah sebagainya. Itu amat sangat ribet. Nah, di dalam Islam itu dibuat mudah memang. Dan Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, aku membuat syariat itu untuk memudahkanmu, bukan untuk menyulitkanmu. Dan sesuatu yang sudah bentuknya syariat itu memang amat sangat mudah untuk dilakukan. Dan dengan catatan juga bagi yang mampu. Nah, sholat pun juga begitu. Orang yang dia tidak mampu berdiri, dengan bisa dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, dengan berbaring. Nah, itu sangat mudah banget gitu. Sehingga memang betul tadi Pak Tua ya. Jadi memang ada di dalam masyarakat itu tradisi-tradisi tentang mahar yang mahal ya. Tetapi ketika orang itu pemahaman agamanya bagus, kemudian luas pemahamannya, keilmuannya juga luas, pengalamannya juga banyak, itu pasti akan tidak mengindahkan tradisi itu. Dalam hal ini, tentu tradisi yang disebutkan adalah tradisi yang inti, yang bisa membuat orang lain justru berpecah dalam hal itu. Maka ditinggalkan tidak ada masalah, tapi disikapi dengan baik.
0: Ya, baik. Saya geser lagi nih ke penanya selanjutnya. Ada Bapak Wahdi yang juga sudah mengirimkan pesan singkatnya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kalau berbeda mazhab antara suami istri? Misalnya yang satu bersentuhan batal uduknya, yang satu lagi bersentuhan tidak batal uduknya. Bagaimana ini menyikapinya? Terima kasih. Nah, ini kerap kali juga banyak kita jumpai ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bagaimana Ustaz?
1: Nah, perbedaan mazhab itu sebenarnya hal-hal yang wajar ya, karena perbedaan tadi rahmat Allah dan memang harus ada perbedaan itu. Tapi perbedaan itu bukan untuk diperdebatkan. Perbedaan itu untuk diambil salah satunya. Seandainya nih, kalau kita berada di wilayah tropis itu, yang seperti saat ini di Indonesia atau Asia Tenggara, itu kan semua mazhabnya Syafi'i. Tapi kalau kita berada di wilayah yang timur tengah sana, yang bukan tropis ya, air kan jarang juga ya. Itu kan dia pakai Maliki atau Hambali. Nah, tatkala dua ini kemudian dijadikan dalam satu rumah, ya tentunya kurang tepat. Maka kita harus satu tawazun nih. Yang kedua toleransi. Harus toleransi. Kenapa? Ajak nih ngaji untuk fikih empat mazhab minimal. Supaya tahu bahwa, oh ternyata begini ya, ternyata begitu. Kenapa kok kemudian orang yang Syafi'i itu ketika bersentuhan itu batal? Ya karena di wilayah tropis, gampang banyu gitu loh. Tapi kalau jauh ya airnya. Iya, makanya. Maka pilih mazhab yang lain yang kemudian bersentuhan enggak apa-apa asalkan tidak muncul syahwat. Nah, itu amat sangat harmonis nanti jadinya.
0: Baik. Saya ke penelpon ini.
1: Silakan.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Fari.
0: Iya, Mas Faris, silakan.
3: Iya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam Mas Faris.
3: Oke, ini ya pertanyaannya Pak, ini terkait di luar tema ya Mas.
1: Monggo.
3: Oke, ini kalau orang zaman sekarang sama zaman dulu itu kok berbeda ya. Kalau orang zaman sekarang itu totok romonya itu kok nggak ada gitu kan. Ibu saya punya punya usaha jualan minuman angkli rundi begitu ya. Tapi setiap kali orangnya kesana itu nggak bilang permisi. Tiba-tiba namanya kursi itu langsung diambil semua, dibuat duduk, terus buat jagongan gitu. Terus ibu saya ya otomatis mau menegur juga serba salah gitu. Ini buat jualan Mas, ini bukan buat nongkrong lah. Itu menghadapi orang yang seperti itu bagaimana ya Pak Ustadz? Baik,
0: ya.
1: Assalamualaikum. Nah, ya, Mas Fadil. Ini tentang akhlak ya. Jadi memang Rasulullah itu diturunkan, diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, sebenarnya akhlak itu sesuatu habit ya. Dan habit itu biasanya sudah teruji, biasanya loh ya. Tetapi Rasulullah kenapa kok kemudian menyempurnakan akhlak? Karena memang akhlak-akhlak atau habit-habit manusia itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ya. Gitu. Contoh tadi ya, seorang ibu dari Mas Faris jualan asli ronde, dan ini sudah ditata ini kursi-kursinya. Tapi tiba-tiba ada anak yang datang dan dia nongkrong. Dan dia enggak tahu. Sebenarnya bukan enggak tahu, cuman dia itu pengin coba. Orang itu sudah tahu aturan. Contoh nih, sekarang ini ada traffic light. Tahu aturan kalau merah itu berhenti, kalau hijau itu jalan. Tapi kadang-kadang ketika merah dia jalan.
0: Yeah.
1: Apa tujuannya? Ya pengen tahu aja. Apakah ada penegakan hukum gitu loh. Itu. Contoh nih marka, tidak boleh belok putar balik. Tapi kemudian kita tahu sudah ada itu tandanya. Tapi kita pengen nyoba gitu kan. Dan itu memang manusia. Bagaimana caranya? Satu, ya harus ditegur. Qulil haqqa walau kana murad. Katakan yang benar itu benar meskipun pahit rasanya. Gak enak, gak lagi masalah. Supaya apa? Satu, pelajaran untuk dia. Yang kedua, pelajaran untuk kita. Satu, pelajaran untuk kita apa? Kita mampu untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Yang kedua, anak ini belajar bahwa, loh, yang aku lakukan ternyata salah ya. Nah ini hak orang lain kemudian saya duduki lah. Jadi dia tuh paham. Dan itulah kemudian saya baru paham ya, hadis Rasulullah itu. Rasulullah mengatakan begini, unsur akhoka zaliman au mazluman. Tolonglah temanmu yang dia itu berbuat zalim atau yang terzalimi. Nah, kemudian tanya sahabat, bagaimana saya bisa menolong orang yang menzalimi ya Rasulullah? Gak mungkin lah, apa yang saya tolong gitu. Kalau orang yang dizalimi, ya wajib kita tolong. Tapi kalau orang yang menzalimi, ya apa caranya nolong? Maka Rasulullah mengatakan begini, kepada orang yang terzalimi, engkau lindungi dia. Kepada orang yang menzalimi, engkau nasihati dia. Nah, sama-sama itu.
0: Ya.
1: Tanpa adanya nasihat, tanpa adanya teguran, dia akan melakukan hal yang sama. Bukan hanya kepada ibu jenengan, bisa lain. Juga kepada orang lain gitu. Ya. Dan itulah kemudian pentingnya penegakan norma itu. Baik norma hukum, norma masyarakat, norma agama. Itu penting ya. Banget gitu.
0: Ya, apapun reaksi dari orang yang kita ingatkan, yang penting kita sudah melakukan kebaikan itu ya.
1: Iya, betul. Ya. Tapi nanti kalau seandainya, ya itu yang namanya hidayah itu baik. Ya seperti itu. Kadang-kadang dia waktu itu ya, wah marah itu jengkel. Kenapa saya diingatkan aku baik lunggu untuk dilu aja kok juga oleh gitu. Nah, lo kok sebatang ya kan gak bisa. Tapi kan kemudian dia akan berpikir nanti ketika mungkin dia sudah mulai dewasa. Ya kemudian tahu dia ternyata ditakdirkan jadi penjual angkli ronde juga.
0: Akan merasakan.
1: Merasakan, oh ternyata gini ya gitu. Dan nanti muncul hidayah dan dia kemudian bisa kalentot dalam hal itu.
0: Baik, saya geser lagi ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Silakan, Pak Ahmad Hadi.
4: Yes, Pak.
1: Yes, Pak.
4: Ini berkenaan dengan apa hari kemerdekaan.
1: Yes,
4: ini ada fenomena apa pengibaran bendera One Piece.
1: Oh, One Piece itu ya. Iya.
4: Ini kalau berbicara perbedaan ya Ustaz, saya tertariknya begini. Ini kan perbedaan pendapat juga menurut kami. Tapi kami lihat di lapangan ya kok sepertinya kayak anti kritik atau bagaimana seperti itu. Kok takut banget dengan bendera ini seperti itu. Ini bagaimana ya Ustaz? Ini kan juga perbedaan, ya. Tidak makar lah menurut kami seperti itu. Menurut jenengan, terpundi kira-kira sikap kita seharusnya melihat fenomena seperti ini. Dan mawon, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ini menarik juga ya, karena One Piece ada yang beranggapan bahwa ini tuh hanya bentuk semangat begitu ya. Karena perjuangannya kita lihat kan di anime. One Piece itu seperti apa Jolly Roger, tapi ada yang mengatakan bahwa ini adalah bentuk protes. Perbedaan lagi gitu kan, sudut pandang atau cara pandang kita. Tapi bagaimana dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ahmad tadi bahwa iya, sebenarnya ini keberagaman saja begitu, tinggal iya, bagaimana kita menyikapinya.
1: Memang wajar ya perbedaan pendapat ini ya. Jadi perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, tujuan itu wajar juga. Tapi kan di dalam hal ini kita juga harus main cantik gitu. Bagaimana Rasulullah SAW itu pernah berbeda pendapat dengan para sahabat waktu itu di perang Khandaq di Madinah. Di saat itu Rasulullah itu mengisyaratkan, udah kita nanti bertahan aja begini dan sebegitu. Tapi kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, ya Rasul, apakah yang panjenengan ucapkan itu wahyu? Rasul mengatakan, bukan, ini pendapat saya. Kalau begitu ikuti saya. Loh, kok bisa? Kenapa? Begini, karena Salman Al-Farisi itu orang dari Persia ya, dan dia ahli perang memang. Kemudian dia ngomong, kalau kita bertahan dengan sekian-sekian makanan dan kemudian kita akan habis dalam waktu sekian hari, maka kita harus bertahan tapi juga harus menyerang. Itu apa cara nih? Ya harus buat parit itu. Nah, disitulah kemudian terjadi yang namanya jajak pendapat, kemudian ada toleransi, ada kemudian pemahaman baru dan sebagainya. Nah, bagaimana fenomena One Piece ini? Yang saya lihat ini, saya sekilas saja, itu One Piece itu benderanya disatukan dengan bendera Indonesia di bawahnya. Ini kalau saya berbicara sebagai rakyat, yus gak popo ada nih. Tapi kalau kita sebagai berbicara sebagai sebuah institusi negara, yo cok ngono gitu. Kenapa? Karena seakan-akan setara. UTKN di tiang liga lah buat dua hari. Sebenarnya itu tidak jadi masalah. Bukan karena faktor anti kritik ya. Memang kalau kita ini sebagai pejabat publik ya, itu harus mau dikritik, harus mau. Kenapa? Karena kita mengemban amanah banyak orang. Gitu. Kita ini sebagai pejabat publik ya, dimanapun Anda berada, harus mau bekerja untuk rakyat. Enggak harus tuh. Kenapa? Karena Anda digaji oleh rakyat. Yang kedua, ketika rakyat itu butuh sesuatu, Anda harus memenuhinya. Tapi juga dengan kebijaksanaan, dengan regulasi yang ada gitu. Yang ketiga nih, kalaupun ada yang kemudian menegur, ya harus siap dan terima gitu. Kenapa? Lawang kita ini loh, pelayan rakyat, bukan rakyat pelayan kita gitu ya. Jadi pejabat publik harus tahu itu, bahwa kita ini pejabat itu pelayan rakyat, bukan rakyat pelayan pejabat gitu. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah harus legowo, harus dialog dulu dong. Kenapa sih? Dan semangat dari One Piece tadi saya lihat sekitar ya, orang-orang di sini nggak ada sih kalau Surabaya. Nggak ada, belum ada ya. Adanya di daerah Jawa Barat suasana. Nah, fenomenanya kan itu ada sebuah bajak laut yang baik hati, kemudian menolong orang-orang kecil gitu kan. Nah, semangatnya itu, ayo kembali. Kita ini Indonesia adalah sebuah republik. Apa artinya republik? Kembali kepada rakyat, kepentingan rakyat, kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat. Sehingga Indonesia tatkala sudah 80 tahun ini kita ini, tahun ini, itu sejahtera gitu loh. Gak mandek-mandek kayak mau maju gak iso, mundur ya gak iso. Maka apa yang terjadi ya, kita harus sama-sama membuka diri. Nah, seandainya itu memang sebuah gerakan-gerakan sosial yang diinginkan oleh rakyat, pejabat pun atau pemerintahan pun juga harus legowo. Oh, apa yang diinginkan, kita dialog gitu. Kemudian kalau seandainya pun itu yang diinginkan oleh pejabat, jangan tuh seandainya kalau jenengan sejajarkan itu berarti menodai kebesaran daripada merah putih. Nah, ini dialog juga. Mugaweno, bendera liot, yang lain dan sebagainya, terserah gitu ya. Nah, itu cuma tinggal masalah komunikasi sebenarnya.
0: Baik, ini karena waktu terbatas, penanya terakhir Ustaz.
1: Iya, monggo silakan.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana menyikapi ketika menjumpai orang Islam garis keras, padahal kita masih tinggal di negara yang semuanya itu banyak keberagaman dan perbedaan. Mengucapkan salam kadang tidak dijawab. Apa nih? Saling menghormati perbedaan juga dianggap lebay. Lantas apakah kita harus hidup sendiri dengan bendera sendiri? Untuk Muslim garis keras harusnya memang benar-benar bisa menumbuhkan toleransi. Apa komentarnya?
1: Iya, tidak ada yang namanya Muslim garis keras itu. Karena Muslim itu adalah rahmatan lil alamin. Harus berkasih sayang untuk seluruh alam, bukan hanya kepada manusia ya, kepada seluruh alam. Nah, bagaimana jika kita mendapati orang yang seperti ini ya, yang kemudian itu bukan Muslim ya bukan pemahamannya, tapi orangnya dengan wataknya itu. Bagaimana caranya? Caranya tetap kita harus berbuat baik sama dia. Soalnya tadi ada salam, kita salam gak disapa karena mungkin tidak, bukan golongannya, bukan aliran dan sebagainya. Itu ya tetap aja kita salam. Kenapa? Karena setiap Muslim itu punya hak-hak. Di antaranya kalau panjenengan itu mengucapkan salam ya harus dijawab. Nah kalau dia gak jawab berarti kan dia sendiri yang tidak paham. Dia ngaku keras tapi sebenarnya lembek gitu. Maka bagaimana jika kita jalanlah dengan sebagai Muslim yang penuh dengan toleransi. Kenapa? Karena Rasulullah itu seorang yang luar biasa toleransinya. Luar biasa. Suatu ketika Rasulullah itu di berjalan ya menuju masjid. Ini waktu pagi hari subuh gitu. Kemudian ada seorang Yahudi. Dia ini meludahi Rasulullah. Tuh itu diludah. Ya bayangno itu. Mari turu ludahnya kan. Kaya apa yang bunyi gitu. Kemudian di hari berikutnya juga sama. Tapi hari ketiga enggak ada ludahnya. Rasulullah rindu ludahnya. Wong iki nang ndi lho. Akhirnya ditanya. Ternyata dia seorang Yahudi dan sedang sakit. Dikunjungi. Dikasih makanan. Tatkala beliau Rasulullah ini kemudian mengetuk pintunya. Udah takut itu orang Yahudi. Disangkanya apa? Pengen balas dendam. Itu idol di pintu paling. Ternyata enggak. Ada apa engkau? Kok tidak muncul gitu. Tidak ngomong bahwa kenapa kok enggak meludahi aku. Enggak. Kenapa kok enggak muncul itu. Padahal kan sudah disakiti Rasul. Terus dia dengan terpatah tahu, saya sakit. Oh yaudah semoga lekas sembuh dikasih makanan. Besoknya masuk Islam. Nah kita ini bagaimana menyikapi orang-orang yang seperti itu. Tetaplah tenang. Kemudian tetaplah berbuat baik. Apapun kondisinya. Karena Allah itu pasti menghargai orang-orang yang berbuat baik. Satu, orang yang berbuat baik itu dengan, disebut dengan muhsinin. Itu pertama, dia mendapatkan pertolongan Allah, Nasrullah. Yang kedua, dia akan mendapatkan hifzullah, penjagaan dari Allah. Yang ketiga, ma'iyatullah. Dia akan mendapatkan kebersamaan, selalu dibersamai sama Allah. Orang yang berbuat baik dapat pertolongan Allah. Orang yang berbuat baik akan dijaga oleh Allah. Orang yang selalu berbuat baik akan dibersamai oleh Allah sementara. Maka yakinlah, kalau ada yang seperti itu, tetap berbuat baik. Gak perlu kita menarik diri, gak perlu kita kemudian ikut-ikutan sama-sama kerasnya dengan dia. Jadilah Muslim yang rahmatan lil alamin.
0: Baik, sebagai penutup gitu, saat apa yang bisa disampaikan? Karena momentumnya juga pas begitu ya, ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Kita juga hidup berdampingan dengan orang-orang yang tentu setiap harinya kita menjumpai begitu banyak perbedaan. Lantas bagaimana agar kita tetap itu tadi bisa menghadirkan sikap-sikap yang penuh kedamaian, toleransi, saling menghargai dan menghormati. Seperti apa Ustaz?
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, ini di akhir segmen kita. Kita tahu bahwa Indonesia ini dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman. Mulai dari suku, budaya, bahasa, bahkan agama. Tapi keberagaman ini adalah kekayaan yang luar biasa yang harus kita jaga betul. Namun, nah juga kita harus kelola supaya tidak menjadi sumber perpecahan apabila tidak dijaga dengan baik. Karena sebuah perbedaan ini adalah keniscayaan yang memang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Dan perbedaan ini adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Memang harus ada supaya kita ini bisa dinamis, kita bisa maju, berinovasi dan sebagainya. Nah untuk perbedaan itu agar tidak muncul, kita harus menguatkan persatuan. Persatuan bukan berarti seragam. Justru persatuan itu sejatinya adalah lahir dari kemampuan untuk hidup berdampingan dalam perbedaan. Semua orang tidak mungkin akan punya sama idenya. Tapi dalam perbedaan itu bagaimana kita mampu berdampingan meskipun kita berbeda-beda. Karena untuk persatuan tadi kalau seandainya sudah terkumpul, kita bersatu betul, maka kita akan terpupuk yang namanya kerukunan dengan toleransi. Ketika sudah begitu, maka insya Allah Indonesia ini akan menjadi Indonesia yang maju, menjadi baltatun toyibatun warabbun ghafur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Imam Wahyudi STHI, DAI Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF Surabaya, untuk Telsia dan juga Moka Dimanya sekaligus nanti tanya jawab. Semoga memang dalam menjalani aktivitas kita keseharian tentu ada begitu banyak perbedaan yang kita jumpai. Namun bukan menjadi penghalang kita untuk terus bisa mewujudkan kerukunan, persatuan dan juga kedamaian. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Sampai bertemu dan kesempatan dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Saatnya kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sari berita, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menegaskan data 522 pelajar dan mahasiswa dengan HIV merupakan akumulasi sejak tahun 2001 hingga Juni 2026. Wakil Gubernur Jawa Timur menyatakan bahwa penanganan kasus HIV di Sidoarjo harus menyasar akar masalah secara menyeluruh. Pendengar Inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Selasa 28 Juli 2026, bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menegaskan data 522 pelajar dan mahasiswa dengan HIV merupakan akumulasi kasus sejak 2001 hingga Juni 2026. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
2: Dinas Kesehatan Sidoarjo menegaskan data 522 pelajar dan mahasiswa dengan HIV merupakan akumulasi kasus sejak 2001 hingga Juni 2026, bukan kasus baru dalam satu tahun terakhir. Klarifikasi ini disampaikan untuk mencegah kesalahpahaman dan mengurangi stigma terhadap ODIF. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, menyebut 522 kasus tersebut terdiri dari atas 13 anak PAUD atau TK, 44 siswa SD SMP, dan 465 pelajar SMA hingga mahasiswa. Hingga Juni 2026, jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Sidoarjo mencapai 7.230 kasus.
3: Data kami di usia 11 sampai dengan 17 tahun, angkanya adalah 60 kasus terhitung sejak 2001 sampai dengan 2026. Nah, dari angka 60 kasus ini, sudah meninggal 7 orang. Jadi saat ini sudah ada tinggal 53 untuk usia 11 sampai dengan 17 tahun, seperti itu.
4: Jadi angka realnya untuk pelajar berapa, Bu?
3: Berarti ya tinggal 53.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Mutu Pendidikan di Dikbud Sidoarjo, Lili Sulistiyowati, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinkes untuk memperkuat edukasi pencegahan HIV di sekolah serta meningkatkan kapasitas kepala sekolah, guru, dan tenaga BK.
5: Dengan adanya kasus tersebut yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, tentunya yang pertama adalah penguatan kebijakan pendidikan tentunya, yaitu dengan menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pencegahan HIV/AIDS di satuan pendidikan, begitu. Kemudian juga memastikan tidak terjadi stigma dan diskriminasi terhadap peserta didik maupun pendidik yang terdampak HIV/AIDS.
2: Dinas Pendidikan juga menegaskan peserta didik yang hidup dengan HIV tetap berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Pendampingan bersama lintas instansi akan terus dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas serta memastikan akses pengobatan tetap berjalan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Sementara itu, menurut Direktur Yayasan Orbit Surabaya, selain menggencarkan program deteksi dini, perlu langkah-langkah pencegahan untuk melindungi anak-anak agar tidak terpapar HIV. Faris Yarbo melaporkan.
6: Upaya penanganan kasus HIV pada usia anak dan remaja membutuhkan pendekatan holistik, tidak hanya berfokus pada penjangkauan medis, tindakan preventif dianggap perlu untuk melakukan pencegahan. Direktur Yayasan Orbit Surabaya, Hanif Kurniawati, mengatakan peningkatan temuan kasus di kalangan usia sekolah merupakan cerminan dari masifnya program deteksi dini yang terus digencarkan di lapangan. Namun, upaya deteksi dini tidak cukup, perlu langkah-langkah pencegahan yang dilakukan agar anak-anak tidak terpapar HIV. Menurutnya, pendidikan seks bukan hal yang tabu dan wajib diberikan oleh orang tua maupun pendidikan di sekolah terkait bahaya seks bebas.
7: Pendidikan seks usia dini kan bukan berarti kita mengajarkan untuk seksnya, kan berarti kan ya kita sesuai usianya, sesuai tahapan usianya berdasarkan psikologi aja, dan kemudian setelah pendidikan seks itu ada selain itu adalah itu tadi ruang-ruang diskusi aman. Jadi yang nggak ada itu adalah ruang diskusi aman tuh untuk mereka. Mereka anak-anak ini punya pengetahuan, punya informasi di kepalanya, tapi nggak ada tuh lawan diskusi yang menurut mereka tempatnya aman, tanpa stigma, tanpa judge, mengejudge, oh ini kamu kok sudah gini. Nah, ruang-ruang diskusi yang aman menurut anak-anak inilah yang dari POV kami sepertinya kok kurang banyak gitu loh. Entah itu yang disediakan di sekolah ataupun ruang diskusi aman di rumah.
6: Lebih lanjut, ia mendorong sinergi utuh antara orang tua dan lembaga pendidikan. Sekolah tidak bisa menjadi satu-satunya tumpuan, melainkan harus berjalan seiring dengan komunikasi yang terbuka di dalam keluarga. Sementara itu, bagi anak maupun remaja yang terdiagnosis HIV harus patuh mengonsumsi obat terapi secara rutin. Hal ini menjadi kunci utama agar tetap dapat hidup sehat dan beraktivitas normal.

0: Karena itu, pemerintah perlu mencermati akar persoalan agar langkah penanganan yang dilakukan tepat sasaran.
1: Nah, akar masalahnya ini loh, yang kemudian memang perlu langkah-langkah yang baru, ya, yang kemudian juga bisa memitigasi permasalahan ini. Nah, memang ada yang bisa kita rintis kalau untuk generasi muda kan di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Orang di sekolah yang mungkin Senin sampai Jumat hari ini ya, hari-hari ini Senin sampai Jumat, kemudian dari pagi mungkin sampai siang atau agak sore. Nah, sisa waktunya ini, apakah keluarga ini juga kemudian bisa ikut menjadi mitra ya, untuk kemudian menjaga anak-anak muda kita.
0: Selain upaya pencegahan, Emil menegaskan bahwa masyarakat juga perlu memberikan pelayanan kesehatan yang layak kepada orang dengan HIV agar mereka dapat menjalani pengobatan dengan baik. Ia menambahkan, penanganan HIV membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari sekolah, keluarga, hingga pemerintah. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, sebagai salah satu upaya pencegahan HIV dapat dilakukan melalui pola asuh orang tua yang mengarahkan anak-anak pada berbagai kegiatan positif, seperti aktif berolahraga. Berikut laporan Farida Usnia.
3: Kasus HIV di Kabupaten Sidoarjo menyentuh sebagian kalangan remaja, sehingga untuk mencegah HIV, sebagian orang tua mengarahkan anaknya untuk melakukan kegiatan positif seperti aktif berolahraga.
4: Di Sidoarjo lagi viral ya baru-baru ini, kacar remaja Sidoarjo kena HIV aja yang mungkin urutan keberapa di Jawa Timur ya. Ya salah satunya kegiatannya positif ini olahraga, biar terhindar dari hal-hal negatif.
3: Sementara itu, anak dari Ervin Effendi sekaligus atlet triathlon Sidoarjo, Arga Pranajaya Effendi, menyarankan jangan terpengaruh dengan perilaku negatif dari teman sendiri.
5: Ya, dari orang tua awalnya ikut papa olahraga, terus jadi senang ikut olahraga, akhirnya ikut olahraga triathlon Sidoarjo. Ya, fokus ke olahraga dan jangan terhasut sama teman, dan terhasut sama yang dengan narkoba gitu.
3: Atlet triathlon Sidoarjo Arga Pranajaya Effendi merupakan pelajar SMP Negeri 2 Sidoarjo. Untuk saat ini dia fokus berlatih guna menyiapkan stamina di Porprov Jawa Timur tahun depan. Farida Usnia melaporkan.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Universitas Negeri Surabaya UNESA menggelar kick-off program mahasiswa berdampak mobilitas akademik dengan mengusung tema bersinergi dalam keberagaman, berinovasi untuk negeri, guna mendukung visi Asta Cita dan Indonesia Emas 2045. Faiz Putra melaporkan.
7: Universitas Negeri Surabaya menggelar kick-off program mahasiswa berdampak mobilitas akademik bertajuk Bersinergi dalam Keberagaman Berinovasi untuk Negeri di lapangan Rektorat UNESA Kampus 2 Lidawetan Surabaya pada Senin 27 Juli 2026. Acara digelar dalam rangka pemberangkatan KKN sebanyak 16.000 mahasiswa sekaligus launching maskot Siprio dan juga memperingati Disnatalis UNESA ke-62. Acara tersebut juga menampilkan beberapa kreasi kesenian yang ditampilkan oleh unit kegiatan mahasiswa UNESA. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia Profesor Fauzan menyebut para mahasiswa harus menciptakan perubahan yang digambarkan seperti metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu.
8: Program mahasiswa berdampak yang digelar oleh Universitas Negeri Surabaya dan sekaligus kick-off ikon, mudah-mudahan ini semua menjadi spirit baru, semangat baru untuk terus melakukan perubahan oleh Universitas Negeri Surabaya ini.
7: Sementara Rektor UNESA Profesor Dr. Nur Hasan mengatakan dengan adanya acara ini diharapkan mampu menambah pengalaman kerja yang relevan, meningkatkan jaringan profesional yang luas, dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ia menambahkan melalui program ini pihaknya juga bertujuan untuk mendukung seluruh program Asta Cita yang diusung oleh pemerintahan Prabowo Gibran serta mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
9: Perlu saya laporkan bahwa tujuan utama program mobilitas akademik berdampak ini yang pertama adalah mengembangkan kompetensi akademik dan keterampilan abad 21. Kedua, mengembangkan wawasan kebangsaan. Ketiga, menumbuhkan soft skill, adaptif, kolaboratif, inovatif, dan ketangguhan. Keempat, menyiapkan karir dan daya saing para mahasiswa.
7: Di akhir acara, belasan ribu mahasiswa secara seremonial serentak diberangkatkan ke 1.152 mitra yang bekerjasama dengan UNESA, baik dari dalam maupun luar negeri. Terlebih, program kali ini juga diikuti oleh mahasiswa adik atau afirmasi

0: prestasi pendidikan tinggi dari seluruh penjuru tanah air, mahasiswa disabilitas, dan mahasiswa asing. Faiz Putra melaporkan.
1: Penindakan rokok ilegal di Jawa Timur pada tahun 2026 naik tajam. Bea Cukai menyita sebanyak 222 juta batang rokok ilegal. Berikut laporan Ermina Jin.
2: Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat peningkatan signifikan dalam pengawasan kepabeanan dan cukai sepanjang tahun 2026. Penindakan dilakukan secara konsisten dengan tren jumlah dan nilai hasil penindakan yang terus meningkat. Berdasarkan data pengawasan kepabeanan dan cukai, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur 1, total penindakan di bidang kepabeanan dan cukai pada tahun 2026 mencapai 1.667 penindakan dengan total nilai barang hasil penindakan sebesar 1,53 triliun rupiah. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Jawa Timur 1, Kunawi menjelaskan, komoditas rokok ilegal masih menjadi temuan paling dominan. Sepanjang 2026, pihaknya melakukan 1.064 penindakan di bidang cukai dengan barang bukti rokok ilegal. Jumlah tersebut meningkat 23% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 867 penindakan. Peningkatan juga terjadi pada volume barang bukti. Jumlah batang rokok ilegal yang disita pada 2026 mencapai 222,03 juta batang, naik 47% dari tahun 2025 yang mencapai 150,88 juta batang. Seiring dengan itu, nilai barang hasil penindakan rokok ilegal pada 2026 ditaksir mencapai 330,3 miliar rupiah atau naik 56%. Sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 199,9 miliar rupiah. Ia mengatakan modus pelanggaran rokok ilegal di Jawa Timur masih didominasi oleh peredaran rokok polos tanpa dilekati pita cukai.
3: Dan semua rokok yang beredar di pasaran itu wajib menggunakan pita cukai yang diwajibkan. Itu artinya semua rokok yang beredar di pasaran itu wajib menggunakan pita cukai yang diwajibkan. Tidak boleh rokok tanpa dilengkapi pita cukai. Nah, rokok tanpa dilengkapi pita cukai istilahnya rokok polos ya, sering bilang. Jadi dengan rokok polos mereka berarti tidak membayar cukai, tidak membayar pungutan termasuk pajak dan sebagainya.
2: Kunawi menambahkan, berdasarkan kategori pelanggaran, sebanyak 99,15% atau 220 juta batang rokok lebih merupakan rokok polos, sisanya kategori lainnya 0,85%. Sementara berdasarkan jenisnya, rokok ilegal didominasi oleh jenis sigaret kretek mesin, sebesar 97,86% atau setara 217.242.000 lebih batang rokok ilegal. Ermina melaporkan.
4: Info olahraga.
1: Info olahraga pagi ini pendengar, 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Berikut laporan Farin Regi.
5: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yuridar Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
6: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
5: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
7: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat, ketua kita juga udah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya gak ada istilah gak bisa. Lamongan dari betul-betul dibuat menggilat.
5: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai, serta kompetisi yang rutin digelar. Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan, serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.
1: Meski memiliki banyak kenangan, Bruno Moreira menegaskan siap memberikan kemampuan terbaiknya saat Port FC menghadapi mantan klubnya Persebaya di Laga Pamungkas Grup B Piala Presiden 2026. Agusin Irdiani melaporkan.
8: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 menghadirkan momen emosional bagi Bruno Moreira. Mantan kapten Persebaya itu kembali menginjakan kaki di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya saat membela Port FC menghadapi PSMS Medan pada laga perdana Grup B yang berlangsung pada Minggu malam. Bruno mengaku senang bisa kembali merasakan atmosfer GBT yang pernah menjadi rumahnya selama 4 musim membela Persebaya. Menurut pemain asal Brasil tersebut, Stadion Kebanggaan Bonek itu menyimpan banyak kenangan indah dalam perjalanan karirnya di Indonesia.
9: I left Indonesia. I didn't expect to be back here.
8: Ketika saya meninggalkan Indonesia, saya tidak pernah menyangka bisa kembali dan bermain di sini. Namun begitulah sepak bola. Sekarang saya adalah pemain Port FC. Jika pelatih memberi saya kesempatan bermain, termasuk melawan Persebaya, saya akan memberikan yang terbaik untuk tim saya. Namun tentu saja, saya akan selalu menghormati Persebaya karena klub itulah yang membuka pintu saya di Indonesia. Saya selalu berterima kasih kepada Persebaya dan mendoakan yang terbaik bagi mereka.
9: And but of course I always respect a lot Persebaya because this is the club that opened the door here and always grateful to Persebaya and I wish them all the best.
8: Pada laga terakhir grup B Piala Presiden 2026 Sabtu 1 Agustus 2026 mendatang, Bruno dijadwalkan menghadapi Persebaya. Meski akan berhadapan dengan mantan klubnya, ia menegaskan persiapan tidak akan berbeda dengan pertandingan lain. Bruno tetap menaruh rasa hormat kepada Persebaya, namun kini fokus utamanya adalah membawa Port FC meraih kemenangan. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Demikian info olahraga.
1: Ya, pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
4: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia, temani Anda di perjalanan Surabaya pagi edisi 28 Juli 2026. Kami menyapa juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Beragam program sudah kami hadirkan untuk temani Anda di pagi hari ini, dan kita akan lanjutkan juga tentunya dengan menghadirkan informasi-informasi di kesempatan pagi hari ini. Bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga masih tetap sehat ya. Ada begitu banyak hal tentunya yang bisa membuat kita jatuh sakit karena entah mungkin kondisi suhu udara yang cukup dingin. Kita sudah nyaris merasakannya kurang lebih satu bulanan ini begitu ya. Surabaya rasa kota batu kata orang-orang gitu ya. Tapi kita syukuri aja begitu ya. Di tengah musim kemarau yang biasanya sangat terik begitu ya, gerah begitu ya, kita masih diberi nikmat boleh merasakan begitu ya beragam kondisi gitu ya. Tentunya kalau jelang sore, malam hingga dini hari dan pagi itu suhu udaranya cukup dingin, tapi beranjak siang, wah itu udah Anda bisa rasakan bagaimana kondisi teriknya, apalagi untuk Anda yang tinggal di sekitaran kota Surabaya. Bagi Anda yang pagi ini sudah mulai mengaspal di jalan kota Surabaya, saya juga titip informasi bagaimana kondisi arus lalu lintasnya. Dan terlebih juga untuk Anda yang sudah mulai bersiap, selain komposisi, informasi pun juga akan kami hadirkan spesial untuk Anda. Kita buka terlebih dahulu ya, satu kabar berkaitan dengan yang ini juga ramai dibicarakan begitu ya oleh masyarakat gitu. Berkaitan dengan pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia. Jadi ini kabar datang dari dunia ekonomi nasional. Banyak kemudian masyarakat yang menebak, ada apa begitu ya? Apakah memang ini berkaitan dengan kondisi ekonomi Indonesia yang ya begitu gitu kan ya? Banyak yang kemudian berargumen, banyak yang kemudian menjadikan perbincangan dan sebagainya. Pemerintah itu resmi menerima pengunduran diri dari Perry Warjio, Gubernur Bank Indonesia. Dan pengumuman tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada hari Senin 27 Juli 2026 kemarin. Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan apresiasinya atas pengabdian Perry Warjio yang telah memimpin Bank Indonesia selama kurang lebih 7 tahun. Dan menurut Prasetyo Hadi, pemerintah segera menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres mengenai pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Ia juga memastikan selama proses transisi berlangsung, tugas dan wewenang Gubernur Bank Indonesia dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Desri Damayanti dan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Bank Indonesia tentunya ya. Dengan demikian seluruh tugas dan fungsi Bank Indonesia dipastikan tetap berjalan normal. Sementara itu Bank Indonesia menjelaskan bahwa pengunduran diri Perry Warjio dilakukan secara sukarela karena alasan pribadi. Pemerintah pun menegaskan proses pergantian kepemimpinan akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Lalu apa dampaknya bagi masyarakat? Nah ini, sejumlah pengamat menilai yang paling penting saat ini ya pendengar adalah menjaga kepercayaan pasar terhadap independensi Bank Indonesia. Ya, di tengah penantian keputusan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, pelaku pasar itu masih bersikap wait and see. Ya meski begitu pasar belum bereaksi berlebihan sih karena kesinambungan kebijakan moneter itu dinilai tetap terjaga di bawah kepemimpinan sementara Desri Damayanti. Rupiah pun masih bergerak relatif stabil meski mengalami pelemahan tipis terhadap dolar Amerika Serikat. Yang perlu diingat begitu pendengar, Bank Indonesia ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai rupiah. Kemudian juga mengendalikan inflasi serta menetapkan suku bunga acuan. Beberapa bulan ini suku bunga acuan atau BI rate itu sudah naik 2 kali. Jadi menyikapi kondisi ekonomi yang saat ini, kemudian berupaya menjaga stabilitas nilai rupiah, itu kebijakan yang diambil. Karena itu proses penunjukan gubernur definitif akan menjadi perhatian dari pelaku ekonomi maupun masyarakat dalam beberapa waktu ke depan. Dan pemerintah berharap ya proses transisi kepemimpinan Bank Indonesia ini bisa berlangsung lancar sehingga tadi kepercayaan publik maupun pelaku pasar terhadap perekonomian nasional juga tetap terjaga. Ya harapannya tidak ada spekulasi lah pemikiran-pemikiran dari masyarakat bahwa ini berkaitan dengan kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, apakah Perry tidak berhasil menjaga stabilitas rupiah dan lain sebagainya. Karena tentu ini alasan pribadi dihormati begitu ya, karena sudah 7 tahun mengabdikan diri begitu ya, memimpin Bank Indonesia luar biasa, ya tentu kita apresiasi. Lepas dari itu kita berharap bahwa pemimpin selanjutnya begitu ya, pemimpin definitif gitu ya, itu juga bisa menjalankan roda kepemimpinannya dengan baik. Tidak mudah dengan kondisi ekonomi saat ini. Namun itu tadi ada upaya yang sudah dilakukan untuk menjaga stabilitas rupiah begitu ya, kemudian berkaitan dengan inflasi dan hal-hal lain begitu ya. Tentu ini para investor juga melihat bagaimana kondisi keuangan atau ekonomi di Indonesia. Mereka masih wait and see, dan harapannya itu tadi ya, kepercayaan publik dan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional tetap bisa dijaga.
1: Motivasi hari ini. Kesulitan yang sebenarnya ialah mengatasi caramu berpikir mengenai diri kamu sendiri.

0: masih ada yang pagi ini juga sudah mulai berkendara melintasi beberapa kawasan. Terus kita juga ingatkan ya, informasi yang kita himpun dari beberapa pendengar mulai dari beberapa waktu yang lalu, ini di sekitaran Panjang Jiwo, kemudian yang terbaru Margorejo, itu juga masih ada pengerjaan box culvert. Sehingga disinyalir jam-jam sibuk seperti sekarang, kondisinya akan jauh lebih padat begitu ya. Sehingga Anda harus berhati-hati. Jangan lupa hitung juga perkiraan waktunya agar tidak terlambat sampai tempat tujuan. Karena teman-teman di SDABM ini juga sudah menginformasikan bahwa pengerjaan box culvert itu butuh waktu sekitar 3-4 bulan begitu ya. Dan ini program untuk bisa membantu mengurai berkaitan dengan persoalan banjir di kota Surabaya. Jadi ini yang mungkin juga boleh Anda waspadai kalau Anda melintas di kawasan tersebut. Tambahkan juga informasi lainnya, kawasan Mer itu juga di pagi hari ini biasanya di jam-jam sibuk kondisinya pun selalu padat. Sekitaran Ahmad Yani dua arah, baik dalam dan luar kota, itu juga kondisinya sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan yang melintas. Anda juga terus kita ingatkan hati-hati di perjalanan begitu ya. Patuhi rambu-rambu lintas yang ada karena kalau kita lihat wah semakin banyak orang yang melanggar gitu, semakin banyak juga orang-orang yang tidak mengenakan perlengkapan keselamatan. Nah, ini menjadi pengingat karena tentu akan ada keluarga yang menanti kita juga pulang ke rumah. Itu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan pengerjaan box culvert. Nah, ini tetap sabar begitu ya himbauan dari teman-teman di SCABM karena ya tentu Anda yang melintasi di kawasan tersebut ini setengah badan jalan juga termakan karena ada alat berat ataupun juga box culvert yang belum dipasang dan lain sebagainya. Sehingga ini akan sangat mengganggu juga perjalanan begitu ya, menyita perhatian Anda dan terlebih itu tadi membuat kemacetan di beberapa kawasannya. Berkaitan dengan hal tersebut juga ya, informasi lain karena ini juga bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Surabaya yang kemudian menyepakati Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025. Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD Surabaya itu sudah menyepakati pendengar rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Surabaya. Wali Kota Surabaya Ricayadi itu mengatakan persetujuan Raperda ini merupakan bentuk komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ini penting, kenapa? Di tengah begitu banyaknya kasus korupsi di mana pejabat publik itu juga tidak transparan. Nah, di Surabaya ada upaya begitu ya untuk terus memberikan kepastian, keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Dan menurutnya setiap anggaran yang telah digunakan itu harus bisa dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat nyata bagi warga Surabaya. Kita bisa lihat tuh tentunya dari beberapa aduan yang masuk dari masyarakat kepada pemerintah kota Surabaya ada upaya perbaikan. Berkaitan dengan fasilitas publik, ini juga terus menjadi konsen begitu ya. Meskipun memang kita lihat masih ada yang hilang di sana-sini, masih ada yang perlu diperbaiki di sana-sini dan lain sebagainya. Tapi kita apresiasi juga bahwa ini bentuk pertanggungjawaban pemerintah kota Surabaya. Dan dalam pembahasan tersebut, pemerintah kota Surabaya juga menyampaikan berbagai program yang telah dijalankan sepanjang tahun anggaran 2025. Di antaranya penanganan banjir melalui pembangunan dan normalisasi saluran, peningkatan kualitas jalan dan infrastruktur, penguatan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga pengembangan pelayanan publik berbasis digital. Anda bisa lihat bagaimana wali kota kita berjibaku begitu ya. Kapan lalu ada di rumah sakit Dr. Suwandi mengecek bagaimana bentuk pelayanan, lama antrian dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan dengan pembangunan dan normalisasi saluran, sampai hari ini Anda pun juga lihat masih ada begitu banyak pekerjaan. Ya tentunya ini menjadi salah satu solusi untuk membantu memecahkan persoalan banjir di kota Surabaya. Kalau berkaitan dengan kualitas jalan dan infrastruktur, Anda masih menjumpai adanya jalan-jalan yang bergelombang, kemudian juga tidak rata karena ada sisa pembangunan box culvert, itu Anda juga boleh sampaikan. Karena ini juga menjadi concern dari pemerintah kota Surabaya untuk ditindak. Sementara itu, DPRD kota Surabaya menyatakan persetujuannya terhadap Raperda ini, karena ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Setelah disepakati bersama, dokumen tersebut akan disampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dievaluasi sebelum nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dan bagi masyarakat, bagi kita, pertanggungjawaban APBD itu bukan hanya sekedar laporan keuangan loh pendengar. Dokumen ini tentunya menjadi tolak ukur apakah anggaran yang berasal dari pajak yang kita bayarkan dan pendapatan daerah itu benar-benar digunakan sesuai perencanaan dan memberikan dampak bagi pembangunan kota serta pelayanan publik. banyak loh sekarang ini masyarakat yang kemudian berpikir ketika melakukan pembayaran pajak, wah oh, sama aja nih fasilitasnya juga sama-sama aja begini-begini aja gitu ya. Tapi beruntungnya di Kota Surabaya itu yang menjadi concern dan fokus dari pemerintah Kota Surabaya untuk memperbaiki fasilitas publik, sarana prasarana dan lain sebagainya. Itu yang kemudian juga dilaporkan karena ini tolak ukurnya. Kira-kira anggaran yang berasal dari pajak dan pendapatan daerah itu digunakan untuk apa sih? Dan kedepannya pemerintah Kota Surabaya itu berharap sinergi dengan DPRD terus terjalin sehingga pengelolaan APBD semakin efektif, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari penanganan banjir, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Sehingga tidak salah kalau Anda lihat ya, saat ini ada begitu banyak kanal aduan, termasuk Halo RRI. Ini juga sebagai upaya begitu ya untuk turut serta membantu pemerintah Kota Surabaya melakukan program-programnya sembari memberikan pertanggungjawaban dari anggaran yang digunakannya. Ya kalau didapati adanya jalan rusak, didapati juga infrastrukturnya nggak bagus, kualitas pelayanan publiknya jelek, begitu ya. Apalagi banjir, ayo sama-sama laporkan. Karena Anda adalah mata dan telinga kami untuk bisa menengarai persoalan-persoalan tersebut untuk bisa kita sampaikan. Cukup banyak, tinggal Anda memilih kanal aduan yang mana, begitu ya. Wali Kota Surabaya, RICAD pun juga punya kanal aduan langsung, begitu ya, yang juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Memang persoalannya banyak, PR-nya pun juga semakin banyak begitu ya. Tapi mudah-mudahan lah ya, kita coba jawab satu persatu, kita coba bantu pemerintah Kota Surabaya untuk mengurai permasalahan tersebut. Jadi ya ini bentuk pertanggungjawaban yang perlu kita apresiasi. Saya nggak tahu nih di daerah-daerah lain apakah juga sama, tapi harapannya ketika kita ingin membangun Indonesia ya tentunya dimulai dari membangun kota kita tercinta terlebih dahulu. Kita apresiasi tentunya ini bentuk pertanggungjawaban berkaitan dengan anggaran yang digunakan demi itu tadi, kemaslahatan masyarakat yang ada di Kota Surabaya.
1: Wah, sekarang banyak banget ya anak muda yang bikin karya dari ide-ide unik.
2: Iya, industri kreatif itu kan luas. Dari desain, musik, sampai kuliner bisa jadi peluang.
1: Kadang orang pikir kreativitas itu cuma bakat, padahal kuncinya tekun dan berani mencoba.
2: Betul itu. Kalau ide dipadukan dengan kerja keras, hasilnya bisa menginspirasi banyak orang.
1: Kreativitas adalah kekuatan baru ekonomi bangsa. Dukung karya anak negeri dan jadilah bagian dari Indonesia yang berdaya cipta. Industri kreatif, bukti nyata, semangat inovasi tanpa batas.

REM sleep atau rapid eye movement adalah salah satu dari 4 tahap yang dilalui otak selama siklus tidur. Pada fase ini, mimpi biasanya terjadi dan aktivitas otak saat tidur meningkat. Mengalami REM sleep setiap tidur di malam hari bermanfaat bagi peningkatan fungsi otak dan pengendalian emosi. Fase REM sleep akan merangsang fungsi bagian otak yang berperan dalam pembelajaran dan penyimpanan memori. Selama fase ini, otak akan memperbaiki diri sendiri, memproses pengalaman emosional, serta mentransfer memori jangka pendek ke memori jangka panjang.

0: Sid, menurutmu mencintai tanah air itu apa harus selalu dengan hal besar?
1: Tidak juga sih. Cinta tanah air itu bisa dimulai dari hal sederhana kok.
0: Misalnya seperti apa, Git?
1: Misalnya nih, seperti kita menjaga lingkungan, mematuhi aturan, dan menghargai sesama. Itu juga termasuk wujud kita mencintai tanah air.
0: Berarti sikap kita sehari-hari juga termasuk ya?
1: Betul, cara kita bersikap mencerminkan rasa cinta pada bangsa.
0: Kalau begitu, semua orang bisa berperan juga ya?
1: Iya, mulai dari hal kecil, maka tumbuh rasa memiliki terhadap Indonesia. Cinta tanah air bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang sikap dan kepedulian. Dari lingkungan sekitar, dari hal-hal sederhana, kita ikut menjaga dan membangun Indonesia yang kita cintai.
2: Untuk Anda yang ingin berbagi kabar ataupun memberikan pendapat komentar, boleh lan teleponnya 5345474 atau WA 081334x992. Untuk Anda yang mungkin ya ingin berbagi kabar begitu ya, bagaimana kondisi arus lalu lintas ataupun ya hal-hal lain begitu ya, saya ajak Anda untuk menggunakan voice note ya. Karena tentu kalau telepon itu juga akan mengganggu konsentrasi Anda berkendara. Kalau voice note barang beberapa menit, misalnya 30 detik atau 1 menit, itu masih bisa Anda lakukan tentunya ya. Ini juga bisa Anda gunakan untuk bisa memberikan informasi, pendapat ataupun komentar kepada kami. Nah, kemarin kita masih berbincang berkaitan dengan harapan begitu dari masyarakat terkait kepemimpinan Sudaryono, kepala BGN yang baru, lepas dari pengunduran diri Nani SD yang. Jadi tentu karena ini sudah mulai masuk tahun ajaran baru setelah sempat berhenti ketika libur sekolah dan juga ada evaluasi secara menyeluruh berkaitan dengan program MBG. Ada 4 poin yang kemarin kita sampaikan juga begitu ya, bahwa ada moratorium dapur, kemudian juga untuk penerima manfaat tidak hanya dikejar ke 82,9 juta tapi lebih kepada penerima manfaat yang membutuhkan, utamanya bagi teman-teman pelajar, ibu hamil, ibu menyusui dan balita begitu ya. Kemudian juga berkaitan dengan transparansi anggaran dan lain sebagainya. Itu menjadi poin-poin mereka BGN dalam hal ini untuk bisa kembali begitu ya menjalankan program prioritas dari pemerintah kita. Nah, beberapa hari setelah dilantik sebagai kepala BGN Badan Gizi Nasional, Sudaryono ini langsung mengambil langkah tegas dalam pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam konferensi persnya di Jakarta hari Senin kemarin begitu ya, Sudaryono ini mengumumkan penghentian sementara operasional sebanyak 833 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang dinilai tidak memenuhi standar, karena sekarang udah harus ketat begitu kan ya, jangan sampai kasus-kasus yang kemarin itu terulang lagi. Miris juga kalau didapati adanya kasus keracunan, belum lagi berkaitan dengan penggunaan anggaran yang tidak semestinya dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan begitu ya. Dari 833 SPPG itu, rinciannya 98 dapur ada di wilayah Sumatera, 311 dapur ada di Pulau Jawa dan Madura, wow cukup banyak, serta 424 dapur di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Jadi memang paling banyak di Jawa dan Madura. Menurut Sudaryono, seluruh dapur tersebut dihentikan operasionalnya karena tidak memenuhi standar keamanan pangan, mutu gizi, kebersihan, maupun tata kelola yang telah ditetapkan BGN. Yang terbaru yang di Surabaya itu kan nggak punya SLHS begitu kan ya. Nah ini yang khawatir juga kalau dibiarkan izinnya tetap berjalan begitu ya, nanti akan ada kasus serupa. Meski demikian, Sudaryono memastikan penghentian sementara ratusan dapur tersebut tidak akan mengganggu penyaluran program makan bergizi gratis. Dan ia menegaskan penerima manfaat tetap akan mendapatkan layanan karena distribusi makanan dialihkan ke dapur lain yang memenuhi standar. Oh, jadi tidak dihilangkan bagi penerima manfaat, hanya saja digeser begitu ya, bagi dapur yang sudah baik begitu ya, memiliki standar begitu ya, memenuhi standar. Nah, itu yang kemudian diberi tambahan begitu ya untuk bisa menyalurkan program makan bergizi gratis. Dan tidak hanya itu, BGN ini juga mengambil tindakan terhadap pegawai yang dinilai melanggar disiplin. Sudaryono mengungkapkan sebanyak 270 pegawai diberhentikan, terdiri dari 261 tenaga non-ASN yang dinilai tidak disiplin, serta 9 aparatur sipil negara yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat, termasuk indikasi penyimpangan anggaran dan keterlibatan dalam judi daring. Sudaryono menegaskan pembenahan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola BGN agar program makan bergizi gratis berjalan secara profesional, transparan, dan tepat sasaran. Dan dia juga memastikan nih, setiap SPPG tidak memenuhi standar akan dibina terlebih dahulu. Namun apabila tidak menunjukkan perbaikan, ya operasionalnya akan dihentikan seterusnya. Kita apresiasi tentunya ya, karena program ini bagus kok gitu ya. Terbukti di beberapa negara-negara dunia. Hanya saja itu tadi, kita perlu membuka ruang untuk penyampaian kritik, saran begitu ya. Kemudian juga melibatkan pemerintah daerah karena ini yang lebih tahu, pihak sekolah seperti yang dikatakan kemarin oleh Ibu Untari dari Komisi EDPRD Jatim begitu ya. Dan terlebih tadi, penerima manfaatnya harus ada skala prioritas. Bukan semua diberi, lantas nanti mubazir karena tidak dikonsumsi, dibuang, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana skala prioritas bagi penerima manfaat itu yang diutamakan. Sehingga bisa menghemat anggaran dan anggaran tersebut bisa dialihkan untuk kebutuhan di sektor pendidikan yang lain. Ini yang kita harapkan gitu ya, bahwa di bawah kepemimpinan Sudaryono, program MBG ini bisa berjalan lebih baik lagi dan tentunya sesuai dengan harapan dari pemerintah kita melalui program prioritasnya, Asacita, yang tentunya ini juga untuk kepentingan masyarakat, tidak hanya soal kebutuhan gizi, pemenuhan kebutuhan gizi, tapi juga bagaimana juga menggerakkan ekonomi di Indonesia.

0: kamu lihat pengumuman ketua tim baru nggak sih?
1: Lihat? Kenapa?
0: Aku dengar ada yang bilang perempuan kurang cocok jadi pemimpin.
1: Wah, pola pikir kayak gitu udah harus diubah loh.
0: Iya sih, soalnya kemampuan kan bukan soal laki-laki atau perempuan.
1: Betul, yang dilihat itu ide, kerja keras, dan tanggung jawab.
0: Jadi, siapapun punya kesempatan yang sama kan?
1: Jelas, nah di sekolah, tempat kerja, atau lingkungan, semua berhak untuk berkembang.
0: Kalau setara kan, suasana juga jadi lebih sehat.
1: Dan semua orang bisa saling dukung, bukan saling membatasi.
0: Setuju, karena kesetaraan gender itu soal menghargai potensi setiap orang.
2: Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Namun, saya informasikan terlebih dahulu ya, perakiraan cuaca dari BMKG Juanda. Memang untuk hari ini masih ada potensi hujan ringan yang terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Lumajang. Dan sebagian besar Jawa Timur diperkirakan berawan hingga cerah berawan begitu ya. Sementara itu sejumlah daerah diperkirakan mengalami kondisi udara kabur atau berkabut. Itu ada di Pacitan, Trenggalek, Bondowoso, Situbondo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Probolinggo, Jombang, Nganjuk, Mojokerto, Kota Pasuruan, dan Kota Madiun. Dan untuk suhu udara hari ini berkisar 13 hingga 32 derajat Celcius. Dan suhu terendah itu diperkirakan terjadi di Kota Batu. Sedangkan suhu tertinggi mencapai 32 derajat Celcius. Ada di Jombang, Nganjuk, Ngawi, Bojonegoro, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun. Tingkat kelembapan udaranya 46 hingga 99%. Dan untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan sekitarnya, ini cuaca diperkirakan didominasi berawan pada pagi hari, kemudian cerah hingga cerah berawan pada siang hingga sore hari, suhunya 25 hingga 32 derajat Celcius. Dan BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondisi tubuh, karena cuaca siang itu diperkirakan cukup terik, begitu ya. Dan bagi pengendara, khususnya yang melintas di wilayah berkabut maupun daerah yang berpotensi diguyur hujan ringan, diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Karena memang dominasinya cerah-cerah berawan, ini potensi kekeringan dan juga kebakaran hutan dan lahan itu harus menjadi perhatian serius. BBBD Jatim pun sudah mencatat ada sekitar 214 hektar terdampak kebakaran hutan dan lahan. Jadi hingga 24 Juli kemarin gitu ya, ada kebakaran hutan dan lahan di 16 lokasi dengan luas area mencapai 214,5 hektar yang tersebar di berbagai daerah. Satrio Nurseno, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur, mengatakan faktor utama terjadinya peristiwa itu ya tentunya akibat cuaca panas sepanjang musim kemarau, terutama di kawasan yang dipenuhi ilalang dan rumput kering. Kita ingatkan, makanya jangan sampai ada aktivitas bakar-bakar sampah, buang puntung rokok sembarangan, itu yang nggak boleh, karena beberapa sudah terbukti itu bisa mengakibatkan kebakaran. Ya tentu sama-sama kita bantu begitu ya, karena Jawa Timur juga menjadi perhatian serius ketika beberapa kawasan atau wilayah itu sudah dilanda kekeringan dan harus mendapatkan dropping air bersih. Itu catatannya, semoga bisa menjadi pengingat juga untuk Anda yang ada di kawasan-kawasan tertentu yang kondisinya juga sangat terik. Kita jeda sejenak ya, sebelum nanti kita lanjutkan perjalanan Surabaya Pagi, opini publik dan juga dialog aspirasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita akan bergabung terlebih dahulu bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan dana darah dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan.